0: Sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasa bertemu dengan para sahabatnya secara sembunyi-sembunyi, memulai langkah pertama menuju takdirnya sebagai salah satu pahlawan besar dalam agama yang baru ini. Di hadapan sosok agung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang wajahnya memancarkan cahaya kebenaran dan ketenangan, Talhah bin Ubaidillah tidak merasakan sedikit pun keraguan. Semua yang ia lihat dan rasakan mengukuhkan apa yang telah tertanam di hatinya. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepadanya tentang keindahan ajaran Islam, tentang tauhid yang murni dan akhlak yang mulia, tanpa ragu sedikit pun, Talhah mengulurkan tangannya. Dengan suara yang mantap dan hati yang sepenuhnya pasrah, ia mengikrarkan dua kalimat syahadat, bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak disembah selain Allah dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah utusannya. Sejak saat itu, namanya tercatat dengan tinta emas sebagai salah satu dari As-Sabiqun al-Awwalun, golongan pertama yang memeluk Islam melalui dakwah Abu Bakar Siddiq. Perjalanannya sebagai seorang mukmin telah bermula, sebuah perjalanan yang akan dipenuhi dengan pengorbanan, keberanian luar biasa, dan kemurahan hati yang tak terbatas, hingga kelak ia mendapatkan jaminan syurga langsung dari lisan mulia sang Nabi.
1: Keislaman Talhah bin Ubaidillah, seorang pemuda bangsawan yang cerdas dan kaya raya, menjadi sebuah guncangan besar bagi kaum Quraisy. Kabar itu menyebar secepat kilat di lorong-lorong kota Mekah, menjadi perbincangan hangat yang penuh dengan nada kemarahan dan ketidakpercayaan. Para pembesar Quraisy tidak bisa menerima kenyataan bahwa salah satu putra terbaik mereka, seorang saudagar sukses yang menjadi kebanggaan kabilah Bani Taim, telah meninggalkan agama nenek moyang dan mengikuti ajaran Muhammad. Bagi mereka, ini bukan sekadar pilihan pribadi Talhah, melainkan sebuah aib besar dan ancaman nyata terhadap tatanan sosial, ekonomi, dan kekuasaan yang telah mereka genggam selama berabad-abad. Tekanan pun segera diarahkan kepada keluarga besar Bani Taim, menuntut mereka untuk menyadarkan atau bahkan memaksa Talhah agar kembali ke jalan kesesatan. Namun, di antara semua pihak yang murka, yang paling terpukul dan paling keras menentang adalah ibunya sendiri, As-So'bah binti Al-Hadrami, yang tidak pernah menduga bahwa putranya akan mengambil jalan yang begitu radikal. Ujian pertama bagi Talhah tidak datang dari orang asing yang membencinya, melainkan dari kelembutan seorang ibu yang berubah menjadi amarah. As-So'bah dengan segala cara berusaha untuk membujuk putranya agar meninggalkan Islam. Ia merayu dengan kenangan masa kecil, mengingatkan tentang status sosial dan kekayaan yang bisa lenyap, dan bahkan mengancam dengan kutukan dan air mata. Namun hati Talhah yang telah diterangi oleh cahaya tauhid tidak lagi bisa digoyahkan. Ketika rayuan dan bujukan tak mempan, ibunya beralih pada cacian dan makian yang pedih, berharap dapat melukai hati dan meruntuhkan keyakinan putranya. Setiap hari, Talhah harus berhadapan dengan kemarahan orang yang paling ia hormati, sebuah siksaan batin yang mungkin lebih menyakitkan daripada siksaan fisik. Namun, ia menanggung semuanya dengan kesabaran yang luar biasa, tetap berbakti kepada ibunya semampunya, namun sama sekali tidak pernah berkompromi sedikit pun terkait akidah yang telah ia peluk dengan penuh keyakinan. Ketika tekanan dari keluarga terdekat gagal membuahkan hasil, kaum Quraisy memutuskan untuk menggunakan tangan besi. Mereka tidak bisa membiarkan presiden buruk ini berlanjut. Muncullah seorang tokoh Quraisy yang terkenal dengan kebengisan dan kekejamannya, Naufal bin Khuwailid. Ia dijuluki sebagai singa Quraisy bukan karena keberaniannya di medan perang, melainkan karena kebuasannya dalam menyiksa kaum muslimin yang lemah. Mengetahui bahwa Talhah bin Ubaidillah dan Abu Bakar Siddiq berasal dari kabilah yang sama dan keduanya adalah motor penggerak dakwah di kalangan elit Mekah, Naufal pun menjadikan mereka target utama. Dengan penuh kebencian, Naufal mencari dan menangkap kedua sahabat mulia itu. Ia kemudian mengambil seutas tali yang kuat dan mengikat Talhah dan Abu Bakar menjadi satu, lalu menyeret dan mengarak mereka di depan khalayak ramai untuk dipermalukan dan disiksa. Peristiwa inilah yang membuat Talhah dan Abu Bakar kelak mendapat julukan kehormatan Al-Qarnain yang berarti dua sahabat yang diikat menjadi satu. Siksaan yang diterima Talhah dan Abu Bakar di tangan Naufal bin Khuwailid sangatlah berat. Mereka dipukul, dicambuk, dan dijemur di bawah terik matahari padang pasir yang membakar kulit. Setiap kali mereka menunjukkan tanda-tanda kelemahan, cemoohan dan hinaan semakin keras terdengar dari orang-orang yang menonton. Tujuan dari penyiksaan publik ini adalah untuk menanamkan rasa takut di hati siapapun yang berniat untuk mengikuti jejak mereka, sekaligus untuk menghancurkan mental kedua sahabat itu hingga mereka mengingkari keimanannya. Namun hasil yang didapat kaum Quraisy justru berkebalikan. Semakin keras siksaan yang mereka terima, semakin kokoh pula iman yang tertancap di dada Tolhah. Rasa sakit fisik yang ia derita seolah menjadi pengingat akan kebenaran jalan yang ia pilih, sebuah harga kecil yang harus dibayar untuk mendapatkan keridhaan Allah dan kebahagiaan abadi di surganya. Ia melihat keteguhan di wajah saudaranya Abu Bakar, dan ia pun menemukan kekuatan yang sama di dalam dirinya. Sumber kekuatan Tolhah dalam menghadapi badai ujian ini adalah keyakinannya yang mendalam terhadap janji-janji Allah dan Rasul-Nya. Ia telah merasakan sendiri bagaimana Islam mengisi kekosongan jiwanya, memberinya tujuan hidup yang sejati, dan membebaskannya dari belenggu kejahiliahan jahiliyah. Ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang kesabaran, pengorbanan, dan balasan surga yang tiada tara menjadi perisai yang melindunginya dari keputusasaan. Tolhah memahami bahwa jalan dakwah ini bukanlah jalan yang ditaburi bunga, melainkan jalan yang penuh dengan duri dan rintangan. Ia melihat langsung bagaimana panutannya, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, juga mengalami penderitaan yang lebih berat, namun tidak pernah sekalipun goyah. Teladan inilah yang menjadi bahan bakar bagi semangatnya, mengubah setiap luka menjadi tanda cinta dan bukti kesetiaan kepada Allah dan Rasul-Nya. Ia yakin bahwa setiap cambukan yang mendarat di tubuhnya akan menjadi saksi di hari kiamat atas keteguhan imannya. Meskipun berada dalam tekanan dan siksaan yang hebat, Tolhah bin Ubaidillah merupakan orang yang dermawan dan peduli, tidak pernah luntur. Justru ujian ini semakin memurnikan niatnya. Jika sebelumnya kekayaannya ia gunakan untuk berdagang dan menikmati kemewahan dunia, kini ia mulai melihat hartanya sebagai amanah dari Allah yang harus digunakan untuk memperjuangkan agamanya. Secara sembunyi-sembunyi, ia tetap berusaha membantu para sahabat lain yang lebih lemah dan lebih miskin, berbagi dari apa yang ia miliki untuk meringankan penderitaan mereka. Ia tidak membiarkan kezaliman kaum Quraisy memadamkan api kemurahan hatinya. Keteguhan imannya terbukti tidak hanya dalam menahan siksaan, tetapi juga dalam kemampuannya untuk tetap memberi di saat ia sendiri sedang diuji. Fase penyiksaan ini berhasil ia lewati dengan kepala tegak, imannya semakin kuat, jiwanya semakin bersih, dan ia pun siap menyongsong babak perjuangan selanjutnya yang jauh lebih besar.
2: Tahun-tahun berlalu di Mekah dengan penderitaan yang semakin memuncak. Setelah wafatnya paman Nabi, Abu Thalib, dan istri tercinta beliau, Khadijah radhiyallahu anha, perisai pelindung Rasulullah shallallahu alaihi wasallam seolah telah tiada. Kaum Quraisy semakin kalap dan brutal dalam melancarkan permusuhan mereka. Intimidasi, boikot, dan siksaan fisik bukan lagi hal yang langka, melainkan menjadi makanan sehari-hari bagi kaum muslimin. Udara di Mekah terasa begitu sesak, dan bumi yang mereka pijak seakan menyempit. Di tengah situasi yang kritis inilah, sebuah fajar harapan mulai terbit dari ufuk utara. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan izinnya bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para pengikutnya untuk melakukan hijrah. Sebuah eksodus suci menuju kota Yathrib yang kelak akan berganti nama menjadi Madinah An-Nabawiyah, kota Nabi. Perintah ini bukanlah sebuah bentuk pelarian, melainkan sebuah strategi agung dari langit untuk membangun sebuah peradaban baru yang berasaskan tauhid, keadilan, dan persaudaraan, jauh dari cengkeraman tiran-tiran Quraisy. Bagi Tolhah bin Ubaidillah, perintah hijrah ini adalah sebuah panggilan pengorbanan yang total. Ia tidak seperti sahabat lain yang mungkin tidak memiliki banyak beban duniawi. Tolhah adalah seorang konglomerat di masanya. Ia memiliki rumah-rumah mewah di Mekah, jaringan bisnis yang mapan dan menggurita hingga ke negeri-negeri jauh, serta aset dan kekayaan yang melimpah ruah. Hijrah berarti ia harus meninggalkan semua itu. Ia harus merelakan istana nyamannya, meninggalkan pusat perdagangannya, dan melepaskan seluruh kemapanan finansial yang telah ia bangun dengan kecerdasan dan kerja kerasnya. Ini adalah ujian keimanan pada level yang berbeda, ujian untuk membuktikan apakah cintanya kepada Allah dan Rasul-Nya lebih besar daripada cintanya kepada harta benda yang fana. Tanpa keraguan sedikit pun, Talhah menyambut panggilan ini. Ia memandang semua kekayaannya sebagai sesuatu yang kecil dan tidak berarti jika dibandingkan dengan kesempatan untuk bisa hidup bebas menjalankan agamanya dan berada di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam membangun fondasi Islam. Pengorbanan ini adalah bentuk infak terbesarnya yang pertama, menukar seluruh dunianya untuk meraih akhirat. Perjalanan hijrah itu sendiri bukanlah sebuah piknik yang menyenangkan. Setiap jengkal tanah dari Mekah ke Madinah dipenuhi dengan ancaman dan mara bahaya. Mata-mata Quraisy disebar di seluruh penjuru, siap untuk menangkap atau bahkan membunuh setiap Muslim yang mencoba melarikan diri. Mereka telah menetapkan sayembara dengan hadiah besar bagi siapapun yang bisa membawa kepala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan para sahabat utama pun menjadi target bernilai tinggi. Talhah dengan statusnya sebagai seorang bangsawan dan tokoh penting di kalangan Muslimin, tentu saja berada dalam daftar orang yang paling dicari. Dengan keahliannya sebagai seorang musafir dan pedagang yang berpengalaman, ia merencanakan perjalanannya dengan sangat hati-hati, menempuh jalur-jalur yang tidak biasa di tengah keheningan malam dan panasnya siang hari. Ia harus bergerak dalam senyap, menghindari pos-pos penjagaan, dan senantiasa waspada terhadap para pemburu hadiah yang kejam. Setiap langkahnya adalah pertaruhan antara hidup dan mati, sebuah perjalanan fisik yang berat sekaligus menjadi perjalanan spiritual yang menempa jiwanya menjadi lebih kuat dan lebih pasrah kepada takdir Allah. Sebuah peristiwa agung tercatat dalam sejarah yang menunjukkan betapa besar cinta dan peran Talhah dalam hijrah ini. Di saat kaum Ansor dan Muhajirin yang telah tiba di Madinah dengan penuh cemas menantikan kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar Siddiq, Talhah justru dalam perjalanan pulang dari kafilah dagangnya di Syam. Di tengah jalan, di suatu tempat di luar Madinah, takdir mempertemukannya dengan dua sosok yang paling dinantikan oleh seluruh penduduk Madinah. Ia melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar yang sedang dalam perjalanan puncak hijrah mereka. Melihat keadaan pakaian kedua pemimpinnya yang tampak lusuh dan letih setelah menempuh perjalanan yang begitu berat dan berbahaya, termasuk bersembunyi selama 3 hari di Gua Tur, jiwa dermawan Talhah langsung bergejolak. Tanpa pikir panjang, ia segera membuka barang dagangannya yang baru dan berharga. Ia memilihkan beberapa helai pakaian putih yang paling bagus dari Syam, lalu memberikannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar untuk mereka kenakan. Sungguh sebuah kehormatan yang luar biasa. Talhah menjadi orang yang mendandani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum beliau memasuki kota yang akan menjadi pusat dakwahnya. Setibanya di Madinah, salah satu langkah pertama yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membangun masyarakat baru yang kokoh adalah mempersaudarakan atau mu'akhah antara kaum muhajirin yang datang dari Mekah dengan kaum Ansor, penduduk asli Madinah. Ikatan ini bukanlah persaudaraan biasa, melainkan ikatan akidah yang mengalahkan segala bentuk ikatan darah, suku, dan status sosial. Dalam peristiwa yang penuh dengan suasana haru dan persatuan ini, Talhah bin Ubaidillah, sang bangsawan dari Mekah, dipersaudarakan dengan salah seorang tokoh terpandang dari kaum Ansor, yaitu Ka'ab bin Malik. Dalam riwayat lain disebutkan Sahid bin Zaid. Kaum Ansor menyambut saudara-saudara muhajirin mereka dengan tangan terbuka, menawarkan untuk berbagi separuh dari harta, rumah, dan bahkan kebun kurma mereka. Inilah pemandangan menakjubkan dari sebuah peradaban yang dibangun di atas fondasi iman dan ithar, mendahulukan kepentingan orang lain. Dan Talhah berada tepat di jantung proses pembentukan umat yang fenomenal ini. Dengan sampainya ia di Madinah, sebuah babak baru dalam kehidupan Talhah bin Ubaidillah secara resmi dimulai. ia telah bertransformasi sepenuhnya. Identitas lamanya sebagai seorang pangeran pedagang dari kabilah Quraisy telah ia tanggalkan di gerbang kota Mekah. Kini ia adalah seorang muhajir, seorang pejuang, dan salah satu pilar utama dalam komunitas Islam yang baru lahir.
1: Tiba saatnya, hari yang akan menjadi saksi bisu atas pengorbanan terbesar. Hari yang akan menguji batas ketahanan dan ketulusan iman, yaitu Perang Uhud. Setahun setelah kekalahan memalukan mereka di Perang Badar, kaum musyrikin Quraisy kembali dengan kekuatan yang jauh lebih besar, membawa serta dendam yang membara dan haus akan darah pembalasan. Di lembah Gunung Uhud, dua pasukan pun berhadapan. Pada fase awal pertempuran, kemenangan seolah sudah berada di genggaman kaum muslimin. Pasukan pemanah yang ditempatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas Bukit Ainain berhasil menjalankan tugasnya dengan sempurna, menghujani pasukan berkuda musuh dengan anak panah dan memporak-porandakan barisan mereka. Talhah bin Ubaidillah seperti biasa bertempur di barisan terdepan dengan gagah berani. Ia bergerak lincah di tengah medan laga, menebaskan pedangnya dengan kekuatan singa, merobohkan satu persatu pembawa panji Quraisy dan menyebarkan ketakutan di hati musuh. Semangat juangnya yang berkobar-kobar turut membangkitkan moral pasukan muslim lainnya, membawa mereka pada gerbang kemenangan yang tampak begitu dekat. Namun di tengah euforia kemenangan yang terlalu dini itu, sebuah tragedi besar terjadi. Sebagian besar pasukan pemanah yang berada di atas bukit tergiur dengan pemandangan harta rampasan perang atau ghanimah yang ditinggalkan oleh pasukan Quraisy yang kocar-kacir, lupa akan pesan agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk tidak pernah meninggalkan posisi mereka dalam kondisi apapun. Mereka turun dari bukit untuk ikut memungut ghanimah, menyisakan sebuah celah pertahanan yang fatal. Momen inilah yang ditunggu-tunggu oleh Khalid bin Walid, panglima kavaleri Quraisy yang cerdik yang saat itu belum masuk Islam. Dengan kecepatan kilat, ia memutar pasukannya dan menyerang barisan belakang kaum muslimin dari arah bukit yang kini tak lagi terjaga. Seketika, situasi berbalik 180 derajat. Kemenangan yang sudah di depan mata berubah menjadi kekacauan dan kepanikan total. Barisan kaum muslimin yang tidak siap menjadi pecah dan musuh kini datang menyerang dari dua arah, depan dan belakang, menciptakan neraka di tengah medan Uhud. Di tengah gelombang kepanikan itulah, sebuah isu yang paling mengerikan disebarkan oleh musuh. Muhammad telah terbunuh. Berita bohong ini berhasil meruntuhkan mental sebagian besar pasukan muslim. Banyak yang kehilangan arah, bahkan ada yang melarikan diri dari medan perang karena merasa perjuangan telah berakhir. Di saat-saat paling genting inilah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi target utama serbuan musuh yang membabi buta. Beliau terdesak, terpisah dari pasukan utamanya dan hanya dilindungi oleh segelintir sahabat yang paling setia yang jumlahnya tidak lebih dari belasan orang. Serangan bertubi-tubi diarahkan langsung ke sosok mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada kemungkinan sebuah lemparan batu mengenai wajah beliau hingga membuat gigi gerahamnya patah dan bibir bawahnya terluka. Darah suci pun mengalir membasahi bumi Uhud. Inilah momen paling krusial dalam sejarah Islam, di mana nyawa sang pembawa risalah berada di ujung tanduk dan musuh hanya selangkah lagi dari tujuannya. Pada saat genting inilah, Talhah bin Ubaidillah melihat pemandangan yang membuat dunianya seakan turun runtuh. Ia melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bahaya besar. Tanpa berpikir sedetik pun, naluri cinta dan kesetiaannya yang luar biasa mengambil alih. Ia melesat menerobos kepungan musuh, menjadikan dirinya sebagai perisai hidup bagi sang nabi. Ia berdiri tegap di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menangkis setiap sabetan pedang dan tusukan tombak yang mengarah kepada beliau dengan tubuhnya sendiri. Ketika ia melihat sebilah pedang hampir mengenai kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia mengangkat tangannya untuk menangkis, membiarkan pedang itu menebas jarinya hingga putus. Ketika hujan anak panah menghujani mereka, ia menggunakan telapak tangannya untuk melindungi wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyebabkan sebuah anak panah menancap tembus di tangannya dan membuatnya lumpuh permanen. Ia bertarung sendirian seperti pasukan, meraung laksana singa yang terluka, membunuh beberapa orang yang mencoba mendekati Rasulullah hingga ia sendiri roboh ke tanah bersimbah darah.
3: Meski tubuhnya telah dipenuhi lebih dari 70 luka sebatan pedang, tusukan tombak dan tancapan anak panah, perjuangan Tolhah belum akhir. Setelah musuh berhasil dipukul mundur untuk sementara waktu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang juga dalam keadaan lemah akibat luka-luka beliau hendak naik ke sebuah batu besar untuk berlindung, namun karena beratnya baju besi dan parahnya luka, beliau tidak sanggup untuk menaikinya. Melihat hal itu, Tolhah yang terbaring lemah di bawahnya dengan sisa-sisa tenaga terakhirnya segera bangkit dan membungkukkan badannya. Ia mempersilahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menginjak punggungnya sebagai pijakan untuk naik ke atas batu. Betapa agungnya pengorbanan ini! Di saat nyawanya sendiri diambang kematian, ia masih mendedikasikan sisa hidupnya untuk menjadi tumpuan bagi keselamatan nabinya. Melihat pengorbanan total ini, Abu Bakar As-Siddiq yang datang kemudian berkata, "Jika ada yang bertanya tentang hari Uhud, maka katakanlah hari itu seluruhnya adalah milik Tolhah." Setelah pertempuran usai dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat yang tersisa berhasil selamat, mereka menemukan Tolhah tergeletak pingsan di sebuah lubang dengan kondisi yang sangat mengerikan. Sekujur tubuhnya bersimbah darah dan penuh luka. Semua orang mengira ia telah syahid, namun dengan izin Allah ia masih bernafas. Karena pengorbanannya yang luar biasa di hari itu, di mana ia mempertaruhkan segalanya dan mengubah tubuhnya menjadi benteng pelindung bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau memberinya sebuah gelar kehormatan yang tidak pernah diberikan kepada siapapun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang ingin melihat seorang syahid yang berjalan di muka bumi, maka lihatlah Tolhah bin Ubaidillah." Sejak saat itu, ia dikenal dengan julukan Asy-Syahid Al-Hayyi, sang martir yang hidup. Tubuhnya menjadi monumen berjalan atas keberanian dan cintanya yang tiada batas kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia tidak gugur di Uhud, namun pahala kesyahidan telah Allah tetapkan untuknya saat itu juga, sebuah jaminan pasti akan kemuliaan tempatnya di sisi Allah.
4: Luka-luka parah yang didapatkan Tolhah di Perang Uhud menjadi pengingat abadi akan cintanya yang tulus kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gelar sang martir yang hidup yang disematkan langsung oleh Nabi menjadi sebuah mahkota kemuliaan yang ia sandang dengan penuh kerendahan hati. Pengalaman di ambang kematian itu tidak membuatnya menjadi lemah atau trauma. Sebaliknya, ia semakin memandang rendah nilai kehidupan dunia dan segala isinya. Baginya, setiap detik tambahan usia yang Allah berikan adalah kesempatan emas untuk mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya untuk kehidupan akhirat yang kekal. Jika sebelumnya ia telah membuktikan kesiapannya berkorban nyawa, maka di masa-masa setelah Uhud, ia membuktikan pengorbanan dalam bentuk lain yang tidak kalah dahsyatnya, pengorbanan harta. Ia mengerahkan seluruh potensi bisnis dan kekayaannya di jalan Allah hingga namanya kembali harum di seluruh Madinah dengan julukan baru yang disematkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri, yaitu Tolhah Al-Khair alias Tolhah yang penuh kebaikan dan Tolhah Al-Fayyad atau Tolhah yang maha dermawan. Kedermawanannya bukanlah sekadar memberi sisa-sisa dari kekayaannya, melainkan sebuah aliran kebaikan yang meluap-luap laksana sungai deras yang tak pernah kering. Sebuah kisah yang sangat masyhur menggambarkan betapa luar biasanya tingkat kedermawanan Tolhah. Suatu hari, ia berhasil menjual sebidang tanah miliknya yang berada di Hadramaut dengan harga yang sangat fantastis pada masa itu, yaitu senilai 700 ribu dirham. Ketika uang hasil penjualan yang begitu banyak itu tiba di rumahnya pada malam hari, Tolhah justru tidak bisa tidur. Ia terlihat sangat gelisah, berjalan mondar-mandir dengan raut wajah yang cemas. Istrinya, Su'ad binti Auf, melihat keadaan suaminya dan bertanya, "Wahai suamiku, apa yang membuatmu begitu resah malam ini? Apakah ada sesuatu dari kami yang menyusahkanmu?" Tolhah menjawab dengan kalimat yang menunjukkan ketinggian imannya, "Tidak, engkau adalah istri terbaik bagi seorang muslim. Namun aku terus berpikir, bagaimana persangkaan seorang hamba kepada Tuhannya jika ia bisa tidur dengan nyenyak sementara harta sebanyak ini menumpuk di rumahnya?" Mendengar jawaban itu, sang istri yang juga solehah memberikan sebuah solusi yang cemerlang. "Lalu apa yang membuatmu bingung? Di mana para sahabat dan kaummu yang membutuhkan? Di mana para fakir miskin di kota ini? Bagikan saja harta itu kepada mereka," usul sang istri. Wajah Tolhah seketika menjadi cerah, seolah beban terberat di dunia baru saja terangkat dari pundaknya. Ia berkata,
5: Semoga Allah merahmatimu, engkau adalah wanita yang diberi taufik dan putri dari orang yang diberi taufik. Tanpa menunggu esok hari, pada malam itu juga, Talhah memanggil beberapa pembantunya. Ia memasukkan tumpukan uang dirham itu ke dalam pundi-pundi dan kantong-kantong kulit, lalu memerintahkan mereka untuk berkeliling Madinah, mendatangi rumah-rumah kaum muhajirin dan ansor yang ia tahu berada dalam kesulitan, serta membagikan seluruh uang tersebut kepada mereka hingga tidak ada satu dirham pun yang tersisa di rumahnya saat fajar menyingsing. Ia telah mengubah tumpukan harta yang membuatnya resah menjadi aliran kebahagiaan bagi puluhan keluarga di Madinah dalam satu malam. Kecerdasan Talhah dalam berbisnis tidak ia tinggalkan setelah hijrah. Justru ia menggunakan keahliannya itu sebagai mesin pencetak amal jariah. Kafilah-kafilah dagangnya tetap menjadi salah satu yang terbesar dan paling sukses, beroperasi antara Madinah, Syam, hingga ke Irak. Namun orientasi bisnisnya telah berubah total. Jika dulu keuntungan itu untuk memperkaya diri, kini seluruh keuntungan dari perdagangannya ia persembahkan untuk kesejahteraan umat Islam. Dikisahkan bahwa pendapatan dari hasil buminya saja di Irak mencapai antara 400 ribu hingga 500 ribu dirham setiap tahunnya. Namun tidak ada satu sen pun dari keuntungan raksasa itu yang ia gunakan untuk menumpuk kemewahan. Seluruhnya ia salurkan untuk membiayai kebutuhan fakir miskin, para janda, anak-anak yatim, dan para pemuda yang kesulitan untuk menikah. Ia memastikan tidak ada satupun keluarga dari kabilahnya, Bani Taim, yang hidup dalam kemiskinan atau terlilit utang tanpa ia bantu. Salah satu bentuk kedermawanan Talhah yang paling menyentuh adalah kebiasaannya dalam menanggung dan melunasi utang orang lain. Ia tidak tega melihat saudara seimannya hidup dalam kesusahan dan kehinaan karena belenggu utang. Pernah suatu ketika ia membeli sebuah sumur milik seorang pria dari Bani Taim. Setelah transaksi selesai, pria itu tampak murung. Talhah pun bertanya, "Mengapa engkau tampak sedih? Apakah harga yang kuberikan kurang pantas?" Pria itu menjawab, "Tidak, harganya sudah sangat pantas, namun aku bersedih karena utangku yang banyak." Tanpa pikir panjang, Talhah berkata, "Kalau begitu, seluruh uang pembayaran sumur ini ambillah untuk melunasi utang-utangmu." Di lain waktu, seorang sahabat datang menemuinya untuk meminta bantuan. Talhah pun bertanya tentang nasab orang tersebut dan ternyata masih memiliki hubungan kerabat dengannya. Ia lalu berkata, "Aku memiliki sebidang tanah yang telah ditawar oleh Utsman bin Affan seharga 300 ribu dirham. Jika kau mau, ambillah tanah itu. Atau jika kau lebih butuh uangnya, aku akan menjualnya kepada Utsman dan memberikan seluruh uangnya kepadamu." Orang itu memilih uangnya dan Talhah pun menepati janjinya, memberikan seluruh hasil penjualan tanahnya kepada kerabatnya tersebut. Demikianlah kehidupan Talhah bin Ubaidillah di Madinah. Ia adalah perpaduan perfecto antara seorang pahlawan di medan perang dan seorang dermawan di tengah masyarakat. Tangannya yang dulu kokoh menangkis pedang demi melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kini menjadi tangan yang senantiasa terulur untuk memberi dan meringankan beban sesama. Ia adalah bukti nyata bahwa kekayaan dan keimanan bisa berjalan beriringan, di mana harta tidak menjadi tuan yang membelenggu, melainkan menjadi hamba yang patuh untuk meraih keridhaan Allah. Julukan Al-Khair dan Al-Fayyad melekat abadi pada dirinya, bukan karena satu atau dua kali perbuatan, melainkan karena kedermawanan telah menjadi karakter dan nafas kehidupannya sehari-hari. Ia adalah sungai kebaikan yang terus mengalirkan manfaat bagi umat. Sebuah teladan agung tentang bagaimana seharusnya seorang mukmin memandang dan menggunakan nikmat harta yang Allah titipkan kepadanya, mempersiapkan dirinya untuk babak terakhir dalam perjalanannya di dunia.
6: Waktu terus berjalan, membawa umat Islam melewati masa-masa keemasan di bawah kepemimpinan dua khalifah agung setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Namun, takdir Allah menetapkan bahwa umat ini pun harus melalui ujian terberatnya. Benih-benih perpecahan yang ditebar oleh kaum munafik dan para pembenci Islam mulai tumbuh di masa akhir kekhalifahan Utsman bin Affan. Fitnah menyebar laksana api di musim kering, membakar akal sehat dan menumbuhkan kebencian. Puncaknya adalah sebuah tragedi yang menggetarkan arsy, yaitu pengepungan dan pembunuhan Khalifah Utsman yang zuhud dan pemalu oleh para pemberontak. Peristiwa ini menjadi gempa dahsyat yang meretakkan pilar persatuan umat. Madinah yang tadinya penuh dengan ketenangan, kini diliputi kabut kebingungan, kesedihan, dan kemarahan. Talhah bin Ubaidillah bersama para sahabat senior lainnya merasakan kepedihan yang mendalam atas terbunuhnya sahabat sekaligus menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu secara zalim. Setelah wafatnya Utsman,
7: Umat mengangkat Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah yang baru. Di tengah situasi yang masih sangat genting, beberapa sahabat utama termasuk Talhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, dan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha datang menemui khalifah Ali bin Abi

0: Yang paling menyedihkan dalam sejarah Islam, sebuah perselisihan yang murni didasari oleh keinginan menegakkan kebenaran menurut versi masing-masing, bukan karena ambisi duniawi. Merasa bahwa tuntutan mereka tidak bisa segera dipenuhi di Madinah, Talhah, Zubair, dan Aisyah radhiyallahu anha memutuskan untuk berangkat menuju Basrah, Irak. Tujuan mereka adalah untuk menggalang kekuatan dari kaum muslimin di sana, guna menekan agar keadilan bagi Utsman segera diwujudkan. Kabar ini sampai ke telinga Khalifah Ali, yang kemudian menyusul bersama pasukannya untuk berdialog dan mencegah terjadinya pertumpahan darah. Namun, takdir berkata lain. Di tengah upaya negosiasi, para penyulut fitnah, orang-orang yang sama yang membunuh Utsman, berhasil mengadu domba kedua belah pihak di kegelapan malam. Mereka menyerang kedua kubu secara bersamaan, membuat masing-masing pihak menyangka bahwa pihak lain telah berkhianat dan memulai serangan. Pertempuran yang tidak pernah diinginkan oleh para pemimpinnya itu pun akhirnya meletus. Perang yang kelak dikenal dengan Perang Jamal itu menjadi saksi bisu di mana pedang-pedang kaum muslimin untuk pertama kalinya saling berhadapan. Di tengah hiruk-pikuk pertempuran, di mana para sahabat harus saling berhadapan dengan sahabat lainnya, sebuah momen pencerahan terjadi. Khalifah Ali berhasil maju dan bertemu langsung dengan Talhah dan Zubair. Dengan suara yang penuh kesedihan, Ali mengingatkan mereka akan kenangan dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masa lalu. Kepada Zubair, ia mengingatkan sebuah hadis di mana Nabi pernah bersabda bahwa Zubair kelak akan memerangi Ali dalam keadaan zalim. Seketika itu juga, Zubair teringat, hatinya bergetar dan ia pun segera menarik diri dari medan perang. Talhah pun merasakan penyesalan yang mendalam. Ia melihat wajah-wajah muslim saling membunuh dan menyadari betapa dahsyatnya fitnah ini. Dalam sebuah riwayat, ia terduduk dan berdoa dengan penuh penyesalan. Ya Allah, ambillah darahku pada hari ini untuk menebus darah Utsman hingga engkau ridha. Ia telah melihat kebenaran dalam argumen Ali untuk mencegah pertumpahan darah dan memutuskan untuk menarik diri dari pertempuran yang menyayat hati itu. Namun, gelar sang martir yang hidup yang telah ia sandang sejak perang Uhud seolah harus menemukan takdirnya pada hari itu. Ketika Talhah sedang dalam proses menarik diri dari barisan dan menjauhi dari pusat pertempuran, sebuah anak panah misterius melesat dari arah yang tidak terduga. Panah itu tepat mengenai urat di bawah lututnya, memutuskan pembuluh darah utamanya. Darah pun mengucur deras tanpa henti. Menurut banyak catatan sejarah, panah itu dilepaskan oleh Marwan bin Hakam yang berada di barisan Talhah sendiri karena dendam lama terkait kasus Utsman. Talhah yang terluka parah segera dibawa menjauh dari medan laga. Saat nyawanya mendekati akhir, seorang pengikut Ali melewatinya. Talhah bertanya, "Engkau dari pihak mana?" Orang itu menjawab, "Aku dari pengikut Amirul Mukminin Ali." Dengan sisa tenaganya, Talhah berkata, "Ulurkan tanganmu agar aku bisa membaiatmu untuk Amirul Mukminin Ali." Ia pun wafat dalam keadaan telah memberikan baiatnya, menutup hidupnya dengan upaya menyatukan kembali umat. Talhah bin Ubaidillah, sang pahlawan Uhud, sang sungai kebaikan, akhirnya benar-benar meraih kesyahidannya pada usia kira-kira 62 tahun. Ketika perang usai dan Khalifah Ali memeriksa para korban, ia menangis dengan sangat pilu saat menemukan jasad Talhah dan Zubair. Ia membersihkan debu dari wajah Talhah dan berkata, "Sungguh berat bagiku, wahai Abu Muhammad, panggilan Talhah, melihatmu terbaring bersimbah darah di bawah bintang-bintang di langit." Ali kemudian mendoakan mereka dengan doa yang masyhur, berharap agar ia, Talhah dan Zubair, termasuk orang-orang yang disebutkan dalam Al-Quran sebagai saudara yang duduk berhadap-hadapan di atas dipan-dipan surga setelah semua rasa dengki di hati mereka dihilangkan oleh Allah. Talhah bin Ubaidillah, sang pahlawan Uhud, sang sungai kebaikan, akhirnya benar-benar meraih kesyahidannya pada usia kira-kira 62 tahun.
1: Demikianlah tirai ditutup pada kehidupan Talhah bin Ubaidillah, sang martir yang hidup, yang pengorbanan puncaknya di Uhud telah diganjar dengan jaminan surga, dan yang kesyahidannya di Perang Jamal menjadi penebus terakhir dalam upayanya menyatukan umat. Ia mengajarkan kita bahwa iman sejati bukanlah sekedar keyakinan, tetapi pembuktian. Bahwa harta adalah hamba, bukan tuan. Dan bahwa cinta yang paling tulus adalah saat raga rela hancur demi melindungi apa yang dicintainya. Semoga kisahnya menjadi pengingat abadi bahwa di jalan kebenaran, Bahkan luka yang paling parah pun dapat mekar menjadi bukti.

0: bunga-bunga keabadian di Taman Surga. Jangan lupa untuk memberikan dukungan dengan subscribe, like, dan share video ini agar kami terus bersemangat untuk menyajikan kisah-kisah inspiratif selanjutnya. Barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Imam Syafi'i berkata, ilmu bukan diukur dengan apa yang telah dihafal oleh seseorang, tetapi ilmu diukur dengan apa yang bermanfaat bagi dirinya.

0: Wah bro, kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
1: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
0: Yowes, sedekahkan wae nek ngono.
1: Sedekah ke? Nah sopo sing gelem nompo sedekah abrak koyo ngene.
0: Serah ke wae ke si Barkas.
1: Si Barkas? Apa kui?
0: Donasi barang bekas bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
1: Wah, menarik ya.
0: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.
2: Assalamualaikum Kang Rejo.
3: Waalaikumsalam.
2: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
3: Alhamdulillah baik-baik saja.
2: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
3: Alhamdulillah juga sitik-sitik tapi ajek.
2: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
3: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
2: Beh. Piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
3: Boh, kayak gue ya? Ya wis nek anu, yuk aku diteran siki.
2: Alam mbok rada engko to Kang. Iki srengengene panas banget lho.
3: Ayo ngaku mobilku kae lu.
2: Weh, saiki numpak mobil lho.
3: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
2: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini ki.
3: Lah, ge mobilku ge.
2: Lah kok pikep ngene?
3: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
2: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do
4: is cry. Siap meraih prestasi dan masa depan gemilang? Sekolah Tinggi Islam Al-Mu'min STIM Surakarta hadir untuk kamu yang ingin maju, unggul, dan berdaya saing. Mulai langkah suksesmu dari sini bersama STIM Surakarta. Dengan fasilitas mewah, biaya termurah, dan komitmen kami, we make everyone study. Pilihan program studi ada 3, yaitu Pendidikan Bahasa Arab SPD, Ilmu Al-Quran dan Tafsir SAG, Hukum Ekonomi Syariah SH. Biaya UKT terjangkau, hanya Rp300.000 per bulan. Kamu sudah bisa menikmati ruang kelas ber-AC, fasilitas pendidikan lengkap, beasiswa melimpah, suasana islami dan kondusif, dosen profesional dan berpengalaman, ijazah resmi, dan terakreditasi BAN PT. Informasi lebih lanjut, hubungi Ustadz Wildan Jauhari LCMH 0851-8474-8603. Yuk, segera daftarkan diri melalui pmb.stimsurakarta.ac.id. Jangan tunda masa depanmu. STIM Surakarta, kuliah islami, berkualitas dan terjangkau.
5: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah

kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, adalah satu problem yang sudah sering dikaji oleh para alim ulama, tapi penting untuk kami ingatkan kembali ya, bahwa dalam jual beli itu ada prinsip-prinsip yang memang secara filosofis itu dipegangi oleh para ulama untuk dijaga. Di antaranya dalam jual beli itu tidak boleh ada dua hutang, atau dalam istilah Rasulullah, naha an bai'il kali'i bil kali', jual beli dengan hutang di atas hutang. Jadi filosofinya kalau jual beli dalam Islam itu bisa jadi bayarannya hutang, tapi barangnya harus lunas. Barangnya ada, cash diserah terimakan, atau sebaliknya barangnya belum ada, harganya, akadnya, atau pelunasannya harus terjadi kalau barangnya belum ada. Nah, maka tadi dalam kajian-kajian kita yang lalu atau yang kemarin, atau para ustadz, itu sudah sering kita kaji tentang jual-beli sistem kredit. Ya. Nah, ini kredit ini, asalnya dia adalah pola jual-beli yang dihutang itu pelunasannya. Barangnya tapi kan sudah bisa dimanfaatkan oleh pembeli. Nah, nanti sebaliknya ada namanya akad salam. Salam ini uangnya lunas, bayarannya lunas, tetapi barangnya masih dalam pemesanan, ada pre-order dan sebagainya istilah itu. Nah, ini dalam Islam seperti itu, tidak boleh sampai dua-duanya dihutangkan, entah itu barangnya atau pembayarannya. Ini filosofi yang harus kita pegang. Nah, dalam akad salam yang nanti akan kita coba perinci berkaitan dengan kasus-kasus muamalah kontemporer, itu juga penting difahami bahwa dalam akad salam ini pelunasan itu mutlak, tidak boleh menggunakan istilah DP atau uang muka ya. Jadi barang dipesan dengan takaran yang jelas, dengan timbangan yang jelas, fikailin maklum, mawesnin maklum, wa ajalin maklum, waktu penyerahannya juga harus jelas, speknya jelas, dan seterusnya. Dan pelunasan ini tidak boleh DP, kecuali nanti ada akad yang lain, misalkan istisna. Akad istisna itu pemesanan barang yang belum ada di pasaran. Misalkan ada mebeler yang dengan bentuk yang khusus yang belum dijual di pasaran, atau mungkin pemesanan pakaian ya ke tukang jahit dan sebagainya yang belum ada di pasaran, kalau itu boleh menggunakan sistem uang muka. Nah, ini apa yang saya sampaikan ini sebagai filosofi dasar di dalam muamalah, kadang-kadang tidak difahami oleh praktisi-praktisi muamalah atau jual beli. Tentu nanti dalam setiap kasus akan kita temukan perincian-perincian, tapi yang pasti coba nanti kita telaah praktek jual beli kita itu, apakah sudah tepat atau tidak berdasarkan filosofi ini tadi, apakah dia masih sifatnya hutang dengan hutang. Jadi harus ada yang dilunasi. Kalau masih hutang dengan hutang, barangnya dihutang, pelunasannya dihutang, ini berbahaya sekali, rentan sekali dengan larangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah pada edisi yang akan datang kita juga akan mengkaji, atau dalam sesi video pendek Sa'di Azamin Official yang lain akan coba kita dudukkan terkait dengan bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencoba untuk mengikat kita dengan sistem tadi hutang. Apa satu hutang saja ya, dalam praktek jual beli tidak boleh dua hutang. Jadi ada akad salam yang lazim, disebut dengan salaf juga ya dalam beberapa terminologi fikih itu, atau kredit tadi. Jadi kalau tidak barangnya dulu yang lunas ya, bayarannya lunas. Mungkin ini mudah-mudahan bermanfaat.

Saudaraku, sesuatu yang kita simpan di dalam hati akan kelihatan dalam kata-kata dan tingkah laku kita. Orang yang batinnya baik, semua perbuatan lahirnya akan baik juga. Sebaliknya, jikalau batinnya rusak dan penuh celah, maka lahirnya juga akan rusak dan tidak mengenal moral. Bukan itu saja, baik atau tidaknya seseorang dapat kita kenali melalui wajahnya. Seseorang yang soleh dan ahli ibadah akan tampak pada wajahnya. Wajahnya akan bersinar dan bercahaya, walaupun warna kulitnya gelap. Sebaliknya, orang yang jahat, wajahnya akan tampak kusam dan menakutkan, serta tidak memiliki cahaya sama sekali, walaupun kulitnya bening dan putih. Inilah yang bisa kita petik dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menggambarkan ciri orang mukmin. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud. Quran Surat Al-Fath ayat 29. Dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan ciri-ciri orang munafik dari perbuatannya. Wala ta'rifannahum fi lahnil qaul. Dan kamu benar-benar akan mengenal mereka dari kiasan-kiasan perbuatan. Dan kamu benar-benar akan mengenal mereka dari kiasan-kiasan perkataan mereka. Quran Surat Muhammad ayat 30. Saudaraku, sesuatu yang tersimpan dalam ghaibnya rahasia-rahasia akan tampak dalam tanda-tanda lahir.

Suatu saat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan para sahabat selesai melaksanakan salat berjamaah, Umar bin Khattab, salah satu sahabat dekat Rasul yang berada di saf depan, merasa terganggu pikirannya. Setiap gerakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di depan para sahabat terasa berat dan sukar. Terdengar bebunyian yang sedemikian mencolok, seolah persendian beliau saling bergesekan satu sama lain. Salat kali ini pun terasa lebih lama dari biasanya. Usai salat, Umar radhiyallahu anhu yang begitu khawatir dengan kondisi Rasulullah mendatangi beliau. Dengan hati-hati Umar duduk di sisi beliau, yang serta-merta beliau sambut dengan senyuman. "Ya Rasulullah, kami melihat seolah-olah engkau sedang menanggung penderitaan yang sangat berat. Sakitkah engkau ya Rasul?" tanya Umar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tersenyum sambil menggeleng. "Tidak wahai Umar. Alhamdulillah, aku sehat. Mengapa setiap kali engkau menggerakkan tubuhmu, kami mendengar seolah-olah sendi tubuhmu saling bergesekan?" Umar memperlihatkan ekspresi wajah prihatin, penuh kasih sayang dan khawatir. "Kami yakin engkau sedang sakit wahai Rasul." Meskipun kondisinya agak lemah dan agak pucat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tetap tersenyum. Sepertinya berupaya menjadi pelipur lara dari sesuatu yang tidak beliau katakan, meskipun kepada Umar, sahabat dekatnya. Karena jawaban "tidak" atau "aku baik-baik saja" beliau rasakan sudah tidak mencukupi lagi, maka kemudian Rasulullah mengangkat jubahnya hingga bagian perut beliau terlihat nyata. Seketika Umar dan sahabat terpana. Tampak perut beliau begitu kempis. Perut itu dililit oleh kain yang membuntal berisi kerikil-kerikil. Kerikil-kerikil yang menimbulkan suara berisik ketika mengimami sholat. Kerikil-kerikil yang memancing keingintahuan Umar dan menyangka beliau sedang dalam kondisi sakit serius. "Ya Rasul, apakah jika engkau mengatakan sedang lapar dan tidak punya makanan, kami tidak akan menyediakan dan menyiapkannya untuk engkau?" kata Umar bergetar oleh rasa iba dan penyesalan. Beliau menutup kembali perutnya dengan helai jubahnya, seraya menatap Umar dengan tatapan penuh pancaran cinta yang utuh. "Tidak wahai Umar, aku tahu apapun akan kalian korbankan demi aku. Akan tetapi, apa yang akan aku katakan di hadapan Allah nanti jika sebagai pemimpin aku menjadi beban bagi umatku?" Beliau mengedarkan pandangan kepada para sahabatnya yang lain, seraya berkata, "Biarlah kelaparan ini sebagai hadiah dari Allah untukku, agar umatku kelak tidak ada yang kelaparan di dunia, terlebih di akhirat." Subhanallah, siapapun yang mendengar kalimat beliau seketika terdiam. Ada yang berdenyar merambat ke bola mata mereka, beberapa terisak haru. Umar maklum bahwa dia tidak akan sanggup melangkah lebih jauh, memaksa beliau untuk mengikuti keinginannya. Maha suci Allah yang telah mengutus seorang pemimpin yang begitu mulia akhlak dan perkataannya. Alangkah rindunya kita kepada pemimpin sebijaksana beliau yang tidak mau membebani umatnya. Kelak pemimpin seperti inilah yang akan dinaungi oleh Allah pada saat tidak ada naungan selain dari naungannya. Wallahu a'lam bishawab.

0: masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
1: Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui
2: Si Bargas.
1: Program donasi barang bekas dari RDS FM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 101,4 FM.
3: Assalamualaikum Kang Rejo.
4: Waalaikumsalam.
3: Ada suara petuk kabar piye Kang?
4: Alhamdulillah baik-baik saja.
3: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
4: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
3: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene ning RDS FM durung ya Kang?
4: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan nak barang apa jane?
3: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
4: Boh, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diterenan siki.
3: Alah mbok rada engko to Kang, iki srengengene panas banget lho.
4: Ayo ngaku mobilku kalu.
3: Weh, saiki numpak mobil ya?
4: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru loro tok lho.
3: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
4: Lah, ge mobilku ge.
3: Lah kok pikep ngene?
4: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
3: Aduh, ya wes, ayo.
1: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
0: Wujudkan impian menjadi hafiz Quran bersama Pondok Pesantren Ahul Muslim Sragen. Kami membuka pendaftaran santri baru tahun ajaran 2026-2027 dengan program beasiswa penuh bagi 20 putra dan 20 putri dari seluruh Indonesia. Beasiswa ini mencakup seluruh biaya pendidikan, uang pangkal, hingga biaya asrama dan makan. Dengan sistem pendidikan mulazamah, kami mencetak generasi yang hafal 30 juz Al-Quran, mahir berbahasa Arab, serta dibekali keahlian wirausaha dan kepemimpinan. Pendaftaran dibuka mulai 23 April 2026. Segera hubungi 0852-9223-1110 untuk putra atau 0812-3362-6873 untuk putri. Kunjungi lokasi kami di Bangunsari, Sragen. Pondok Pesantren Ahul Muslim Sragen membina insan Qur'ani yang solih dan muslim.
5: RDS FM.
6: Inspirasi Islami menggugah hati. Pendengar, kita akan mengikuti Cahaya Cerah RDS FM.
7: Tiga kebiasaan yang merusak otak tanpa kita sadari. Pertama, kebanyakan pakai smartphone.
8: Okay.
7: Jangan kurang-kurangi itu. Lalu yang kedua, udahlah pakai smartphone cuma sambil tidur-tiduran. Lalu yang ketiga, udahlah pakai smartphone melulu, scroll sosial media melulu, tidur-tiduran sambil ngemil-ngemil, nge-snack melulu. Kita punya kesempatan untuk bengong, untuk merenung, itu adalah sebuah luxury di era digital.
8: Oke. Okay.
7: Sebagai seorang neuroscientist, saya akan berkata, perbanyaklah bengong.
8: Setuju.
7: Justru di saat bengong itulah, otak kita akan menfilter semua informasi-informasi yang ada, muncul ide baru.
8: Artinya dengan kita scrolling unmindfully ini, itu merusak otak kita secara perlahan.
7: Betul. Tidak salah. Kebiasaan kita hustle culture sekarang dan kebiasaan kita saat ini yang namanya multitasking. Seolah-olah kalau multitasking itu begitu hebat. Tidak, multitasking itu sesungguhnya tidak ada yang namanya mengerjakan sesuatu banyak hal dalam waktu bersamaan, itu tidak ada. Yang kita lakukan itu tidak lebih dari rapid switching tasking.
5: Kenalin, peneliti otak dan perilaku manusia, Associate Professor Dr. Rizky Edmi Edison, PhD. Seorang Applied Cognitive Neuroscientist yang membawa sains dari jurnal ke dunia nyata. Dr. Edmi fokus bantu manusia modern biar nggak gampang error dan bisa maksimalin potensi terbaik otak kita.
7: Yang menariknya itu adalah dalam kehidupan sehari-hari, banyak orang yang overthinking gitu. Tolong dipahami, overthinking itu berangkat dari trauma masa lalu. Anxiety itu lebih memikirkan kemungkinan apa yang terjadi di depan. Kalau ada di antara teman-teman yang berpikir bahwa otak kiri itu logic, otak kanan itu adalah kreatif, tolong pahami itu adalah hoax. Guys, pernah nggak sih lo ngerasa otak lo kayak lowbat dan lemot, padahal aktivitas fisik lo nggak berat-berat amat, ringan-ringan aja, tapi otak ngerasanya lemot banget. Nah, apakah ini dikarenakan otak kita kayak brain fog, karatan, karena mungkin lifestyle modern, terlalu banyak nonton Netflix, terlalu banyak scrolling-scrolling social media, yang akhirnya focus span kita, attention span kita jadi pendek banget. Dan akhirnya balik lagi scroll social media karena kita ngerasa relax, padahal ternyata otak kita lelah. Nah, apa yang terjadi ketika kita ngerasa otak kita lelah, lemot, brain fog, dan kita juga pelupa? Gua akan ngobrol dengan Applied Cognitive Neuroscientist, Bang Rizky Edmi Edison. Beliau kalau bahasa Indonesianya adalah ilmuwan otak dan perilaku. Jadi yang meneliti antara koneksi otak kita dengan perilaku manusia. Bang Edmi, apa kabar, Bang?
9: Alhamdulillah, kabar baik. Terima kasih banyak, Bang Rory, sudah ngundang saya ke sini.
7: Sama-sama. Ini Bang Edmi ini kita datangkan langsung dari Brunei Darussalam dan mampir ke Permata Hijau. By the way, Bang, aku pengen tanya dulu.
9: Ya.
7: Kenapa kadang otak kita ngerasa lemot, brain fog, karatan gitu, padahal aktivitas kita nggak terlalu banyak, biasa-biasa aja. Aktivitas fisik juga santai-santai aja.
9: Justru karena tidak ada aktivitas fisik lah, maka otak kita menjadi semakin lemot.
7: Oh.
9: Jadi ada satu hal yang mesti kita bedakan. Ketika orang berkata aktivitas fisik, itu harus kita bedakan dengan aktivitas otak. Aktivitas fisik, gampangnya gunakan otot. Yang masalah berpikir, gunakan otak. Sekarang ketika bertanya, kenapa sih pikiran aku tuh menjadi sepertinya lemot? Kita mesti melihat otak manusia itu bagaimana situasinya dilihat oleh dua hal. Bagaimana ia mempersiapkan kondisi otak, lalu yang kedua, apa yang ia lakukan, apa yang telah dijalani oleh otak itu membuat otaknya menjadi semakin lemot. Pertama, kalau kita hendak berkata tentang bagaimana sih cara meningkatkan kecerdasan otak agar kita itu tidak lemot. Cara itu sesungguhnya sangat sederhana, Bang Rory. Pertama, olahraga aja secara teratur. Sesimpel seperti itu. Yang dimaksud dengan olahraga pun juga bukan sesuatu yang ekstrim. Entah itu berjalan 10.000 langkah. Mumpung saya nyebut 10.000 langkah. Itu adalah hoax. Kita tidak perlu sampai 10.000 langkah per hari. Istilah 10.000 langkah itu sesungguhnya dimulai dari istilah Mampoke. Alat yang dibuat oleh satu perusahaan di Jepang sana di tahun 1965 ketika Jepang itu hendak menyelenggarakan Olimpiade Tokyo. Jadi ada satu perusahaan yang membuat alat namanya Mampoke. Jika diistilahkan secara harfiah, Mang itu merujuk kepada puluhan ribu. Pong itu merujukkan pada langkah. Kei merujuk kepada alat. Jadi secara harfiah, Mampoke adalah alat yang menghitung puluhan ribu langkah, kira-kira seperti itulah.
7: Jadi istilahnya
9: Hirkechi. Jadi terkenal banget seolah-olah bahwa dalam satu hari kita itu harus melangkah 10.000 langkah. Realitanya 3.000 juga cukup. Itu kira-kira hanya 20 menit loh.
7: Artinya dengan olahraga misalnya jalan kaki 20 menit, 30
9: menit. Sesimpel berjalan kaki, menyapu rumah, mengepel lantai, naik turun tangga, 2-3 lantai yang nggak usah pakai lift lah. Naik tangga. Sederhana seperti itu. Lalu yang kedua,
7: itu bisa mengembalikan fungsi otak.
9: Menjaga fungsi otak. Lalu yang kedua, makan. Jika selama ini kita berpikir bahwa makan itu berhenti setelah kenyang, definisi kenyangnya yang kita perbaiki. Bukan kenyang perut penuh, tapi kenyang kalori cukup. Postur tubuh saya 178, berat 80, ya kira-kira 2.500-3.000 kilokalori lah per hari. Kalau kita bagi 3 tambah brunch and tea time, ya sekali makan kira-kira 800 kilokalori lah. Kita suka lupa, satu lembar roti tawar itu aja sudah kena 120 kilokalori. Makan satu nasi daerah tertentu, itu bisa tembus di atas 1.000. Udahlah habis makanannya, kita sebut lagi, tambah satu bang. Yang terjadi adalah kalorinya kelebihan. Membuat kita pun juga mengantuk. Fungsi otaknya pun jadi turun. Kalau kita ingin cerdas, kalori kita perhatikan. Lalu kita batasi jumlah makan.
10: Jadi jangan patokannya, jangan kenyang, tapi jumlah kalori yang masuk ke dalam tubuh.
9: Disitulah kita pun harus belajar. Lalu bagaimana lagi cara menjaga kecerdasan otak kita? Bersosialisasi. Banyak penelitian membandingkan antara orang yang suka menyendiri dengan orang yang suka bersosialisasi, berkomunikasi. Beda jauh. Kalau ingin kita lakukan yang namanya intermittent fasting, bagus untuk meningkatkan kecerdasan. Inilah yang tadi saya bilang, satu dari dua untuk menjaga fungsi otak. Lalu yang kedua, kenapa?
10: Sebelum kesana.
9: Banyak amat yang ngomongnya.
10: Tapi tunggu sebelum kesana. Bersosialisasi, aku tertarik banget. Bagaimana dengan orang introvert yang ketika bersosialisasi, dia struggling untuk bisa bersosialisasi dengan teman, ketemu dengan orang-orang baru, dengan banyak orang yang dia merasa dia nyamannya adalah dengan sendiri. Me time, mendengarkan musik, nonton film sendiri, atau mungkin dengan pasangannya. Apakah itu berarti dia tidak bisa mempertahankan fungsi otak dia dari sisi sosialisasi?
9: Ketika kita berbicara tentang ekstrovert dan introvert, introvert itu juga banyak definisi-definisinya, bukan selalu berarti orang yang tidak mau berbicara dengan orang lain, tetapi ia adalah orang yang akan berbicara dengan ia yakin merasa nyaman nantinya. Maka yang perlu dilakukan adalah ketemu orang nyamannya. Maka sekalipun ia introvert, ia punya pasangan, kecenderungannya memang akan berbicara dengan pasangannya. Dan itu tidak ada yang salah. Kita juga mengenal istilah Dunbar Scale, itu melihat bagaimana intensitas pertemanan hubungan dengan orang lain berdasarkan frekuensi ia berkomunikasi. Maka asalkan ia punya pasangan intimate ataupun sahabat atau teman, itu cukup. Tidak harus kenal banyak orang. Prinsipnya adalah sosialisasi berkomunikasi itu cukup. Nah, saya coba lanjut sedikit boleh ya?
10: Boleh.
9: Nah, sekarang perkara mengenai masalah bagaimana fungsi otak perlu dipahami. Sekalipun badan kita seperti tidak ada bergerak apapun, saya hanya duduk di sini, tetapi andaikan dari tadi saya scrolling saja, tanpa disadari, walaupun fisik saya tidak begitu bergerak, otak saya sedang dipaksa betul untuk memproses segala macam stimulasi. Apa pembedanya dibandingkan zaman dulu dengan zaman sekarang? Zaman dulu tahun 2000-an awal ketika dunia digital belum begitu masif, kebiasaan kita kalau mengisi waktu itu membaca novel, membaca majalah, paling banter bengong. Zaman sekarang rasanya bengong itu menjadi sesuatu yang tidak nyaman.
10: Iya,
9: karena
10: benar,
9: kita tidak ingin terlihat tidak ngapa-ngapain,
10: nggak pengen terlihat produktif.
9: Tidak, ya kita tidak ingin terlihat tidak produktif. Makanya saya kalau di Indonesia kan selalu naik kereta api ya. Nunggu kereta api, hampir semua orang buka handphone. Entah apa yang dilihat, saya nggak tahu juga. Informasi-informasi yang ia terima sesungguhnya adalah mengambil jatah energi di dalam otak manusia. Masalahnya, informasi-informasi yang ada di media sosial sekarang ini kan, kita lihat jempol mereka kan selalu bergerak ya. Butuh waktu 5 detik, 6 detik memproses informasi. Jumlah energi yang digunakan begitu banyak. Makanya akhirnya muncullah rasa letih. Di sini satu hal yang menarik, Bang Rory. Kita punya kesempatan untuk bengong, untuk merenung, itu adalah sebuah luxury di era digital.
10: Oke, Abang, aku pengen breakdown. Ini banyak banget soalnya. Aku akan coba dulu dari social media. Baru nanti kita akan bahas bengong ya. Artinya dengan kita scrolling unmindfully social media ganti-ganti. Ya kita, tadi Abang mengumpamakannya seolah-olah kayak secara fisik kita istirahat, tapi sebenarnya otak kita dipaksa terus bekerja dan kita butuh 5-6 detik untuk memahami satu informasi yang masuk ke kita. Artinya dengan kita scrolling unmindfully ini, itu merusak otak kita secara perlahan.
9: Betul. Tidak salah. Makanya saya sebut, di era sekarang, bagaimana cara menjaga fungsi otak, salah satunya adalah dengan bengong aja. Jadi, kalau kita itu sedang berada di dalam kereta, tidak usah memaksakan diri harus scrolling nampak seperti orang sibuk. di zaman sekarang justru ada orang yang punya waktu untuk bengong, untuk merenung, itu adalah sebuah luxury in my humble opinion.
10: Yes.
9: Karena semuanya nampak bekerja. Kemarin saya kalau ada nongkrong di kafe di sini ya Bang Rory ya, di kiri kanan selalu buka laptop bekerja. Sampai sebegitunya kah?
10: Karena kalau dilihat bengong tuh kayaknya zaman sekarang tuh kayak jelek banget gitu. Ini orang pengangguran atau nggak punya apa ya kesibukan karena, yang lain gitu loh.
9: Karena ada hustle culture di sini ya.
10: Exactly.
9: Dan ini satu hal yang menarik, bukan tentang otak manusia, tapi tentang bagaimana stigma yang melekat. Ketika ditanya, kamu tuh siapa? Orang bertanya. Kebanyakan kita akan menjelaskan siapa diri kita berdasarkan apa pekerjaan.
10: Betul, betul.
9: Edmi itu siapa? Edmi itu adalah seorang dosen.
10: Betul.
9: Bukan Edmi itu adalah orang yang senang bermain.
10: Betul.
9: Yang saya khawatirkan, stigma-stigma itulah yang akhirnya membuat kita merasa bersalah kalau tidak berbuat apapun. Maka yang muncul adalah productivity trap.
10: Okay.
9: Nampak sibuk, tapi tidak ada hasil.
10: Nggak ada hasilnya. Oke, sekarang aku pengen sambung lagi ke pertanyaanku tadi. Kenapa Bang itu merusak otak dengan kita scrolling-scrolling social media? Dan jatah kita.
9: Ya.
10: Untuk scrolling social media itu idealnya dalam sehari berapa lama?
9: Definisi rusak yang saya maksud bukan rusak secara anatomik secara langsung kita lihat, tapi kemampuan fungsi otak untuk mempertahankan atensi. Saya adalah dosen di perguruan tinggi. Beberapa orang juga berkonsultasi kepada saya bagaimana menyiapkan perkuliahan. Maka saya sampaikan, di antara berbagai macam hal yang perlu kita persiapkan itu bukan pintar atau bodoh. Saya yakin mereka-mereka yang masuk perguruan tinggi itu sudah terlewatilah yang namanya batasan bodoh itu. Mereka cerdas. Yang kurang hanya rasa takut. Yang betul-betul skill yang perlu kita miliki adalah kemampuan mempertahankan atensi. Bahkan dari yang namanya berkomunikasi seperti ini Bang, orang-orang yang kemampuan atensinya begitu rendah, hanya bisa fokus dalam waktu begitu pendek, udah bosan bicara ini. Yang namanya podcast itu rata-rata 30 menit sampai 1 jam.
10: Yeah.
9: Tapi kalau atensinya saja begitu pendek, baru ngomong 5-10 menit, udah bosan mau lakukan yang lain. Untuk skill komunikasi, orang-orang berkata skill komunikasi adalah tentang bicara, itu betul satu hal. Tapi orang sering lupa, salah satu skill komunikasi yang underrated adalah kemampuan mendengarkan. Bukan kemampuan berbicara, tapi mendengarkan dulu.
10: Betul.
9: Mendengarkan, kalau tidak ada atensi, ya hanya sekedar basa-basi lah mendengarkan itu. Jangan. Nah sekarang, untuk scrolling media sosial, kenapa ini menjadi semakin addicted kitanya? Sifat dasar manusia itu adalah ingin tahu. Zaman dahulu, untuk mendapatkan satu jawaban pertanyaan, kadang kita harus membaca satu buku, setidaknya satu bab.
10: Betul.
9: Membaca satu bab itu menguras energi, memakan waktu. Sementara era media sosial, yang namanya satu bab itu, karena orang nyampaikan saja intinya dalam waktu 5-6 detik. Happy dong mendapatkan informasi dalam jangka waktu yang begitu sedikit. Akhirnya, scroll lagi, meskipun kita lihat ya, walaupun di media-media sosial informasi penting itu makan waktu 1-2 menit, tapi kalau tidak disampaikan di 6 detik awal, segera di-scroll. Ketika kita men-scrolling tanpa disadari, kita itu bukan melakukan yang namanya multitasking, tapi kita langsung men-switching perhatian. Switching perhatian itu pun juga menguras energi lagi. Makanya bukan hanya perkara sosial media Bang yang membuat kita tuh agak rusak otak dalam tanda kutip. Kebiasaan kita hustle culture sekarang dan kebiasaan kita saat ini yang namanya multitasking. Seolah-olah kalau multitasking itu begitu hebat. Tidak, multitasking itu sesungguhnya tidak ada yang namanya mengerjakan sesuatu banyak hal dalam waktu bersamaan, itu tidak ada. Yang kita lakukan itu tidak lebih dari rapid switching tasking. Kita mencoba menggantikan pekerjaan begitu cepat. Tapi ketika kita mengganti pekerjaan, selama beberapa detik, otak kita dipaksa lagi beradaptasi hal yang baru. Menguras energi. Makanya orang bilang, kok kayak nggak fokus, kayak nggak fokus, kayak nggak fokus. Karena untuk mengganti switching itu saja,
10: butuh energi.
9: Udah butuh energi, udah butuh waktu. Jadi bicara tentang otak manusia, Bang Rory, memang tidak ada jawaban langsung simple satu itu yang nggak ada. Kita melihat komprehensif banyak hal,
10: betul.
9: Akhirnya mengerti, oh ini loh yang terjadi.
10: Tapi dari sini kita tahu ya, artinya aktivitas-aktivitas yang akan menurunkan kemampuan kognitif kita, kognitif otak, dan juga menurunkan kualitas otak, itu adalah beberapa hal tadi. Yang pertama, scrolling unmindfully.
9: Betul.
10: Karena itu ternyata menguras tenaga, menguras fokus kita, dan juga memperpendek attention span kita.
9: Ya.
10: Terus yang kedua adalah multitasking. Dan ternyata ini multitasking bahaya buat otak ya Bang?
9: Iya, kita pikir kita sibuk, tapi dari segi pekerjaan efektif tidak, efisien tidak, dan untuk otak pun juga ngapain. Karena nggak ada yang multitasking.
10: Oke. Okay. So seharusnya, untuk sosial media dulu deh, baru nanti multitasking ini.
9: Ya.
10: Seharusnya gimana? Sosial media kita apakah dijatah? Apakah misalnya jatahnya sehari 3 kali kayak minum obat dong. Ya. Masing-masing cuma 5-10 menit aja untuk kita menyerap informasi dari sosial media. Atau kayak gimana seharusnya untuk konsumsi sosial media yang ideal, yang benar?
9: Konsumsi media sosial yang ideal bukanlah ketika kita bosan langsung membuka.
10: Hmm.
9: Sebelum kita mulai podcast, kita kan tadi berbincang-bincang di bawah.
10: Betul.
9: Adakah di antara kita yang buka smartphone?
10: Nggak ada.
9: Close. Itu yang bagus. Ketika kita sedang makan bersama teman-teman di kafe, ada teman kok di depan, ya stop dulu smartphone. Nggak usah lagi ada teman di depan, tapi kita sambil scrolling-scrolling, nanti yang kita bicarakan adalah apa yang nampak di sosial media. No. Tutup. Kita nikmati waktu berbincang dengan kawan-kawan. Kita sedang berada di dalam kereta. Toh bukan sesuatu pekerjaan yang harus diselesaikan saat itu. Karena gimana pun kita dalam kereta. Walaupun kita bisa membalas pesan segala macam, kan terjadi lag sinyal internet ya. Udah, nikmati dulu fase bengong kamunya itu.
10: Oke.
9: Men-scrolling sosial media, kalau dikatakan boleh nggak kami men-scrolling sosial media ketika sedang istirahat? Boleh, itu tidak salah. Tapi seperti waktu perkuliahan. Jadi kalau saya memberikan perkuliahan Bang Rory, yang namanya satu SKS itu kan 50 menit per pekan. Jadi sekali satu jam pelajaran kuliah itu adalah 50 menit. Saya tidak pernah memberikan kuliah itu langsung stride 50 menit atau stride 100 menit. Nggak ada gunanya. Otak manusia tidak didesain untuk mempertahankan konsentrasi selama
10: sepanjang itu.
9: Yang selama ini saya lakukan adalah selalu memberikan satu subtopik dalam waktu hanya 20 menit. Dan saya sampaikan kepada mereka, kepada para murid saya, dalam waktu 20 menit tidak boleh ada yang buka smartphone, tidak boleh ada yang ke toilet. Nanti saya akan memberikan setelah 20 menit, saya terapkan Pomodoro teknik.
10: Okay.
9: Jadi setelah 20 menit silakan istirahat. Tapi ketika istirahat, boleh nggak main video game atau scrolling sosial media? Sama aja. Belajar itu butuh atensi. Buka sosial media butuh atensi. Jadi kalau ditanya, kapan baiknya melihat sosial media, ke kitanya balik. Bikin disiplin. Ya satu hari satu jam maksimal cukup. Bukan tiap sebentar buka smartphone.
10: Okay.
9: Itu menjadi tantangan di era sekarang.
10: Ini menarik sih. Karena orang rata-rata ketika ibaratnya gabut. Istilah sekarang makan gaji buta gak ada kerjaan apa-apa gitu ya kan. Yaudah buka sosial media.
9: Saya bekerja dengan baik kok.
10: Atau misalnya sendiri lagi ngapa-ngapain gitu. Daripada bengong cengoh, daripada aneh ya kan. Akhirnya buka sosial media. Dan terlihat sibuk itu seolah-olah menyelamatkan kita.
9: Ya.
10: Dari judgment, dari pandangan orang. Kita di lingkungan asing.
9: Betul.
10: Lingkungan baru. Misalnya kita datang ke pesta atau datang ke suatu acara sendiri. Langsung buka. Karena ini adalah escape kita Bang.
9: Betul.
10: Dan ini ternyata berdampak buruk bagi otak kita ya.
9: Betul.
10: Tapi gini Pak, aku pengen tanya sekarang. Video game, sosial media dengan kita scroll-scroll tadi, ataupun multitasking. Ketika kita melakukan ini, secara simple, apa yang terjadi dengan otak kita? Kok Abang tadi menjelaskan bahwa itu akan merusak otak kita, menurunkan kemampuan kognitif, menurunkan attention span, focus ability kita. Apa yang terjadi di otak ini ketika kita melakukan hal-hal itu?
9: Pertama, kita merasa puas. Merasa puas karena seolah-olah bekerja.
10: Atau lari dari lingkungan asing kita.
9: Lari
10: ya.
9: Dari lingkungan. Apa yang terjadi pada saat itu, otak kita dipaksa untuk memproses segala macam stimulasi yang ada. Dan perlu dipahami, agar otak itu bekerja dengan baik, tolong pahami satu hal, ia butuh istirahat. Dan tolong dipahami juga, ketika kita itu bengong, tidak berbuat apapun, itulah momentum muncul yang namanya default mode network. Yang namanya orang-orang inovatif, orang-orang kreatif, itu muncul ketika default mode network sedang bengong. Jadi, sebagai seorang konten kreator atau inovator bagaimana caranya agar muncul ide-ide baru, sebagai seorang neuroscientist, saya akan berkata, perbanyak
10: ikhlas bengong.
9: setuju. Justru di saat bengong itulah, otak kita akan menfilter semua informasi-informasi yang ada, muncul ide baru. Tapi perlu dipahami, yang namanya ide, inovasi, itu bukanlah sesuatu yang muncul dari ketiadaan. Ia muncul dari semua informasi-informasi yang sudah kita miliki sebelumnya. Jadi, agar menjadi seorang inovator ataupun orang kreatif, ia pun harus banyak sumber membaca. Tetapi, agar ide muncul, yakinilah, tolong percaya, bengong itu perlu.
10: Yes, jadi teman-teman, ketika kamu di kantor atau sedang bekerja dan kamu lagi bengong, terus di singgung atasan atau kolega kamu bahwa, woi, kerja woi, bengong mulu, kamu bisa menjawab, justru gue sedang bekerja. Lo kerja, pura-pura sibuk aja, tapi gak produktif, gue sedang menyiapkan ide dan gue sedang bekerja. Kita bisa excuse seperti itu ya.
9: Banyak orang seperti itu kok, nampak sibuk tuh, nampak sibuk.
10: Iya padahal gak ngapa-ngapa.
9: Di newsnya kan, di layar monitor sudah bermain game sebetulnya.
10: Sebenarnya
9: tapi dari depan, nampak sibuk.
10: Oh. Atau kayak film lucu banget, Tyra Banks nanti dimasukin di sini ya Berna. Orang kelihatan ngetik apa yang dia ketik random, gak ada betul, gak ada
9: cuma artinya. Ngetik-ngetik sembarangan doang.
10: Exactly, biar kelihatan sibuk aja gitu.
9: Apalagi kan susunan meja kan model gitu Bang.
10: Guys,
9: waktu saya tuh di Departemen Bedah Saraf Jici Medical University ya Bang ya, residen-residen tuh duduknya itu bukan saling berharapan, tapi saling membelakangi. Agar siapapun berarti gak akan ketahuan tuh, ngapain kamu? Laptop kamu dibuka, ngapain? Desain kantor waktu saya itu jadi dosen di Jakarta, saya susun seperti itu Bang. Tidak boleh yang namanya orang membelakangi dinding, gak boleh.
10: Gak boleh.
9: Semuanya menghadap dinding. Jadi siapapun yang masuk akan ketahuan.
10: Ketahuan lo
9: bekerja atau pura-pura bekerja.
10: Oke, ini prinsip penting banget. Berarti bengong adalah part of the work itself. Betul. Apalagi kalau kita ada di industri kreatif, bengong itu justru malah kita sedang memikirkan ide kreatif.
9: Iya, makanya tidak heran kenapa ide-ide muncul tuh ketika kita sedang berada di kamar mandi.
10: Iya, benar.
9: Atau sedang melakukan kegiatan-kegiatan yang autonomik macam sedang mencuci piring.
10: Iya. Tapi menarik ya, berarti untuk sosial media kita harus jatah. Dan misalnya pun satu jam, satu hari cukup dan kita bisa bagi-bagi gitu ya.
9: Hidup kita itu bukan dunia maya. Kita perlu tanamkan itu.
10: Oke. Banyak orang bilang kalau kerja di depan laptop itu bikin capek Bang, fatigue. Nah, ketika kita bekerja di depan laptop, apalagi buat mereka yang harus ngadep laptop berjam-jam, cara untuk merefresh ini gimana? Kalau tadi Abang dengan metode ngajar, 20 menit break, 20 menit break. Apakah kita di depan laptop juga harus kayak begitu? Kalau enggak, kagak kelar nih target gue, Bang.
9: Betul seperti itu. Dan saya jadi teringat satu penelitian ketika saya menjadi dosen di perguruan tinggi di Jakarta, membimbing satu mahasiswa. Ia melakukan penelitian tentang atensi visual pelajar ketika mengikuti pembelajaran via Zoom melalui layar monitor. Ia melakukan perbandingan antara mereka yang hanya melihat Zoom tanpa ada gangguan notifikasi dengan mereka yang ada gangguan notifikasi. Apa yang terjadi? Rate atensi mereka itu berbeda jauh. Mereka-mereka yang bekerja dengan ada notifikasi pop-up, ketika notifikasi itu muncul, atensi visual matanya itu beralih ke pop-up-nya itu.
10: Betul.
9: Otomatis pada sekian detik itu, atensinya tidak ada lagi kepada konten yang sedang ia pelajari.
10: Betul.
9: Dalam hal pekerjaan pun, perkara masalah bekerja di depan laptop, ya itulah dunia sekarang. Tidak lagi menggunakan paper-paper yang hard paper lah ya, semuanya sudah digital. Yang menjadi tantangannya adalah, bagaimana menjadikan pekerjaan di depan laptop itu hanya tentang pekerjaan. Bukan tiba-tiba muncul pesan WhatsApp, muncul pesan email. Tanpa disadari kita melihat WhatsApp, melihat email, seperti saya sebut tadi, nggak ada namanya multitasking, yang ada adalah rapid switch. Jadi ketika kita itu sedang fokus bekerja menyelesaikan sebuah manuskrip, tiba-tiba ada pesan masuk dan kita coba membalas pesan, tanpa kita sadari, porsi switch. Energi kita itu untuk menyelesaikan naskah jadi teralihkan untuk menjawab WhatsApp. Balik lagi ke menyelesaikan naskah, itu menguras energi lagi.
10: Dan butuh waktu.
9: Butuh waktu. Lebih cepat capek. Maka solusinya adalah biasakan yang namanya single tasking blocking time. Jadi fokuskan waktu misalkan 20 menit hanya satu topik saja. Setelah itu break. Biasanya manusia melalui teknik Pomodoro itu setiap 20 menit ia akan terasa letih. Itu sudah ada, tubuh kita sudah memberikan warning alami. Kalau sudah capek ya sudah, nggak ada yang salah dengan istirahat. Ambillah waktu 5-10 menit. 5 menit lah, 10 menit setengah dari ini dong. 5 menit, caranya apa? Silakan berjalan kaki.
10: Bikin kopi.
9: Kemana-mana, bikin kopi. Dan bikin kopi itu bukan pada kopinya itu yang menolong kita sesungguhnya. Sesimpel waktu kita berdiri dari posisi duduk. Karena gini bang.
10: Oke.
9: Otak ini bekerja, ia membutuhkan glukosa, gula. Dan butuh oksigen. Otak manusia tidak ada yang namanya cadangan oksigen. Oksigen itu ada di dalam aliran darah. Aliran darahnya itu bagus gara-gara ada darah yang dipompa dari jantung.
10: Betul.
9: Bagaimana agar pompa jantungnya ini oke, hantaran pasokan darah ke jantungnya pun bagus. Kalau dari jantung ke atas itu kita punya pompa. Tapi kalau dari bawah kan nggak ada pompa. Ya, darah itu didorong oleh macam daun pintu inilah, ya. Ada katup. Kalau kita duduk lama, simpelnya, daun pintu katup itu bergerak semakin lama semakin lambat.
10: Oke.
9: Bagaimana cara mempercepat daun pintu ini?
10: Aktifit lagi.
9: Ototnya dikontraksi. Sesimpel dari posisi duduk berdiri.
10: Makanya aku pernah lihat artikel bang. Jantung kedua kita ada di sini. Ada di betis.
9: Betul.
10: Ini untuk activate aliran darah agar lebih kencang mengalir ke tubuh. Betul itu?
9: Betul. Makanya setiap 5-10, setiap 20 menit, teman-teman yang bekerja di kantor, biasakanlah ambil waktu buat berjalan.
10: Okay.
9: menit gak apa-apa. Setelah itu duduk lagi.
10: Artinya ketika kita setelah bekerja 20 menit, break kita jangan kemudian main sosmed atau buka handphone.
9: Jangan.
10: Tapi bangkit, bikin kopi kayak jalan kaki atau dan sebagainya.
9: Iya, jalan kaki jangan sampai pulang ke rumah gitu loh.
10: Jangan sampai pulang ke rumah ataupun tidur. Nanti kerja 20 menit tidurnya 2 jam.
9: Nah itu. Nah, kalau tidur baik di Indonesia ataupun di Brunei Darussalam, itu selalu saya sediakan ruang tidur dalam tanda kutip.
10: Nah.
9: Terutama siang hari napping. Nah. Itu perlu. Jadi kalaupun mau tidur, betul, bukan tidur 2 jam, bukan pula tidur setiap 20 menit. Nanti siang hari di masa-masa istirahat itulah ambillah waktu hanya 10 menit 20 menit buat tidur itu cukup. Hanya si simple napping 20 menit kita bisa menjaga fungsi kognisi kita yang kalau tidak napping kira-kira jam 3 sore sudah draining. Ada napping 20 menit saja setidaknya konsentrasi atensi kognisi kita itu ya sampai maghrib pun masih oke lah.
10: Oke. Pantesan ketika kita tidur di mobil atau di tempat kerja 20 menit itu justru refreshing, tapi kalau setengah jam atau 40 menit jadinya malah lemes.
9: Iya, karena kita harus mengulang lagi yang namanya siklus tidur itu.
10: Jadi
9: ketika teman-teman nanti untuk menjaga fungsi otak lalu di siang hari tidur, biasakan istirahat siang itu 1 jam, lalu kita tertidur. Tertidur 10 menit kemudian terbangun tersentak. Kita lihat jam, baru 10 menit. Jangan tidur lagi. Itu cukup.
10: Cukup ya.
9: Nanti kalau teman-teman paksa tidur, ia harus masuk ke siklus tidur berikutnya, membuat badan jadi lemes.
10: Betul.
9: Kira-kira seperti itu. Jadi 10 menit is totally fine.
10: Jadi teman-teman ini jelas banget, ini yang selama ini juga aku tanya-tanya nih, dan akhirnya ketemu. Bekerjalah 20 menit secara efektif, single block
9: betul
10: of task aja, yang multitasking, jangan dihidupin tuh notifikasi WhatsApp, berita, gosip-gosip, matiin dulu. Tapi setelah itu istirahatlah, mungkin 5 menit aja ya bang, dengan beraktivitas fisik, jalan,
9: betul.
10: Bikin kopi,
9: betul sekali.
10: Ke dapur lah, terus habis itu kerja lagi, fokus lagi.
9: Iya.
10: Tapi orang bertanya-tanya, bang tapi kan gue juga perlu ngecek WhatsApp gue bang, gue kan juga perlu ngecek apa yang sedang in, gosip-gosip atau sosmed yang sedang in, bang. Kan hidup harus seimbang, gimana dong?
9: Betul. Banyak ini betul-betul bukan cuma tentang otak sih jadinya, Bang Rory. Tapi ada semacam nilai hidup lah. Dunia itu nggak sepenting-penting itu kali kok. Kita harus tahu segala macam, tidak mau ketinggalan realitanya yang betul-betul berkaitan dengan hidup kita, tidak sebanyak itu. Jadi ketika ada orang begitu takut ketinggalan berita, kita akan sadar setelah berumur macam saya. Yang terjadi di luar itu gak sepenting-penting itu kali kok dalam kehidupan saya. Jadi entah artis mana yang beginilah, pejabat mana begitulah, yang gak ada urusan dengan saya. Itu adalah hal-hal yang sebetulnya bisa kita tunda. Jadi ibaratnya orang membuat priority sama urgency, sering sekali hal-hal yang kita anggap penting itu tidaklah urgent, tidak perlu penting. Bisa ditunggu itu.
10: Oke. Tapi suka. Itu yang membuat aku bang lebih enjoy naik kereta. Karena ya itu benar, aku setuju. Luxury time itu dari Melamun. Dan dari Melamun itu bang idenya gila.
9: Betul.
10: Produktif sekali.
9: Saya itu kan tinggal di Brunei sudah 3 tahun ya bang Rory ya. jarak dari apartemen saya ke kampus itu 15 kilo. Tapi bisa tertempuh dalam dalam waktu 20 menit. Karena saking sepinya jalanan.

0: itu naik kereta 8.30 itu udah mulai sepi.
1: Oh iya iya iya iya iya iya iya. Menarik, menarik. Makanya tadi ketika aku dengar obrolan Bang Admin ini pasti kenapa kereta, karena ya udah nggak stres.
0: Iya. Berdiri aja sambil dengerin musik gitu kan. Lalu sambil tidur. Nah, tidur di kereta itu adalah skill yang saya dapatkan ketika saya sedang koas. Jadi saya kan di Fakultas Kedokteran Universitas Andalas. Setelah jadi sarjana kedokteran, lalu menjalani co-assistant ya selama 2 tahun. Itu kan sibuk banget ya, nggak bisa tidur semalangan terentang. Jadi kadang tidur itu dengan curi-curi waktu lagi berdiri. Nah, skill itu digunakan dalam kereta api.
1: Oh, oke. Okay,
0: okay, jadi berdiri bisa tidur.
1: Ya, yeah, ya. Yeah, yeah.
0: Walaupun hanya 5 menit, itu bermanfaat sekali.
1: Blessing, blessing. Oke, okay, sekarang aku pengen kita sekarang bahas soal lupa.
0: Ya. Yeah.
1: Abang, kadang-kadang ketika kita misalnya masuk ke suatu ruangan, kita lupa mau ngapain. Ya. Kita lupa taruh kunci rumah kita di mana. Kita lupa taruh handphone di mana. Ya. Untuk sekarang ada Hey Siri, jadi dia bisa jawab gitu kan. Apa yang terjadi di otak kita ketika kita gampang lupa, Bang?
0: Otak kita gampang lupa karena otak kita gampang terdistraksi. Jangankan perkara masalah pindah ruangan lalu lupa letak kunci segala macam. Saya ingat itu waktu saya sedang S3 bedah saraf itu tahun 2010 sampai 2015 kan hampir setiap hari melakukan tindakan bedah otak dan saya juga membantu sebagai asisten. Banyak case-case kita perlu memasukkan selang ke dalam otak, khususnya daerah ventrikel, tempat rongga cairan di otak ya. Memasukkannya kan dengan memasukkan selang ya. Memasukkan selang itu sudutnya harus pas. Kita tahu di mana lokasi akan memasukkan selang, dan kita pun harus ingat seperti apa sudutnya. Karena kalau berbeda sedikit saja sudutnya, akan pergi kemana-mana tuh selangnya. Agar ini tidak lupa posisinya, kami tidak boleh mengalihkan mata. Misalnya, kita sudah tahu nih, jari kita sudah tentukan seperti ini masukin selangnya. Mata kita, jangan sekali-kali melihat tempat lain untuk mengambil selang dari asisten. Biarkan mata kita tetap fokus, ambil selang dari asisten tanpa melihat asisten itu. Agar mata kita, atensi visual kita, tidak mengalami distraksi.
1: Betul.
0: Mengalami distraksi, kita segera lupa. Itu hanya dalam waktu 2-3 detik loh itu. Apalagi kadang orang masuk pindah ruangan, lalu letak kunci, udah berapa detik berjalan. Otak manusia itu memang gampang terdistraksi. Apalagi untuk hal-hal yang dianggap tidak urgent. Otak manusia itu bisa tahu mana yang penting, mana yang tidak. Apalagi, maka, perkara sekedar meletakkan kunci, di alam bawah sadar tanda kutip, kita menganggap itu bukan hal yang urgent. Gampanglah terdistraksi. Atau kita masuk ke ruangan, tadi gue mau ngapain ya? Karena tiba-tiba ada orang yang memanggil, atau tiba-tiba ada bunyi membuat kita terkejut. Kita langsung terdistraksi tuh. Maka perkara lupa bukan memori kita yang bermasalah, tapi distraksi kita itu yang begitu mudah terjadi. Itu kira-kira Bang Rory.
1: Berarti biar kita nggak gampang lupa, biar kita nggak gampang ngeblank, apa yang harus kita lakukan?
0: Kalau perkara nggak gampang lupa dan nggak gampang ngeblank, kalau kita sedang berbicara, ada hal yang penting. Ini satu budaya yang selalu kami terapkan. Kalau ada meeting pun, selalu bawa catatan. Karena meskipun kita mengikuti rapat, kita mengatakan, oh iya, mengerti. Selesai rapat, tadi apa ya? Maka caranya adalah mencatat. Karena otak kita gampang terdistraksi, begitu lupa, kita lihat apa catatan. Maka yang bisa kita lakukan adalah siapkan jangkar tanda kutip, di mana informasi-informasi penting itu tercatat. Lalu yang kedua, ketika kita sedang mendengarkan, seperti tadi bekerja di depan laptop, distraksinya itu yang kita hilangkan. Kalau kita rapat, salah satu kendala yang membuat rapat itu tidak efisien dan efektif nantinya, kalau rapat itu terlalu panjang dan terlalu banyak yang dibicarakan.
1: Betul.
0: Makanya, sesimpel yang namanya single block tasking time, bikin waktu-waktu spesifik dan bicarakan hanya satu-satu topik. Ini yang bisa kita lakukan agar ingatan kita, tidak begitu banyak terdistraksi.
1: Oke. Menarik banget ya. Bang, tapi aku pengen sedikit balik lagi. Tadi abang mendiscourage kita semua untuk scrolling sosmed secara tidak mindful kan, ataupun binge watching, kayak movie marathon itu juga nggak bagus. Tapi kalau untuk misalnya konsumsi long form video kayak podcast kita nih, gitu, itu manfaatnya bagus atau enggak buat otak?
0: enaknya, hebatnya

0: podcast-podcast zaman sekarang karena ditampilkan di kanal-kanal yang kita itu bisa mempost. Atau kalau bosan, kita bisa tonton lagi berikutnya. Tidak seperti di bioskop yang harus full 2 jam seperti itu. Makanya di umur saya sekarang ini, Bang Rory, saya pun juga kalau nonton bioskop ada takut satu hal. Saya yang tidak sanggup bertahan selama 2 jam lebih. Apalagi kita sudah terbiasa dengan scrolling. Saya lebih nyaman menontonnya itu tuh melalui kanal-kanal, ya aplikasi-aplikasi tertentu lah. Begitu bosan, saya stop. Begitu bosan, saya stop. Jadi, kepada siapapun yang nantinya menonton podcast ini, kalau mengalami kebosanan setelah 10-20 menit, itu hal yang wajar. Apalagi di era sekarang yang kita sudah kadung terpapar dengan segala macam sosial media, yang rentang waktunya semakin lama semakin pendek. Dulu katanya 6 detik. Kalau nggak salah sekarang terbaru katanya 3 detik pertama.
1: Betul, hooknya.
0: Apa yang kita harapkan seseorang bisa mempertahankan atensi 2 jam kalau setiap hari itu batasannya menjadi 3 detik. Maka solusinya adalah kalau ada di antara teman-teman semua yang menonton ini merasa bosan setelah 5-10 menit, itu adalah hal manusiawi. Solusinya adalah ya pause aja dulu. Lalu lakukan hal yang lain, lalu dengarkan. Atau kalau ingin mendengar secara full, gampang, nyalakan suaranya. Teman-teman mau sambil cuci piring ke, sambil masak ke, ya monggo.
1: Artinya dengan kita mengkonsumsi long form video seperti podcast, itu efeknya buat kognitif ability kita positif atau negatif?
0: Kalau untuk long term itu kita perlukan untuk menjaga kembali kemampuan atensi kita.
1: I see.
0: Tetapi tantangannya itu sesungguhnya bukan hanya kepada penonton, tetapi kepada pembicara. Makanya siapapun yang diundang menjadi pembicara, tolong mengerti, kamu itu didengar orang karena punya jabatan atau karena ucapan kamu menarik. Kalau karena jabatan dan orang mendengarkan dan tepuk tangan, percaya deh, hampir 100% gara-gara kamu punya jabatan.
1: Yes.
0: Bukan gara-gara ucapanmu menarik.
1: Okay.
0: Jadi orang-orang biasa kayak kita, sebagai pembicara, inilah kita harus berpandai-pandai bagaimana menggunakan bahasa verbal, non-verbal, urutan bicara, kira-kira begitu.
1: Makanya.
0: Tadi itu nggak berbahaya, toh?
1: Nggak berbahaya sama sekali. Justru malah aku mau tebelin.
0: Kalau bahaya, tolong dihapus saja.
1: Enggak, justru aku mau tebelin. Makanya ketika kita datang ke rapat-rapat yang sangat formal, misalnya rapat-rapat pemerintahan gitu, banyak orang yang pura-pura mendengarkan, padahal dia terkantuk-kantuk, karena yang dia dengarkan adalah seorang pejabat. Yang saya yakin, omongan dia sangat tidak menarik.
0: Betul.
1: Tapi karena jabatannya, kita dipaksa untuk mendengarkan, dipaksa untuk tepuk tangan, dan memasang muka senyum, poker face.
0: Mengganggu-ganggu dan pura-pura mencatat.
1: Exactly. Padahal, what the hell are you talking about?
0: Nah, seperti itulah kira-kira.
1: Menarik, menarik. Oke. Nah, sekarang aku jadi pengen Abang ngasih pembeda nih antara anxiety dengan kita overthinking sama analytical thinking yang sehat.
0: Tiga
1: hal ini bedanya gimana?
0: Gini, banyak orang, pembeda sederhananya ya, overthinking dengan anxiety sebetulnya. Analytical thinking itu biasanya dengan critical thinking nantinya. Cuman yang menariknya itu adalah dalam kehidupan sehari-hari, banyak orang yang overthinking gitu. Tolong dipahami, overthinking itu berangkat dari trauma masa lalu. Karena kita punya pengalaman buruk di masa lalu, kita mencoba memikirkan segala kemungkinan-kemungkinan yang terjadi kalau kita melakukan sebuah tindakan. Itu yang membuat overthinking. Mereka-mereka yang masa lalunya itu tuh happy-happy saja, tidak ada kesulitan-kesulitan,
1: tidak ada trauma,
0: apa yang mau ditraumakan, di-overthinkingkan, karena mereka tahu biasanya juga akan berhasil, akan muncul kepada mereka-mereka yang banyak menemui kegagalan. Dan itu sebetulnya tidak ada masalah. Kalaupun kita mengalami kegagalan di masa dahulu, kita bisa menjadi lebih bijaksana asalkan kita melakukan evaluasi atau refleksi terhadap kesalahan masa lalu. Nah, bedanya apa dengan anxiety? Kalau overthinking itu lebih kepada pemikiran masa lalu, anxiety itu lebih memikirkan kemungkinan apa yang terjadi di depan.
1: Oh gitu.
0: Itu pembedanya. Mereka-mereka yang mengalami rasa cemas adalah mereka yang tidak bisa memprediksi kira-kira apa yang akan terjadi di masa depannya. Di sinilah kita akan muncul memahami kenapa kalau kita berkendara di Jakarta ini mengalami macet, kita jadi cemas. Jadi stres. Karena kita tidak tahu ini macet berhenti kapan.
1: Betul. Berapa lama.
0: Berapa lama. Dan kalau nanti saya macet, lalu nanti saya bakal dimarahi bos nggak ya? Kalau kita bisa memprediksi nanti bagaimana reaksi teman-teman ataupun atasan kita karena macet dan fine-fine aja, anxiety kita bisa berkurang. Karena kita udah tahu nih, ujung kedepannya kayak gimana.
1: Predictable.
0: Predictable. Jadi, kalau overthinking itu lebih kepada masa lalu, anxiety itu lebih kepada masa depan. Bagaimana cara mengatasinya?
1: Yes.
0: Anxiety itu bisa kita kurangi dengan mengetahui apa kira-kira output-output alternatif kemungkinan-kemungkinan terjadi. Anxiety bisa kita turunkan. Kita bisa tahu nih kira-kira nanti luarannya seperti apa. Makanya orang-orang yang menjalani bisnis kenapa mengalami anxiety?
1: Karena nggak tahu apa yang akan terjadi di depan dia.
0: Nggak tahu apa yang terjadi kalau ternyata pembelinya tidak banyak, ini kira-kira nasib keuangan gua kayak gimana ya?
1: Okay.
0: Kalau ia sudah punya safety, secure akan masa depan, anxiety itu bisa kita minimalisir.
1: Ini sama kayak misalnya abang memilih naik kereta.
0: Iya.
1: Itu lebih predictable, karena kereta berarti kita nggak telat kan?
0: Betul.
1: Sementara kalau kita naik mobil, kita nggak tahu sampai kapan, karena takutnya nanti di tengah-tengah ada macet panjang.
0: Iya.
1: Berarti itu dengan naik kereta, kita menurunkan level anxiety.
0: Betul.
1: Kita.
0: Betul. Makanya kalau ke bandara juga saya lebih senang naik kereta saja daripada naik taksi.
1: Oke.
0: Okay. Mengalami banjir tiba-tiba menjelang ke bandara.
1: Iya.
0: Kita tahu sendiri macetnya seperti apa.
1: Mateng.
0: Waduh,
1: itu, Bang.
0: Nanti pesawat gua gimana ini nih? Udah segala macam nggak tenang kan?
1: Oke. Okay. Itu untuk menurunkan atau membereskan anxiety. Bagaimana dengan menurunkan atau membereskan overthinking yang ada di belakang kita nih, Bang?
0: Ya.
1: Caranya gimana tuh?
0: Overthinking itu sesuatu yang sudah terjadi di masa lalu. Maka satu hal yang mesti kita pahami, apa yang sudah terjadi di masa lalu, ya sudah. Yang menjadi permasalahannya adalah, ada orang-orang yang berpengalaman dan menjadi wise, ada orang-orang yang tidak lebih dari sering melakukan, tetapi selalu dalam kondisi pemula. Ia banyak membuat manuskrip, banyak tampil di depan orang. Mereka-mereka yang wise, mereka belajar dari apa kesalahan-kesalahan masa lalunya. Sehingga ia bisa memperbaiki diri, segala macam trauma. Trauma itu bisa kita hilangkan dengan membentuk memori yang baru. Makanya, misalkan saya itu berbicara di hadapan banyak orang, Bang Rory. Dulu banget, tahun 2010 ketika saya tampil di konferensi nasional epilepsi se-Jepang. Profesor saya, Profesor Eiji Watanabe, berkata kepada saya, Edmi, kamu tidak boleh presentasi dengan bahasa Inggris. Kamu harus presentasi dalam bahasa Jepang.
1: Wow.
0: Saya ingat itu, Bang Rory. Selama satu minggu full, saya itu diajar oleh Profesor Eiji Watanabe, Associate Profesor Oguro, lalu Asisten Profesor Yokota. Selama satu minggu full dari Senin sampai Jumat, saya distrap oleh mereka di ruang sekretariat Departemen Bedah Saraf, mulai dari jam 7 malam setelah selesai kita rumah sakit sampai jam 12 malam.
1: Wow.
0: Setiap hari kata per kata saya diperbaiki. Saya mungkin seperti dibully oleh orang lain, orang melihat ya. Tapi coba lihat, mereka tuh menyediakan waktu loh buat saya, bertiga. Duduk di hadapan saya, perbaiki kalimat demi kalimat. Hasilnya gimana waktu saya tampil? Ya kacau juga.
1: Tapi
0: saya tahu kacaunya itu setelah setahun kemudian tampil presentasi, ada peserta yang bilang, saya pernah lihat tahun lalu kamu bicara, saya sebetulnya nggak begitu ngerti kamu tuh ngomong apa. Kamu sekarang berbicara sekarang, kok saya lebih mengerti gitu loh. Nah, saya itu merasa sangat malu. Tapi saya coba perbaiki diri. Pertama sekali saya itu diperbolehkan melakukan tindakan operasi dalam supervisi yang ketat oleh para supervisor saya. Operasi yang begitu sederhana. Chronic subdural hematoma itu nama kasusnya ya. Itu di Jepang sana melakukan tindakan operasi itu idealnya hanya 30 menit selesai. Cukup melakukan yang namanya anestesi lokal lah. Saya kan orang baru, Bang. Mengerjakan makan waktu 2 jam. Malu saya. Setelah selesai operasi, saya balik ke ruangan, nangis, saya kok gua bodoh. Trauma dong, overthinking jadinya. Bagaimana cara hilangkan overthinkingnya itu? Di situ saya mulai belajar apa kesalahan saya. Kesalahan saya perbaiki, membentuk memori baru. Oh iya, ternyata bisa, baik waktu presentasi ataupun membantu tindakan operasi. Trauma itu bisa kita hilangkan, overthinking bisa kita hilangkan dengan memasukkan memori-memori baru. Dengan catatan refleksi dengan yang lama.
1: Artinya kita beresin dulu memori-memori buruk di masa lalu, trauma-trauma kita sembuhkan dulu, baru kita isi dengan memori-memori baru.
0: Betul, makanya menyelesaikan overthinking itu bukan hanya dengan sekali dua kali ucap, enggak. Itu memang butuh waktu.
1: Butuh proses juga.
0: Dan memang seperti itulah prosesnya dalam kehidupan kita.
1: Oke. Makanya ketika ini kemarin aku wawancara mamaku sendiri yang dia punya trauma hebat di masa lalu, kemudian dia menikah dengan suaminya di usia 65 tahun, yaitu dia butuh waktu bertahun-tahun untuk menyembuhkan trauma-trauma dulu.
0: Betul.
1: Dia isi dengan memori-memori dalam kesendirian dia dengan memori-memori yang bagus dan positif, dan ketika dia sudah sembuh, udah enggak overthinking lagi, melangkahlah dia ke jenjang hidup yang baru.
0: Betul.
1: I see. Menarik banget. Oke. Sekarang aku pengen tanya soal IQ dan kecerdasan, Bang.
0: Oh iya.
1: Ini aku bisa tanya kamu, mungkin bisa sampai besok subuh, tapi aku akan mencoba squeeze everything in. Apa sebenarnya definisi pintar itu? Dan apakah artinya dengan kita pintar, selalu IQ-nya tinggi?
0: Tentang IQ.
1: Kemarin kita Indonesia salah satu yang IQ terendah dan bahkan dekat dengan monyet atau
0: ya, katanya seperti itu ya.
1: Katanya seperti itu ya, Bang. Ini kok sedih kali, Bang. Pintar apakah berarti IQ-nya tinggi?
0: Gini, pintar, cerdas, IQ, pintar atau cerdas. Tentang IQ, kita mengetahui melalui testing. Kita berikanlah tes kepada mereka. Dan kalau kita bayangkan ini, analogikan tes IQ itu ke dalam sebuah penelitian, maka yang kita berlakukan kepada tes IQ itu boleh dikatakan sebagai controlled. Kita mengkontrol partisipan-partisipannya. Duduk di kursi, depan kita ada meja, lalu kita kerjakan tes, tidak ada gangguan segala macam. Sudah kita kondisikanlah menjalani tes IQ-nya itu. Dan tes IQ itu menilai kemampuan-kemampuan spesifik. Entah itu memori, entah itu reasoning, entah itu tentang analytical thinking. Jadi, tes IQ itu sesungguhnya hanya menilai satu topik tertentu di satu fase tertentu. Sementara dalam kehidupan, yang kita butuhkan itu adalah kecerdasan. Kecerdasan bagaimana menghadapi situasi-situasi yang tidak ada dalam control trial-nya IQ ini.
1: I see.
0: Kita mengerjakan tes IQ dalam kondisi tidak ada gangguan. Realitanya dalam kehidupan, ketika kita membuat laporan, selalu saja ada panggilan dari bos kita. Beda situasi dong. Yang kita perlukan dalam hidup adalah kecerdasan bagaimana kita menghadapi stimulasi-stimulasi yang muncul.
1: Ataupun tantangan-tantangan kehidupan.
0: Betul. Ya. Dan satu hal lagi perlu dipahami, seseorang yang nampak cerdas, tapi kenapa dalam kehidupan real kok jadi seperti tidak nampak cerdasnya? Ketika kita bicarakan masalah kecerdasan yang namanya logical thinking, analytical thinking, kalau kita lihat dari otak manusia, itu adalah wilayah kerjanya otak depan. Khususnya ya prefrontal cortex di depan inilah. Itulah tempat kita untuk imajinasi, creative thinking, analytical, logic, segala macam. Tapi faktanya, dalam kehidupan sehari-hari, otak manusia itu tidak bisa bekerja hanya satu bagian top. Tanpa ia sadari, ada satu bagian otak yang dinamakan sebagai sistem limbik yang juga ikut bekerja. Kalau otak depan itu berkaitan dengan logic, rational thinking, segala macam, sistem limbik inilah tempat controlling emosi kita. Masalahnya, sistem limbik yang mengontrol emosi dengan otak depan yang mengontrol logic rationality, ia tidak bisa berjalan berbarengan, Bang Rory. Ia berjalan saling berlawanan arah. Makanya banyak orang berkata, jangan coba-coba membalas pesan ketika kamu sedang marah atau sedih. Break up nanti. Jangan membalas pesan ketika kita sedang tidak enak hati dengan bos kita. Dipecat kamu besoknya. Yang perlu kita lakukan agar logik ini bisa berjalan baik, tantangannya adalah controlling emotion-nya. Controlling emotion adalah salah satu skill yang sayangnya suka dianggap remeh di masa sekarang. Ketika orang hanya fokus tentang mengatur logik segala macam. Untuk sukses dalam hidup, faktanya adalah emosi dulu yang bisa kita kontrol. Emosi bisa kita kontrol, otak depan kita bisa bekerja secara maksimal. Makanya banyak orang-orang yang hebat dalam segala macam tes, tapi kalau dalam dunia nyata kok seperti banyak gagal dalam tanda kutip. Karena dalam dunia nyata itu banyak simulasi-simulasi yang membuat kita itu cemas, takut, happy, senang, yang mempengaruhi logik kita.
1: Aku akan pinjam statement ini untuk menjawab orang-orang yang selama ini terlalu membanggakan IQ-nya yang tinggi.
0: Betul.
1: Ini adalah penjelasan yang sangat menurut aku akurat, bahwa IQ tinggi tidak necessarily membuktikan bahwa kita bisa sukses dalam hidup. Karena ternyata dalam hidup yang lebih dibutuhkan adalah emotional quotient.
0: Betul.
1: EQ.
0: Ya.
1: Jadi teman-teman yang IQ-nya biasa-biasa aja kayak gue, ya kan, Bang? Mari kita pertinggi EQ kita, karena itu ternyata terbukti lebih bermanfaat untuk kita survive menghadapi tantangan hidup.
0: Dan ini ada satu hal ketika Bang Rory berkata mengenai masalah tantangan menghadapi hidup dan menghadapi orang-orang, perlu dipahami konsep yang namanya mirror neuron. Di mana manusia itu memiliki tendensi untuk lebih menyukai orang-orang yang tampak sekufu, sebau, dalam tanda kutip. Sebau sekufu itu menimbulkan rasa familiarity kepada orang lain yang membuat ia itu merasa nyaman. Makanya kita tahu kenapa sih ada orang-orang yang dapat pasangan itu toksik melulu.
1: Karena
0: mungkin dalam kehidupannya sehari-hari yang namanya love itu adalah toksik.
1: Dia
0: familiar di situ.
1: Betul, betul.
0: Nah, sekarang mengenai masalah kehidupan yang kita bahas sekarang ini, kalau kita bisa mengontrol emosi, orang tidak memandang kita itu perkara kamu pintar IQ dengan kamu yang bodoh IQ. Tapi karena kita bisa nampak kecerdasan emosi, kita bisa menjadikan diri kita itu sebau lah dengan mereka-mereka yang lain. Makanya orang-orang lain pun merasa happy. Membuat kita itu lebih punya tendensi untuk dipilih. Di sini kalau kita sedikit bicara-bicara masalah politik, bagaimana caranya agar kita itu dipilih? Namanya politik itu kan bukan kemenangan 100%. Yang paling penting adalah dapat suara mayoritas. Maka yang perlu kita lakukan adalah pahami bagaimana karakter mayoritas orang. Kita jadilah seperti mereka. Tendensi kamu itu akan terpilih karena ada faktor mirror neuron. Kamu ingin nampak cerdas, boleh. Tapi kalau kamu ingin menang dengan kecerdasan kamu, syaratnya adalah pemilih-pemilih kamu itu orang-orang cerdas. Orang cerdas milih orang cerdas. Itu yang mirror neuron.
1: Makanya strategi merakyat, strategi berasal dari rakyat,
0: itu perlu.
1: Dan itu yang membuat banyak kandidat menang. Karena ada sense of kesamaan ini.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul sekali.
1: Sementara kalau misalnya pinter aja, ya harus diakui bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia belum di level sana.
0: Betul.
1: Sehingga kalau misalnya kita memproyeksikan diri atau komunikasi diri sebagai orang pintar saja, itu nggak cukup sebagai modal politik.
0: Makanya ketika berkata IQ yang begitu tinggi, ia menjadikan diri kita itu tidak sebau dengan lingkungan sekitarnya.
1: Betul.
0: Nah, disitulah kita butuh namanya kecerdasan emosi.
1: Ini menarik banget sih. Kalau pengalaman aku gini, Bang. Aku selama 10 tahun lebih bekerja sebagai jurnalis nih, sebagai news anchor. Aku ngerasa yang aku activate adalah otak kiriku terus. Gitu. Atau mungkin prefrontal cortex, otak depan yang berhubungan dengan logic. Sementara emosiku, Bang, mungkin bukan emosi per se ya, tapi lebih ke sense of art. Ke rasa, lebih ke taste-nya. Jurnalis juga dipakai mungkin ketika kita meliput bencana.
0: Betul.
1: Tapi seni, kemudian menikmati, meresapi dan menikmati emosi, melihat diri kembali ke dalam, itu di otak kanan itu kurang terstimulasi. Nah, makanya sekarang setelah aku merasa, cukup aku belajar di dunia jurnalistik, aku sekarang di dunia seni peran. Di dunia seni peran, ini kepake banget yang sisi kanan ini. Dan sekarang aku baru bisa merasakan, Bang Edmi, bahwa, ternyata manusia itu, kita tidak hanya bisa mengenalkan satu sisi otak, tapi dengan aku switch peran atau switch profesiku ini, dan juga melakukan hal yang aku suka, yang tidak sedikit hubungannya dengan sisi otak kiri ini, aku merasa lebih balance. Aku merasa lebih seimbang. Walaupun acting juga butuh intelligence untuk kita bisa menavigate seorang karakter gitu kan. Tapi aku ngerasa otak kananku sekarang jauh lebih kepake dan itu nikmat banget karena aku menemukan titik keseimbangan itu banget nih.
0: Bang Rory, ini satu hal kenapa saya senang kalau diundang ke podcast. Apa yang saya bicarakan di mimbar akademik itu memberikan dampak lebih luas. Ini saya mohon izin untuk sedikit memberikan koreksi ya Bang ya, dan sama-sama kepada teman-teman semua. Kalau ada di antara teman-teman yang berpikir bahwa otak kiri itu logik, otak kanan itu adalah kreatif, tolong pahami itu adalah hoax.
1: Itu nggak benar?
0: Itu tidak benar.
1: Dan
0: mudah-mudahan teman-teman yang menonton kanal ini tidak lagi menggunakan dikotomi semacam itu. Berbicara tentang dominansi otak kanan, dominansi otak kiri, itu bukanlah tentang logik, kreatif, segala macam. Mm-hmm. Itu sebetulnya mengerujuk kepada pusat berbahasa. Walaupun kita perlu memahami bahwa dominan kanan, dominan kiri itu sesungguhnya dimulai dari riset tahun 1960-an oleh Roger Sperry. Mm-hmm. Roger Sperry itu adalah seorang neuroscientist, bekerja sama dengan dokter bedah saraf. Ia mencoba melakukan penelitian pada kasus epilepsi waktu itu, mm-hmm. Bang Rory. Mm-hmm. Jadi mereka-mereka itu ingin mencoba mengurangi frekuensi kejang pada kasus epilepsi dengan cara mengambil sebagian korpus kalosum yang ada di otak. Jadi, saya PhD bedah saraf, mm-hmm. dan kebetulan disertasi saya itu tentang bedah epilepsi. Mm-hmm. Jadi saya sedikit ceritakan, riset saya tentang inilah, deteksi sumber kejang pada kasus mesial temporal lobe epilepsi menggunakan EEG dan FNIRS. Ya, whatever lah itulah.
1: Apa itu ya?
0: Lalu, otak manusia itu sebetulnya bukan satu bangunan macam ini. Dia macam dua bangunan, okay. Ada bangunan sebelah kanan, ada bangunan sebelah kiri,
1: yeah.
0: Dihubungkan oleh korpus kalosum. Roger Sperry hendak mengurangi kejang pada epilepsi dengan cara ini korpus kalosumnya diambil sebagian, agar tidak ada koneksi antara otak kanan, otak kiri, sehingga ketika muncul kejang, tidak menyebar ke seluruh bagian otak.
1: Oke. Okay.
0: Hasilnya bagus, yang dikenal dengan istilah split brain. Mengetahuilah bagaimana kegunaan otak kanan, kegunaan otak kiri, fungsinya seperti apa, sampai ia akhirnya diganjar Nobel di bidang, yeah, kedokteran, kalau nggak salah ya, tahun 1980-an. Sayangnya, penelitian ia yang begitu kompleks terlalu disimplifikasi menjadi otak kanan, otak kiri, pelatihan otak kanan, pelatihan otak kiri, laki-laki seperti ini, perempuan seperti ini, itu semua adalah hoax. Perkara logik, rasional, critical thinking, imajinasi itu semua tentang otak depan.
1: Oke. Okay.
0: Perkara masalah emosi itu ada di sistem limbik. Nah,
1: posisi di mana sistem limbik?
0: Sistem limbik itu ada di bagian dalamnya otak. Jadi, ketika saya menyebut sistem, itu adalah kumpulan organ. Ada yang namanya talamus, putamen, ada hipokampus, amigdala, whatever, segala macam lah. Ketika Bang Rory berkata, bergerak di dunia seni peran, lalu dipakai banget yang namanya emotion, segala macam itu, sesungguhnya dalam pandangan saya, itu berbicara tentang skillnya Bang Rory tentang bahasa non-verbal. Jadi, dalam ketika kita sedang berkomunikasi secara langsung, tanpa disadari, kita menggunakan dua bahasa.
1: Yeah.
0: Ada yang dinamakan sebagai bahasa verbal, ada yang dinamakan sebagai bahasa non-verbal. Kita berbicara, apa yang keluar dari mulut saya verbal ditangkap oleh telinganya Bang Rory, diproses di otak sebelah kiri.
1: Okay.
0: Bahasa verbal.
1: Yeah.
0: Bang Rory sedang membaca segala macam naskah di smartphone. Ditangkap oleh mata Bang Rory, diproses di otak, ditangkap oleh mata, diproses di otak sebelah kiri, pusat berbahasa. Punten, Bang Rory kidal apa non-kidal?
1: Non-kidal.
0: Dalam dunia medis, untuk mengetahui di mana pusat bahasa seseorang, kita menggunakan wadah test. Tapi mereka-mereka yang non-dokter, apalagi bukan dokter bedah saraf ataupun radiologi intervensi, tidak mungkin melakukan wadah tes. Ada nggak cara termudah untuk mengetahui di mana pusat bahasa seseorang? Ada konsensusnya. Mereka-mereka yang non-kidal selalu menggunakan tangan kanan waktu bekerja, hampir 100% pusat berbahasa ada di otak sebelah kiri.
1: Okay.
0: Bang Rory kan non-kidal.
1: Yeah.
0: Secara konsensus, bisa saya sebut bahwa pusat bahasa Bang Rory itu ada di otak sebelah kiri. Pertanyaannya, otak kanan ngapain? Ketika berkomunikasi, otak kanan Bang Rory itu mengolah bahasa non-verbal. Intonasi suara saya, ekspresi wajah saya. Dalam kehidupan sehari-hari, bahasa non-verbal itu punya kekuatan lebih besar daripada bahasa verbal.
1: Yeah.
0: Makanya saya selalu sampaikan tuh kepada murid-murid saya, terutama yang laki-laki. Saya sampaikan kepada semuanya ya, saya sampaikan. Tahu tidak, ada dua kalimat yang sangat ditakuti oleh laki-laki dari perempuan. Yang pertama adalah, Beb, kamu kenapa? Si cowok bertanya. Cewek pasti akan menjawab, gak apa-apa. Ketika mendapatkan jawaban itu, si cowok rasanya pengen mati. Kenapa? Jawabannya gak apa-apa. Tapi
1: non-verbalnya,
0: intonasi suara, ekspresi wajah,
1: matanya.
0: Begitu mendapatkan jawaban gak apa-apa, itu si cowok udah stres itu. Akhirnya ia berinisiatif lah.
1: Apalagi jawabnya, gak apa-apa.
0: Ah, gitu bener, ya Bang. Bener. Tapi coba tanya ke temannya laki-laki yang lain. Biasa-biasa saja kalau teman cowoknya berkata gak apa-apa. Karena itu si ceweknya berkata gak apa-apa, ini si cowok akhirnya berinisiatif. Ya udahlah, Beb, aku traktir makan ya. Mau makan apa? Kalau dikasih pertanyaan itu, hampir pasti cowok akan menjawab terserah. Tapi kenapa itu si cowok jadi takut? Karena ucapan terserahnya tuh, intonasi, ekspresi wajah, non-verbalnya begitu mengerikan.
1: Oke.
0: Dalam dunia peran, yang namanya non-verbal itu skill yang sangat dibutuhkan. Dan saya sampaikan kepada para mahasiswa saya, di era sekarang, ada namanya WhatsApp group, segala macam lah, grup-grup di sosial media. Banyak orang-orang yang begitu heboh di sosial media, tapi ketemu langsung jadi takut. Kenapa? Dalam sosial media, itu dominansinya itu bahasa verbal. Kita tidak membayangkan gimana ekspresi wajah orang, intonasi wajah orang, berani ngomong.
1: Betul.
0: Tapi kalau ketemu langsung, tanpa disadari, ia harus menganalisis perubahan raut wajah, intonasi suara. Ini lawan berbicara, bosnya kita mengatakan bagus, bagus. Tapi kok wajahnya mengerikan? Kok intonasi suaranya kayak ngenyek? Ini bagus atau memuji atau senang menghina nih?
1: Ya,
0: paham. Membebani dua belahan otak. Skill itu di era sekarang mulai banyak hilang. Makanya nampak orang-orang kalau berbicara seperti tidak ada empatinya. Kan saya ngomongnya seperti ini, bukan ngomong seperti itu. Ya kan dalam berbahasa bukan verbal talk, tapi juga non-verbal.
1: Ya.
0: Dalam dunia seni peran, Bang, itu skill yang betul-betul orang bisa memahami walaupun tak mendengar.
1: Betul. Oke. Aku tadi udah sampai berbusa-busa, ternyata salah ya, dikotomi otak kanan dan otak kiri.
0: Saya senang.
1: Agak malu sih Bang aku, Bang.
0: Gak apa-apa. Kapanpun ada gini, kita selama ini menganggap sesuatu itu benar, bukan karena ia bodoh atau pintar. Tapi karena itu yang sering sekali diperdengarkan.
1: Betul.
0: Makanya ia menganggap masa lalu. Benar. Makanya saya juga pernah sampaikan di sosial media, viralitas itu bukanlah indikator kebenaran. Gara-gara pernah mendengar dan pernah mendengar lagi, maka anggap itu sebagai sebuah kebenaran, itu perlu kita kritisi. Makanya Bang Rory, ada podcast. Happy-nya saya adalah bisa menyebarkan keilmuan yang real itu bagaimana.
1: Oke, siap. Sekarang kita ada di segmen rapid fire question. Kita ini udah 1 jam lebih, aku percaya.
0: Ah, serius?
1: Udah, Bang.
0: Saya pikir baru 10 menit.
1: Gak apa-apa, kita rapid fire question, pertanyaan cepat, jawabnya cepat.
0: Ya.
1: Ngopi sebelum kerja, yes or no?
0: Yes, kalau saya. Okay. Yang penting tuh pada dosisnya, jangan kebanyakan.
1: Jangan kebanyakan.
0: Ya. Dan jangan pakai gula kebanyakan.
1: Iya. Jadi Americano atau espresso aja ya?
0: Itu aja.
1: Scroll TikTok 30 menit, otak refresh atau fatigue?
0: 30 menit make sense lah. Yang bahaya tuh kalau udah sampai 3-6 jam tuh kalau dibikin laporan-laporan. 30 menit fine lah.
1: 30 menit fine ya. Berapa kali sehari?
0: Berapa kali bisa berapa kali pun. Tapi jangan sampai kebablasan, kelewatan. Udah begitu kita merasa letih, stop.
1: Oke. Tidur cuma 4 jam. Ini survival skill atau merusak otak, Bang?
0: Oh, tidur itu 7 jam lah setidaknya. Yeah. 4 jam kasihan. Kita udah pernah mengalami fase-fase itu, tidur cuma 2-3 jam. Dalam jangka panjang, itu nggak baik buat otak. Jadi, satu luxury lagi dalam hidup di era sekarang. Kamu bisa tidur 7-8 jam sehari, itu merupakan kemewahan luar biasa.
1: Oke. Multitasking atau melamun?
0: Saya lebih milih melamun sih.
1: Oke.
0: Jangan multitasking.
1: Oke. Multitasking itu skill modern atau ilusi produktivitas?
0: Ilusi. Berkali-kali kan saya bilang, itu ilusi, nampak sibuk, itu nggak ada gunanya.
1: Oke. Okay. Mindless movie marathon. Ini healing atau dopamine trap?
0: Movie marathon ya, kalau bagi saya pribadi itu tidak pernah menjadi healing sih, Bang.
1: Nggak pernah jadi healing ya?
0: Healing itu bagi saya menonton ya 10 menit stop, 10 menit stop. Oh. Jadi ya disebut dopamin-dopamin juga lama nunggunya ya. Sekarang kan sebutnya tuh cepat-cepat gitu ya. Jadi kalau saya menonton itu 10 menit, 15 menit, stop.
1: Oke. Okay,
0: jadi satu film, Bang, itu kadang selesai itu satu minggu.
1: Oke. Okay. Gak apa-apa. Kan ada Netflix.
0: Iya kan?
1: Oke. Okay. Alarm pagi-pagi yang bikin kaget, itu efektif atau justru merusak?
0: Saya sangat menyarankan bangun bukan menggunakan alarm, tapi gunakan saja tubuh. Tubuh itu dia sudah terancang bangun ketika sudah ready badan. Makanya kalau pagi harinya itu kita butuh bekerja cepat, solusinya bukanlah tidur jam 1, nyalain alarm. Okay. Solusinya adalah tidur lebih cepat.
1: Oke. Okay. 3 kebiasaan, ini kita udah di segmen kesimpulan, Bang. 3 kebiasaan yang merusak otak tanpa kita sadari.
0: 3 kebiasaan yang merusak otak.
1: Merusak otak.
0: Pertama, kebanyakan pakai smartphone.
1: Oke. Okay.
0: Jangan, kurangi itu. Lalu yang kedua, udahlah pakai smartphone cuma sambil tidur-tiduran. Lalu yang ketiga, udahlah pakai smartphone melulu, scrolling sosial media melulu, tidur-tiduran sambil ngemil-ngemil, nge-snack melulu. Oh, itu kombonya mantap itu.
1: Apalagi kalau tidurnya kurang, suka begadang. Ini merusak otak banget ya.
0: Iya.
1: Nah, kalau seseorang ingin menjaga agar otak tetap tajam, kemampuan kognitifnya tetap bagus,
0: iya,
1: caranya gimana? Tiga hal, Bang.
0: Tiga hal. Saran saya, pertama, olahraga. Dan yang namanya olahraga itu bukan berarti kamu harus berganti pakaian, pakai sepatu mahal, tidak. Jalan-jalan biasa juga cukup, hanya 20 menit kok.
1: Oke.
0: Lalu yang kedua, kalau kamu makan, ada sesuatu yang enak, biasakan untuk berhenti sebelum kenyang. Lalu yang ketiga, ya sosialisasi udah oke. Tapi ada satu yang sepertinya mengingatkan kita untuk generasi-generasi seperti saya, 40 tahun. Kejadian-kejadian 20 tahun lalu, 30 tahun lalu, di mana yang namanya membaca komik, membaca novel, itu sebuah kenikmatan tiada tara. Kita coba kembalilah ke fase itu, untuk menjaga kembali kemampuan atensi kita. Itu kira-kira, Bang.
1: Oke, banget, Mi. Thank you banget buat hari ini.
0: Saya yang berterima kasih diundang ke sini, Bang Rory.
1: Semoga bermanfaat. Thank you banget, ya, Bang. Sukses terus, ya.
0: Terima kasih banyak. Terima kasih banyak.
1: Senar lagi profesor beliau.
0: Amin, mohon doanya.
2: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
3: Assalamualaikum Kang Rejo.
4: Waalaikumsalam.
3: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
4: Alhamdulillah baik-baik saja.
3: Wah, alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
4: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
3: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
4: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan nak barang apa jane?
3: Beh beh beh. Piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
4: Wah, kayak gue ya? Ya wis, Neng Anu, yuk, aku diterenan siki.
3: Alam bawa rodo engkau tau, Kang. Iki serengengnya panas banget loh.
4: Ayo ngaku mobilku kalu.
3: Weh, saiki numpak mobil ya?
4: Iya jelas, mobilku larang. Lawangnya anak guru lo rotok loh.
3: Wah lah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini ki.
4: Lah, ge mobilku ge.
3: Lah kok pikep ngene?
4: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
3: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
5: Kabar gembira bagi pemuda muslim usia 17 hingga 23 tahun. Pondok Pesantren Abdurrahman As-Sanad kini membuka pendaftaran mahasantri baru angkatan kedua untuk tahun pelajaran 2026 hingga 2027. Selama masa pendidikan 1 tahun, Anda akan dibimbing dengan sistem mulazamah yang meliputi program Hifzul Quran di Rosa Islamiyah hingga pelatihan bimbingan kuliah ke Timur Tengah. Nikmati fasilitas ruang belajar dan masjid ber-AC, asrama yang nyaman, serta bimbingan langsung dari tenaga pengajar dalam dan luar negeri. Tersedia beasiswa penuh untuk 10 santri terpilih. Pendaftaran dibuka mulai April 2026 hingga kuota terpenuhi. Segera daftarkan diri Anda dengan menghubungi Ustadz Mukhlas di nomor 0821-3657-4791. Kunjungi kami di Kompleks Masjid Jamik Abdurrahman As-Sanad, Bendosari, Sukoharjo, Jawa Tengah. Persiapkan masa depan gemilang bersama Pondok Pesantren Abdurrahman.

Jumatan di tanah air sudah biasa. Tapi bagaimana rasanya bisa Jumatan di tanah suci? Bukan hanya sekali, sahabat Namira berkesempatan mendapat dua kali sholat Jumat di Mekah dan Madinah. Hadirkan pengalaman umroh yang lebih istimewa bersama paket umroh dua kali Jumat Namira Travel. Program 10 hari, berangkat 17 September 2026 bersama Saudia Airlines tanpa transit dan tiket sudah terkonfirmasi. Perjalanan lebih nyaman. Nikmati juga kunjungan penuh makna ke Kota Thaif. Hotel nyaman dan strategis, dekat dengan masjid sehingga ibadah lebih mudah. Free tahalul, free hidangan nasi unta Al-Romansiyah dan Al-Baik. Semua pengalaman ini bisa Anda dapatkan mulai dari 29 jutaan. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jamaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo, ibadah mudah sesuai syariah.

0: Tidaknya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
1: Sejenak kita ikuti untaian semangat bersama Ustaz Budi Azhari LC.
2: Tidak mungkin kita ini mendapatkan ibrah, mendapatkan pelajaran, kalau kita tidak rajin menggunakan akal kita. Jadi kalau kita malas-malasan mikir, ya nggak ada, nggak dapat. Ya, kalau kita maunya simpel-simpel, udah Pak, langsung aja deh, apa sih hikmahnya? Nah, itu orang begitu nggak akan bisa ngambil hikmah sendiri. Kenapa? Ada malas mikir. Harus latihan, berpikir. Ya ulil albab, li ulil albab. Fa'tabiru ya ulil absar. Ulil absar, mulai menganalisa, melihat, pakai akal yang paling dalam, difikirkan, dan seterusnya. Dan itu latihan. Setelah itu, okay, setelah kita siapkan akal kita, okay, saya siap. Setelah itu maka kita buka satu persatu. Dan nanti kalau mau mentadaburi mengambil hikmah, tidak mungkin kita lepas dari ulumul tafsir dan ulumul Quran.
3: Duhai kawan,
4: RDS FM mempersembahkan obrolan ala Jomin, Paijo dan Paimin. Selamat mengikuti.
5: Dua anak manusia.
6: Akhir-akhir ini beritanya lagi rame bangsane korupsi loh Kang.
7: Apa iya toh Jo?
6: Gak tau nonton TV.
7: Wih, update tenan berita terkini. Wih, jas.
6: Oh iya no. Aku kan pemerhati berita dan media.
7: Ya.

0: Aku ya kadang krungu berita sing ngono kuwi.
1: Lah terus sakjane piye to, Kang? Ngopo lho? Kok ya banyak pejabat yang terjerumus ke dalam perbuatan suara.

0: Niatnya itu betul-betul karena sifat amanah terhadap jabatannya. Nah, mesti wae ora bakal wani nglakok itu minta sing salah, Jo.
1: Padahal ning Islam kuwi kan ya wis jelas ya, Kang.
0: Oh iya, Jo. Perintahnya kan jelas toh, Jo. Agar setiap orang yang menjabat itu

0: Kowe ora tak dadekke pemimpin nang RT. Lah ketek urung amanah no, Jo.
1: Walalah.
2: Duhe kawan.
3: Demikian tadi obrolan ala Jomin, Pai Jo dan Pai Min. Semoga bermanfaat.
4: Inilah jalan yang harus ditempuh terus ke depan untuk perjuangan Palestina. Karena kita tidak ridho dengan apa yang terjadi, dengan penjajahan yang terus terjadi. Kita akan terus mendukung perjuangan rakyat Palestina sampai mereka merdeka, berdaulat, adil dan makmur.

0: satu nyawa sangat berharga, dan dalam kondisi darurat, kecepatan adalah kunci utama. Guyangan Lor Peduli Sesama mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk ikut berpartisipasi dalam donasi pengadaan ambulans demi menghadirkan pertolongan cepat bagi masyarakat yang membutuhkan. Karena satu ambulans dapat membawa 1000 harapan bagi sesama. Salurkan donasi terbaik Anda melalui Bank BPD DIY dengan nomor rekening 0172-210-1678 atas nama Paguyuban Masyarakat Guyangan. Untuk konfirmasi donasi, silakan hubungi Bapak Suroto di nomor 0821-3798-5404. Informasi lebih lanjut mengenai komunitas dapat menghubungi Firdaus di 081-393-868-444. Guyangan Lor Peduli Sesama. Bersama kita hadirkan pertolongan cepat untuk sesama.
1: Wah, bro. Lah kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
2: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
1: Yo wis, sedekahkan wae nek ngono.
2: Sedekah ke? Lah sopo sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene?
1: Wis serahke wae ke si Barkas.
2: Si Barkas? Apa kuwi?
1: Donasi barang bekas, bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
2: Wah, menarik ya.
1: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.
3: Assalamualaikum Kang Rejo.
4: Waalaikumsalam.
3: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
4: Alhamdulillah baik-baik saja.
3: Wah, alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
4: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
3: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan keneng RDS FM durung ya Kang?
4: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan nak barang apa jane?
3: Beh piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
4: Boyo, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diternan siki.
3: Alah mbok rada engko to Kang. Iki srengengene panas banget lho.
4: Ayo ngaku mobilku kae lu.
3: Weh, saiki numpak mobil ya?
4: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
3: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
4: Lah, ge mobilku ge.
3: Lah kok pikep ngene?
4: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
3: Aduh, ya wes, ayo.
1: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
5: RDS FM. Anda akan mengikuti Inspirasi Pagi RDS FM.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ani Cahya Purnomo. Saya berasal dari Gang Swasembada, Kalidawir, Tulungagung. Saya menggeluti dunia penjamuran ini sejak tahun 2010. Dulu saya itu bekerja sebagai tukang geraji itu loh. Ada serbuk geraji yang tidak digunakan. Otomatis saya punya pemikiran, ini kayaknya bisa ya dibuat jamur itu kayaknya bisa. Setiap pulang kerja, saya bawa karung, itu saya masuk-masukkan ke karung. Dari rumah nanti saya praktekkan bagaimana caranya buat jamur gitu. Saya tahu jamur pertama itu 2008 ya, masih tahu. Itu teman saya ada yang budidaya juga, cuma kan beli. Waktu itu masih beli lok itu, sekitar 500 lah. Saya lihat, oh iya itu kayaknya menarik juga kan gitu. Akhirnya ya saya masih kerja di gerajian itu, dan saya berpikir kayaknya ini asik juga ini kerja di apa itu jamur itu. Lalu saya punya inisiatif untuk membuat sendiri. Lalu saya tanya teman saya, lalu diarahkan ke temannya juga yang tahu tempat sekolahnya itu juga. Setelah saya datang ke sana, ternyata saya suruh belajar. Belajar waktu itu kena biaya juga mahal kalau mau belajar kan gitu. Daripada nanti buang-buang uang ya tak. Dulu ditarik sekitar 10 juta kalau mau belajar budidaya jamur itu. Itu untuk belajar saja itu. Belajar buat elong, mungkin belajar buat bibit. Dana 10 juta lebih baik kita gunakan modal untuk usaha yang lain atau gimana. Saya belajar lalu waktu itu belum ada YouTube itu. Masih konten-kontennya kan belum ada waktu tahun 2008, 2009, 10 itu belum ada. Zaman itu masih ada warnet itu kan. Di situ saya sering ke warnet, lihat di Google gitu kan. Saya belajar dari situ, saya print, saya bawa pulang, lalu saya praktekkan. Apa sih komposisinya? Bagaimana sih pembuatannya? Kan dari situ saya belajar awal itu di situ. Yo enggak semudah itu. Ternyata enggak semudah ya. Kalau tulisan saja kita praktekkan ternyata juga hasilnya juga sangat ekstrim itu ternyata. Terus saya olah itu sekitaran hampir 3 tahun itu malpraktek. Otodidak saya belajar itu, malpraktek itu selama 3 tahun lebih itu. Sekitaran 2013 baru nemu formula yang tepat. Untuk komposisi yang tepat itu 10 karung serbuk gergaji, 10 kg untuk bekatulnya, 5 kg untuk tepung jagungnya, untuk sekitar 5 kilo lah untuk apa kapurnya, lalu tetesnya itu sekitar kurang lebih setengah botol, itu sudah komposisi yang tepat. Cuma kalau kita baca, kan kita bingung juga nanti di lapangan bagaimana sistem pengaplikasiannya. Kita nggak tahu seberapa basahnya umput itu, berapa kadar airnya, berapa ini umput yang bagaimana, kan nanti di situ kita mempertaruhkan di lapangan itu di situ. Ternyata itu kesulitannya di situ. Waktu bikin pertama itu kan kadang ada apa serbuk gergaji yang terkena hujan, itu kan sudah mengandung kadar air yang tinggi. Kita musim kemarau gitu kan, satu sak itu kan ringan banget itu. Di situ kita harus pandai-pandai mengatur kadar air yang terkandung dalam serbuk gergaji itu. Itu dulu saya kesulitan di situ. Ternyata setelah saya coba, saya aduk aplikasinya jadi satu itu, saya timbang. Di situ baru ketemu. Nanti kalau bobotnya kan sekitar 1 kilo 3 on, kapasitas yang lebih itu basah banget itu sekitar 1 kilo setengah itu sudah maksimal menurut saya. Ya itu kan dari serbuk gergaji, ya kita kumpulkan berapa nanti kita aduk. Sebenarnya

apa tuh, anget, panas gitu. Setelah panas itu kan sudah merata untuk kadar airnya, baru besok kita mulai atau mungkin lusanya atau 3 hari lah, paling baik 3 hari. Ya sudah, itu dibuat lok, langsung dibungkus. Setelah itu diproses untuk penyetiman. Waktu pertama kali nyetim juga pakai itu drum kecil Pertamina itu. Perjalanan panjang itu saya sering berubah-ubah tentang alat untuk menyetim itu berubah-ubah. Dulu kapasitas 125, terus naik lagi kapasitas 500 lok, kapasitas 700 lok, terus kapasitas 850 lok untuk saat ini. Untuk proses penyetiman itu sebenarnya tergantung alat sebenarnya, tergantung alatnya juga. Kalau kita pakai drum Pertamina itu satu dikrukup pakai plastik itu sekitar 6 jam. Soalnya kan tipis, atasnya plastik. Jadi untuk suhunya sekitaran mungkin kalau itu 90-an derajat, nggak nyampe 100 itu nggak mampu kalau untuk 100 derajat. Jadi butuh waktu lama untuk proses. Apa ya, untuk mengatur suhu itu belajarnya juga cukup lama juga. Soalnya setiap kali kita pakai alat yang baru, berarti kita malpraktek. Soalnya alat yang baru ini bagaimana ya, untuk kualitasnya gimana, nanti hasilnya akhirnya gimana, kasih bibit bagaimana. Dari situ kita tahu ketebalan sporanya itu terlihat. Spora itu kalau tebal banget berarti kan otomatis alat kita itu mampu untuk menyetim lok itu. Kalau sporanya masih kelihatan buram gitu, berarti waktunya kita penyetiman itu kurang lama atau alat kita masih kurang mampu untuk mencapai tekanan 100 derajat atau mungkin untuk membunuh bakteri yang ada di lok itu sendiri. Ya cukup rumit untuk belajar itu, soalnya ya itu, kita kalau cuma 1 tahun 2 tahun itu masih mencari-cari untuk ilmu di penjamuran itu masih cari-cari. Nanti kalau sudah tahap 3 tahun ke atas insya Allah mungkin sudah mulai benar ya, mulai benar insya Allah. Ya kalau orang sekolah itu konsisten dengan apa yang mereka pelajari. Konsisten, soalnya apa? Dia tahu dari sekolah itu ada rumus-rumusnya. Dari situ dipraktekkan rumus itu tersebut. Tapi kalau saya, praktek dulu, baru ada catatan. Kan bedanya di situ. Lah kalau dia dari catatan itu dipraktekkan, hasilnya mungkin ya benar atau salah, ya ini sesuai dengan apa yang mereka pelajari. Setiap kali praktek, masih proses percobaan. Saya foto satu, hasilnya gimana? Ini percobaan kedua saya foto, hasilnya gimana? Lalu kan saya kumpul, baru kita mengambil kesimpulan. Yang benar yang mana? Yang baik yang mana? Di situ. Kalau kita senangi kan kita otomatis ringan juga kan kalau kita senang dengan pekerjaan itu. Tapi kalau di kayu itu berat kan? Menurut saya berat itu. Soalnya kita mengangkat kayu setiap hari itu rasanya capek itu di badan. Masih enom kok nyambut gawe mabot ya, itu kata-kata orang tua kan gitu. Otomatis saya mungkin harus mengalihkan pekerjaan untuk bekerja dengan yang ringan gitu. Setiap hari kan masih kerja geraji itu. Ya pulang geraji saya bawa umput, ada uang sedikit untuk modal buat eksperimen. Nanti hasilnya gimana, besok geraji lagi, bawa umput lagi, eksperimen lagi. Nah nanti kita kumpulkan riset-riset saya itu bagaimana yang ini berhasil atau enggak, yang kedua bagaimana. Nanti saya kumpulkan. Dan setelah, wah yang ini percobaan sudah berhasil lah, saya katakan berhasil. Nah baru saya kembangkan lebih banyak lagi. Saya tinggalkan pekerjaan yang lama. Otomatis kan kalau kita kerja, satu hari kerja katakanlah 100 ribu saja. Nah kalau jamur saya sudah mencapai 100 ribu berarti kan sudah imbang. Nah ini sudah 100 ribu, ini sudah 100 ribu. Otomatis saya harus meninggalkan yang satu. Saya fokus di sini. Otomatis bagaimana sekarang tinggal kita membuat bagaimana yang 100 ribu ini bisa 200 ribu. Sekarang sehari itu ya apa ya, tergantung kapasitas lok saya juga. Kan juga kalau di jamur itu nggak tentu ya untuk setiap harinya. Mungkin di rata-rata sekitar 20 kiloan. Kalau 1 kilo 15 ribuan, tinggal kalikan aja 20 kilo kali 15 ribu. Penjualannya masih sangat sulit di tahun itu. Di tahun 2010 itu penjualan jamur itu belum familiar. Soalnya jamur itu kalau kita jual ke pasar itu sama emak-emak itu, ini jamur apa ini? Mendemi. Ya kan gitu. Masih awam. Yang tahu itu cuma orang-orang yang berpendidikan tinggi seperti guru-guru itu baru tahu ini, oh ini jamur enak. Lah baru dia yang beli-beli itu yang otomatis orang yang berpendidikan saja menurut saya itu. Untuk sekarang satu hari itu sekitar ya itu 850 itu untuk satu hari sebenarnya. Satu hari pembuatan, baru melakukan penyetiman, besoknya bongkar, baru besok lusa baru pembibitan. Itu terus berulang-ulang terus, mungkin satu minggu itu bisa 3 kali penyetiman. Jadi 850 kali 3 kali 1 minggu. Iya, soalnya tenaga kerja juga sendirian, bukan
punya karyawan enggak? Saya enggak punya karyawan.

0: relawan. Saya mengelola 2 kumbung, 1 kumbung kapasitas 10.000, jadi 2 kumbung 20.000 untuk kumbung saya. Ya lumayan. Tapi kendalanya kan hari ini pada itu serbuk gergajinya itu sulit. Enggak seperti dulu. Dulu itu kita luru lah, ibaratnya luru itu banyak itu. Tiap ada orang gergaji atau mungkin digergaji itu dulu saya tuh dikasih, suruh ambil aja dulu. Tapi sekarang mahal. Sekarang PLTU juga gunakan itu, orang apa itu untuk ternak ayam itu juga gunakan serbuk itu. Jadi kita saingan kita itu bukan jamur saja orang yang menggunakan serbuk gergaji itu. Ada kalanya kan overload banyak sekali. Katakanlah kita punya kapasitas 10.000 itu panen rata-rata perharinya itu sekitar 20 kilo, 30 kilo. Ada kalanya dikala suhu sangat bagus untuk pertumbuhan jamurnya itu bisa 50 kilo juga bisa untuk satu hari itu. Mungkin naik satu minggu itu 50, 40, mungkin turun lagi gitu. Jadi nggak bisa cuma kita ambil rata-rata saja tuh. Rata-rata dapat uangnya ya sekitar itu 20 kilo untuk jamurnya. Dan nanti sisa-sisanya kadang ada pesanan untuk keripik, lalu kita bisa kita buatkan untuk keripiknya.
1: Pendapatan 300 ribu sehari itu cukup ya?
0: Ya sebenarnya bukan dikatakan cukup, ya juga cukup-cukup, nggak cukup. Mungkin kan sebagian untuk hari-hari juga, nanti sebagian juga untuk modal lagi, untuk pengembangan lagi. Ya bukan berarti harus 300 ribu, enggak. Nah, saya kan juga ada untuk penjualan lok. Nah, kalau lok saya jual laku, otomatis kan bukan jual jamur, mungkin jual lok, dan beda lagi nanti. Ada penjualan bibit juga, mungkin ada yang beli bibit F1, F2, lah itu juga mungkin dari situ juga ada hasil lain, tapi satu rangkaian tetap di jamur. Kalau F0 itu kan vegetatif awal, jadi F0 itu kita buat dari jamurnya itu sendiri, kita tanam dengan menggunakan PDA potato dextrosa agar-agar itu, dengan menggunakan yaitu pakai godir itu kan, nah pakai potato, pakai kentang itu, dan di situ juga ada rumusnya, mungkin 1 liter untuk airnya, 200 gram untuk kentangnya, lah mungkin sekitar untuk agar-agarnya itu sekitar 50 gram, sekitar gitu. Lah nanti kita rebus untuk kentangnya, kita ambil sarinya, setelah itu kita kukus, sama seperti pembuatan lok, juga selama 6 jam, baru dibiarkan dingin, tunggu sampai penggumpalan godirnya itu. Lah setelah itu selesai steril, baru kita masukkan bibit jamurnya. Kalau F0 kan dari bahannya itu, F0 itu bahannya dari godir itu. Kalau F1 itu kan turunan dari F0 itu. F1 turunan pertama, F2 itu turunan kedua. Jadi kita ambil sedikit jamur itu untuk F0-nya, kita taruh di godir itu, setelah itu merambat sudah misilium penuh, baru kita turunkan ke F1. Dengan media banyak, menggunakan jagung juga bisa, biji-bijian pokoknya. Pakai sorghum itu juga bisa, pakai gabah juga bisa, serbuk kayu juga bisa. Yang penting pembuatan F1 itu nutrisinya lebih tinggi daripada pembuatan lok. Kita balik. Kalau kita membuat lok itu 10 karung untuk serbuknya, 10 kilo untuk bekatulnya, lah kita balik 10 kilo untuk serbuknya, baru 10 karung untuk bekatulnya. Jadi seperti itu sebenarnya untuk proses pembuatan. Jadi untuk F1 itu nutrisinya lebih ditinggikan. Untuk F0-nya itu di harga sekitaran 100.000 per botol. Kalau F1 itu sekarang sekitar 25.000-30.000. Tidak sama, itu per tempat itu beda itu. Per orang juga beda. Mungkin dari sini berapa, dari tempat sana berapa, itu beda-beda. Satu botol F0 itu bisa jadi sekitaran 10 atau mungkin 15 botol F1. Satu botol F1 itu bisa jadi 90 botol F2. F2 nanti kita turunkan kan ke lok. Jadi secuil jamur itu mampu untuk 2 kumbung saya itu sudah mampu. Untuk membibiti 2 kumbung saya itu sudah mampu. Secuil jamur, bibit awal itu. Cuma pembuatan bibit itu kan nggak semua orang itu bisa untuk membuat itu. Soalnya takut. Takut kalau ini bener jamur yang saya tanam atau bukan. Kadang di situ ketakutan mereka itu. Nah, kita buat, belajarlah buat F0. Dulu saya belajarnya juga sulit di sini tuh. F0 kita bikin sendiri. Berhasil atau enggak, kita coba uji. Nah, nanti tumbuh jamur atau enggak? Kadang juga enggak tumbuh itu. Seperti apa tuh? Kalau dikatakan orang jamur itu mandul. Tumbuh putih, merambat putih saja tapi enggak tumbuh jamur. Ya kalau misalnya kita kegagalan di F01 saja, itu berarti kita fatal satu kumbung. Lebih satu kumbung itu. Kalau kita coba-coba. Enggak, ini berhasil atau enggak tahu. Makanya belajar itu buat satu F0 dulu. Turunkan mana yang berkualitas menurut saya sendiri, menurut kita, mana yang paling bagus. Baru diturunkan lagi F2. Lihat nanti di log hasilnya gimana. Lalu bikin lagi. Itu butuh bertahun-tahun untuk belajar pembuatan itu. Kalau secara otodidak, mungkin kalau ada gurunya itu lebih singkat sebenarnya. Satu hari sudah bisa. Kalau ada gurunya. Kalau enggak ada, kita kan eksperimen sendiri. Ini berhasil atau enggak, ini kalau ditanam bagaimana, itu kita cari-cari sendiri. Treatment ya, tentang jamur itu yang penting menurut saya sekarang ini di perawatan. Perawatan paling utama. Perawatan itu mengatur suhu kandang saja itu. Kelembapan suhu sebenarnya. Itu beda tempat, menurut saya itu juga beda-beda. Saya itu pernah uji coba itu tempat teman saya itu kan di pinggiran sawah itu kan untuk kelembapan udaranya cukup tinggi. Kurang, kadar airnya itu kurang. Kalau di sini, insya Allah kelembapan udara itu cukup bagus. Jadi pengabutan dalam kumbung atau mungkin penyemprotan itu perawatannya lebih mudah di tempat saya. Kalau suhu yang dibutuhkan sebenarnya adalah suhu kamar. 28 derajat Celcius untuk pertumbuhan. Lebih bawah lagi sampai 26, 21 itu lebih baik. Nanti kalau katakanlah waktu musim bedidding itu bagus-bagusnya untuk pertumbuhan jamur di wilayah Jawa Timur ya. Cara menjaga kelembapan, di dalam kumbung saya itu ada spare-spare kecil itu. Nah, nanti setiap kali terik matahari panas banget atau bagaimana, nanti kita hidupkan untuk spare-nya. Di atapnya juga saya kasih untuk bikin hujan buatan lah. Demikian, nanti agar terjaga untuk kelembapan suhunya, untuk suhu dalam dan luarnya itu tetap terjaga agar tetap eksis dingin gitu aja. Cuma harus pandai-pandai juga menjaga kelembapan airnya. Soalnya ketika terlalu banyak air, jamur itu juga akan basah. Basah itu harga jualnya juga nggak sama. Mungkin kalau kita buat hari ini suhunya nggak ada hujan lah katakanlah itu. Itu jamur sedikit agak kering. Kelembapan cukup bagus untuk dijual. Mungkin tahan untuk 2 hari, 3 hari tahan. Kalau basahnya terlalu tinggi, kebasahan, tingkat kebasahannya terlalu tinggi itu nanti sore itu sudah layu. Nggak kuat, sudah ngelempruk atau gimana itu, sudah nggak bisa pretel, gampang pretel gitu. Untuk pengolahan jamurnya saya gunakan untuk keripik itu. Keripik itu saya, kenapa saya dulu juga eksperimen juga, buat keripik itu juga eksperimen dulu. Soalnya kan gini, dulu itu di tahun-tahun dulu itu cukup sulit. Saingan di pasar itu kita harus menyesuaikan juga. Kita buat banyak itu kalau kita nggak bisa jual kan juga otomatis kita harus tahu pasar dulu. Waktu dulu itu saya juga di pasar lokal sini untuk mengisi pasar lokal. Kapasitas pasar lokal itu sudah di maksimal 30 kilo. Ketika panenan saya itu lebih dari 30 kilo, otomatis buang. Mau jual kemana lagi? Saya otomatis saya pindah pasar, tambah pasar lagi. Otomatis ya di situ. Saya kok banyak yang sisa ya? Saya panenan sampai 50 kilo, setiap hari sisa 20 kilo, 30 kilo, diapain lagi ini? Nah, otomatis di situ saya berpikir untuk nah, buat keripik aja. Nah itu prosesnya juga lama itu. Proses lagi bagaimana cara bikinnya, bagaimana itu bumbunya apa, bagaimana pembuatannya, baru belajar. Ya awalnya juga nggak bisa awet. Satu kali goreng, nanti sore sudah ngelempruk, nggak bisa. Ini bagaimana biar kriuk itu gimana? Dan nanti pengaplikasiannya tepungnya apa, bagaimana yaitu penggorengannya gimana, itu rumit banget juga di situ. Akhirnya sampai berapa tahun itu saya baru nemu resep yang ya mungkin pas untuk hari ini saya patenkan sedemikian, sekianlah sudah cukup, ini sudah bagus untuk dipasarkan.
1: 10.000 itu bisa anu nggih, kita kerasa ya hasilnya ya.
0: Bisa kerasa. Cuma kan kita harus tahu dulu gimana nanti sistem penjualannya. Kalau saya untuk petani-petani saya itu saya punya klub atau kelompok sendiri. Nah, nanti di situ kita sering main beanan, bagaimana kalau ada sana ada sisa, otomatis seperti itu. Pasar kapasitas 30, lalu nanti sisa 20, otomatis saya ada sisa segini, gimana? Nah, bawa ke sini, biar saya jualkan. Otomatis kita harus kerjasama dengan petani yang lain. Kalau kita diem aja di rumah, ya nggak tahu nanti, ini mau diapain, gimana, nggak dijual, gimana kan nggak tahu. otomatis kalau kita main sering kumpul, kita sering nanti saya punya kelebihan jamur ini gimana, baru otomatis bangun sini tak jualin gitu. Oh ya, pengepul saya yang sana kurang, nah, otomatis ya otomatis, itu bisa jalan. Kalau petani awal saya rasa itu banyak yang kendalanya di situ. Kita produksi, kita beli log, lalu kita rawat sendiri di rumah. Nah, otomatis ketika panenan cukup 10 kilo, 15 kilo, nah ini nanti untuk sekitaran rumah saja kan sudah cukup. Nah, ketika nanti ada kalanya panen besar sampai 30, 50 kilo, mereka akan bingung. Kadang menjual dengan harga yang murah daripada nggak laku. Itu yang mungkin membuat mereka itu takut di jamur itu di situ.
1: Pahitannya berapa?
0: Di sekitar 20-30 juta.
1: Balik modalnya berapa tahun?
0: Kalau jamur itu sebenarnya nggak tahunan ya, kalau kita bisa main nyemplung-blung gitu, karena nggak sampai itu, bukan tahunan. Itu pakai bulan sebenarnya. 6 bulan cukup, satu kali main itu ya mungkin bisa dihitung lah. Katakanlah kita beli log sekitaran ya 10 ribu itu dengan harga 30 juta. 30 juta kita rawat dengan baik. Jangan asal-asalan rawatnya. Nanti juga akan tumbuh dengan baik. Kita catat aja satu hari ini berapa, keluar berapa jamur, berapa kilo kita jual. Katakanlah satu hari kan bertahap. Mungkin hari ini 5 kilo, besok naik lagi 8 kilo, 10 kilo, ya baru 15 kilo, 20 kilo, 30 kilo, 40, 50, 50, 50, 50, berapa, 4 hari, kadang nanti baru merosot lagi. Nanti kita lakukan perawatan ekstra lagi, baru nanti naik lagi. Seperti itu. Dari kita hari ini memasukkan bibit dalam log. Setelah itu, merambat penuh miselumnya itu sekitaran 30 hari. 10 hari untuk proses penuh miselium, pemadatan sekitar 10 hari, baru tumbuh jamur. Tumbuh jamur kira-kira sekitar 40 hari baru tumbuh. Kadang juga kalau musimnya bagus, 20 hari juga bisa sudah tumbuh. Nggak tentu, tergantung waktunya juga. Bulan-bulan itu juga berpengaruh terhadap cuaca sekitar. Pokoknya itu berpengaruh penuh terhadap tumbuhnya jamur. Kalau dihitung dapat apa saja ya banyak ya mas ya. Beli mobil sudah, itu dulu. Modal buat beli sapi juga sudah, itu untuk usaha yang lain kan juga sudah. Penambahan kumbung itu juga otomatis sudah. Alhamdulillah juga ada perkembangan lah, sedikit-sedikit ada. Untuk hari-hari juga terpenuhi, alhamdulillah. Waktu itu saya sebelum ada corona itu, saya kandang saya itu sebenarnya sudah full penuh semua. Nah, ketika waktu panen tumbuh jamur itu, nah itu di situ baru penjualannya sulit banget. Soalnya apa? Saya sudah ketergantungan untuk ke pengepul. Saya setor ke Surabaya itu waktu itu. Waktu itu juga nggak bisa keluar jamur. Bagaimana lagi? Nanti untuk saya kan titip ke bus itu. Bus untuk bongkar di terminal Surabaya itu. Nah itu dijatah. Harusnya setiap hari saya panen kan setiap hari jamur ada. Nah otomatis satu minggu dijatah dua kali. Ya. Yang hari-hari yang lain tuh kemana? Ke lokal aja udah nggak mampu ngatasi. Waktu itu panenan saya sekitar 70-60 segitu. Ya otomatis kalau satu minggu kirim cuma dua kali, lain-lain itu kemana? Mau saya bikin keripik, dijualnya kemana? Nggak bisa lockdown, nggak bisa keluar kemana-mana. Mana-mana portal. Ya otomatis di situ saya biarkan saja jamur, otomatis ya tumbuh kena hama gurem atau yang lain itu. Otomatis mungkin jatuhnya lebih drastis itu. Sangat ekstrim itu. Waktu itu ya sekitaran 60 ada. 60 juta lebih itu. Dua kandang. Proyek ke depan untuk membangun di gang swasembada ini ya. Mungkin pengembangan untuk pembuatan log. Ya mungkin nanti saya punyain pemikiran tuh apa itu pembuatan itu. Mesin untuk serbuk gergaji. Mungkin kita beli kayu sotiran itu. Nanti kita buat serbuk. Dan nanti mungkin tetangga-tetangga yang nganggur istilahnya begitu, dan nanti bisa dipekerjakan untuk orang lain juga.

0: soal pekerjaan, kalau kita sudah seneng di pekerjaan itu menurut kita hobi, apa itu menurut jenengan capek kan boten?
1: Iya.
0: Nah, di situ. Kalau kita seneng terhadap pekerjaan itu, nah kalau kita niatnya ini udah waktunya berangkat kerja, otomatis pemikiran kita akan kerja, bukan hobi. Nah, kalau kita menganggap pekerjaan itu hobi, wah waktunya ini main-main dengan jamur lah gitu, kita buat eksperimen, kita penasaran dengan hasilnya ini nanti bagaimana ya. Kita di situ ada keseneng, jadi otomatis harian nggak terasa, mungkin tidak merasa bekerja karena kita hanya bermain hobi itu saja. Lihat tumbuh jamur banyak, itu kita kan seneng di situ. Wah, jamurnya bagus banyak, otomatis seneng buatnya gimana. Nanti kita lihat di rak-rakan itu, kita foto, kita lihat sendiri itu senengnya minta ampun itu di situ. Kita seneng banget. Jadi itu suatu kebanggaan tersendiri juga hobi di situ. Jadi kita enggak ada yang namanya wah kerja capek itu enggak. Seneng kita di situ. Kata-kata untuk petani jamur ya, hidup ini kan banyak pilihan dan Anda juga bebas untuk memilih. Tapi di mana itu Anda harus bertanggung jawab terhadap pilihan Anda itu sendiri. Ada kemauan juga pasti ada jalan. Saya Ani Cahyo Purnomo, owner dari Mekar Purnama, berada di Gang Swasembada, Kalidawir, Tulungagung, Jawa Timur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
3: Pendengar, pernah datang seseorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membawa ayahnya. Ia mengadukan ayahnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tuduhan telah mencuri hartanya. Sang ayah tertunduk malu di hadapan Rasulullah. Kemudian ia berkata, "Wahai Rasulullah, aku hanya mengambil sedikit untuk menafkahi ibu dan saudara ibunya," sambil menundukkan wajahnya. Saat itu Jibril datang dan berkata kepada Rasulullah bahwa orang tua ini menyimpan sesuatu dalam hatinya. Perintahkan ia mengungkapkan segala unek-unek yang selama ini ia simpan. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh sang ayah untuk menceritakan apa yang ada dalam hatinya. Orang ini terkejut karena Rasulullah tahu ada sesuatu yang ia simpan. Lalu ia mengeluarkan bait-bait syair untuk anaknya. Aku memberimu makanan. Aku membimbingmu sejak kecil. Aku memperhatikanmu sampai melupakan diriku sendiri. Di saat kau sakit, aku sungguh gelisah. Aku tak bisa tidur, seakan aku merasakan sakit itu sebelum engkau merasakannya. Jiwaku takut jika kematian menimpamu, padahal aku tahu mati itu adalah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, aku selalu menangisimu. Tetapi ketika beranjak dewasa, aku berharap kau bisa berbuat baik kepadaku. Ternyata kau membalasnya dengan kekerasan dan kekasaran. Seakan engkaulah yang selalu memberi kebaikan kepadaku, bukan aku. Jika engkau tak lagi menganggapku sebagai ayah, cukuplah dirimu memperlakukanku seperti tetangga terhadap tetangganya. Setelah ayah ini mengungkapkan isi hatinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri seraya bersabda, "Engkau dan seluruh hartamu adalah milik ayahmu." Pendengar, Imam Ali Zainal Abidin radhiyallahu anhu berkata, "Adapun hak ayahmu, ketahuilah bahwa dia adalah asalmu. Tanpanya engkau tidak akan ada. Ketika engkau melihat kehebatan pada dirimu, maka ketahuilah asal kenikmatan itu adalah ayahmu. Karena segala prestasi itu tidak akan kita raih jika kita tidak dilahirkan di dunia ini. Karena itu, bersyukurlah kepada Allah dan bersyukurlah kepada orang tuamu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayah adalah salah satu pintu dari pintu-pintu surga, maka jagalah pintu itu." Wallahu a'lam bishawab.

0: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
1: Assalamualaikum Kang Rejo.
2: Waalaikumsalam.
1: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
2: Alhamdulillah baik-baik saja.
1: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
2: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
1: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene ing RDS FM durung ya Kang?
2: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan nak barang apa jane?
1: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
2: Boyo, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diternan siki.
1: Alah mbok rada engko to Kang, iki srengenge ini panas banget lho.
2: Ayo ngaku mobilku kae lu.
1: Weh, saiki numpak mobil ya?
2: Iya jelas, mobilku larang, lawange ana gur loro tok lho.
1: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
2: Lah, ge mobilku ge.
1: Lah kok pikep ngene?
2: Lah kan bener, dua pintu, ya ra?
1: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
3: Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui
4: Si Bargas.
3: Program donasi barang bekas dari RDS FM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 101,4 FM.

0: Satu satu kemampa RDSFM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu wa ba'd. Kita melanjutkan tema tentang tafsir surah Al-Mujadilah. Kita sudah membahas tentang sebagiannya di pertemuan yang lalu tentang mukaddimah yang membahas tentang garis besar isi dari surah Al-Mujadilah. Sebagaimana kita tahu bahwa surah Al-Mujadilah dimulai dengan adanya kasus zihar. Apa itu zihar? Zihar itu sebuah adat orang Arab saat itu, yaitu ketika dia menyerupakan istrinya dengan salah satu dari mahramnya. Jadi ada mengangkat anak, ada zihar. Mengangkat anak, fulan bin saya, tak pe anak, namanya tabani. Itu dibatalkan di dalam surat Al-Ahzab, nggak boleh. Ada di antara kebiasaan orang Arab adalah zihar, biasanya berlaku. Zihar itu dari kata-kata zahr, zahr itu punggung. Ketika seorang Arab mengatakan anti alayya ka dhahri ummi, kamu itu bagiku seperti punggungnya ibuku atau punggungnya adikku atau punggungnya mahramnya dia, maka maksudnya kamu haram lagi bagiku, kamu jadi mahramku. Loh, kalau mahram boleh nikah enggak? Enggak boleh. Makanya istri itu mahram atau bukan? Bukan. Istri itu bukan mahram. Kalau mahram enggak boleh dinikahin. Kalau mahram tidak boleh dinikahin. Istri itu bukan mahram. Begitu cerai selesai. Maka begitu seorang istri dizihar oleh suaminya, selesai sudah. Pisah. Tidak boleh lagi. Tidak boleh lagi berhubungan suami istri. Nah. Karena nanti kalau sudah dizihar, karena tidak dicerai, dia tidak punya suami, tidak bisa nikah lagi. Kenapa? Karena dia tidak dicerai, maka tidak ada yang mau nikah sama dia. Kenapa enggak bisa? Karena dalam adatnya Arab, kalau sudah dizihar tidak bisa dirujuk. Kalau sudah dizihar tidak bisa dirujuk. Ini tidak pernah saya dengar di Indonesia. Di Indonesia itu adanya seorang suami manggil ke istrinya, Bu, Ibu, Umi, Bu E. Istrinya manggil suaminya, Abi, Bapak, Pak E. Ketika suaminya bilang ke istrinya, Bu, wah ini zihar, gak boleh. Saya pernah mendengar ceramah atau membaca tulisan bahwa memanggil istri Umi itu enggak boleh. Itu termasuk zihar. Itu dia enggak tahu hukumnya. Itu untuk takrim aja. Untuk penghormatan saja. Kasih sayang aja, panggilan manja saja. Tidak ada maksud untuk tahrim, mengharamkan. Jadi apakah boleh? Boleh. Tidak termasuk zihar. Ya, tidak termasuk zihar. Maka Islam itu menghapuskan itu. Islam itu menghapuskan zihar, enggak ada lagi zihar. Artinya yang tidak ada adalah konsekuensi dari ziharnya. Ziharnya tetap ada dan ada hukumannya. Bahkan zihar itu menjadi dosa besar. Haram. Bukan cuma dosa biasa, tapi dosa besar. Dalilnya apa? Surah Al-Mujadilah ini. Surah Al-Mujadilah inilah yang menghapus eksistensi hukum zihar. Nah, artinya bukan maksud, maaf salah ya, bukan hukum yang dihapuskan, tapi dirubah. Nah, konsekuensinya yang dihilangkan. Karena ini menzalimi perempuan. Ini menzalimi perempuan. Dan ini disepakati oleh para ulama. Tidak ada khilaf. Bahwa zihar itu hukumnya apa? Haram. Haram. Jadi zihar itu, kalau ada seorang suami mengatakan kepada istrinya, kamu haram bagiku seperti aku haram bagi ibuku dan atau saudariku. Atau salah satu mahramnya. Ya, jadi kalau seorang mengatakan dirimu atau tanganmu atau badanmu atau kulitmu atau apamu bukan punggung saja, itu juga termasuk zihar. Kalau dia memaksudkan tahrim. Ada yang mengatakan kamu itu seperti ibuku, maksudnya kamu itu tak hormati seperti aku menghormati ibuku. Kamu seperti ibuku, maksudnya tak hormati lah. Kalau ada orang ngomong kamu seperti ibuku, maka ditanya, maksudnya apa? Maksudnya zihar atau bukan? Mengharamkan atau bukan? Bukan. Ya, maka tidak dihukumi zihar. Tergantung maksudnya, karena enggak apa? Tidak sorih, tidak lugas. Tapi kalau lugas bahasanya, kamu haram seperti haramnya aku dengan ibuku, maka itu zihar, haram dosa besar.

Zihar itu juga berlaku waktu itu sebelum diturunkan haramnya. Zihar itu berlaku sebagian. Kamu saya zihar 1 bulan. Ya. Kamu saya zihar 1 bulan. Ya. Jadi ada seorang sahabat takut melanggar pembatal puasa di siang hari bersama istrinya, akhirnya dia bilang sama istrinya, kamu saya zihar 1 bulan. Akhirnya dibawa ketika di tengah hari dia, di tengah bulan, di malam hari dia mendatangi istrinya. Tidak mau istrinya, kamu sudah zihar saya. Akhirnya tetap dia memaksa, habis itu dia lapor kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya kemudian disuruh membayar kafarah. Kafarah zihar. Apa yang menjadi konsekuensi bila seorang itu menzihar? Apakah konsekuensinya menjadi haram seperti zaman dulu? Tidak. Setelah dihapuskan, konsekuensinya menjadi satu, haram berhubungan suami istri. Sebelum dia membayar kafarah, dia haram melakukan hubungan suami istri sebelum membayar kafarah. Yang kedua, bisa jadi dihukumi cerai kalau dia mengikuti lafadznya dengan cerai. Maka hukumnya hukum cerai. Ya, hukum cerai. Maka kalau sudah cerai, ya dirujuk atau dilanjutkan cerainya sampai masa iddahnya selesai. Maka kemudian yang ketiga, harus taubat atau kembali. Jadi bisa jadi haram hubungan suami istri yang kedua, atau bisa jadi tolak. Kemudian yang ketiga, dia harus kembali mencabut omongannya. Yang keempat, dia harus membayar kafar. Apa kafarahnya? Kafarahnya apa? Kafarahnya dia harus membebaskan seorang budak mukminah atau budak mukmin yang enggak ada aibnya, enggak ada cacatnya, yang sehat. Tapi sekarang ini kan sudah enggak ada perbudakan, maka bergeser ke hukum yang kedua. Apa itu kafarahnya? Puasa 2 bulan berturut-turut. Ya, maka dia harus puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau di tengah bulan sudah 45 hari, capek ya puasa terus ya. Duh. Besok aku gak puasa dulu, kembaliannya nol. Ngulangi dari nol. Karena yang di ayatnya adalah puasa 2 bulan berturut-turut. Bukan puasa 2 bulan saja. Kalau ayat yang mengatakan puasa 2 bulan atau puasa 3 hari, berarti puasa kafarah sumpah puasanya 3 hari. Karena puasanya 3 hari, ya tidak harus berturut-turut. Karena enggak ada ayatnya lafadz berturut-turut. Kalau zihar ini berturut-turut. Zihar ini berturut-turut. Kalau enggak bisa, enggak mampu, sudah tua, memberi makan 60 orang miskin. Nah. Kalau sudah membayar kafarah dan dia tidak meniatkan tolak, maka dia kembali lagi jadi istrinya. Statusnya, status pernikahannya tidak berubah. Status pernikahannya tidak berubah. Ini tadi secara global tentang zihar. Tapi di Indonesia tidak populer. Belum pernah mendengar saya kasus zihar di Indonesia.
belum pernah mendengar. Ya, tapi belum pernah mendengar itu belum tentu tidak ada. Karena tidak tahu tentang sesuatu itu tidak mesti tidak ada. Nah, kembali ke ayat surah Al-Mujadilah itu, sebab turunnya adalah kasus Khawlah radhiyallahu anha. Khawlah bintu Alabah. Naam. Khawlah bintu Tha'labah oleh suaminya dizihar. Ya. Dizihar. Beliau itu ketika dizihar marah. Datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lelakinya ini seorang sahabat, subhanallah, saya tiba-tiba namanya hilang dari kepala saya. Astagfirullah, namanya ada yang ingat? Subhanallah, tiba-tiba lupa. Suaminya ini suka marah. Ada sedikit ribut, marah. Sedikit ribut, marah. Nah, ketika dia marah, suaminya juga sudah tua. Marah dia dizihar. Seakan-akan ingin menghukum Khawlah bintu Tha'labah. Kemudian dia mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah. Qala, namanya Aus. Nah, namanya Aus radhiyallahu anhu. Ya Rasulullah, Aus itu menikahiku. Aku masih muda, aku masih cantik. Banyak orang mau sama saya. Aus menikahiku, aku masih muda. Banyak orang mau sama saya. Ketika aku sekarang sudah mulai berumur, perutku sudah besar, maksudnya anaknya banyak. Aku sudah begini. Dia menzihar saya. Meninggalkanku tidak kepada seorang pun. Kalau sudah dizihar enggak boleh. Enggak dinikahi lagi sama orang. Apakah ada jalan keluar ya Rasulullah? Rasulullah SAW mengatakan, ya, aku tidak melihat kecuali kau sudah haram bagi dia. Karena tidak ada aturan yang turun untuk merubah aturan yang sudah ada itu. Allah belum menurunkan ayat. Kejadian ini di rumahnya Aisyah radhiyallahu anha. Jadi pas Rasulullah SAW di rumahnya Aisyah. Akan tetapi ya Rasulullah terus, dia terus apa? Terus mendesak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus mendesak Rasulullah. Sampai akhirnya turun ayat awal-awal surah Al-Mujadilah. Yaqulu Allah Subhanahu wa taala qad sami'a Allah qaulal lati tujadiluka fi zawjiha وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. Sungguh Allah telah mendengar
ucapan perempuan yang mengaju, menggugatmu, mendesakmu tentang suaminya Aus ibn Shamit radhiyallahu anhu. Fatashtaki ilallah, dan dia mengadukan urusannya ini kepada Allah juga. Wallahu yasma'u tahawurakuma. Allah mendengar percakapan kalian berdua. Innallaha sami'un basir. Sungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ketika turun ayat itu, Aisyah radhiyallahu anha berkata, tabarakalladzi wasi'a sam'uhu kulla syai'. Maha suci Allah yang pendengarannya meliputi segala sesuatu. Aku itu mendengar suaranya Khawlah bintu Tsalabah, sebagiannya, saya tidak dengar. Padahal dia di rumah saya. Dia sedang mengadukan tentang suaminya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah yang di atas langit yang ketujuh mendengar perdebatannya Aisyah radhiyallahu anha yang di rumahnya, mendengar sebagian, sebagiannya tidak terdengar. Ini menunjukkan bahwa Allah Azza wa Jalla mendengar hambanya dimanapun, dalam keadaan apapun. Artinya, kalau kita berdoa kepada Allah, pasti didengar oleh Allah. Kita harus yakin itu, doa kita itu didengar sama Allah. Karena pendengarannya Allah itu meliputi segala sesuatu. Dan ayat ini juga membantah kelompok-kelompok yang sesat. Mengatakan Allah sekarang itu tidak melakukan apa-apa, sudah selesai, diem. Nah, kapan Allah mendengar Khawlah bintu Tsalabah ini, kapan? Apakah sebelum Khawlah diciptakan Allah sudah mendengar suaranya Khawlah? Enggak, ya saat itu didengar oleh Allah SWT. Dan ini suatu hari Khawlah bintu Tsalabah ini ya sudah tua di zamannya Umar bin Khattab, ya. Nabi sudah meninggal sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar sudah meninggal waktu Umar jadi khalifah, ini sudah lebih tua lagi Khawlah ini kan. Suatu hari Umar bin Khattab dicegat di jalan oleh Khawlah bintu Tsalabah ini. Hei Umar, sini. Mandek itu Umar. Ya, kalau orang sekarang nggih. Kamu sekarang dipanggil Amirul Mukminin. Aku dulu tahu zaman kecilanmu di kalau orang Jawa kan bilang gitu. Aku masih ingat kamu masih kecil dipanggil Uwaimir, Umar kecil. Sekarang kamu sudah dipanggil Amirul Mukminin. Diem itu Umar, ya. Oke. Kamu begini. Ini ada perempuan mau dicerai sama suaminya. Kamu tanggung jawab. Iya. Kata pengawalnya Umar, sudah cukup kamu ngomong begitu sama Amirul Mukminin. Kata Umar, diam. Kamu enggak tahu ini siapa? Ini dulu mengadukan suaminya kepada Rasulullah SAW didengarkan sama Allah. Masa saya Umar enggak dengarkan dia? Ikhwani fiddin rahimakumullah. Ini mengandung pelajaran penting. Yang pertama, bahwa kehidupan di zaman para sahabat itu jangan dibayangkan seperti sekumpulan malaikat
yang tinggal di bumi. Mereka juga ada permasalahan rumah tangga seperti ini. Mereka juga ada yang dicambuk oleh Rasulullah SAW karena minum khamr. Mereka juga ada yang dirajam oleh Rasulullah SAW karena berzina. Mereka ada yang mau dikisos oleh Rasulullah SAW karena memukul dan menggigit dan mematahkan giginya orang. Mereka ada yang, ya, kehidupan mereka itu sama dengan kehidupan kita. Bedanya apa? Bedanya mereka itu manusia, berlaku kesalahan, tapi kalau ada wahyu, ada ayat, langsung nurut. Disuruh mandek, ya langsung mandek. Mereka berzina, dirajam, ya iya, ini hukuman Allah, iya, wis ben dosaku hilang, dirajam. Bedanya itu yang pertama. Yang kedua, maksiat-maksiat itu bukan yang enggak ada, tapi tidak merajalela, tidak tersebar, tidak mau merabah, tidak merabak kemana-mana, tidak mewabah kemana-mana, tidak merebak kemana-mana. Bayangkan, hari ini zina itu luar biasa, pacaran itu luar biasa. Pakai jilbab pacaran, perempuannya main ke rumah pacarnya, ditemuin sama bapaknya sama ibunya. Itu bapaknya ibunya juga jahil, bilang, kok perempuan kesini ngapain sama anakku? Enggak, malah disambut, oh pacarnya anakku. La haula wala quwwata illa billah. Ya. Jadi ada permasalahan seperti ini, ada cerai, ada rujuk. Ya. Ya, sebagaimana permasalahan yang ada di zaman kita ini. Hanya saja mereka tunduk dengan wahyu lebih daripada kita. Dan tidak merebak. Tidak mewabah kemana-mana. Ini menjadi pembeda. Ini menjadi pembeda. Yang kedua, ada pelajaran penting dalam bermuamalah antara suami dan istri. Ada hal menarik yang ada di surah Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala, kita lompat ke surah Al-Baqarah. Ayat yang ke 237 berbicara tentang talak. Wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna fariidatan nisfu ma faradtum. Kalau kamu menceraikan istrimu padahal kamu belum menyentuh dia dan kamu sudah menyebutkan kepadanya mahar, fanisfu ma faradtum, maka perempuan itu, atau bayarlah setengah dari apa yang kau sebutkan itu. Kalau wong Jawa, dinggo tombo gelo. Kok rasido, wis akad. Walinya bilang angkah tuka, calon suaminya bilang kobil tu. Jadi sah. Begitu ketemu, loh, kok beda? Mau aku ditunjukinya foto kakaknya, kok dinikahkan sama adiknya. Aku nek enggak kakaknya enggak mau. Wah, ini lain lagi penipuan ya. Keliru misalnya. Kamu tuh yang namanya ini toh? Iya. Oh, tak kira yang itu. Loh, ya aku dari dulu namanya ini. Itu salahmu bukan? Salahku. Waliku tidak menipumu. Kamu yang keliru. Terus piye? Wis aku tak cerai kowe. Tadi nyebut mahar berapa? 100.000. Ya 50.000. 50.000 dirham. Ya, 50.000 rupiah. Kecuali dibebaskan
walinya bilang ya sudah, enggak usah. Ya, enggak usah. Atau suaminya bilang setengahnya buat kamu sekalian. Ya. Atau

Jangan saling merupakan kebaikan. Belum ngapa-ngapain. Kebaikannya apa kira-kira saya mau tanya? Kebaikannya yang perempuan sudah mau menerima. Si wali sudah nyerahkan siapa? Anaknya. Yang punya anak perempuan tahu. Apakah nilai mahar dan nilai hantaran itu senilai dengan anaknya? Dikeke. Nyoh. Yang laki-laki sudah bayar mahar, sudah mau nerima. Hal itu Allah sampaikan, wala tansawul fadla bainakum. Jangan saling melupakan jasa di antara kalian. Apalagi yang sudah nikah 5 tahun. Apalagi yang sudah nikah 10 tahun. Apalagi yang sudah punya anak 2, punya anak 4. Jangan saling melupakan jasa. Cerai itu bagian dari solusi. And terakhir solusi, enggak bisa digatok gimana ya wis. Cerai. Yang baik cerainya. Yang baik cerainya. Karena kebodohan sebagian orang ketika terjadi permasalahan terus cerai, rumah tangganya hancur, anaknya ikut hancur karena bodoh. Kenapa bodoh? Enggak mau ngaji. Enggak mau baca buku. Kerja, kerja, kerja. Ya bodoh, bodoh, bodoh. Akhirnya apa? Anaknya jadi korban. Anaknya diseret sana, diseret sini. Pergi ke tempat bapaknya, dia dengar bapaknya jelek-jelekan, ibumu itu. Dia pulang ke rumah ibunya, bapakmu itu. Dia bingung harus berbakti kepada siapa. Yang laki-laki, nikah, diterima, punya anak 3, cerai, plus, hilang. Gak ngasih nafkah, gak ngasih ini, gak ngasih ini, gak ngasih ini. Perempuannya yang pontang-panting kerja kemana-mana. Dia mau menikah lagi, suami barunya sudah didapat 3 anak tambahan. Gak mau. Wah ini beli 1 bonus 3. Baru nikah sudah ada SPP, tagihan, ada uang buku, ada uang kegiatan, ada uang ini, uang ini, uang ini. Takut. Wah saya mending cari yang belum punya anak saja. Bapaknya anak ini kemana? Ini karena bodoh ini. Wong yang belum sempat ngapa-ngapa saja, Allah sudah sampaikan, jangan saling melupakan kebaikan di antara kalian. Contohnya, kasus ini. Ya Rasulullah, aku dinikahi cantik, masih muda, sekarang udah tua, anaknya banyak. Ditinggal, dizihar lagi. Bahkan gak dicerai, dizihar. Gak terima. Wajar gak terima? Wajar. Seperti orang sekarang, selingkuh. Kenapa selingkuh? Kamu gak menarik lagi. Ya gak menarik itu kan gara-gara ngurusi kamu sama ngurusi anak-anakmu. Coba fokus olahraga, nge-gym, makan sehat, ini sehat. Badannya masih cantik. Kerjaannya hamil menyusui, hamil menyusui, hamil menyusui. Enggak dikasih nafkah, enggak dikasih make up, enggak dikasih uang untuk beli baju, enggak dikasih uang untuk ke salon, enggak dikasih uang untuk make up, enggak dikasih uang untuk skincare. Terus dibilang kamu enggak menarik lagi. Ya kan gara-gara kamu. Ngurusin rumahmu. Ngurusin anakmu. Nah tadi kembali ke kisah Khawlah yang nyegat Umar bin Khattab itu tadi. Perempuan ini mau dicerai suaminya. Enggak ada apa-apa. Didatengin oleh Umar bin Khattab suaminya. Kamu mau mencerai fulana istrimu? Iya. Kenapa? Aku enggak seneng lagi sama dia. Wah, gitu aja. Alah, tidak semua, kata Umar bin Khattab. Tidak semua rumah tangga itu dibangun di atas cinta. Mana muru'ah

0: Mana rasa tanggung jawab? Mana saling menghormati? Saling menghargai? Enggak semua rumah tangga dibangun di atas cinta. Saling menghargai, saling terima kasih. Yang laki-laki terima kasih sama istrinya. Istrinya dititipi di perutnya 9 bulan. Berat enggak? Berat. Titip kok 9 bulan. Sudah gitu pakai ada muntah-muntah, lemes, enggak bisa tidur, punggungnya sakit. Buang air kecil susah, ke kamar mandi susah, ini susah, semua susah 9 bulan. Ngeluarkannya juga susah. Begitu ngeluarkan, titipannya diambil apa tetap dititipkan lagi? Titipkan lagi 2 tahun nyusui. Belum selesai nyusuinya dititipi lagi. Bawa 2, satu di perut, satu digendong. Begitu lahir lagi, titipan pertama dikembalikan enggak? Enggak. Habis itu bilang, aku enggak cinta lagi sama kau enggak menarik. Kurang ajar. Kalau mau nikah lagi silahkan, yang pertama jangan ditinggal. Apa salahnya dia? Apa kurangnya dia? Apa akhlaknya buruk? Enggak. Apakah tidak memberikan hakmu? Enggak. Ya sudah, aku enggak senang. Oh, ini akhlak yang buruk. Kasihan perempuan. Saya enggak mau menceraikan dia, tapi saya mau nikah lagi. Sudah, selesaikan baik-baik, nikah lagi. Di Indonesia mengizinkan. 2, 3, 4 mengizinkan. Tapi biasanya kalau sudah begitu cari-cari kesalahan. Oh, ini pula begini. Cari keributan. Begitu ribut sedikit biasanya bisa, tapi karena sudah ada alasan terus langsung ceraikan. Selama akhlaknya enggak buruk. Selama akhlaknya enggak buruk. Enggak nusyuz. Nusyuz itu apa? Meninggi, kurang ajar, enggak sopan. Berani membentak. Nggak nurut. Nasyizah itu perempuan yang meninggi dari suaminya. Nggak nurut sama suaminya. Berani bentak. Berani ngeyel, bantah, bangkang. Dibilang, ah, nggak mau. Aku maunya begini. Enggak, kamu, enggak, aku maunya begini. Nah, kalau begitu dicerai nggak apa-apa. Meskipun dinasehati dulu. Nasihati, gak mempan. Sampaikan ke bapaknya, tolong nasihati ini anaknya, saya begini. Bapaknya nasihati, gak mempan juga. Ya, ya sudah, segala cara ditempuh. Kepepetnya harus apa? Pisah, ya pisah. Pisah yang baik, sebagaimana dulu ngelamar. Baik-baik, pisahnya juga baik-baik. Dirawat, wala tansahul fadla bainakum. Gara-gara satu masalah saling melupakan kebaikan di antara mereka berdua, enggak boleh. Apalagi menjelek-jelekkan. Maka aturan Islam dalam berkeluarga ini sangat menghormati perempuan. Sangat menghargai perempuan. Cuman orang-orang feminis sekarang maunya itu laki-laki nurut sama perempuan. Padahal Allah bilangnya apa? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ai umara'un 'alaihinna, pemimpin atas mereka. Bukan yang mimpin yang perempuan. Sekarang kita lihat yang mimpin yang perempuan. Saya pernah ingin membeli suatu barang, diskusi nyang-nyangan. Saya tanya, ini barang punya siapa? Punya saya, Pak. Oh ya, nyang-nyangan, tawar-menawar. Hanya maunya sekian, Pak. Saya bilang, janganlah, sudahlah, sekian-sekian. Dia sudah mulai goyah, ya sudah. Saya tak tanya istri saya dulu. Telepon istrinya. Mah, ini ditawar segini, boleh enggak? Oh, enggak boleh. Waduh, ini. Pak, sama istri saya enggak boleh, Pak. Walah, Bapak kan nyang-nyangnya pamit bojo. Ini enggak, ya enggak jadi, ya enggak jadi tenan, Pak. Enggak boleh sama istri saya. Waduh, hebat sekali istrimu ini ya. Enggak boleh begitu. Yang laki sebagai pemimpin, kalau namanya pemimpin itu ya merawat dengan baik, mementingkan maslahat untuk yang dipimpin. Yang perempuan, dia dipimpin, bukan pemimpin. Maka dia menghormati siapanya? Ya Allah, saling menghormati begitu, rumah tangganya apa? Rumah tangganya akan langgeng. Rumah tangganya akan awet. Maka, kalau ini dijalani, kemudian terjadi permasalahan, ya, tidak bisa dicarikan solusi lain selain cerai. Allah sudah sampaikan dalam surat An-Nisa, suruh damai, suruh suluh, wasuluhu khair. Damai itu, suluh itu, meskipun mengurangi sebagian hakmu supaya sampai kepada kesepakatan, ya, itu lebih baik daripada cerai. Wasulhu khair. Daripada cerai, aku rela hakku dikurangi sekian, atau rela aku begini, ya. Misalnya daripada cerai, kamu nuntutnya apa? Pokoknya kamu tinggal di rumah ibuku. Istrinya bilang, ya udahlah, daripada cerai aku rela hak rumah sendiri, jadi apa? Rumah sama mertua, ya sudah. Itu lebih baik daripada cerai. Tapi kalau suluhnya mentok, gak nemu, ini turun, ini naik, ini turun, ini naik, gak nyampe ke apa? Kesepakatan. Wa iya tafarroqo, kalau akhirnya kedua itu berpisah, yughnillahu kullam min sa'ati, masing-masing akan dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau cerai yang baik pun akan apa? Dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Suami akan dilapangkan, akan ditemukan dengan yang lain. Istri akan dilapangkan, akan ditemukan dengan yang lain. Kalau gak ketemu yang lain, dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama dijalani dengan sesuai aturan, tidak saling menjelek-jelekkan. Ada orang itu apa, otaknya itu longgar, pikirannya itu longgar, jadi permasalahannya nggak ada, terus tanya-tanya masalahnya orang gitu ya. Kamu kok nyeraikan istrimu, kenapa? Loh, urusanmu apa? Kamu ngurusi dapurmu aja, jangan ngurusi dapurnya. Apa istrimu selingkuh? Lah urusanmu apa kalau selingkuh? Pengen tahu aibnya orang. Apa KDRT? Urusanmu apa? Istrinya ditanya, kamu kok diceraikan, kenapa? Urusanmu apa? Sudah cerai, selesai. Ya. Gak perlu apa? War-war kemana-mana. Kalau sekarang, viralkan. Satu suaminya ngumbar aibnya, istrinya ngumbar aibnya. Ya gimana mau Allah mudahkan urusannya keduanya? Sudah. Kalau cerai-cerai sudah yang baik. Sebagaimana ingat dulu ketika ngelamar datangnya baik-baik. Kalau mengembalikan baik-baik juga. Saya terima kasih selama ini sudah menemani saya sampai di titik ini, kita enggak bisa ketemu, ribut terus. Ya, enggak bisa damai, udah berupaya datang ke ustaz, udah upaya datang ke pihak ketiga, udah upaya suluh atau damai, mencari titik sepakat. Kayaknya maslahatnya memang kita berpisah, ya sudah. Ya, terima kasih selama ini anak-anak. Anak-anak siapa yang bawa? Wis, maslahatnya siapa yang bawa? Ya, sebagian saya yang bawa, sebagiannya kamu yang bawa. Kalau kamu nikah lagi, perempuan istri kalau nikah lagi, anaknya boleh dikembalikan ke aku, enggak mau ngurusi. Aku mau nikah lagi. Boleh itu. Mana diatur yang baik? Kalau diatur yang baik seperti itu, anak bisa birrul walidain. Anak tahu, dibilang, Le, kamu gak usah ikut-ikut urusannya Abi sama Umi. Abi sama Umi ada masalah, gak cocok, gak bisa. Terus satu lagi, itu Umi-mu, kamu ya harus birul walidain, harus bakti. Aku bapakmu, kamu harus bakti. Uminya bilang yang sama, itu bapakmu, kamu harus bakti. Aku ibumu, kamu juga harus bakti. Kenapa kok cerai, kenapa kok pisah? Bukan urusanmu. Ada masalah, jangan malah anaknya diceritani aibnya siapa. Anaknya diajari untuk kurang ajar. Nanti bapaknya nyeritain aib ibunya, anaknya diajari untuk kurang ajar. Sudah cerai ya sudah. Selesai, tutup case close. Sudah. Nah, nanti ada aturan begitu dia mentalak, enggak boleh langsung pulang ke rumah orang tuanya. Enggak boleh langsung pulang ke rumah orang tuanya. Oh, kamu nyeraikan saya. Ya sudah aku pulang, enggak boleh, haram. Kenapa? Statusnya masih istri sampai masa iddahnya habis. Makanya dalam surat At-Talaq dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhan nabiyyu, idza tallaqtumun nisaa'a fatalliquhunna li iddatihinna wa ahsul iddah, la tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna illa ayatina bifahishatin mubayyinah. Wa tilka hududullah." Hai Nabi, kalau menceraikan ayatnya yang awal itu ya, kemudian la tukhrijuhunna min buyutihinna, enggak boleh ngusir. Kamu tak cerai, pulang kamu ke rumah bapakmu, enggak boleh. Wa la yakhrujna, enggak boleh perempuannya, kamu nyerah aku, ya wis aku pulang, enggak boleh, haram. Sampai disebut wa tilka hududullah. Itu aturannya siapa? Enggak boleh dilanggar. Wa may yata'adda hududallahi faqad zalama nafsah. Siapa yang melanggar batasan-batasan aturan Allah, maka dia menzalimi dirinya sendiri. La tadri la'allallaha yuhdithu ba'da dzalika amra. Kamu enggak tahu, bisa jadi dengan tinggal di rumah itu Allah menjadikan sesuatu itu terjadi. Apa sesuatu itu? Enggak tahu. Siapa tahu ada suatu hal terjadi terus rujuk. Makanya ketika dicerai, istrinya itu suruh dandan, suruh pakai baju yang menggoda, suruh. Jadi suaminya tergoda. Akhirnya enggak jadi apa? Cerai, gelo. Atau ketika istrinya yang salah dicerai, tinggal di rumah, kemudian apa? Menyesal. Kemudian ada kesempatan, apa itu? Rujuk. Itulah cerai itu dijadikan di tangannya laki-laki. Bukan di tangannya perempuan. Kalau di tangannya perempuan, Pak, mungkin 3/4 penduduk dunia ini duda semuanya. Bar pengajian, jagongan, karo koncone, gergeran, lupa, kemalaman pulang, cerai langsung. Mangkat kerja, Pak, engko mulih tukoke sego liwet. Lali. Udah kerja sampai malam itu kan untuk keluarga, gara-gara enggak bawa nasi liwet itu bisa cerai itu, Pak. Kamu itu enggak pernah perhatian. Lah saya kerja dari pagi sampai malam itu kan ya buat kamu. Cerai. Karena cerai dijadikan di laki-laki biar enggak terjadi. Sekarang malah sebagian laki-laki gampang-gampang ngomong cerai. Dikit-dikit, kamu tak cerai. Jatuh talak. Makanya Ustadz Mu'in rahimahullah dia bilang, mungkin kalau diterapkan aturan 4 madhab itu, setengah yang di sini ini mungkin enggak halal lagi sama istrinya, kata beliau. Karena saking mudahnya ngomong apa? Makanya subhanallah, kalau kita mengkaji aturan Islam dalam berumah tangga, dan kalau itu dijalani dengan baik, hak-haknya istri dipenuhi, hak-haknya suami dipenuhi, keluarga itu sehat. Bahkan terjadi permasalahan pun masih tidak keluar dari jalurnya. Anak-anaknya tidak jadi korban. Makanya pentingnya itu taklim. Lah gimana pasangan muda baru nikah, yang satu gak bisa baca Quran, satu guru kerja karo dolan, gak pernah datang pengajian, gak pernah ini. Ya gimana mau tahu aturan-aturan kayak gini? Baca buku ya gak pernah. Dengarkannya malah dengarkan konten kreator di TikTok, dengarkannya konten kreator di Instagram, ya sudah. Hancur keluarganya. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu di sini, kalau punya anak-anak yang suruh hadir majelis taklim, dipaksa harus. Istrinya suruh hadir majelis taklim, dipaksa harus. Aku repot orang urusan, majelis taklim seminggu sekali, tak jam setengah pokoke. Kudu paksa Pak. Biar dia dengar nasihat-nasihat itu. Biar dia kumpul sama orang-orang baik. Kita juga memaksa diri kita untuk hadir majelis taklim minimal seminggu sekali. Jadi sesibuk-sibuknya kita, si orang-orang yang sok sibuk itu ya, 24 jam dikali 7 hari, itu berapa jam Pak? Hah? 90? Berapa? 24 dikali 7 168 jam. Dari 168 jam dikelongi sak jam we, ora gelem. Sibuk, sibuk apa? Presiden, menteri. Menteri aja masih sempat jalan-jalan. Wakil menteri apalagi? Masih sempat jalan-jalan. Kenapa kita merasa sibuk? Kalau hal gini-gini ini enggak didapati, Pak. Kalau enggak kita enggak datang ke majelis taklim. Lah kita mau membina rumah tangga itu pakai apa? Kalau enggak pakai ilmu-ilmu yang begini. Ini yang kita butuhkan. Nah, hidup kita itu kan singkat. Hidup singkat supaya sukses dalam waktu yang singkat ini butuh bekal. Apa itu bekalnya? Ilmu. Ilmu. Qala alladhina yudhahiruna min nisa'ihim alladhina yudhahiruna minkum min nisa'ihim ma hunna ummahatihim in ummahatuhum illa allai waladnahum wa innahum la yaquluna munkaram minal qawli wa zura wa innallaha la'afuun ghafur. Orang-orang di antara kamu yang mendihar istrinya, menganggap istrinya sebagai ibunya padahal istri mereka itu bukan ibunya. In ummahatuhum illallai waladnahum. Ibu-ibu mereka hanyalah perempuan yang melahirkan mereka. Kalau enggak melahirkan mereka bukan ibu mereka, atau ibu mesusuan. Ibu sepersusuan yang menyusui dia. Wa innahum la yaquluna munkaram minal qawli zura. Sungguhnya mereka benar-benar telah mengucapkan suatu hal yang mungkar dan dusta. Wa innallaha la'afuwun ghafur. Dan sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Lihat lompatan dari peringatan keras, Allah tutup dengan apa? Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Artinya dosa apapun yang kita lakukan, apa solusinya? Taubat. Apapun, sebesar apapun, syirik, kufur, riba, zina, semua itu kalau kita taubat, diterima taubatnya oleh Allah SWT. Orang kafir pun taubat diterima. Qul lilladzina kafaru, surat Al-Anfal. Qul lilladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Katakanlah kepada orang-orang kafir itu, kalau mereka mau berhenti, mau tobat, yughfar lahum ma qad salaf. Diampuni apa yang mereka lakukan di masa lampau. Memerangi Islam, memerangi Nabi, mencaci maki Nabi, mau tobat, diterima tobat. Ya, kisahnya banyak sahabat-sahabat radhiyallahu anhum, Khalid bin al-Walid, Amr bin al-As, Suhail bin Amr. Yang Suhail bin Amr itu ketika ditangkap, dijadikan tawanan perang Badar, kata Umar bin Khattab, ya Rasulullah, Suhail ini tak cabutnya gigi-gigi depannya biar dia tidak lagi bisa ngomong yang cetol untuk menjelek-jelekkan kamu lagi. Karena Suhail bin Amr ini khotib yang sangat luar biasa. Yang kalau dia berkhutbah, berpidato luar biasa. Karena itu Umar bin Khattab gemes dia. Ini tak cabutnya lagi sebelum dia pulang ke Mekah. Jadi sampai di Mekah enggak bisa apa? Pidato lagi. Kata Rasulullah enggak boleh. Ya. Bisa jadi kamu akan melihat dia di sebuah tempat yang membuatmu bahagia. Apa itu? Subhanallah. Ketika Fathu Makkah, Suhail bin Amr masuk Islam, Ketika Suhaib masuk Islam, bagus Islamnya. Ketika itu Nabi SAW ketika meninggal, banyak orang-orang murtad. Di Mekah ada suara-suara ajakan untuk murtad. Maka Suhail bin Amr berdiri di Ka'bah. Berpidato menguatkan imannya orang-orang. Ya. Dan itu beritanya tersebar dan membuat Umar bin Khattab ya, kagum dan bahagia melihat sikapnya Suhail bin Amr. Nah, apapun dosanya, diampuni. Jika kita melakukan kesalahan apapun di masa lalu, tidak ada solusi kecuali taubat. Kenapa? Innallaha la'afuwun ghafur. Allah itu Maha memaafkan, lagi Maha mengampuni. Sebagian ulama membedakan antara afun dan maghfirah ya. Kalau maghfirah itu menutupi dosanya, kalau memaafkan itu menghapusnya dari catatan. Ya. Makanya kalau Lailatul Qadar dari suruh doain Allahumma innaka afuun, memaafkan. Kari Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kalau Allah itu afu, Maha memaafkan, kalau kita ingin dimaafkan oleh Allah ya kita juga harus memaafkan orang. Nah. Qala wal ladzina yadhhiruna min nisa'ihim thumma ya'uduna lima qalu fatahrir raqabatin min qabli ay yatamasa. Dan mereka yang menzihar istrinya kemudian menarik kembali ucapannya, maka diwajibkan untuk memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu bercampur berhubungan suami istri. Dzalikum tu'adzuna bihi, dzalikum tu'adzuna bihi, wallahu bima ta'maluna khabir. Itulah yang diajarkan kepadamu dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Faman lam yajid fasiyamu syahraini mutatabi'aini min qabli ay yatamassa. Kalau enggak mampu membebaskan seorang budak, maka berpuasa 2 bulan berturut-turut sebelum mereka berdua itu bercampur. Faman lam yajid, siapa yang enggak mampu karena sudah tua atau karena sakit, fa it'amu sittina miskina, maka dia memberi makan 60 orang miskin. Dzalika litu'minu billahi wa rasulih, demikian itu agar kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ini iman, disuruh ya nurut. Kenapa kok harus puasanya 2 bulan? Ya nurut sama Allah. Allah yang nyuruh, nurut. Iman. Kenapa zihar begitu kok puasanya kok 2 bulan? Nurut. Jadi tidak semua mengapa itu harus kita tahu jawabannya. Bukan berarti tidak ada jawabannya, tapi kita itu tidak harus tahu segala sesuatu hal yang Allah perintahkan kepada kita. Maksudnya ya, di balik itu apa? Qala wa tilka hududullah, itulah hukumnya Allah. Walil kafirina adzabun alim, bagi orang yang mengingkarinya akan mendapatkan azab yang. Jadi hukum Allah itu sepaket. Enggak boleh kalau sholat mau, zakat mau, haji mau, puasa mau, bab zihar enggak mau misalnya. Disebutkan apa? Akan diancam dengan adzabun alim, siksaan yang sangat menyakitkan. Disebutnya kafir juga. Walil kafirina adzabun alim. Karena aturannya Allah itu mencakup segala hal. Dari perdata, pidana, hukum rumah tangga, hukum jual beli, ekonomi, kemudian hukum yang mengatur hubungan ibadah kita dengan Allah, hukum perang, tawanan, semua itu diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dan dijabarkan oleh para ulama dengan kaidah-kaidah yang didasarkan dengan dalil-dalil juga di dalam kitab-kitab fikih yang dengan beragam mazhab yang kita ketahui, yaitu ada 4 mazhab utama, Syafi'i, Malik, Abu Hanifah, dan Ahmad. Jadi ini undang-undangnya Allah. Di antara undang-undang Allah apa? Zihar. Zihar. Urusan rumah tangga. Jadi gak boleh kita, Allah itu ngatur yang di masjid aja, ini di rumah tangga saya yang ngatur. Seperti orang pemerintahan yang tidak mau ikut aturan Allah. Ini negara-negara kita Indonesia. Kita enggak pakai aturannya Allah. Ini bukan negara agama. Ya harus diatur nih, bumi miliknya Allah. Sholat mau, zakat mau, apalagi zakat ya. Apalagi zakat, menarik itu zakat. Haji, wah itu juga menarik itu ya. Karena ada apanya? Ada dananya. Baik, cukup sekian. mudah-mudahan kita diberi petunjuk oleh Allah SWT untuk belajar dan mengamalkan. Dan mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk bisa memahami dan mengamalkan dari ilmu yang Allah ajarkan kepada kita.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Masya Allah, Kang Rabeja, lagi jam ini kok wis bagus tenan lho. Sajae wis siap Jumatan iki, Kang.
3: Ayo kena Rabeja, alhamdulillah sunah-sunah hari Jumat wis tak lakone kabeh.
2: Lah apa baik kuwi, Kang?
3: Sing pertama maca surat Al-Kahfi, wis. Mandi besar, wis. Bersiwak, wis. Motong kuku, ya wis. Mencukur kumis, wis. Pakai minyak wangi, sudah beres. Memakai pakaian terbaik, jelas loh. Memperbanyak selamat, ya sudah. Memperbanyak zikir dan doa, juga sudah. Terus yang ke-10, menyegerakan pergi ke masjid lagi. Aku mengharap mangkat.
2: Lah tapi saiki kan jam 09.00 to, Kang.
3: Lah justru gue mumpung isi jam 09.00, engko tekan kana masjid to, isa turu-turu dimen, ra ketang rong jam lumayan.
2: Aduh, Kang. Dek mau sunah-sunah wis dilakoni kabeh. Lah kok saiki ame mangkat neng masjid ame dinggo turu. Aduh.
3: Lah ya kesel iki, Pak Ijo, nglakoni kabeh kuwi mau lho. Wah, urung ngrasak kenar iki, Kak.
2: Ya wis. Turu kono ora apa-apa. Tapi turumu mlumah lho ya, aja miring, aja mengkurep.
3: Lah ngapa? Ora beli.
2: Ayan mengko ngeces neng karpet nak ya ngambon-ngambon itu, Kang.
3: Iya. Ya wis, nek ana otak mangkat dimin ya.
2: Oke. Ma'akum salamah.
3: Amin.
2: Hati-hati ya, Kang ya.
3: Ya, terima kasih.
4: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينه مع الماء أو مع آخر قطر الماء فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها بيداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب رواه مسلم.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seorang hamba muslim atau mukmin berwudu lalu membasuh wajahnya, maka akan keluar dari wajahnya setiap dosa yang dilakukan oleh kedua matanya, karena melihat sesuatu yang diharamkan bersama-sama dengan air itu, atau bersama-sama dengan tetesan air yang terakhir. Jika dia membasuh kedua tangannya, maka akan keluar setiap dosa yang diperbuat oleh kedua tangannya itu bersama air, atau bersama-sama tetesan air yang terakhir, sehingga dia akan keluar dalam keadaan bersih dari dosa. Dan jika dia membasuh kedua kakinya, maka akan keluar dosa yang diperbuat oleh kedua kakinya bersama-sama dengan air, atau bersama-sama dengan tetesan air yang terakhir, sehingga dia akan keluar dalam keadaan bersih dari dosa. Hadis riwayat Muslim.
6: Pendengar, dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tolonglah saudaramu, baik dia zalim atau dizalimi. Apabila dia zalim, cegahlah. Bila ia dizalimi, menangkanlah. Hadis riwayat Bukhari. Pendengar, Maha Suci Allah yang menciptakan alam ini begitu sempurna. Malam dan siang silih berganti melayani hidup manusia. Terang dan gelap pun menjadi sebuah kebutuhan makhluknya di seluruh bumi. Tapi tidak semua yang gelap boleh dibiarkan apa adanya. Marilah kita anggap teguran itu sebagai hadiah rubaniyah, saudaraku. Tidak ada dosa dan kesalahan yang tanpa balasan. Semua akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan ini atau di akhirat kelak. Coba mari kita bayangkan, saudaraku. Jika dosa dan kesalahan bergulir tanpa terasa, tanpa ada teguran, tanpa ada peringatan, menggunungnya dosa dan kesalahan bahkan bisa menyumbat semua cahaya kesadaran. Orang-orang seperti ini bukan hanya tidak menemukan pintu kesadaran, justru ia merasa kalau dirinya tergolong yang dapat petunjuk. Maha benar Allah dalam firman-Nya, sebagian diberinya petunjuk dan sebagian lagi telah pasti kesesatan bagi mereka. Sesungguhnya mereka menjadikan setan-setan itu pelindung selain Allah, dan mereka mengira bahwa mereka mendapat petunjuk. Quran Surat Al-A'raf ayat 30. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu sayang pada hamba-hambanya. Berbeda dengan orang kafir yang terus mendapat uluran peluang sehingga terus bermaksiat. Orang mukmin tidak begitu. Sedikit bengkok, selalu ada teguran. Ada teguran langsung berupa musibah. Ada teguran tidak langsung yang disuarakan melalui mulut manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala bahkan mencirikan mereka yang saling menegur sebagai generasi yang selamat dari bencana kerugian dunia dan akhirat. Maha agung Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya, demi masa, sesungguhnya manusia dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran, dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran. Quran Surat Al-Asr ayat 1 hingga 3. Pendengar, mari kita anggap teguran itu sebagai ungkapan sayang. Kadang sulit menerjemahkan sebuah ungkapan dengan timbangan yang jernih dan lurus, termasuk dalam soal teguran. Sederhananya, orang yang menegur diterjemahkan sebagai lawan yang menyusahkan, bahkan menjatuhkan. Dalam timbangan akhlak, nilai sebuah teguran jauh dari terjemahan itu, bahkan bertolak belakang. Teguran bukan untuk menyusahkan, melainkan memudahkan. Teguran bukan ungkapan marah, apalagi permusuhan, melainkan justru ungkapan sayang dan persaudaraan. Rasulullah SAW mengatakan, tiga perbuatan yang termasuk sangat baik, yaitu berzikir kepada Allah dalam segala situasi dan kondisi, saling menyadarkan satu sama lain, dan menyantuni saudara-saudaranya yang memerlukan. Hadis riwayat Ad-Dailami. Teguran adalah ungkapan sayang yang sejati seorang saudara terhadap saudaranya yang terjebak dalam kesalahan. Cinta karena Allah dan benci pun karena Allah. Kalau bukan karena cinta, mungkin ia tak akan pernah menegur, karena upaya itu begitu berat. Pendengar, mari kita anggap teguran sebagai guru lapangan. Teguran tidak selalu berhubungan dengan dosa, tidak selalu berhubungan dengan sesuatu yang prinsip. Ada teguran yang memang sangat diperlukan ketika sebuah wilayah teoritis dibumikan dalam wilayah aplikatif. Dalam hal berumah tangga misalnya, ketika belum memasuki pernikahan, seseorang merasa sudah paham betul dengan yang namanya berumah tangga. Itu ia dapat dari buku, ceramah, dan sebagainya. Tapi ketika berumah tangga menjadi sebuah kenyataan, semua menjadi berbeda. Realita kadang tidak selalu mengikuti idealita. Terjadi kegamangan di situ. Ada konflik suami istri. Sesuatu yang dalam teori begitu indah, ternyata begitu gersang dalam kenyataan di lapangan. Tentu yang salah bukan idealitanya, tapi cara bagaimana menggapai idealita itu yang belum pas. Disinilah seseorang membutuhkan teguran, dan teguran saat itu menjadi guru di lapangan realita. Saudaraku, mari kita anggap teguran itu sebagai cermin memperindah diri. Ego manusia selalu mengatakan kalau ia serba sempurna, tidak ada cacat, tidak ada noda, dan semua bagus. Kalau ada orang yang menilai lain, pasti si penilai yang beranggap salah. Begitupun yang mungkin terjadi dalam diri seorang mukmin. Dengan penuh percaya diri ia yakini kalau semua langkahnya sempurna, tidak ada yang salah. Yang salah adalah jika ada yang menganggapnya salah. Dalam sudut pandang Islam, manusia adalah tempat salah dan lupa. Jadi akan ada saja kemungkinan kalau seorang mukmin pun bisa khilaf, kalau seorang ulama pun bisa salah, kalau seorang pemimpin pun bisa kepleset. Saat itu ia butuh teguran sebagai cermin yang bisa menyadarkan. Rasulullah Muhammad SAW mengatakan, seorang mukmin adalah cermin bagi mukmin lainnya. Apabila melihat aib padanya, dia segera memperbaikinya.

tidak satu pun orang yang mau merugi. Tak mungkin ada orang yang senang memperoleh kesengsaraan dan penderitaan. Apalagi bila kerugian, kesengsaraan dan penderitaan itu sifatnya abadi dan selama-lamanya. Tidak ada juga orang-orang yang mau menolak kesempatan hidup senang dan penuh kenikmatan. Apalagi bila keuntungan, kesenangan dan kenikmatan itu bersifat abadi. Ya, inilah yang diuraikan oleh Imam Ibnul Qayyim. Bagaimana orang yang berakal mau menjual surga dan segala isinya dengan nafsu syahwat yang kenikmatannya hanya sebentar. Alangkah indahnya komentar seorang zahid, Yahya bin Mu'ad, tentang hal ini saat ia mengatakan, pembangkangan terhadap Allah itu tidak mulia dan mengutamakan dunia atas akhirat itu adalah tidak bijaksana. Maksudnya adalah, karena orang yang hina dan bodoh selalu melihat pada masalah syahwat saja, tapi tidak pada akibat yang ditimbulkannya. Saudaraku, jangan terjebak jatuh mengikuti daya tarik duniawi yang memang sudah sangat menggiurkan itu. Ingatlah bahwa yang akan lenyap itu disegerakan pemberiannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dunia ini tidak abadi, dan orang yang memilihnya dengan mengabaikan keakhiratan bisa saja diberikan oleh Allah sebagai kenikmatannya, tapi hal itu akan berakibat mengharamkan kelezatan akhirat yang abadi. Syekh Muhammad Al-Maroghi menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Isra ayat 18 yang artinya adalah, barang siapa yang menghendaki kehidupan sekarang atau duniawi, maka kami segerakan baginya kehidupan di dunia itu apa yang kami kehendaki. Bagi orang yang kami kehendaki dan kami tentukan baginya neraka jahanam, ia akan memasukinya dalam keadaan tercela dan terusir. Bahkan berkata Al-Maroghi bahwa yang dimaksud ayat tersebut adalah orang yang menginginkan dunia dengan segera. Untuk dunia ia bekerja dan berusaha, untuk dunia ia berharap, tapi ia tidak yakin dengan hari akhir. Ia tidak berharap pahala, tidak takut pada hukuman Allah atas apa yang ia kerjakan. Allah Subhanahu wa taala akan berikan baginya di dunia sebagaimana Allah kehendaki dari keluasan rezeki dan keluasan penghidupan. Kemudian Allah tempatkan dia di akhirat di neraka jahanam dalam kondisi tercela karena ia sedikit bersyukur dan karena keburukan amalnya. Pendengar, kita jadi mengerti latar belakang sikap para sahabat dan para salafus saleh lainnya yang sangat takut dan sensitif pada harta dunia, hingga salah seorang mereka begitu waspada melihat berkucurnya nikmat duniawi pada salah seorang dari mereka. Lihatlah bagaimana perkataan Abu Halim Salmah bin Dinar, seorang tokoh generasi tabi'in yang mengatakan, jika engkau mendapati Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmatnya kepadamu dalam kondisi engkau melanggar perintahnya, maka berhati-hatilah. Abu Hazim juga mengatakan, kenikmatan Allah dalam bentuk menghindarkanku dari dunia lebih utama daripada kenikmatanku berupa pemberiannya dalam urusan dunia. Karena aku melihat Allah Subhanahu wa taala memberikan dunia kepada suatu kaum, tapi kemudian kaum itu hancur. Pendengar, mari kuatkan pegangan tangan kita pada tali iman. Karena tarikan dunia sungguh menawan dan mampu menarik kita untuk mengikuti arusnya yang semakin deras. Betapa banyak waktu yang telah kita gunakan untuk kepentingan duniawi ketimbang kepentingan akhirat. Mengena sekali ungkapan seorang tabi'in yang bernama Aun bin Abdillah, sesungguhnya orang-orang sebelum kami, mereka menjadikan dunia sebagai sisi dari kepentingan akhirat mereka, sementara kalian menjadikan akhirat sebagai sisi dari kesibukan dunia kalian. Kenali dan sadarilah bahayanya arus dan tarikan dunia. Insafilah bahwa dunia itu memang penuh badai fitnah yang bisa menghancurkan hidup seseorang. Jika kita terus-menerus lalai dari akhirat dan membeli dunia dengan mengorbankan akhirat, maka kita sungguh berada dalam bencana dan ancaman bahaya yang sangat besar, menyeret pada kemaksiatan yang mungkin menjadi penutup usia yang Allah berikan selama ini. Ya Allah, lindungi kami dari akhir hidup yang buruk. Zainal Abidin Ali bin Al-Husain pernah ditanya,
siapakah orang yang paling terancam bahaya? Ia mengatakan, yang tidak melihat dunia sebagai bahaya untuk dirinya. Lari dari dunia tidak berarti meninggalkan dunia secara keseluruhan, kemudian membiarkannya dikuasai orang-orang penghamba nafsu untuk digunakan semua mereka. Sementara kita lebih memilih miskin dari kaya. Lari dari dunia berarti tidak menjadikan dunia cita-cita akhir dalam hidup, tidak menempatkan dunia di atas kepentingan akhirat, tidak menyediakan aktivitas untuk dunia dengan mengabaikan aktivitas untuk akhirat. Dunia yang tidak menyibukkan kita dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita untuk beribadah. Pendengar, setidaknya ada dua hal yang penting yang harus kita garis bawahi dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat 18 tentang pilihan orang yang jatuh pada dunia. Meski dalam ayat itu Allah menyebutkan akan memberi dunia kepada orang yang menghendaki kesegeraannya di dunia, tapi pemberian itu terikat dengan dua syarat. Syarat yang pertama adalah Allah sebutkan pemberian itu adalah sebatas manasya, yang artinya sebatas yang Allah kehendaki untuk disegerakan, bukan sebagaimana kehendak orang yang menginginkannya. Karena itu kita juga banyak melihat orang yang menghendaki kesegeraan kenikmatan harta di dunia pun tidak memperoleh apa yang ia inginkan sepenuhnya. Syarat yang kedua adalah firman Allah itu juga diiringi dengan ungkapan liman nuridu, yakni kepada siapa yang kami kehendaki. Artinya tidak semua orang juga memperoleh itu kecuali yang Allah kehendaki. Maka jelas-jelas merugilah orang yang menghibahkan hidupnya hanya untuk dunia, karena belum tentu ia memperoleh kenikmatan yang diingini, tapi ia dijamin dengan kesengsaraan yang tiada terkira.

Pendengar, seringkali kita melihat pada umat Islam saat ini, mereka memang gemar melakukan puasa sunnah, yaitu puasa Senin, Kamis, dan lainnya. Namun semata-mata hanya untuk menyehatkan badan, sebagaimana saran dari beberapa kalangan. Ada juga yang gemar sekali bersedekah, namun dengan tujuan untuk memperlancar rezeki dan karir. Begitu pula ada yang rajin bangun di tengah malam untuk bertahajud, namun tujuannya hanyalah ingin menguatkan badan atau hajat tertentu. Baiknya luruskan niat beribadah untuk mendekatkan diri kepada Allah dan kemudian berdoa memohon kepadanya. Semua yang dilakukan memang suatu amalan yang baik, namun niat di dalam hati hendaklah diluruskan ikhlas dalam rangka penghambaan kepada Allah. Alangkah bijaknya bila amal ibadah tersebut tidak dalam rangka mendapatkan tujuan duniawi semata. Bukankah tujuan penciptaan manusia di dunia adalah untuk ikhlas beribadah kepada Allah? Ketika ikhlas telah mampu dihadirkan dalam amalan, sesungguhnya kasih sayang Allah terasa sangatlah dekat. Allah berfirman dalam surat Hud ayat 15 sampai dengan 16, barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Pendengar, yang dimaksud dengan barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia, yaitu barang siapa yang menginginkan kenikmatan dunia dengan melakukan amalan akhirat. Dan yang dimaksud perhiasan dunia adalah harta dan anak. Dunia mungkin saja mereka peroleh. Dengan banyak melakukan amalan soleh, boleh jadi seseorang akan bertambah sehat, rezeki semakin lancar, dan karir terus meningkat. Dan itu kenyataannya yang mereka peroleh, dan Allah pun tidak akan mengurangi hal tersebut sesuai yang Dia tetapkan. Namun, apa yang mereka peroleh di akhirat? Dalam surat Al-Isra ayat 19 disebutkan, dan barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh, sedang ia adalah mukmin, maka mereka itu adalah orang-orang yang usahanya dibalasi dengan baik. Pendengar, amalan yang demikian lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Sungguh, betapa banyak orang yang melaksanakan sholat malam, puasa sunnah, dan banyak sedekah. Namun, itu semua dilakukan hanya bertujuan untuk menggapai kekayaan dunia, memperlancar rizki, umur panjang, dan lain sebagainya. Ketika beramal untuk menggapai dunia dan Allah segerakan baginya, maka di akhirat tidak mendapatkan bagiannya. Kenapa seseorang beribadah dan beramal hanya ingin menggapai dunia? Jika seseorang beramal untuk mencari dunia, maka dia memang akan diberi. Jika sholat tahajud, puasa Senin Kamis yang dia lakukan hanya ingin meraih dunia, maka dunia memang akan dia peroleh dan tidak akan dikurangi. Namun, apa akibatnya di akhirat? Sungguh, di akhirat dia akan sangat merugi. Dia tidak akan memperoleh balasan di akhirat disebabkan amalannya yang hanya ingin mencari-cari dunia. Namun, bagaimana dengan orang yang beramal dengan ikhlas, hanya ingin mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala? Di akhirat dia akan memperoleh pahala yang berlipat ganda. Adapun orang yang beramal karena ingin mengharap wajah Allah semata, mereka itulah yang disebut hamba Allah sejati. Di antara tanda bahwa mereka beramal untuk menggapai harta-harta tadi atau ingin menggapai dunia disebutkan dalam sabda Nabi Muhammad SAW, jika diberi, dia pun ridho. Namun, jika tidak diberi, dia pun tidak ridho. Dia akan celaka dan kembali binasa. Hal inilah yang juga dikatakan kepada orang-orang munafik, sebagaimana dalam firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 58. Dan di antara mereka ada orang yang mencelamu tentang distribusi zakat. Jika mereka diberi sebagian daripadanya, mereka bersenang hati. Dan jika mereka tidak diberi sebagian daripadanya, dengan serta-merta mereka menjadi marah. Ya, itulah tanda seseorang dalam beramal hanya ingin menggapai tujuan dunia. Jika dia diberi kenikmatan dunia, dia ridho. Namun, jika kenikmatan dunia tersebut tidak kunjung datang, dia akan murka dan marah. Dalam hatinya seraya berujar, sudah sebulan saya merutinkan sholat malam, namun rezeki dan usaha belum juga lancar. Inilah tanda orang yang selalu berharap dunia dengan amalan solehnya. Adapun seorang mukmin, jika diberi nikmat, dia akan bersyukur. Sebaliknya,
Jika tidak diberi, dia pun akan selalu sabar. Karena orang mukmin, dia akan beramal bukan untuk mencapai tujuan dunia. Sebagian mereka bahkan tidak menginginkan mendapatkan dunia sama sekali. Diceritakan bahwa sebagian sahabat tidak ridho jika mendapatkan dunia sedikit pun. Mereka pun tidak mencari-cari dunia, karena yang selalu mereka harapkan adalah negeri akhirat. Semua ini mereka lakukan untuk senantiasa komitmen dalam amalan mereka, agar selalu timbul rasa harap pada kehidupan akhirat. Mereka sama sekali tidak menyukai untuk disegerakan balasan terhadap kebaikan yang telah mereka lakukan di dunia. Akan tetapi, barang siapa diberi dunia tanpa ada rasa keinginan sebelumnya, maka dia boleh mengambilnya. Pendengar, sebenarnya jika seseorang memurnikan amalannya hanya untuk mengharap wajah Allah dan ikhlas kepadanya, niscaya dunia pun akan menghampirinya tanpa mesti ia cari-cari. Allah akan karuniakan kecukupan, keberkahan dalam hidupnya. Allah akan karuniakan kekayaan dalam hati, rasa cukup yang menenteramkan. Namun, seseorang mencari-cari dunia dan dunia yang selalu menjadi tujuannya dalam beramal, ia akan mendapatkan dunia tetapi sekadar yang Allah takdirkan saja. Marilah saudaraku, kita perlahan memperbaiki diri dalam keimanan, meluruskan niat, dan semoga Allah selalu memperbaiki akidah dan setiap amalan kaum muslimin. Semoga Allah memberi taufik dan hidayah kepada mereka ke jalan yang lurus. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.

Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, jika ada dua orang Muslim yang berhadapan dengan membawa pedang masing-masing, maka yang membunuh dan yang dibunuh sama-sama masuk neraka. Aku bertanya, ya Rasulullah, kalau yang membunuh itu memang sudah selayaknya, tetapi bagaimana dengan yang dibunuh? Beliau menjawab, sesungguhnya dia juga berkeinginan keras untuk membunuh.

0: 101.4 RDS FM.
1: Sesaat lagi akan berkumandang azan zuhur untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
4: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا.
3: Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kitab Al-Quran kepada hambanya dan Dia tidak menjadikannya bengkok.

0: memperingatkan akan siksa yang sangat pedih dari sisinya dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa mereka akan mendapatkan balasan yang baik.
1: Makithina fihi abada.
0: Mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya.
1: Wa yunziralladzina qalu ittakhadallahu walada.
0: Dan untuk memperingatkan kepada orang yang berkata, Allah mengambil seorang anak.

0: Mereka sama sekali tidak mempunyai pengetahuan tentang hal itu. Begitu pula nenek moyang mereka. Alangkah jeleknya kata-kata yang keluar dari mulut mereka. Mereka hanya mengatakan sesuatu kebohongan belaka.
1: فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِلَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا.
0: Maka barangkali engkau Muhammad akan menjelakakan dirimu karena bersedih hati setelah mereka berpaling, sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini.
1: Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala.
0: Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya, untuk kami menguji mereka, siapakah di antaranya yang terbaik perbuatannya.
1: Wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan jurza.
0: Dan kami benar-benar akan menjadikan pula apa yang ada di atasnya menjadi tanah yang tandus lagi kering.
1: Am hasibta anna ashabal kahfi war raqim kanu min ayatina 'ajaba.
0: Apakah engkau mengira bahwa orang yang mendiami gua dan yang mempunyai ar-raqim itu termasuk tanda-tanda kebesaran kami yang menakjubkan?
1: Idh awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada.
0: Ingatlah ketika pemuda-pemuda berlindung ke dalam gua, lalu mereka berdoa, ya Rabb kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu, dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami. Maka kami tutup telinga mereka di dalam gua itu selama beberapa tahun. Kemudian kami bangunkan mereka agar kami mengetahui manakah di antara kedua golongan itu yang lebih tepat dalam menghitung berapa lamanya mereka tinggal di dalam gua itu.
1: Nahnu

Kami ceritakan kepadamu Muhammad kisah mereka dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Rabb mereka, dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka.

0: لقد قلنا اذا شططا.
1: Dan kami teguhkan hati mereka ketika mereka berdiri, lalu mereka berkata, Rabb kami adalah Rabb langit dan bumi. Kami tidak menyeru Rabb selain Dia. Sungguh, kalau kami berbuat demikian, tentu kami telah mengucapkan perkataan yang sangat jauh dari kebenaran.

0: من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا.
1: Dan apabila kamu meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah, maka carilah tempat berlindung ke dalam gua itu. Niscaya Rabbmu akan melimpahkan sebagian rahmatnya kepadamu dan menyediakan sesuatu yang berguna bagimu dalam urusanmu.

0: rusyidah.
1: Dan engkau akan melihat matahari ketika terbit, condong dari gua mereka ke sebelah kanan. Dan apabila matahari itu terbenam, menjauhi mereka ke sebelah kiri, sedang mereka berada dalam tempat yang luas di dalam gua itu. Itulah sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapatkan petunjuk. Dan barang siapa disesatkannya, maka engkau tidak akan mendapatkan seorang penolong yang dapat memberi petunjuk kepadanya.

0: ru'ba.
1: Dan engkau mengira mereka itu tidak tidur, padahal mereka tidur. Dan kami bolak-balikkan mereka ke kanan dan ke kiri, sedangkan anjing mereka membentangkan kedua lengannya di depan pintu gua. Dan jika kamu menyaksikan mereka, tentu kamu akan berpaling melarikan diri dari mereka, dan pasti kamu akan dipenuhi rasa takut terhadap mereka.

0: ahada.
1: Dan demikianlah kami bangunkan mereka, agar di antara mereka saling bertanya. Salah seorang di antara mereka berkata, "Sudah berapa lama kamu berada di sini?" Mereka menjawab, "Kita berada di sini sehari atau setengah hari." Berkata yang lain lagi, "Rabbmu lebih mengetahui berapa lama kamu berada di sini." Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, dan bawalah sebagian makanan itu untukmu, dan hendaklah dia berlaku lemah lembut, dan jangan sekali-kali menceritakan halmu kepada siapapun.

0: dan abada.
1: Sesungguhnya jika mereka dapat mengetahui tempatmu, niscaya mereka akan melempari kamu dengan batu atau memaksamu kembali kepada agama mereka. Dan jika demikian, niscaya kamu tidak akan beruntung selama-lamanya.

Dan demikian pula kami perlihatkan manusia dengan mereka, agar mereka tahu bahwa janji Allah benar dan bahwa kedatangan hari kiamat tidak ada keraguan padanya. Ketika mereka berselisih tentang urusan mereka, maka mereka berkata, dirikanlah sebuah bangunan di atas gua mereka. Rab mereka lebih mengetahui tentang mereka. Orang yang berkuasa atas urusan mereka berkata, kami pasti akan mendirikan sebuah rumah ibadah di atasnya.

0: Nanti ada orang yang akan mengatakan, jumlah mereka 3 orang, yang 4 adalah anjingnya. Dan yang lain mengatakan, jumlah mereka 5 orang, yang 6 adalah anjingnya, sebagai terkaan terhadap yang gaib. Dan yang lain lagi mengatakan, jumlah mereka 7 orang, yang 8 adalah anjingnya. Katakanlah Muhammad, Rabbku lebih mengetahui jumlah mereka. Tidak ada yang mengetahui bilangan mereka kecuali sedikit. Karena itu, janganlah engkau Muhammad berbantah tentang hal mereka, kecuali perbantahan lahir saja. Dan jangan engkau menanyakan tentang mereka, pemuda-pemuda itu, kepada siapapun.
1: وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا.
0: Dan jangan sekali-kali engkau mengatakan terhadap sesuatu, aku pasti melakukan itu besok pagi.

0: rasyada.
1: Kecuali dengan mengatakan, insya Allah, dan ingatlah kepada Rabbmu apabila engkau lupa, dan katakanlah, mudah-mudahan Rabbku akan memberiku petunjuk kepadaku, agar aku yang lebih dekat kebenarannya daripada ini.
0: وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9.
1: Dan mereka tinggal dalam gua selama 300 tahun dan ditambah 9 tahun.
0: قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ.

Katakanlah, Allah lebih mengetahui berapa lamanya mereka tinggal di gua. Miliknya semua yang tersembunyi di langit dan di bumi. Alangkah terang penglihatannya dan alangkah tajam pendengarannya. Tidak ada seorang pelindung pun bagi mereka selain Dia, dan Dia tidak mengambil seorang pun menjadi sekutunya dalam menetapkan keputusan.

0: Dan bacakanlah Muhammad apa yang diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Rabbmu. Tidak ada yang dapat mengubah kalimat-kalimatnya, dan engkau tidak akan menemukan tempat berlindung selain kepadanya.
1: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا

Dan bersabarlah engkau Muhammad bersama orang yang menyeru Rabbnya pada pagi dan senja hari dengan mengharapkan keridhaannya, dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia, dan janganlah engkau mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami serta menuruti keinginannya dan keadaannya sudah melewati batas.

0: Dan katakanlah Muhammad, kebenaran itu datangnya dari Rabbmu. Barang siapa menghendaki beriman, hendaklah dia beriman. Dan barang siapa menghendaki kafir, biarlah dia kafir. Sesungguhnya kami telah menyediakan neraka bagi orang zalim yang gejolaknya mengepung mereka. Jika mereka meminta pertolongan atau minum, mereka akan diberi air seperti besi yang mendidih, yang menghanguskan wajah. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek.
1: Innalladzina amanu wa amilussalihati inna la nudhi'u ajra man ahsana amala.
0: Sungguh, mereka yang beriman dan mengerjakan kebajikan, kami benar-benar tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang mengerjakan perbuatan yang baik itu.

Mereka itulah yang memperoleh surga Aden, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dalam surga itu, mereka diberi hiasan gelang emas, dan mereka memakai pakaian hijau dari sutra halus dan sutra tebal, sedang mereka duduk sambil bersandar di atas dipan-dipan yang indah. Itulah sebaik-baik pahala dan tempat istirahat yang indah.

0: zar'an.
1: Dan berikanlah Muhammad kepada mereka sebuah perumpamaan, dua orang laki-laki, yang seorang atau yang kafir kami beri dua buah kebun anggur, dan kami kelilingi kedua kebun itu dengan pohon-pohon kurma, dan di antara kedua kebun itu kami buatkan ladang.
0: Kiltal jannatayni atat ukulaha wa lam tazlim minhu syai'a wa fajjarna khilalahuma nahara.
1: Kedua kebun itu menghasilkan buahnya dan tidak berkurang buahnya sedikit pun, dan di celah-celah kedua kebun itu kami alirkan sungai.

0: أَعَزُّ نَفَرًا.
1: Dan dia memiliki kekayaan besar, maka dia berkata kepada kawannya yang beriman ketika bercakap-cakap dengan dia, "Hartaku lebih banyak daripada hartamu dan pengikutku lebih kuat."
0: وَدَخَلَ

Dan dia memasuki kebunnya dengan sikap merugikan dirinya sendiri karena angkuh dan kafir. Dia berkata, aku kira kebun ini tidak akan binasa selama-lamanya.

Dan aku kira hari kiamat itu tidak akan datang, dan sekiranya aku dikembalikan kepada Rabbku, pasti aku akan mendapatkan tempat kembali yang lebih baik daripada ini.

0: Kawannya yang beriman berkata kepadanya sambil bercakap-cakap dengannya, "Apakah engkau ingkar kepada Rabb yang menciptakan engkau dari tanah, kemudian dari setetes mani, lalu Dia menjadikan engkau seorang laki-laki yang sempurna?"
1: Lakinnahu wallahu rabbi wa la usyriku bi rabbi ahada.
0: Tetapi aku percaya bahwa Dialah Allah, Rabbku, dan aku tidak mempersekutukan Rabbku dengan sesuatu apapun.

Dan mengapa ketika engkau memasuki kebunmu, tidak mengucapkan, Masya Allah, la quwata illa billah. Sungguh, atas kehendak Allah semua ini terwujud. Tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Sekalipun engkau anggap harta dan keturunanku lebih sedikit daripadamu.

0: فتصبح صعيدا زلقا.
1: Maka mudah-mudahan Rabbku akan memberikan kepadaku kebun yang lebih baik dari kebunmu ini, dan Dia mengirimkan petir dari langit ke kebunmu sehingga kebun itu menjadi tanah yang licin.
0: أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا.
1: Atau airnya menjadi surut ke dalam tanah, maka engkau tidak akan dapat menemukannya lagi.

0: ahada.
1: Dan harta kekayaannya dibinasakan. Lalu dia membolak-balikan kedua telapak tangannya, tanda menyesal terhadap apa yang telah dia belanjakan untuk itu. Sedang pohon anggur roboh bersama penyangganya. Lalu dia berkata, betapa sekiranya dahulu aku tidak mempersekutukan Rabku dengan sesuatu pun.
0: Walam takul lahu fiatun yansurunahu min dunillah wa ma kana muntasiran.
1: Dan tidak ada lagi baginya segolongan pun yang dapat menolongnya selain Allah, dan dia pun tidak akan dapat membela dirinya. Di sana, pertolongan itu hanya dari Allah yang maha benar. Dialah pemberi pahala terbaik dan pemberi balasan terbaik.

0: Dan buatkanlah untuk mereka, manusia, perumpamaan kehidupan dunia ini ibarat air hujan yang kami turunkan dari langit sehingga menyuburkan tumbuhan-tumbuhan di bumi. Kemudian tumbuhan-tumbuhan itu menjadi kering yang diterbangkan oleh angin. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: Al-mal wal-banun zinatul hayatid dunya والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا.
0: Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Rabbmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.
1: ويوم نسير الجبال وترى الارض بارزه وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا.
0: Dan ingatlah, pada hari ketika kami perjalankan gunung-gunung, dan engkau akan melihat bumi itu rata, dan kami kumpulkan mereka, seluruh manusia, dan tidak kami tinggalkan seorang pun dari mereka.

Dan mereka akan dibawa ke hadapan Rabbmu dengan berbaris. Allah berfirman, sesungguhnya kamu datang kepada kami sebagaimana kami menciptakan kamu pada pertama kali. Bahkan kamu menganggap bahwa kami tidak akan menetapkan bagi kamu waktu berbangkit untuk memenuhi perjanjian.

Dan diletakkanlah kitab catatan amal. Lalu engkau akan melihat orang yang berdosa, merasa ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya. Dan mereka berkata, betapa celaka kami. Kitab apakah ini? Tidak ada yang tertinggal, yang kecil dan yang besar, melainkan tercatat semuanya. Dan mereka dapati semua apa yang telah mereka kerjakan tertulis. Dan Rabbmu tidak menzalimi seorang jua pun.

0: kalam.
1: Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin, maka dia mendurhakai perintah Rabb-nya. Pantaskah kamu menjadikan dia dan keturunannya sebagai pemimpin selain aku, padahal mereka adalah musuhmu? Sangat buruklah iblis itu sebagai pengganti Allah bagi orang yang zalim.

Aku tidak menghadirkan mereka, iblis dan anak cucunya, untuk menyaksikan penciptaan langit dan bumi, dan tidak pula penciptaan diri mereka sendiri. Dan aku tidak menjadikan orang yang menyesatkan itu sebagai penolong.

Dan ingatlah, pada hari ketika Dia berfirman, panggillah olehmu sekutu-sekutuku yang kamu anggap itu. Mereka lalu memanggilnya, tetapi mereka, sekutu-sekutu itu, tidak membalas seruan mereka. Dan kami adakan untuk mereka tempat kebinasaan atau neraka

Dan orang yang berdosa melihat neraka, lalu mereka menduga bahwa mereka akan jatuh ke dalamnya, dan mereka tidak menemukan tempat berpaling darinya.

0: jadala.
1: Dan sesungguhnya kami telah menjelaskan berulang-ulang kepada manusia dalam Al-Quran ini dengan bermacam-macam perumpamaan. Tetapi manusia adalah memang yang paling banyak membantah.

0: yaqrabu qubula.
1: Dan tidak ada sesuatu pun yang menghalangi manusia untuk beriman ketika petunjuk telah datang kepada mereka dan memohon ampunan kepada Rabb-nya, kecuali keinginan menanti datangnya hukum Allah yang telah berlaku pada umat yang terdahulu, atau datangnya azab atas mereka dengan nyata.

0: uang.
1: Dan kami tidak mengutus rasul-rasul, melainkan sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan. Tetapi orang yang kafir membantah dengan cara yang batil, agar dengan demikian mereka dapat melenyapkan yang hak atau kebenaran, dan mereka menjadikan ayat-ayatku dan apa yang diperingatkan terhadap mereka sebagai olok-olokan.

Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Rabb-nya, lalu dia berpaling darinya dan melupakan apa yang telah dikerjakan oleh kedua tangannya. Sungguh, kami telah menjadikan hati mereka tertutup, sehingga mereka tidak memahaminya. Dan kami letakkan pula sumbatan di telinga mereka. Kendatipun engkau Muhammad menyeru mereka kepada petunjuk, niscaya mereka tidak akan mendapatkan petunjuk untuk selama-lamanya.

dan Rabbmu Maha Pengampun, memiliki kasih sayang. Jika Dia hendak menyiksa mereka karena perbuatan mereka, tentu Dia akan menyegerakan siksa bagi mereka. Tetapi bagi mereka ada waktu tertentu untuk mendapatkan siksa yang mereka tidak akan menemukan tempat berlindung darinya.

0: qa'idan.
1: Dan penduduk negeri itu telah kami binasakan ketika mereka berbuat zalim, dan telah kami tetapkan waktu tertentu bagi kebinasaan mereka.
0: Wa idz qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahrain aw amdhi huquba.
1: Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada pembantunya, aku tidak akan berhenti berjalan sebelum sampai ke pertemuan dua laut, atau aku akan berjalan terus sampai bertahun-tahun.

0: nasba.
1: Maka ketika mereka telah melewati tempat itu, Musa berkata kepada pembantunya, "Bawalah kemari makanan kita. Sungguh, kita telah merasa letih karena perjalanan kita ini."

0: Dia pembantunya menjawab, "Tahukah engkau, ketika kita mencari tempat berlindung di batu tadi, maka aku lupa menceritakan tentang ikan itu, dan tidak ada yang membuat aku lupa untuk mengingatnya, kecuali syaitan. Dan ikan itu mengambil jalannya ke laut dengan cara yang aneh sekali."
1: Qala dhalika ma kunna nabghi fartadda ala atharihima qasasa.
0: Dia, Musa, berkata, "Itulah tempat yang kita cari." Lalu keduanya kembali mengikuti jejak mereka semula.

0: Lalu mereka berdua bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami yang telah kami berikan rahmat kepadanya dari sisi kami dan yang telah kami ajarkan ilmu kepadanya dari sisi kami.
1: Qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allamta rushda.
0: Musa berkata kepadanya, "Bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajarkan kepadaku ilmu yang benar yang telah diajarkan kepadamu untuk menjadi petunjuk?"
1: Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra.
0: Dia menjawab, "Sungguh, engkau tidak akan sanggup sabar bersamaku."
1: Wa kaifa tasbiru 'ala ma lam tuhit bihi khubara.
0: Dan bagaimana engkau akan dapat bersabar atas sesuatu, sedang engkau belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu.

0: dzikra.
1: Dia berkata, jika engkau mengikutiku, maka janganlah engkau menanyakan kepadaku tentang sesuatu apapun, sampai aku menerangkannya kepadamu.

0: syai'an imra.
1: Maka berjalanlah keduanya hingga ketika keduanya menaiki perahu, lalu dia melubanginya. Dia, Musa, berkata, "Mengapa engkau melubangi perahu itu? Apakah untuk menenggelamkan penumpangnya? Sungguh, engkau telah berbuat sesuatu kesalahan yang besar."
0: Qala alam aqul innaka lan tastati'a ma'iya sabra.
1: Dia berkata, "Bukankah sudah kukatakan bahwa engkau tidak akan mampu bersabar bersamaku?"
0: Qala la tu'akhidni bima nasit wa la turhiqni min amri usra.
1: Dia, Musa, berkata, "Janganlah engkau menghukum aku karena kelupaanku, dan janganlah engkau membebani aku dengan sesuatu kesulitan dalam urusanku."

0: ukhran.
1: Maka berjalanlah keduanya hingga ketika keduanya berjumpa dengan seorang anak muda, maka dia membunuhnya. Musa berkata, "Mengapa engkau bunuh jiwa yang bersih? Bukan karena dia membunuh orang lain. Sungguh, engkau telah melakukan sesuatu yang sangat mungkar."
0: Qala alam aqul laka innaka la tastati'a ma'iya sabara.
1: Dia berkata, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu bahwa engkau tidak akan mampu bersabar bersamaku?"

Dia Musa berkata, jika aku bertanya kepadamu tentang sesuatu setelah ini, maka jangan lagi engkau memperbolehkan aku menyertaimu. Sesungguhnya engkau sudah cukup bersabar menerima alasan dariku.

0: عَلَيْهِ أَجْرًا.
1: Maka keduanya berjalan hingga ketika keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri. Mereka berdua meminta dijamu oleh penduduknya, tetapi mereka penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka. Kemudian keduanya mendapatkan dinding rumah yang hampir roboh di negeri itu, lalu dia menegakkannya. Dia, Musa, berkata, "Jika engkau mau, niscaya engkau dapat meminta imbalan untuk itu."

Dia berkata, inilah perpisahan antara aku dengan engkau. Aku akan memberikan penjelasan kepadamu atas perbuatan yang engkau tidak mampu sabar terhadapnya.

Adapun perahu itu adalah milik orang miskin yang bekerja di laut. Aku bermaksud merusaknya, karena di hadapan mereka ada seorang raja yang akan merampas setiap perahu.

0: wa kufra.
1: Dan adapun anak muda yang kafir itu, kedua orang tuanya mukmin, dan kami khawatir kalau dia akan memaksa kedua orang tuanya kepada kesesatan dan kekafiran.
0: Fa aradna an yubdilahuma rabbuhuma khairan minhu zakatan wa aqrab rahma.
1: Kemudian kami menghendaki sekiranya Rabb mereka menggantinya dengan seorang anak lain yang lebih baik kesuciannya daripada anak itu dan lebih sayang kepada ibu bapaknya.

0: Dan adapun dinding rumah itu adalah milik dua anak yatim di kota itu, yang di bawahnya tersimpan harta bagi mereka berdua, dan ayahnya seorang yang saleh. Maka Rabbmu menghendaki agar keduanya sampai dewasa, dan keduanya mengeluarkan simpanannya itu sebagai rahmat dari Rabbmu. Apa yang kuperbuat bukan menurut kemauanku sendiri. Itulah keterangan perbuatan-perbuatan yang engkau tidak sabar terhadapnya.
1: وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا.
0: Dan mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang Zulkarnain. Katakanlah, akan kubacakan kepadamu kisahnya.
1: إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا.
0: Sungguh, kami telah memberi kedudukan kepadanya di bumi, dan kami telah memberikan jalan kepadanya untuk mencapai segala sesuatu. Maka dia pun menempuh suatu jalan.

0: husna.
1: Hingga ketika dia telah sampai di tempat matahari terbenam, dia melihat matahari terbenam di dalam laut yang berlumpur hitam. Dan di sana ditemukannya suatu kaum tidak beragama. Kami berfirman, wahai Zulkarnain, engkau boleh menghukum atau berbuat kebaikan, mengajak beriman kepada mereka.

Dia Zulkarnain berkata, barang siapa berbuat zalim, kami akan menghukumnya, lalu dia akan dikembalikan kepada Rabbnya. Kemudian Rabb mengazabnya dengan azab yang sangat keras.

0: yusra.
1: Adapun orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka dia mendapatkan pahala yang terbaik sebagai balasan, dan akan kami sampaikan kepadanya perintah kami yang mudah. Kemudian dia menempuh suatu jalan yang lain,

0: sitra.
1: Hingga ketika dia sampai di tempat terbit matahari sebelah timur, didapatinya matahari bersinar di atas suatu kaum yang tidak kami buatkan suatu pelindung bagi mereka dari cahaya matahari itu.
0: Kadzalika wa qad ahatna bima ladayhi khubra.
1: Demikianlah, dan sesungguhnya kami mengetahui segala sesuatu yang ada padanya.
0: Thumma atba'a sababa.
1: Kemudian dia menempuh suatu jalan yang lain lagi,

Mereka berkata, "Wahai Zulkarnain, sungguh Ya'juj dan Ma'juj itu berbuat kerusakan di bumi. Maka bolehkah kami memberikan imbalan agar engkau membuatkan dinding penghalang antara kami dan mereka?"

Dia Zulkarnain berkata, apa yang telah dianugerahkan Rabb kepadaku lebih baik daripada imbalanmu. Maka bantulah aku dengan kekuatan, agar aku dapat membuatkan dinding penghalang antara kamu dan mereka.

0: qitara.
1: Berilah aku potongan-potongan besi, hingga ketika potongan besi itu telah terpasang sama rata dengan kedua puncak gunung itu, dia Zulkarnain berkata, tiuplah api itu. Ketika besi itu sudah menjadi merah seperti api, dia pun berkata, berilah aku tembaga yang mendidih, agar kutuangkan ke atas besi panas itu. Maka mereka, Ya'juj dan Ma'juj, tidak dapat mendakinya dan tidak pula melubanginya.

0: Dia Zulkarnain berkata, dinding ini adalah rahmat dari Rabku, maka apabila janji Rabku sudah datang, dia akan menghancur luluhkannya, dan janji Rabku itu benar.
1: وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا.
0: Dan pada hari itu, kami biarkan mereka, Ya'juj dan Ma'juj, berbaur antara satu dengan yang lain. Dan apabila sangkakala ditiup lagi, akan kami kumpulkan mereka semuanya.
1: وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا.
0: Dan kami perlihatkan neraka jahanam dengan jelas pada hari itu kepada orang kafir.
2: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
3: عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح.
4: Dari Abu يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, orang cerdik adalah orang yang dapat mengendalikan dirinya dan berbuat untuk kehidupan setelah kematian. Sedangkan orang yang lemah adalah orang yang suka mengikuti hawa nafsunya dan mengharapkan segala sesuatu kepada Allah. Hadis riwayat Tirmidzi, dan dia mengatakan hadis ini berstatus

101.4 RDS FM. RDS FM. وأخل الله البيع وحرم الربا. Allah Subhanahu wa taala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Pendengar menawarkan barang dan jasa dalam program RDS Niaga. Sesaat lagi di 101.4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Media dakwah syariah 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Pendengar RDS di manapun Anda berada, alhamdulillah segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali pendengar. Kembali Ridwan menemani Anda semuanya di kesempatan kali ini ya, masih dalam program RDS Niaga. Di edisi kali ini pendengar, saya akan bacakan informasi-informasi niaga yang sudah terkumpul ya, terangkum di bulan ini. Langsung saja pendengar ya, yang pertama dari toko An-Nur. Pendengar, Anda membutuhkan oleh-oleh umroh dan haji, toko An-Nur Mas Budi tempatnya. An-Nur Mas Budi menyediakan perlengkapan umroh dan haji, antara lain kaos kantong, baju koko, ihram putra ataupun putri, sabuk haji, celana haji, kaos tangan haji, dan lain-lainnya. An-Nur Mas Budi juga menyediakan oleh-oleh umroh dan haji seperti kurma, coklat Arab, kacang pistachio, kacang almond, kacang Arab, kismis, air zam-zam, botol, sajadah, dan lain-lainnya. An-Nur Mas Budi juga menerima pesanan paket oleh-oleh kotak tas dengan harga yang terjangkau berdengar. Paket penyembelihan hewan kurban dam yang dilaksanakan mahasiswa Universitas Ummul Qura Mekah dan Universitas Islam Madinah dengan syar'i tentunya pendengar. Datang dan pesan saja di An-Nur Mas Budi yang beralamat di Ngruki, Jalan Parangkesit, RT 01 RW 17, Cemani. Untuk nomor pemesanan silakan Anda menghubungi di nomor 081 329 056 747.

Ya, kemudian pendengar ada Ude Fadila, bagi Anda yang membutuhkan bahan bangunan di Klodren dan juga sekitarnya berupa kayu dengan kualitas bagus, Anda bisa mendapatkan di Ude Fadila, menyediakan kayu Kalimantan dan juga Gelugu Sulawesi dengan berbagai macam ukuran. Tersedia juga alat listrik, juga menyediakan bahan-bahan bangunan pendengar. Ude Fadila sekarang beralamat di Jalan Pakel Selatan, Rumah Makan Sunda Jawa, batas kota Banyuanyar, Banjarsari, Surakarta, ke arah selatan, kanan jalan pendengar ya. Informasi lebih lanjut silahkan Anda menghubungi di nomor 0271 729 642, atau silahkan Anda menghubungi Bapak Sugi.

0: kesehatan cepat pendengar. Salurkan donasi Anda melalui bank BPD DIY 0172-2100-1678 atas nama Paguyuban Masyarakat Guyangan. Untuk konfirmasi, Anda silakan di nomor 0821-3798-5404 dengan Bapak Suroto, atau kepada Ketua Komunitas Pendengar RDS FM di nomor 081-393-868-444 dengan Bapak Firdaus.
1: He is our creator, he is our sustainer, and he is the one who has power over all.
0: Ya, untuk informasi berikutnya, pendengar, ada dari Aflaha Bordir Komputer, ya. Aflaha Bordir Komputer menerima segala macam jenis bordir, logo instansi, logo perusahaan, bordir jaket, rompi, bed nama, label, tas, kaos, dan lain-lainnya. Jaminan dengan hasil bordir berkualitas, pendengar. Menerima jasa bordir komputer dalam bentuk partai besar ataupun kecil, pendengar, dengan harga yang sangat kompetitif tentunya. Aflaka Bordir Komputer beralamat di Jalan Punto Dewo nomor 53, Ngeruki, Cemani, Grogol, Sukoharjo. Untuk informasi lebih lanjut, silakan Anda menghubungi di nomor 0271-789-0566 atau di nomor WhatsApp pendengar 0853-1166-6665.

Ya, kita jeda terlebih dahulu mendengar kebersamaan kita di kesempatan kali ini. Nanti akan kita lanjutkan kembali kebersamaan kita di RDS Niaga. Tetaplah bersama kami di 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah.

Pesimis karena memiliki kekurangan hanya akan melemahkan jiwa, membunuh semangat untuk maju dan menambah kesedihan hati. Tinggalkanlah sikap pesimis itu. Yakinlah bahwa engkau bisa maju sebagaimana orang lain bisa. Janganlah bersedih hati bila engkau memiliki kekurangan dan kelemahan. Selain engkau, orang lain pun pasti memiliki keduanya. Di dunia ini, tidak ada seorang manusia pun yang sempurna. Yang membedakan hanyalah ada di antara mereka yang mau bangkit atau melakukan kebaikan dengan segala kekurangan dan kelemahan yang mereka miliki. Tapi ada juga yang enggan bahkan menyalahkan takdir yang menimpa dirinya. Bila engkau hanya duduk-duduk tanpa pernah mau berbuat sesuatu yang bermanfaat, maka yang akan hadir dalam benakmu adalah bayangan kesusahan yang semakin menjadi-jadi. Sementara setan dengan kelihayanya akan membisikkan agar engkau menyalahkan takdir yang telah berlaku atasmu. Ingatlah, terus-menerus merenung tanpa ada langkah ikhtiar untuk bangkit hanya akan membuang waktumu secara percuma tanpa pernah bisa menyelesaikan permasalahan yang ada. Akhirnya yang menjadi justru hanya akan menambah kesedihan di hati. Bila kau mau bangkit dan berusaha dengan sungguh-sungguh, niscaya Allah akan memberikan jalan keluar dari permasalahan yang sedang engkau hadapi. Engkau pun akan mendapat kesenangan yang bisa menenteramkan dan membahagiakan hati. Seseorang seperti Nabi Musa alaihi salam sekalipun juga memiliki kekurangan dan kelemahan. Lidahnya yang cedal gara-gara memakan bara api waktu masih kecil merupakan cacat yang akan terus dialami seumur hidup. Tapi hal itu tak menjadikan beliau pesimis atau bahkan minder. Nabi Musa alaihi salam tetap berani tampil menyerukan kebenaran di hadapan Fir'aun dan para pengikutnya. Beliau berdoa kepada Allah agar dengan keadaannya yang seperti itu dilapangkan dadanya dari rasa pesimis, dipermudahkan urusannya, dan agar kaumnya mengerti perkataannya. Saudaraku, kita tentu ingat dengan Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang buta matanya. Kebutaan yang menimpa dirinya sekali-kali tak pernah menghalangi niatnya menuntut ilmu langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah menurunkan surat Abasa berkaitan dengan dirinya yang begitu rindu ingin mendengarkan firman Allah langsung dari mulut suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun saat itu Rasulullah tidak menggubrisnya karena beliau ingin membacakannya kepada para pemuka Quraisy. Perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini ditegur Allah dengan menurunkan surat tersebut supaya beliau tidak memalingkan muka terhadap Abdullah bin Ummi Maktum biarpun ia seorang yang buta. Dalam perjalanan selanjutnya, Abdullah bin Ummi Maktum menjadi muazin Rasulullah selain Bilal bin Rabah. Bahkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari Madinah beberapa kali, Abdullah bin Ummi Maktumlah yang beliau percaya untuk memimpin kaum muslimin Madinah sampai beliau kembali. Lain orang, lain pula kekurangan dan kelemahan yang ia miliki. Sahabat Ibnu Mas'ud, seorang yang perawakannya pendek, selain itu dia adalah bekas seorang pengembala. Karena tubuhnya yang pendek, pernah suatu saat betisnya tersingkap. Beberapa sahabat yang melihatnya sebagian saling menertawakan. Menyaksikan peristiwa tersebut, Rasulullah SAW menegur para sahabat agar jangan menertawakan kekurangan yang ada pada fisik Ibnu Mas'ud. Sebab di akhirat kelak betisnya itu lebih berat daripada gunung Uhud. Biarpun memiliki tubuh yang pendek, ternyata Ibnu Mas'ud telah mampu mencapai derajat yang tinggi dan mulia di hadapan Allah dan Rasulnya. Bahkan dia termasuk salah satu sahabat yang menjadi rujukan bagi yang ingin membaca Al-Quran. Saudaraku, ketiga contoh tadi kiranya cukup menjadi bukti bahwa meskipun seseorang memiliki kekurangan dan kelemahan, tapi bila dia memiliki tekad yang kuat untuk meraih kebaikan,
pasti bisa lebih unggul dan lebih mulia dibandingkan orang lain yang secara fisik lebih sempurna tetapi lemah tekadnya. Meskipun mereka memiliki kekurangan fisik, mereka tetap bisa bahagia, bahkan sangat bahagia dengan derajat yang mereka raih. Tidak pernah sedikit pun mereka menyesali kekurangan yang mereka miliki, apalagi menyalahkan takdir Allah atas diri mereka. Oleh karena itu, bila kita termasuk salah satu di antara orang-orang yang memiliki cacat tubuh, janganlah kita bersedih hati. Dan yakinlah,

Abu Ali Ad-Daqqaq berkata, orang yang menghiasi zahirnya dengan kesungguhan, maka Allah memperbaiki sisi batinnya dengan kesaksian.

0: Dia Dawa Syariah 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah. Pendengar RDS dimanapun Anda berada, kita lanjutkan kembali kebersamaan kita. Masih dalam program RDS Niaga, di kesempatan kali ini pendengar kita akan lanjutkan untuk bacakan informasi-informasi niaga yang sudah terkumpul di edisi kali ini. Yaitu ada cup air mineral Salman pendengar ya. Promo ini pendengar. Cup air mineral hadir untuk Anda. Produk air mineral dari Pondok Pesantren Salman Al-Farisi Karang Pandan. Cup air mineral Salman 220 ml area sekitar Banyuanyar bisa Anda dapatkan di studio RDS FM. Untuk pemesanan dengan jumlah besar silakan Anda menghubungi Ustadz Rahmat pendengar ya. Di nomor 0856-1345-617. Dengan membeli produk cup air mineral Salman, Anda tidak hanya mendapatkan produk yang berkualitas, tapi juga turut mendukung kegiatan usaha Pondok Pesantren Salman Al-Farisi. Yuk segera pesan dan dukung kegiatan positif ini pendengar.
1: Allah is the one who loves the muhsinin. He is a creator.
0: Informasi berikutnya pendengar, ada GS Glass, spesialis kaca lengkung, melayani kaca lengkung untuk mobil, mebel, kaca rumah, akuarium lengkung, kaca grafir dan lain-lainnya. Ada juga partisi aluminium, ada juga pintu jendela aluminium yang beralamat di Tegalan, RT 04 RW 2 Wonorejo Polokarto Sukoharjo pendengar. Tepatnya di barat balai desa Wonorejo. Untuk informasi lebih lanjut silakan Anda menghubungi Pak Giatno di nomor WhatsApp ataupun SMS 0813-9375-2512.
1: Allah is Ghafur, Allah is Rahim, Allah is the one who loves the
0: more. Ya, berikutnya pendengar, ada sabun cuci Safnadif ya. Safnadif, sabun cuci piring dari Pondok Pesantren Salman Al-Farisi Karang Pandan Karanganyar. Tersedia berbagai macam ukuran dengan harga yang kompetitif pendengar. Bisa Anda dapatkan produknya di Ma'had Salman Al-Farisi Karang Pandan, atau Anda bisa dapatkan di studio RDS FM Solo pendengar. Untuk produk dan keagenan silakan Anda menghubungi di nomor 0856-1345-617. Safnadif, bersih piringku, sehat makananku.

Ya, pendengar, bagi Anda yang sedang merintis usaha, ingin dikenal lebih luas, ingin menginformasikan kepada komunitas Muslim Solo Raya, atau Anda ingin mengenalkan produk baru Anda, pendengar, Anda bisa segera iklankan di Radio Dakwah Syariah. Radio yang didominasi pendengar Muslim yang membutuhkan informasi barang maupun makanan halal di area Solo Raya, syar'i transaksinya halal barang yang ditawarkan. Anda bisa menghubungi marketing RDS FM di nomor 081-328-261-893. Ada paket juga iklan reguler dengan format spot, adlib maupun talk show, pendengar. Anda berrelasi, Anda sudah ikut berdonasi. RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.

Ya, untuk informasi berikutnya, pendengar, kabar gembira bagi pemuda muslim usia 17 hingga 23 tahun. Ada Pondok Pesantren Abdurrahman As-Sanad kini membuka pendaftaran mahasantri baru angkatan kedua untuk tahun pelajaran 2026 hingga 2027. Selama masa pendidikan 1 tahun, Anda akan dibimbing dengan sistem mulazamah yang meliputi program Hifdzul Quran di Rosa Islamiyah hingga pelatihan bimbingan kuliah ke Timur Tengah berengar. Nikmati fasilitas ruang belajar dan masjid ber-AC, asrama yang nyaman, serta bimbingan langsung dari tenaga pengajar dalam dan luar negeri. Tersedia beasiswa full untuk 10 mahasantri terpilih. Pendaftaran dibuka mulai April 2026 hingga kuota terpenuhi. Segera daftarkan diri Anda dengan menghubungi Ustadz Mukhlas di nomor 081-3657-4791. Kunjungi kami di Kompleks Masjid Jami Abdurrahman As-Sanad, Bendosari, Sukoharjo, Jawa Tengah. Persiapkan masa depan gemilang bersama Pondok Pesantren Abdurrahman As-Sanad.

0: Ya, berikutnya pendengar ada Hikmah Konveksi ya, yang melayani berbagai macam pemesanan kostum bola dan kostum olahraga, jilbab, tas, topi, dan aneka jaket. Ada rompi dan celana training, juga menerima pemesanan seragam sekolah ataupun pondok, pendengar. Ada juga baju batik, serta umbul-umbul dan telisir. Tersedia juga pembuatan spanduk banner, pendengar. Melayani pemesanan kaos umum, kaos promosi untuk pemesanan di wilayah sekitar Surakarta dengan jumlah pemesanan minimal 100 potong, kami melayani antar jemput dan memberikan bonus menarik untuk Anda. Hikmah Konveksi beralamat di Candi RT 13 RW 7 Karangnongko 57483 Klaten. Tepatnya di 200 meter utara Kecamatan Karangnongko. Untuk informasi lebih lanjut silakan Anda menghubungi di nomor 081-825-6167 atau di nomor 081-227-070-775. For the moon and the stars, praise him all day forward. Dan informasi terakhir, pendengar, ada Mus'ab Collection melayani Open PEPO, busana muslim dan muslimah, dewasa ataupun anak-anak, pendengar, dan juga menyediakan SR12 skincare, kaos kaki, perlengkapan bayi, komik, buku, dan mainan anak, pendengar. Tersedia juga pembalut wanita dari bahan kaos, ada kacang mede, parfum, masker, herbal, dan lain-lainnya. Untuk informasi pemesanan silakan Anda menghubungi Umum Mus'ab, pendengar ya, di nomor 0857-2860-8924 beralamat di belakang Alfamart Banyuanyar Banjarsari Surakarta. And he is the one who has power over all. Ya, pendengar, demikian tadi, pendengar ya, untuk informasi niaga, RDS Niaga di edisi kali ini. Sudah saya bacakan semua informasi-informasi niaganya. Dan saya Muhammad Ridwan pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaan dan partisipasi Anda semuanya. Pendengar, mohon maaf bila ada khilaf dan juga kesalahan dalam saya berucap ataupun membacakan informasi niaga yang sudah hadir di bulan ini. Insyaallah akan kita lanjutkan di lain kesempatan, pendengar. Alhamdulillah rabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika, syadu ala ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar, semoga keberkahan diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada siapapun yang selalu memperhatikan kehalalan dalam segala hal. Terima kasih Anda sudah menyimak RDS Niaga di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

Sambung silaturahim dengan berkirim salam, request nasyid dan renungan dalam program Salam Silaturahim RDS FM. Sesuai

الحبيب. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Media dakwah syariah 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Dengar RDS dimanapun Anda berada, alhamdulillah segala pujiannya bagi Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali mendengar kesempatan kali ini kita dapat berjumpa kembali. Tentunya masih dalam program Salam Silaturahim ya, di edisi hari apa ini? Harinya hari Jumat pendengar ya, hari yang ke-26 di bulan Dzulhijjah 1447 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 12 Juni 2026 Masehi. Gimana pendengar kabarnya di kesempatan siang kali ini? Semoga kabar baik untuk Anda semuanya pendengar ya. Di kesempatan kali ini seperti biasanya Ridwan ya, mengajak Anda untuk bisa bergabung bersama kami semuanya dalam program Salam Silaturahim. Anda dapat request nasyid, renungan, dan juga kisah inspiratif pendengar ya. Ataupun bagi Anda yang ingin berkirim kirim salam, memberikan atensinya, silakan di telepon 081-226-170-777. Ya, semoga kabar baik untuk Anda semuanya pendengar ya. Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan kepada pada aktivitas kita hari ini pendengar ya. Yang sedang bekerja semoga dimudahkan kerjanya. Yang sedang di rumah semoga diberikan ketenangan pendengar ya. Kemudian yang sedang menghadapi ujian hidup ya, semoga diberikan kekuatan dan juga kesabaran untuk melewatinya. Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Kalau mendengar kata surga, mendengar ya, apa yang terlintas di pikiran kita? Mungkin akan langsung terbayang amal-amal besar ya. Sedekah miliaran rupiah, membangun masjid, kemudian menjadi ulama besar, atau ibadah yang luar biasa. Padahal tahukah Anda, mendengar ya, dalam Islam banyak sekali jalan menuju surga yang terlihat sederhana, bahkan terkadang kita menjumpainya setiap hari. Masalahnya, seringkali kita terlalu fokus dengan amalan yang besar sampai-sampai lupa pada amalan-amalan kecil yang sederhana, yang itu juga sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, pendengar ya. Di kesempatan siang kali ini saya mengajak Anda ya, nanti kita ngobrol bareng, ngobrol santai ya, tentang tema pintu-pintu surga yang mungkin sedang kita lewati ya, karena bisa jadi kesempatan menuju surga itu lebih dekat daripada yang kita kira pendengar. Itu nanti Anda juga dapat bergabung ya di nomor yang saya sebutkan tadi, nomor yang sama 081-226-170-777. Mengawali kebersamaan kita di kesempatan siang kali ini pendengar ya, akan saya putarkan terlebih dahulu sebuah nasyid dari Hijaz dengan judul Putriku Sayang. Akan simak bersama di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.

orang yang cerdas tidak akan meremehkan perbuatan baik sekecil apapun, dan tidak gegabah berbuat dosa walaupun sekecil biji sawit. Ia tahu perbuatan baik atau jahat itu mula-mula amat kecil ketika dilakukan, akan tetapi bila pengaruhnya terus berlangsung lama, akan amat besar pahala atau dosanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Yasin ayat 12, "Kami menuliskan apa-apa yang mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan." Pendengar, ayat ini menegaskan bahwa tanggung jawab itu bukan saja terdapat dan terhadap apa yang diperbuat seseorang, melainkan melebar sampai pada akibat dari perbuatan tersebut. Artinya, perbuatan baik ataupun jahat akan diberikan pahala atau dosa ditambah dengan pahala atau dosa orang-orang yang meniru perbuatan itu. Orang yang meninggalkan ilmu yang bermanfaat, sedekah jariah, atau anak yang soleh, kesemuanya itu akan mengakibatkan kebaikan. Demikian pula sebaliknya. Kemudian ada pertanyaan, apabila yang memerintah kejahatan itu seorang pemimpin, maka apakah dia saja yang akan menanggung dosanya dan dosa rakyatnya karena mereka dipaksa? Ataukah rakyat juga menanggung dan harus menanggung dosanya walau ia melakukannya karena ancaman? Pendengar, seorang penguasa dianggap tidak memaksa selama rakyat masih memiliki kehendak yang ada dalam dirinya. Perintah seorang pemimpin secara lisan ataupun tulisan tidak berarti melepaskan seorang bawahan dari tanggung jawab atas semua perbuatannya. Al-Quran mencela orang-orang yang melakukan dosa dengan alasan pimpinannya telah menyuruhnya. Firman Allah Ta'ala, pada hari ketika muka mereka dibolak-balikan dalam neraka, mereka berkata, alangkah baiknya andai kata kami taat kepada Allah dan taat pula kepada Rasul. Dan mereka pun berkata, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah menaati pemimpin-pemimpin dan pembesar-pembesar kami, lalu mereka menyesatkan kami dari jalan yang benar. Quran Surat Al-Ahzab ayat 66-67. Pendengar, Allah membantah mereka dengan tegas, harapanmu sekali-kali tidak akan memberi manfaat kepadamu di hari itu karena kamu telah menganiaya dirimu sendiri. Sesungguhnya kamu bersekutu dalam azab itu. Quran Surat Az-Zukhruf ayat 39. Pendengar, demikianlah bahwa pemimpin yang zalim tidak akan bisa memaksa hati seseorang, kendati pun mampu memaksanya secara lahiriah. Oleh karena itu, rakyat atau bawahannya pun harus bertanggung jawab terhadap akidahnya dan perbuatannya, meskipun di sana ada perintah dan larangan pemimpin. Dalam keadaan demikian, seorang mukmin sejati tidak akan menerima kepemimpinan seseorang kecuali dengan ekstra hati-hati, seraya memperbaiki dirinya, keluarganya, dan semua yang menjadi tanggungannya. Wallahu a'lam bishawab.

Media dakwah Syariah 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Pendengar RDS di manapun Anda berada, kita lanjutkan kembali kebersamaan kita di program Salam Silaturahim di kesempatan siang kali ini. Sebelum saya akan bacakan untaian-untaian semangat yang bisa di request di kesempatan kali ini, pendengar ya. Tadi saya sudah menyebutkan bahwasanya tema pembahasan kita yaitu pintu surga yang mungkin sedang kita lewati. Apa saja sih mendengar ya sebenarnya pintu-pintu surga yang mungkin sedang kita lewati ya, karena kita tadi berfokus pada amalan-amalan yang besar ya pendengar, yaitu pintu surga yang bernama orang tua pendengar ya. Dengar, kalau ditanya apa salah satu pintu surga yang paling dekat ya, jawabannya ada di rumah kita sendiri, yaitu kedua orang tua kita. Pendengar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebutkan bahwasanya orang tua adalah pintu surga yang paling tengah. Insya Allah, pendengar ya. Jadi kadang kita rela menempuh perjalanan jauh untuk mencari keberkahan, namun kita lupa pendengar ya untuk menelpon ibu, memberikan kabar kepadanya, bertanya kabar kepadanya, menjenguknya ya. Kadang kita sibuk bekerja dari pagi sampai malam tapi lupa menanyakan kabar ayah kita. Padahal bisa jadi satu pesan sederhana, bu sudah makan atau pak gimana kabarnya sehat ya, itu menjadi amalan yang sangat besar di sisi Allah karena itu mempengaruhi dari kebahagiaan orang tua kita pendengar ya. Terkadang orang tua kita itu mungkin ya tidak memerlukan seberapa besar yang uang yang kita berikan, seberapa besar hadiah yang kita berikan kepadanya. Namun juga terkadang orang tua itu memerlukan hal-hal kecil yang sederhana yang bisa menyentuh hati mereka pendengar ya. Misalkan seperti tadi, ditanyakan kabarnya, kemudian diajak ngobrol ya, disapa, itu mungkin menjadi satu hal yang melebihi dengan apa yang biasa orang pikirkan untuk membahagiakan orang tua pendengar ya. Karena semakin tua seseorang itu akan merasa kesepian ya. Jadi mungkin bukan harta benda yang diprioritaskan, tapi ya itu sekedar apa, perhatian, kasih sayang yang harusnya lebih diberikan kepada orang tua kita. Dan info menariknya pendengar ya, tahukah Anda dalam Al-Quran setelah perintah menyembah Allah, salah satu perintah yang paling sering disebut adalah berbuat baik kepada orang tua. Dan ini tentu menunjukkan betapa tingginya kedudukan mereka di dalam Islam. Ridha Allah termasuk juga ridha dari orang tua kita pendengar ya. Murka Allah juga termasuk dari murka orang tua kita pendengar ya. Jadi kita juga harus berhati-hati ya, harus jeli ya, bagaimana caranya kita agar tidak bisa tidak durhaka kepada orang tua kita, dan bagaimana caranya agar kita bisa menjadi penyejuk mata bagi orang tua kita dan mengantarkan kita menuju ke surga Allah dengan mengharap ridhonya tentunya pendengar ya. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung 081226170777. Kita akan bacakan untuk konten semangatnya terlebih dahulu ya pendengar ya. Yang pertama dari Ustadz Hanan Ataki, mahkota bagi perempuan dan laki-laki. Yang kedua dari Ustadz Abdurrahim Ba'asyir dengan judul Jangan Berkecil Hati. Dan yang ketiga dari Ustadz Qosdi Ridwanullah, menjaga khusyuknya hati. Dan yang terakhir dari Ustadz Ihsan Tanjung, hidup di akhir zaman ya mendengar. Itu yang bisa di request di kesempatan siang kali ini. Coba akan kita intip nih ya dari siapa di mana yang sudah bergabung di kesempatan siang kali ini. Sebentar, masih lemot ini. Ini ya sudah bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan sebut namanya mas. Salam dari Karanganyar.
Mas mau, apa kabar Mas? Semoga dilancarkan rezeki dan sehat selalu, amin ya Mas. Gimana cuaca di sana? Di sini agak mendung, di sini juga agak mendung ya, nggak panas juga. Mas, saya mau nitip salam buat Laila, pendengar RDS angkatanku, keluarga dan semua yang ada di pondok semuanya ya. Semoga selalu sehat walafiat, selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Dan ditambah semangat lagi, sukses dunia akhirat. Terutama untuk para penyiar RDS FM, semoga sehat selalu dan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Diberkahi sukses dunia akhiratnya. Mas mau request nasyid Latahzan. Dari Maharjan ya, Latahzan. Itu aja Mas, semoga semuanya diberikan kesehatan, kelancaran, kelimpahan rezeki, sukses dunia akhirat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dan artinya semoga tambah banyak penggemarnya, banyak yang kangen, keseruannya dan juga hal yang lainnya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Dan semoga yang ada di pondok selalu semangat berjuang. Jangan pantang menyerah atau mundur. Kalian pasti bisa sukses dunia akhirat dan mencapai cita-cita serta tujuan kalian. Amin ya Rabbal Alamin. Jangan lupa diputarkan ya Mas ya. Jazakallah khairan kasiran afan wa iyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu untuk Anda ya. Untuk apa yang Anda doakan, semoga kembali ya, balik kepada Anda lagi. Amin ya Rabbal Alamin. Dan kita ke nasyid lagi mendengar ya. Jadi sudah di request nasyid dari Maherzen dengan judul Latahzan ya. Kemudian nanti akan diputarkan juga untaian semangat pendengar. Kita akan simak terlebih dahulu sebuah nasyid dari Maherzen, Latahzan. Nasyid yang menceritakan tentang hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

Cirebon. Ayat dalam surat Ali Imran ayat 139 dan 104 ini. Ya, di sini Allah memberitahukan kepada kita jangan kecil hati. Jangan kecil hati menghadapi musuh-musuhmu. Antumul a'launa. Kalian adalah orang-orang yang tinggi derajatnya. Kita ini dengan iman kita adalah orang-orang yang tinggi derajat kita. Jangan merasa rendah, jangan merasa kecil. Ya, kita harusnya berbangga, saya mukmin. Ya, wa qulu isyhadu bi anna muslimu. Maka siapapun yang mengganggu saya sebagai dalam keimanan saya, maka akan saya hadapi. Ya. Jadi kalau kita merasakan kesulitan, kita merasakan kesakitan dan sebagainya, mereka itu juga merasakan hal yang sama kok. Ya. Kemudian kita malah lebih mulia dari mereka karena kesakitan yang kita rasakan, kesulitan yang kita rasakan itu karena kita mempunyai harapan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka mau berharap pada siapa? Berharap pada iblis. Boleh berharap pada iblis, nanti ujung-ujungnya juga akan dibawa ke dalam neraka. Lalu mereka begitu getolnya, kok kita malah tidak melakukan apa-apa?

0: Dan dialah yang menerima taubat dari hamba-hambanya dan memaafkan kesalahan-kesalahan dan mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Asy-Syura ayat 25.
1: RDS FM.

Ini dakwah 101.4 Tardeas FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Kita akan kembali mendengar ya di program Salam Silaturahim di kesempatan siang kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayah selalu bilang kalau ingin hidup tenang jangan tinggalkan sholat. Sampai sekarang itu selalu saya ingat Mas Ridwan. Salam-salamnya untuk pendengar RDS FM dimanapun berada, semoga sehat selalu. Dan juga untuk Mas Ridwan serta kru RDS FM, semoga tidak cepat capek dan lancar terus untuk RDS FM. Requestnya Maher Zem, untian semangatnya nomor 3 tadi sudah. Oh belum, Ustaz Kosti ya. Itu aja Mas Ridwan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung ya. Insyaallah ya, kadang satu kalimat orang tua itu bisa menjadi bekal seumur hidup yang bisa selalu terus dikenang mendengar ya. Itu aja pesan dari ayah beliau. Yang berpesan kalau ingin hidup tenang jangan tinggalkan sholat gitu ya. Ya, tadi sudah saya sebutkan untuk pintu surga yang pertama yaitu melalui jalur orang tua, kemudian pintu surga melalui jalur menolong orang lain, mendengar ya. Pernah enggak membantu seseorang lalu melupakannya? Dengar, pernah enggak ya menolong seseorang atau membantu seseorang lalu melupakannya? Mungkin membantu mendorong motor mogok, mungkin membantu membawakan barang, membantu menunjukkan alamat, atau sekedar mendengarkan curhatan teman. Bagi kita itu mungkin biasa, tapi bagi orang lain itu sangat berarti mendengar ya. Dan juga Islam mengajarkan bahwa Allah akan menolong hambanya selama hamba tersebut menolong saudaranya. Masya Allah mendengar ya. Artinya setiap hari sebenarnya ada kesempatan kita untuk membuka pintu surga mendengar ya. Bukan hanya di masjid, tapi juga di jalan, di pasar, di kantor, di rumah, dan di mana saja mendengar ya. Info menariknya mendengar, salah satu amalan yang paling dicintai Allah adalah membuat seorang muslim merasa bahagia.

Ya, bayangkan pendengarnya, mungkin kita tidak punya banyak harta, tapi kita bisa membuat orang lain tersenyum, dan itu bernilai ibadah, pendengar ya. Itu untuk yang kedua, pendengar ya, pintu surga melalui jalur menolong orang lain ya. Setelah tadi yang pertama, yaitu jalurnya dari berbakti kepada orang tua ya. Yang kedua yaitu pintu-pintu surga. Ini pintu surga menurut, bukan menurut istilah, tapi menurut bahasanya aja pendengar ya. Bukan pintu surga yang ada namanya yang menurut dalil, bukan-bukan itu pendengar ya. Tapi maksudnya kita itu mau ke surga melalui jalur-jalur apa gitu pendengar ya. Maksudnya jalurnya ini, nanti akan saya sebutkan gitu ya. Kita ke nasyid lagi aja berdengar ya. Di kesempatan kali ini, tadi setelah saya putarkan, oh tadi ada yang request Mayerzen. Dengan judul apa tadi tidak disebutkan ya. Saya inikan saja, pilihkan saja dengan judul Forgive Me. Kita akan simak bersama berdengar ya. Di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.

0: Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui
1: Si Bargas.
0: Program donasi barang bekas dari RDS FM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 101,4 FM.
2: Lagi full seneng kayaknya ini.
3: Bapak, udah pulang ya? Biar semangat ini Pak, jadi sambil YouTube-an ini loh.
2: Wih.
3: Ini wifi-nya pakai apa toh Pak? Kok udah gak pernah lemot lagi?
2: Itu loh, kemarin Bapak baru aja pasang paket baru fiber optiknya Citranet. Namanya Infinite Home Max up to 50 Mbps cuma Rp240.000 per bulan. Murah, tur cepet toh, gimana?
3: Oh, pantesan. Ini loh, dari tadi YouTube-an terus gak habis habis, jadi bikin tambah semangat nyucinya.
4: Ya, paket Infinite Home Max dari Citranet, paket terbaru berbasis fiber optik up to 50 Mbps hanya Rp240.000 per bulan. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811-286-6611. Internet ya Citranet.
5: Assalamualaikum Kang Rejo.
6: Waalaikumsalam.
5: Ada suara petuk, kabarmu piye Kang?
6: Alhamdulillah, baik-baik saja.
5: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
6: Alhamdulillah juga, sithik-sithik tapi ajek.
5: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene ing RDS FM durung ya Kang?
6: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan barang apa jane?
5: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
6: Wah, kayak gue ya? Ya wes nang kanu, yuk aku diteran siki.
5: Alam bawa rodok engkau tau Kang, iki serengengnya panas banget loh.
6: Ayo ngaku mobilku kalu.
5: Weh, saya ini numpak mobil lah.
6: Iya jelas, mobilku larang, lawangnya anak guru lo rodok lo.
5: Wah lah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini ki.
6: Lah ge mobilku ge.
5: Lah kok pikep ngene?
6: Lah kan yo bener, dua pintu ya ra.
5: Aduh, ya wes ayo.
4: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
7: Siap meraih prestasi dan masa depan gemilang? Sekolah Tinggi Islam Al-Mu'min STIM Surakarta hadir untuk kamu yang ingin maju, unggul dan berdaya saing. Mulai langkah suksesmu dari sini bersama STIM Surakarta. Dengan fasilitas mewah, biaya termurah, dan komitmen kami, we make everyone study. Pilihan program studi ada 3, yaitu Pendidikan Bahasa Arab SPD, Ilmu Al-Quran dan Tafsir SAG, Hukum Ekonomi Syariah SH. Biaya UKT terjangkau, hanya Rp300.000 per bulan. Kamu sudah bisa menikmati ruang kelas ber-AC, fasilitas pendidikan lengkap, beasiswa melimpah, suasana islami dan kondusif, dosen profesional dan berpengalaman, ijazah resmi, dan terakreditasi BAN PT. Informasi lebih lanjut, hubungi Ustadz Wildan Jauhari LCMH 0851-8474-8603. Yuk, segera daftarkan diri melalui pmb.stimsurakarta.ac.id. Jangan tunda masa depanmu. STIM Surakarta, kuliah Islami, berkualitas dan terjangkau.
8: Kabar gembira bagi pemuda muslim usia 17 hingga 23 tahun. Pondok Pesantren Abdurrahman As-Sanad kini membuka pendaftaran mahasantri baru angkatan kedua untuk tahun pelajaran 2026 hingga 2027. Selama masa pendidikan 1 tahun, Anda akan dibimbing dengan sistem mulazamah yang meliputi program Hifzul Quran di Rosa Islamiyah hingga pelatihan bimbingan kuliah ke Timur Tengah. Nikmati fasilitas ruang belajar dan masjid ber-AC, asrama yang nyaman, serta bimbingan langsung dari tenaga pengajar dalam dan luar negeri. tersedia beasiswa penuh untuk 10 santri terpilih. Pendaftaran dibuka mulai April 2026 hingga kuota terpenuhi. Segera daftarkan diri Anda dengan menghubungi Ustadz Mukhlas di nomor 0821-3657-4791. Kunjungi kami di Kompleks Masjid Jamik Abdurrahman As-Sanad, Bendosari, Sukoharjo, Jawa Tengah. Persiapkan masa depan gemilang bersama Pondok Pesantren Abdurrahman As-Sanad.

Mendengar pada waktu pagi hari, terlebih pada subuh, memang paling enak untuk tidur lagi. Apalagi saat hari libur. Tapi, tahukah Anda bahwa kualitas oksigen di pagi hari jauh lebih baik dibandingkan pada waktu yang lain? Hal ini disebabkan oleh masih minimnya aktivitas masyarakat di pagi hari. Tentunya, hal ini sangat berdampak baik dari kualitas oksigen yang kita hirup. Nantinya, oksigen yang kita hirup digunakan oleh otak untuk menjalankan fungsinya dalam kehidupan sehari-hari. Meningkatkan menghirup udara segar di pagi hari dapat bermanfaat untuk meningkatkan kejernihan otak yang lebih baik, meningkatkan fungsi optimal otak untuk berpikir dan berkonsentrasi. Jadi, masihkah Anda berencana untuk tidur lagi di pagi hari setelah subuh?

0: Media Dakwah Syariah 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah. Kita lanjutkan berdengar ya, kembali ke persahabatan kita di kesempatan siang kali ini. Tadi di awal kita sudah sebutkan pintu surga dari jalur orang tua, pintu surga dari jalur menolong orang, dan juga pintu surga yang dari jalur lisan yang baik ini mendengar ya. Ada amalan yang ringan, tidak mengeluarkan biaya, bisa dilakukan kapan saja, tapi sering diabaikan, yaitu menjaga lisan mendengar. Kadang satu kalimat bisa menyembuhkan hati, dan terkadang satu kalimat juga bisa melukai hati selama bertahun-tahun mendengar ya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata baik atau diam mendengar. Masya Allah ya. Betapa banyak pahala yang kita akan dapat hanya dengan menjaga ucapan mendengar ya. Dan info menariknya mendengar, tahukah Anda bahwasanya rata-rata manusia mengucapkan sekitar 7.000 hingga 15.000 kata setiap hari. Bayangkan jika sebagian besar kata itu berisi kebaikan, doa dan nasihat yang baik ya. Betapa banyak pahala yang bisa kita kumpulkan mendengar ya. Itu yaitu nomor 3 jalur menuju surga, yang ketiga mendengar yaitu lisan yang baik. Itu mendengar ya. Yang ketiga, dan kita akan putar nasyid lagi sebelum nanti kita akan lanjutkan. Ada satu lagi yang mau saya infokan, yaitu jalur yang keempat, yaitu bernama istiqomah. Tapi nanti pendengar ya, kita akan simak nasyid lagi ini. Dari siapa-siapa yang mau diputarkan, dari suara persaudaraan pendengar ya. Suara persaudaraan itu dengan judul Sejagat Kasih Ibu pendengar. Kita akan simak bersama di 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku di waktu kecil. Kemudian Abu Dawud, Ibnu Majah dan Hakim meriwayatkan dari Malik bin Rabi'ah bahwa ia berkata, ketika kami berada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba datang laki-laki Bani Salamah menghadap beliau seraya berkata, adakah sesuatu yang tetap harus aku lakukan untuk berbuat baik kepada kedua orang tuaku setelah mereka wafat? Beliau bersabda, ya, membacakan solawat untuk mereka berdua, melaksanakan janji mereka berdua, menghormati teman mereka berdua, dan mengadakan kasih sayang yang tidak dapat dihubungkan kecuali dengan mereka berdua. Sedangkan di dalam kitab Al-Adabil Mufrid, Imam Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa ia berkata, setelah mati, mayit itu akan diangkat derajatnya, kemudian berkata, wahai Tuhanku, ada apa ini? Tuhan berfirman kepadanya, anakmu memohonkan ampun untukmu.

0: Quran. Wujudkan impian menjadi hafiz Quran bersama Pondok Pesantren Ahul Muslim Sragen. Kami membuka pendaftaran santri baru tahun ajaran 2026-2027 dengan program beasiswa penuh bagi 20 putra dan 20 putri dari seluruh Indonesia. Beasiswa ini mencakup seluruh biaya pendidikan, uang pangkal, hingga biaya asrama dan makan. Dengan sistem pendidikan mulazamah, kami mencetak generasi yang hafal 30 juz Al-Quran, mahir berbahasa Arab, serta dibekali keahlian wirausaha dan kepemimpinan. Pendaftaran dibuka mulai 23 April 2026. Segera hubungi 0852-9223-1110 untuk putra atau 0812-3362-6873 untuk putri. Kunjungi lokasi kami di Bangunsari, Sragen. Pondok Pesantren Ahul Muslim Sragen, membina insan Qur'ani yang solih dan muslim.
1: Assalamualaikum Kang Rejo.
2: Waalaikumsalam.
1: Ada suara petuk, kabarmu piye Kang?
2: Alhamdulillah, baik-baik saja.
1: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
2: Alhamdulillah juga, sitik-sitik tapi ajek.
1: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene ing RDS FM durung ya Kang?
2: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan barang apa jane?
1: Beh, beh, beh. Piye to Kang? Iklanan ing RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
2: Boh, kaya gue ya? Ya wes nang kanu, yuk aku diternan siki.
1: Alam bawa rodok engkau tau Kang, iki serengengene panas banget loh.
2: Ayo ngaku mobilku kaya lu.
1: Weh, saiki numpak mobil lah.
2: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru lo rotok lo.
1: Walah, mesti yen Ferrari Lamborghini ki.
2: Lah, ge mobilku ge.
1: Lah kok pikep ngene?
2: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
1: Aduh, ya wes, ayo.
3: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
0: Satu nyawa sangat berharga dan dalam kondisi darurat, kecepatan adalah kunci utama. Guyangan Lor Peduli Sesama mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk ikut berpartisipasi dalam donasi pengadaan ambulans demi menghadirkan pertolongan cepat bagi masyarakat yang membutuhkan. Karena satu ambulans dapat membawa 1000 harapan bagi sesama. Salurkan donasi terbaik Anda melalui Bank BPD DIY dengan nomor rekening 0172-210-1678 atas nama Paguyuban Masyarakat Guyangan. Untuk konfirmasi donasi, silakan hubungi Bapak Suroto di nomor 0821-3798-5404. Informasi lebih lanjut mengenai komunitas dapat menghubungi Firdaus di 081-393-868-444. Guyangan Lor Peduli Sesama, bersama kita hadirkan pertolongan cepat untuk sesama.
4: Jumatan di tanah air sudah biasa, tapi bagaimana rasanya bisa Jumatan di tanah suci? Bukan hanya sekali, sahabat Namira berkesempatan mendapat dua kali sholat Jumat di Mekah dan Madinah. Hadirkan pengalaman umroh yang lebih istimewa bersama paket umroh dua kali Jumat Namira Travel. Program 10 hari, berangkat 17 September 2026 bersama Saudia Airlines, tanpa transit dan tiket sudah terkonfirmasi. Perjalanan lebih nyaman. Nikmati juga kunjungan penuh makna ke Kota Thaif. Hotel nyaman dan strategis, dekat dengan masjid sehingga ibadah lebih mudah. Free tahalul, free hidangan nasi unta Al-Romansiyah dan Al-Baik. Semua pengalaman ini bisa Anda dapatkan mulai dari 29 jutaan. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jamaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo, ibadah mudah sesuai syariah.
1: Weh, Mas Udin, kata-kata hari ini apa Mas Udin?
5: Wah, Mas Paijo ki esuk-esuk wis heboh.
1: Lah piye, ben semangat to ya.
5: Oke, ngene ya. Oke, ana nganggo musyukur nikmat ben lali carane sambat
1: Masuk. Berarti iki gak oleh sambat ya Mas Udin?
5: Yo sambat karo sing nggih urip bae. Lah ono apa to Mas Paijo?
1: Kati Mas arep sambat dilihat duit aku Mas Udin, Mas Udin.
5: Wah, nek kuwi aja sambat karo aku Mas. Berat.
1: Yo wis gak sida nekmu. Bukan bahagia yang menjadikan kita bersyukur, tapi bersyukurlah kita akan bahagia.
5: Apik Mas Paijo. Pokoke alhamdulillah. Dodol sa'onone, mugi-mugi berkah.
3: Tips dan trik persembahan RDS FM Solo.
4: Otak merupakan organ yang sangat vital bagi manusia. Dengan otak, kita dapat mengingat masa kecil yang begitu indah, mengingat semua hal yang membahagiakan dalam hidup kita, atau mengingat apapun dalam kehidupan kita. Lalu, bagaimana menjaga otak agar tetap sehat? Berikut ini ada beberapa tips menjaga kesehatan otak kita. Yang pertama, kita harus menjauhi dari yang namanya merokok dan mengkonsumsi obat-obatan terlarang alias narkoba. Ini disebabkan kedua bahan tersebut akan merusak fungsi-fungsi kerja otak. Yang kedua, kita harus memiliki istirahat atau tidur yang cukup setiap harinya. Dengan istirahat atau tidur yang cukup, maka ketika bangun otak kita akan terasa lebih fresh dan bekerja lebih optimal. Kita juga harus mencukupi kebutuhan gizi untuk otak kita. Hal ini dapat dilakukan dengan mengkonsumsi makanan yang sangat bermanfaat untuk otak kita. Dan yang terakhir, usahakan menghindarkan benturan pada otak. Dengan seringnya terjadi benturan pada otak kita, maka bisa jadi fungsi-fungsi dalam otak pun akan

yasqina. Media dakwah Syariah 101.4 RDSFM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Ya, itu pintu surga yang mungkin terlewat ya pendengar ya. Pintu surga, jalur menuju surga yang mungkin kita terlewat itu yang keempat, istiqomah pendengar ya. Terkadang kita berpikir surga hanya untuk orang-orang hebat, padahal Allah juga mencintai amal yang sederhana tapi terus dilakukan pendengar. Membaca Al-Quran satu halaman, sedekah 1.000 rupiah, sholat tepat waktu, mendoakan orang tua, zikir setelah sholat, kemudian berkata baik ya, jujur, itu kelihatannya kecil pendengar, tapi kalau istiqomah nilainya itu besar di sisi Allah pendengar, karena Allah melihat dari kesungguhan hati kita. Dan info menarik pendengar ya, pohon besar yang kokoh tidak tumbuh dalam sehari, begitu pula amal yang membuat seorang mulia ya di sisi Allah bukan karena sekali berbuat baik, tetapi terus-menerus dan menjaga kebaikan sepanjang hidupnya pendengar. Iya, hari ini pendengar kita belajar bahwasanya pintu surga ya ataupun jalur menuju surga itu tidak selalu berupa amalan yang besar ya. Kadang pintu-pintu ataupun jalur-jalur yang sering kita lewati, mungkin kita lewati ya, yaitu senyum kepada sesama, berbakti kepada orang tua, menolong orang lain, menjaga lisan dan juga istiqomah dalam kebaikan, itu mungkin amalan yang terlihat kecil di mata manusia, tetapi bisa jadi sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mendengar. Ya, pamit undur diri dari ruang dengar Anda pendengar. Terima kasih kebersamaan pendengar semuanya. Dan jangan lupa, bisa jadi pintu surga yang kita cari-cari ternyata hadir dalam kebaikan-kebaikan yang sederhana yang setiap hari kita lakukan. Saya Ridwan pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih kebersamaan dan partisipasi Anda semuanya pendengar. Mohon maaf bila ada khilaf dan juga kesalahan. Semoga acara ini dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Dan kita lanjutkan di lain kesempatan. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih kebersamaan Anda dalam program Salam Silaturahim. Ikuti kembali Salam Silaturahim esok hari hanya di 101.4.

Manusia adalah makhluk miskin yang karenanya membutuhkan pihak lain guna mencukupi apa yang menjadi keperluannya. Begitu miskinnya hingga dia menjadikan pemenuhan kebutuhannya sebagai motif utama dari berbagai tindak baiknya kepada orang lain. Bukan ketulusan pemberian bantuan, namun wasilah kebaikan bagi diri sendiri, cepat atau lambat. Sebuah rahasia terpendam yang kebanyakan kita tidak paham. Kemudian dalam inovasinya yang berkelanjutan, manusia mampu menghadirkan berbagai macam penemuan yang mengejutkan, berbagai produk mencengangkan hasil kompetisi yang super ketat, atau kemampuan mengendus kebutuhan yang luar biasa, hingga kita terpesona dengan fenomena di sekitar kita. Begitu banyak hal, bahkan di luar ekspektasi kita, yang menunggu dinikmati, memanjakan seluruh panca indera dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dan kita mabuk kepayang, pikiran melayang dalam angan-angan panjang akan hasrat merasainya. Semua hebat, semua nikmat, dan semua dekat. Seolah semua memang disediakan agar keinginan akan berbagai nikmat bisa disalurkan. Dan ragam kenikmatan instan yang tersaji sering membuat kita lupa diri, lupa akhirat. Tapi, apakah semuanya memang harus kita miliki dan nikmati? Bagaimana dengan nafsu yang mencandu dalam sepenuh penghambaan akan pencapaian nikmat? Meski saat nafsu yang selalu mengajak ingkar dan berputar-putar dalam pusaran pencarian kelezatan duniawi, padahal kita tahu, tidak semua yang menarik pantas untuk dilirik. Sedang dalam kebodohan dan kemiskinan, kita sering hilang kendali, membenarkan semua tindakan pengecapan kenikmatan tanpa kecuali. Padahal seorang mukmin adalah pengendali bagi nafsunya, karena Allah, hingga bila dia dibuat kagum oleh semua penampakan dalam hal yang diinginkan nafsunya, dia mampu berkata, "Demi Allah, aku berhasrat kepadamu. Engkau adalah termasuk kebutuhanku. Namun tidak ada hubungan antara aku dan dirimu. Alangkah jauhnya jarak di antara kita karena ada tabir yang menghalangi." Karena iman membawa kita kepada kebenaran Al-Quran, dan ia menghentikan kita akan hal-hal yang salah dan melawan kehendak Allah, hingga kita tidak berdiri sendiri menghadapi rayuan materi duniawi, karena iman menguatkan kita akan kebenaran pengingkaran sebagian besar darinya. Bukankah keselamatan dunia akhirat yang menjadi tujuan kita? Dan bukankah sekedar memanjakan panca indera akan kelezatan yang didambakannya? Karena tidak semua menjadi bagian kita di dunia. Hingga saat berbagai nikmat itu terhidang di hadapan, menantang semua keinginan tanpa ragu kita mampu berkata, "Maaf, meski menarik dan nafsuku menginginkan, engkau bukanlah pilihan." Ya, itulah jika iman menjadi kendaraan kita.

0: Jo, toleransi antar umat beragama itu bukan berarti kita harus mengucapkan selamat di saat hari raya umat agama lain loh, Jo.
1: Wah, lah ngopo to, Mal? Salahku ki apa to?
0: Neng status WhatsAppmu kae lho, Jo. Lah kok dadak gawe status mengucapkan selamat bareng ngopo to, Jo?
1: Ya kuwi semacam bukti loh, Mal, kalau kita itu harus saling menghormati antar umat beragama. Lah ya ngono to?
0: Alah dalah. Menghormati dan bertoleransi dengan umat agama lain itu ya tidak harus mengucapkan atau ikut acara-acara perayaan dan peribadatan mereka lho, Jo. Lakum dinukum waliyadin.
1: Sek, maksudnya lakum dinukum waliyadin kuwi apa to, Mas?
0: Lah, maksudnya kuwi sebagai seorang muslim, kita dilarang mengganggu, mencegah dan menghalang-halangi, apalagi melarang agama lain yang akan menjalankan ibadahnya, Jo. Begitu juga sebaliknya, mereka juga tidak boleh mengganggu dan mencegah kita saat kita beribadah. Ngono lho, Jo.
1: Oh, lain kita yang ikut ibadah mereka gimana, Mas?
0: Wah, yo saya meneh kuwi, Jo, Jo. Yo jelas dilarang dan berdosa to, Jo.
1: Lain mereka yang ikut acara ibadah kita.
0: Lah, yen kuwi ento, Jo. Tapi enek syaratte.
1: Wah, syarat barang ngopo, Mas?
0: Sarate ngucapke syahadat dhisik, Jo.
1: Oh, maksudnya mlebu isam dhisik ya, Mal ya. Eh, alah.
0: Ayo genah.
2: Pendengar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah merasa bahwa rezekimu datangnya terlambat. Karena sesungguhnya tidaklah seseorang hamba akan meninggal

keahlian yang dimiliki menjadi momok yang sangat menakutkan. Di tengah kondisi krisis ekonomi, mestinya tidak menjadikan seseorang putus asa akan karunia Allah Subhanahu wa taala. Jika saja mengimani hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rasa putus asa dan kekhawatiran yang berlebihan justru akan lebih mempersulit terbukanya pintu rezeki yang telah digariskan. Rasa yakin dan optimis mestinya terus dipupuk dalam hati agar datangnya rezeki Allah dengan dibarengi usaha maksimal dan tawakal tentunya. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan hambanya untuk terus yakin dan optimis akan datangnya anugerah serta karunianya dengan cara mengempaskan jauh-jauh rasa putus asa tersebut dalam lubuk hati seorang mukmin. Dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah melainkan kaum yang kafir. Surat Yusuf ayat 87. Pendengar, tugas manusia adalah menjemput rezeki dengan berusaha dan berdoa sebaik-baiknya sesuai etika dan jalan yang dibenarkan Allah dan Rasul-Nya. Adapun setelah itu, kita diperintahkan untuk menyerahkan segala hasil jerih payah kita sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala menyalahi janji pada hamba-Nya yang telah berusaha sekuat yang ia mampu. Karena sesungguhnya ia akan mendapatkan balasan selaras dengan usaha yang telah dikerahkan. Dan katakanlah, bekerjalah kamu sekalian, maka Allah dan Rasul-Nya beserta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu dan kamu akan dikembalikan kepada-Nya yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata. Lalu diberikannya kepada kamu apa yang kamu kerjakan. Surat At-Taubah ayat 105. Jiwa pantang menyerah dan tidak putus asa adalah karakter seorang muslim. Maka maksimalkanlah segala kemampuan yang dimiliki untuk menjemput jatah yang telah ditetapkan, karena itu adalah ibadah.

0: Ikhlas adalah melakukan amal baik perkataan maupun perbuatan yang ditujukan untuk Allah semata. Al-Qur'an menyuruh kita ikhlas. Dalam Al-Qur'an surat Yunus ayat yang ke-105, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, Allah tidak menerima amal kecuali apabila dilaksanakan dengan ikhlas untuk mencari ridho Allah semata. Hadis riwayat Abu Dawud dan Nasa'i. Ali radhiyallahu an juga berkata, orang yang ikhlas adalah orang yang memusatkan pikirannya agar setiap amal diterima oleh Allah. Pendengar, kendati bersimbah peluh, berkuah keringat, menghabiskan tenaga, menguras pikiran, kalau tidak ikhlas, sebesar apapun amal kita sia-sia di mata Allah. Maka sungguh rugi orang yang bertempur, mempertaruhkan nyawa dengan niatan ingin disebut dengan pahlawan, atau orang yang sedekah habis-habisan hanya ingin disebut sebagai seorang yang dermawan. Ikhlas akan membuat jiwa menjadi independen, merdeka, tidak dibelenggu pengharapan akan pujian orang. Hati menjadi tenang karena ia tidak diperbudak penantian mendapat penghargaan ataupun imbalan dari makhluk. Penantian adalah hal yang tidak nyaman. Menunggu pujian atau imbalan adalah hal yang dapat meresahkan, bahkan bisa mengiris hati bila ternyata yang datang sebaliknya. Orang yang tidak ikhlas akan banyak menemui kekecewaan dalam hidup karena ia banyak berharap pada makhluk yang lemah. Jabatan tidak akan membuat terpesona hati orang yang ikhlas. Ia tidak ujub dengan jabatan setinggi langit dan tidak minder dengan jabatan yang rendah. Dalam benaknya, Allah menilai bukan dari jabatan, tapi tanggung jawab terhadap amanah dari jabatan itu. Ia sangat yakin akan janji dan jaminan Allah yang Maha Kaya. Pendengar, justru imbalan manusia tiada apa-apanya dibandingkan dengan imbalan Allah Ta'ala. Sungguh tak ada risau, tak khawatir ditipu, dikhianati bila dekat dengan seorang hamba yang ikhlas. Justru sebaliknya, orang akan merasa nyaman karena sikap dan tutur katanya menghargai dan menyejukkan, penuh dengan manfaat. Karena orang yang ikhlas perhatiannya fokus memberi yang terbaik untuk Allah yang selalu menatapnya. Imbasnya akan memberi kebaikan pada orang yang berada di kanan kirinya, dan Allah beri penghargaan pada mereka. Al-Quran surat An-Nisa ayat yang ke-146. Subhanallah, pendengar, adakah yang lebih berharga dari pemberian Allah? Maka nikmat manakah yang kita dustakan? Allah lama soal.
1: طلع البدر علينا من ثنيات يدها.
2: Ayo lefatul kiram, siap usaha dan makar musuh terhadap Islam dan umatnya pasti membawa kehancuran dan kerugian mereka sendiri. Nah, ini sesuatu yang menjadi bushro, menjadi kabar gembira. Ya. Kita waspada terhadap serangan-serangan dan upaya memusuhi Islam dan umat Islam yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Tetapi kita juga tidak perlu khawatir, ya, tidak perlu khawatir bahwa oh, mereka bikin makar ini, bikin makar itu, bikin senjata ini, bikin senjata itu. Gak usah khawatir, Allah lah yang yatawalla, yang akan menjaga eksistensi daripada dinul Islam sampai hari dimana Allah yang berkehendak kapan dinul Islam ini akan dihapuskan dari muka. Jadi kita gak perlu khawatir. Jadi kalau kita melihat di dalam surat Fatir ayat 43, Allah Subhanahu wa taala menegaskan istikbaru bil abdi wa makru sayyi' wa la yahiqul makru sayyi'u illa bi ahli. Dan tidak menguasai atau tidak mengakibatkan keburukan sebuah makar sayyi', makar buruk, kecuali si kepada si pelakunya. Ya, kepada si pelakunya. Artinya apa? Mereka membuat makar-makar itu nanti sebenarnya akan membawa kerugian pada mereka sendiri dan tidak membawa perubahan apapun pada diri Islam. Jangan khawatir. Ya. Begitu juga di dalam surat An-Naml ya 50 dan 51, Allah Subhanahu wa taala wa makaru wa makran wa makarna makra. Mereka bermakar, kami juga bermakar. Karena kalau kita lihat, tidak ada satu kejadian apapun dari kelakuan hamba-hamba ini yang terjadi kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Iya kan? Tidak ada mereka mau bisa melakukan apapun, tidak akan terjadi kalau Allah Subhanahu wa taala tidak berkehendak. Maka dari itu makar mereka itu sebenarnya juga bisa terjadi dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah khawatir. Dan itu menjadi bagian dari ujian yang harus dihadapi oleh orang-orang mukminin. Ya. Wa makaru makaru wa makarna makaru wa hum la yash'urun, dan mereka tidak merasa. Fandur kaifa kana 'aqibatul makrihim anna dammarnahum wa qaumahum ajma'in. lihatlah kepada akibat dari makar mereka, kami hancurkan mereka semua dan bersama kaum-kaum mereka.

0: Hikmah Quran hari ini. Hikmah Quran hari ini. Hikmah Quran hari ini.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkanmu dari azab yang pedih? Yaitu, kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu dan memasukkanmu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan memasukkan kamu ke tempat tinggal yang baik di dalam jannah Aden. Itulah keberuntungan yang besar. Quran Surat As-Saff ayat 10. Quran Surat As-Saff ayat 11. Quran Surat As-Saff ayat 12.
1: Pendengar, sebuah renungan tentang kita tak pernah bahagia sebab, oleh Asep Teddy. Pendengar, apa yang menarik untuk diburu orang yang tinggal di gunung merindukan pantai, yang tinggal di pantai merindukan gunung, di musim kemarau merindukan musim hujan, di musim hujan merindukan musim kemarau, diam di rumah merindukan bepergian, setelah pergi merindukan rumah, waktu tenang mencari keramaian, waktu ramai mencari ketenangan, setelah berkeluarga belum memiliki anak mengeluh, setelah memiliki anak mengeluh juga tentang biaya hidup dan pendidikan. Kita tak pernah bahagia sebab segala sesuatu tampak indah hanya sebelum dimiliki, namun setelah dimiliki tak lagi menarik. Kapankah kebahagiaan akan didapatkan kalau kita hanya selalu memikirkan apa yang belum ada, namun mengabaikan apa yang sudah dimiliki? Jadilah pribadi yang selalu bersyukur. Bersyukurlah senantiasa dengan berkah yang sudah kita miliki. Bagaimana mungkin selembar daun yang kecil dapat menutupi bumi yang luas ini? Jangankan bumi, menutupi telapak tangan saja sulit. Namun, bila daun kecil ini menempel di mata kita, maka tertutuplah bumi. Begitu juga, bila hati ditutupi pikiran buruk, sekecil apapun, maka kita akan melihat keburukan di mana-mana, dan bumi ini pun akan nampak buruk. Jangan menutup mata kita, walaupun hanya dengan daun yang kecil. Jangan menutupi hati kita, walaupun hanya dengan sebuah pikiran buruk atau negatif. Bila hati kita tertutup, tertutuplah semua. Syukuri pendengar, apa yang sudah kita miliki, karena hidup adalah waktu yang dipinjamkan, dan harta adalah anugerah yang dipercayakan. Bersyukurlah atas nafas yang masih kita miliki, bersyukurlah atas keluarga dan rumah tangga yang kita miliki, bersyukurlah atas pekerjaan yang kita miliki, dan masih banyak orang yang tidak seberuntung kita.
2: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laisa asy-syadidu bis-sur'ah innama asy-syadidu alladhi yamliku nafsahu 'inda al-ghadab. Muttafaqun alaihi.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang kuat itu bukanlah orang yang unggul dalam perkelahian, tetapi orang yang kuat perkasa adalah orang yang mampu menahan dirinya pada saat marah. Muttafaqun alaih.
4: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
0: Waktu sholat asar telah tiba untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Seluruh kru RDS FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Alif Lam Ra. Inilah kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi, kemudian dijelaskan secara terperinci, yang diturunkan dari sisi Allah, yang maha bijaksana, maha teliti.
1: Alla ta'budu illa Allah, innani lakum minhu nadhirun wa bashir.
0: Agar kamu tidak menyembah selain Allah, sesungguhnya aku, Muhammad, adalah pemberi peringatan dan pembawa berita gembira darinya untukmu.

0: dan hendaklah kamu memohon ampunan kepada Rabbmu dan bertaubat kepadanya. Niscaya Dia akan memberikan kenikmatan yang baik kepadamu sampai waktu yang telah ditentukan, dan Dia akan memberikan karunia-Nya kepada setiap orang yang berbuat baik. Dan jika kamu berpaling, maka sungguh aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang besar atau kiamat.
1: Ilallahi marji'ukum wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Kepada Allah lah kamu kembali. Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Ingatlah, sesungguhnya mereka orang-orang munafik memalingkan dada untuk menyembunyikan diri dari dia Muhammad. Ingatlah, ketika mereka menyelimuti dirinya dengan kain, Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka nyatakan. Sungguh, Allah Maha mengetahui segala isi hati.

dan tidak satupun makhluk bergerak atau bernyawa di bumi, melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata, Lauhul Mahfudz.

Dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, dan arsy-Nya di atas air, agar dia menguji siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya. Jika engkau berkata kepada penduduk Makkah, sesungguhnya kamu akan dibangkitkan setelah mati, niscaya orang kafir itu akan berkata, ini hanyalah sihir yang nyata.

Dan sungguh, jika kami tangguhkan azab terhadap mereka sampai waktu yang ditentukan, niscaya mereka akan berkata, apakah yang menghalanginya? Ketahuilah, ketika azab itu datang kepada mereka, tidaklah dapat dielakkan oleh mereka. Mereka dikepung oleh azab yang dahulu mereka memperolok-olokkannya.

0: الْغَفُورُ.
1: Dan jika kami berikan rahmat kami kepada manusia, kemudian rahmat itu kami cabut kembali, pastilah dia menjadi putus asa dan tidak berterima kasih.

dan jika kami berikan kebahagiaan kepadanya setelah ditimpa bencana yang menimpanya, niscaya dia akan berkata, telah hilang bencana itu dariku. Sesungguhnya dia merasa sangat gembira dan bangga.

Maka boleh jadi engkau Muhammad hendak meninggalkan sebagian dari apa yang diwahyukan kepadamu dan dadamu sempit karenanya. Karena mereka akan mengatakan, mengapa tidak diturunkan kepadanya harta kekayaan atau datang bersamanya malaikat? Sungguh, engkau hanyalah seorang pemberi peringatan dan Allah pemelihara segala sesuatu.

Bahkan mereka mengatakan, dia Muhammad telah membuat-buat Al-Quran itu. Katakanlah, kalau demikian, datangkanlah 10 surah semisal dengannya yang dibuat-buat dan ajaklah siapa saja di antara kamu yang sanggup selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar.

Maka jika mereka tidak memenuhi tantanganmu, maka katakanlah, ketahuilah bahwa Al-Quran itu diturunkan dengan ilmu Allah dan bahwa tidak ada sesembahan selain Dia, maka maukah kamu berserah diri atau masuk Islam?

Barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, pasti kami berikan balasan penuh atas pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia tidak akan dirugikan.

0: يَعْمَلُونَ.
1: Itulah orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu di akhirat kecuali neraka, dan sia-sialah di sana apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan terhapuslah apa yang telah mereka kerjakan.

Maka apakah orang-orang kafir itu sama dengan orang yang sudah mempunyai bukti yang nyata atau Al-Quran dari Rabbnya dan diikuti oleh saksi darinya? Dan sebelumnya sudah ada pula kitab Musa yang menjadi pedoman dan rahmat. Mereka beriman kepada Al-Quran. Barang siapa mengingkari Al-Quran di antara kelompok-kelompok orang-orang Quraisy, maka nerakalah tempat yang diancamkan baginya. Karena itu, janganlah engkau ragu terhadap Al-Quran. Sungguh, Al-Quran itu benar-benar dari Rabbmu, tetapi kebanyakan manusia tidak beriman.

0: zalimin.
1: Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan suatu kebohongan terhadap Allah? Mereka itu akan dihadapkan kepada Rabb mereka, dan para saksi akan berkata, orang-orang inilah yang telah berbohong terhadap Rabb mereka. Ingatlah, laknat Allah ditimpakan kepada orang yang zalim. Allah.

0: kafirun.
1: Yaitu mereka yang menghalangi dari jalan Allah dan menghendaki agar jalan itu bengkok. Dan mereka itulah orang yang tidak percaya adanya hari akhirat. Ula.

0: Mereka tidak mampu menghalangi siksaan Allah di bumi, dan tidak akan ada bagi mereka penolong selain Allah. Azab itu dilipat gandakan kepada mereka. Mereka tidak mampu mendengar kebenaran dan tidak dapat melihatnya. Mereka itulah orang yang merugikan dirinya sendiri, dan lenyaplah dari mereka apa yang selalu mereka ada-adakan.
1: La jarama annahum fil akhirati humul akhsarun.
0: Pasti mereka itu menjadi orang yang paling rugi di akhirat.
1: In

Sesungguhnya, orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dan merendahkan diri kepada Rabb mereka, mereka itu penghuni surga, mereka kekal di dalamnya.

0: perumpamaan kedua golongan, orang kafir dan mukmin seperti orang buta dan tuli, dengan orang yang dapat melihat dan dapat mendengar. Samakah kedua golongan itu? Maka tidakkah kamu mengambil pelajaran?
1: Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi inni lakum nadhirum mubin.
0: Dan sungguh, kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Dia berkata, sungguh, aku ini adalah pemberi peringatan yang nyata bagimu.
1: Alla ta'budu illallah, inni akhafu alaikum azab yaumin alim.
0: Agar kamu tidak menyembah selain Allah, aku benar-benar khawatir kamu akan ditimpa azab pada hari yang sangat pedih.

Maka berkatalah para pemuka yang kafir dari kaumnya, "Kami tidak melihat engkau, melainkan hanyalah seorang manusia biasa seperti kami. Dan kami tidak melihat orang yang mengikuti engkau, melainkan orang yang hina dina di antara kami, yang lekas percaya. Kami tidak melihat kamu memiliki suatu kelebihan apapun atas kami. Bahkan kami menganggap kamu adalah orang pendusta."

Dia Nuh berkata, "Wahai kaumku, apa pendapatmu jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Rabbku dan aku diberikan rahmat dari sisinya, sedangkan rahmat itu disamarkan bagimu? Apa kami akan memaksa kamu untuk menerimanya, padahal kamu tidak menyukainya?"

0: Fir'aun.
1: Dan wahai kaumku, aku tidak meminta harta kepada kamu sebagai imbalan atas seruanku. Imbalanku hanyalah dari Allah, dan aku sekali-kali tidak akan mengusir orang yang telah beriman. Sungguh, mereka akan bertemu dengan Rabbnya, dan sebaliknya, aku memandangmu sebagai kaum yang bodoh.
0: Wahai kaum, man yansurni min Allah in taratuhum, afala tadhakkarun.
1: Dan wahai kaumku, siapakah yang akan menolongku dari azab Allah jika aku mengusir mereka? Tidakkah kamu mengambil pelajaran?
0: Wala

0: الظالمين.
1: Dan aku tidak mengatakan kepadamu bahwa aku mempunyai gudang-gudang rezeki dan kekayaan dari Allah, dan aku tidak mengetahui yang gaib, dan tidak pula mengatakan bahwa sesungguhnya aku adalah malaikat, dan aku tidak juga mengatakan kepada orang yang dipandang hina oleh penglihatanmu bahwa Allah tidak akan memberikan kebaikan kepada mereka. Allah lebih mengetahui apa yang ada pada diri mereka. Sungguh, jika demikian, aku benar-benar termasuk orang-orang yang zalim.

Mereka berkata, "Wahai Nuh, sungguh engkau telah berbantah dengan kami, dan engkau telah memperpanjang bantahanmu terhadap kami. Maka datangkanlah kepada kami azab yang engkau ancamkan, jika kamu termasuk orang yang benar."

Dia, Nuh, menjawab, "Hanya Allah yang akan mendatangkan azab kepadamu jika dia menghendaki, dan kamu tidak akan dapat melepaskan diri. Wala

0: يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون.
1: Dan nasihatku tidak akan bermanfaat bagimu, sekalipun aku ingin memberikan nasihat kepadamu, kalau Allah hendak menyesatkan kamu. Dia adalah Rabbmu, dan kepadanyalah kamu dikembalikan. Amin.

Bahkan mereka orang kafir berkata, dia cuma mengada-ada saja. Katakanlah Muhammad, jika aku mengada-ada, akulah yang akan memikul dosanya, dan aku bebas dari dosa yang kamu perbuat.

0: يفعلون.
1: Dan diwahyukan kepada Nuh, ketahuilah, tidak akan beriman di antara kaummu kecuali orang yang benar-benar beriman saja. Karena itu, janganlah engkau bersedih hati tentang apa yang mereka perbuat.
0: Wa

Dan buatlah kapal itu dengan pengawasan dan petunjuk wahyu kami, dan janganlah engkau bicarakan dengan aku tentang orang-orang yang zalim. Sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan.

0: Fir'aun.
1: Dan mulailah dia, Nuh, membuat kapal. Setiap kali pemimpin kaumnya berjalan melewatinya, mereka mengejeknya. Dia, Nuh, berkata, "Jika kamu mengejek kami, maka kami pun akan mengejekmu, sebagaimana kamu mengejek kami."

Hingga apabila perintah kami datang dan tanur atau dapur telah memancarkan air, kami berfirman, muatkanlah ke dalam kapal itu dari masing-masing hewan sepasang, jantan dan betina, dan juga keluargamu, kecuali orang yang telah terkena ketetapan terdahulu, dan muatkan pula orang yang beriman. Ternyata orang-orang beriman yang bersama dengan Nuh hanya sedikit.

Dan dia berkata, naiklah kamu semuanya ke dalam kapal dengan menyebut nama Allah pada waktu berlayar dan berlabuhnya. Sesungguhnya Rabbku, Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dan kapal itu berlayar membawa mereka ke dalam gelombang laksana gunung-gunung. Dan Nuh memanggil anaknya. Ketika anak itu berada di tempat yang jauh terpencil, "Wahai anakku, naiklah ke kapal bersama kami, dan janganlah engkau bersama orang-orang kafir."

Dia, anak Nuh, menjawab, "Aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat menghindarkan aku dari air bah." Nuh berkata, "Tidak ada yang melindungi dari siksaan Allah pada hari ini, selain Allah yang Maha Penyayang." Dan gelombang menjadi penghalang antara keduanya, maka anak itu termasuk orang yang ditenggelamkan.

Dan difirmankan, "Wahai bumi, telanlah airmu, dan wahai langit, berhentilah." Dan air pun disurutkan, dan perintah pun diselesaikan, dan kapal itu pun berlabuh di atas gunung judi, dan dikatakan, "Binasalah orang-orang zalim."

0: dan Nuh memohon kepada Rabb-nya sambil berkata, "Ya Rabb-ku, sesungguhnya anakku adalah termasuk keluargaku, dan janjimu itu pasti benar. Engkau adalah hakim yang paling adil."
1: Qala ya Nuh, innahu laysa min ahlik, innahu amalun ghairu salih.

Dia, Allah berfirman, "Wahai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu karena perbuatannya sungguh tidak baik. Sebab itu, jangan engkau memohon kepadaku sesuatu yang tidak engkau ketahui hakikatnya. Aku menasihatimu agar engkau tidak termasuk orang yang bodoh."

dia Nuh berkata, "Ya Rabbku, sesungguhnya aku berlindung kepadamu untuk memohon kepadamu sesuatu yang aku tidak mengetahui hakikatnya. Kalau engkau tidak mengampuniku dan tidak menaruh belas kasihan kepadaku, niscaya aku termasuk orang yang rugi."

difirmankan, "Wahai Nuh, turunlah dengan selamat sejahtera dan penuh keberkahan dari kami, bagimu dan bagi semua umat atau mukmin yang bersamamu, dan ada umat-umat yang kami beri kesenangan dalam kehidupan dunia. Kemudian mereka akan ditimpa azab kami yang pedih."

Itulah sebagian dari berita-berita gaib yang kami wahyukan kepadamu Muhammad. Tidak pernah engkau mengetahuinya, dan tidak pula kaummu sebelum ini. Maka bersabarlah, sungguh kesudahan yang baik adalah bagi orang yang bertakwa.

0: تَذَكَّرُونَ.
1: Dan kepada kaum Ad, kami utus saudara mereka, Hud. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada sesembahan bagimu selain Dia. Selama ini kamu hanyalah mengada-ada.
0: Ya kaum.

Wahai kaumku, aku tidak meminta imbalan kepadamu atas seruanku ini. Imbalanku hanyalah dari Allah yang telah menciptakanku. Tidakkah kamu mengerti?

dan Hud berkata, "Wahai kaumku, mohonlah ampunan kepada Rabbmu, lalu bertobatlah kepadanya. Niscaya Dia menurunkan hujan yang sangat deras. Dia akan menambahkan kekuatan di atas kekuatanmu, dan janganlah kamu berpaling menjadi orang yang berdosa."

Mereka, kaum Ad, berkata, "Wahai Hud, engkau tidak mendatangkan suatu bukti yang nyata kepada kami, dan kami tidak akan meninggalkan sesembahan kami karena perkataanmu, dan kami tidak akan mempercayaimu."

0: yushrikuna.
1: Kami hanya mengatakan bahwa sebagian sesembahan kami telah menimpakan penyakit gila atas dirimu. Dia, Hud, menjawab, sesungguhnya aku bersaksi kepada Allah, dan saksikanlah bahwa aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan. Dengan yang lain, sebab itu, jalankanlah semua tipu dayamu terhadapku, dan jangan kamu tunda lagi.

0: مستقيم.
1: Sesungguhnya aku bertawakal kepada Allah, Rabbku dan Rabbmu. Tidak satupun makhluk bergerak atau bernyawa, melainkan Dialah yang memegang ubun-ubunnya atau menguasainya. Sungguh, Rabbku di jalan yang lurus atau adil.

Maka jika kamu berpaling, maka sungguh, aku telah menyampaikan kepadamu apa yang menjadi tugasku sebagai Rasul kepadamu. Dan Rabbku akan mengganti kamu dengan kaum yang lain, sedang kamu tidak dapat mendatangkan mudharat kepadanya sedikitpun. Sesungguhnya Rabbku maha pemelihara atas segala sesuatu.

0: Dan ketika azab kami datang, kami selamatkan Hud dan orang-orang yang beriman bersama dia dengan rahmat kami. Kami selamatkan pula mereka di akhirat dari azab yang berat.
1: وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ.
0: Dan itulah kisah kaum Ad yang mengingkari tanda-tanda kekuasaan Rabb-nya. Mereka mendurhakai rasul-rasulnya dan menuruti perintah semua penguasa yang sewenang-wenang lagi durhaka.

0: muda.
1: Dan mereka selalu diikuti dengan laknat di dunia ini, dan begitu pula di hari kiamat. Ingatlah, kaum Ad itu ingkar kepada Rabb mereka. Sungguh, binasalah kaum Ad, umat Hud itu.

Dan kepada kaum Samud, kami utus saudara mereka, Soleh. Dia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada sesembahan bagimu selain Dia. Dia telah menciptakanmu dari bumi atau tanah dan menjadikanmu pemakmurnya. Karena itu, mohonlah ampunan kepadanya, kemudian bertobatlah kepadanya. Sesungguhnya Rabbku sangat dekat rahmatnya dan memperkenankan doa hambanya."

0: وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ.
1: Mereka kaum Samud berkata, "Wahai Saleh, sungguh engkau sebelum ini berada di tengah-tengah kami, merupakan orang yang diharapkan. Mengapa engkau melarang kami menyembah apa yang disembah oleh nenek moyang kami? Sungguh, kami benar-benar dalam keraguan dan kegelisahan terhadap agama yang engkau serukan kepada kami."

Dia Soleh berkata, "Wahai kaumku, terangkanlah kepadaku, jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Rabbku, dan diberinya aku rahmat atau kenabian darinya, maka siapa yang akan menolongku dari azab Allah jika aku mendurhakainya? Maka kamu hanya akan menambah kerugian kepadaku."

0: hamba.
1: Dan wahai kaumku, inilah unta betina dari Allah sebagai mukjizat untukmu. Sebab itu, biarkanlah dia makan di bumi Allah dan janganlah kamu mengganggunya dengan gangguan apapun yang akan menyebabkan kamu segera ditimpa azab.

Maha Perkasa. Kemudian suara yang mengguntur menimpa orang-orang zalim itu, sehingga mereka mati bergelimpangan di rumahnya. Seolah-olah mereka belum pernah tinggal di tempat itu. Ingatlah, kaum Samud mengingkari Rob mereka. Ingatlah, binasalah kaum Samud.

0: حَنِيفٌ.
1: Dan para utusan kami atau para malaikat telah datang kepada Ibrahim dengan membawa kabar gembira. Mereka mengucapkan, "Selamat." Dia Ibrahim menjawab, "Selamat atas kamu." Maka tidak lama kemudian, Ibrahim menyuguhkan daging anak sapi yang dipanggang.

0: apa?
1: Maka ketika dilihatnya tangan mereka tidak menjamahnya, dia Ibrahim mencurigai mereka dan merasa takut kepada mereka. Mereka, para malaikat berkata, "Jangan takut, sesungguhnya kami diutus kepada kaum Lut."

dan istrinya berdiri, lalu dia tersenyum. Maka kami sampaikan kepadanya kabar gembira tentang kelahiran Ishak, dan setelah Ishak akan lahir Yakub.

0: ghaib.
1: Dia istrinya berkata, sungguh ajaib, mungkinkah aku akan melahirkan anak, padahal aku sudah tua, dan suamiku ini sudah sangat tua. Ini benar-benar sesuatu yang ajaib.

Mereka para malaikat berkata, "Mengapa engkau merasa heran tentang ketetapan Allah? Itu adalah rahmat dan berkah Allah dicurahkan kepada kamu, wahai ahlul bait. Sesungguhnya Allah Maha terpuji, Maha pengasih."

0: Maka ketika rasa takut hilang dari Ibrahim dan kabar gembira telah datang kepadanya, dia pun bersoal jawab dengan para malaikat kami tentang kaum Lut.
1: Inna Ibrahim lahalimun awwahum munib.
0: Ibrahim sungguh penyantun, lembut hati, dan suka kembali kepada Allah.
1: Ya Ibrahim.

0: مردود.
1: Wahai Ibrahim, tinggalkanlah perbincangan ini. Sungguh, ketetapan Rabbmu telah datang, dan mereka itu akan ditimpa azab yang tidak dapat ditolak.

0: Syu'aiba.
1: Dan ketika para utusan kami atau para malaikat itu datang kepada Lut, dia merasa curiga dan dadanya merasa sempit karena kedatangannya. Dia, Lut, berkata, "Ini hari yang sangat sulit."

0: tidak.
1: Dan kaumnya segera datang kepadanya. Dan sejak dahulu, mereka selalu melakukan perbuatan keji. Lut berkata, "Wahai kaumku, inilah putri-putri negeriku. Mereka lebih suci bagimu. Maka bertakwalah kepada Allah. Dan janganlah kamu mencemarkan namaku terhadap tamuku ini. Tidak adakah di antaramu orang yang pandai?"
2: Qalu laqad 'alimta ma lana fi banatika min haqq wa innaka la ta'lamu ma nurid.
1: Mereka menjawab, "Sesungguhnya engkau pasti tahu bahwa kami tidak mempunyai keinginan atau syahwat terhadap putri-putrimu, dan engkau tentu mengetahui apa yang sebenarnya kami kehendaki."
2: Qala law anna li bikum quwwah aw awi ila ruknin syadid.
1: Dia, Lut, berkata, "Sekiranya aku mempunyai kekuatan untuk menolakmu, atau aku dapat berlindung kepada Allah yang maha kuat, tentu aku lakukan."
3: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
4: An Abi Khalidin Hakim ibn Hizam radhiyallahu anhu qal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما متفق عليه.
5: Dari Abu Khalid Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua orang yang berjual beli, penjual dan pembeli, mempunyai hak pilih selama mereka belum berpisah. Jika keduanya jujur dan berterus terang dalam hal jual beli itu, maka mereka akan diberi berkah dalam jual beli mereka. Jika mereka berdusta dan saling menyembunyikan, maka akan dihapuskan berkah jual beli mereka. Tafakun alai.
6: Wah bro, lah kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
7: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
6: Yowes, sedekahkan wae nek ngono.
7: Sedekah ke? Nah sopo sing gelem nompo sedekah abrak koyo ngene.
6: Serah ke wae ke si Barkas.
7: Si Barkas? Apa kui?
6: Donasi barang bekas bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
7: Wah, menarik ya.
6: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.
8: Assalamualaikum Kang Rejo.
9: Waalaikumsalam.
8: Ada suara petuk, kabarmu piye Kang?
9: Alhamdulillah baik-baik saja.
8: Wah, alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
9: Alhamdulillah juga, sithik-sithik tapi ajek.
8: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene ning RDS FM durung ya Kang?
9: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan apa barang apa jane?
8: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
9: Boyo, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diterenan siki.
8: Alah mbok rada engko to Kang. Iki srengenge panas banget lho.
9: Ayo ngaku mobilku kae lu.
8: Weh, saiki numpak mobil lho.
9: Iya jelas, mobilku larang. Lawange anak guru loro tok lho.
8: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
9: Lah, ge mobilku ge.
8: Lah kok pikep ngene?
9: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
8: Aduh, ya wes, ayo.
6: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
8: Oh.

Di antara kenikmatan-kenikmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang besar di dunia ini adalah istri yang salihah. Istri yang salihah adalah dia yang jika suami memandangnya, maka dia menjadikan suaminya senang. Jika suami menyuruhnya, maka dia akan taat. Jika suami sedang tidak di rumah, maka dia menjaga dirinya, kehormatannya, serta harta suaminya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal-fidhdhah," dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak. Quran Surah At-Taubah ayat 34. Dari Sauban radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridhainya, berkata, ketika ayat ini turun, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Celakalah emas dan perak." Mereka, para sahabat, berkata, "Wahai Rasulullah, kami juga memakainya." Beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian menjawab, "Hendaknya salah seorang di antara kalian memiliki hati yang selalu bersyukur, lisan yang selalu berzikir, istri salihah yang akan membantunya atas urusan akhiratnya." Pendengar, termasuk kebahagiaan seorang hamba adalah istri yang salihah, tempat tinggal yang luas, dan kendaraan yang nyaman. Dan termasuk kesengsaraan seorang hamba adalah perempuan yang buruk akhlaknya, kendaraan yang tidak nyaman, dan rumah yang sempit. Istri salihah adalah yang membantu suaminya dalam perkara agama dan dunianya, memotivasinya untuk makan makanan yang halal, seperti halnya salah seorang wanita salihah yang berkata kepada suaminya ketika akan keluar untuk mencari nafkah, "Bertakwalah kepada Allah atas kita semua. Kami bisa bersabar atas rasa lapar dan haus, tapi kami tidak akan tahan terhadap panasnya api neraka." Istri salihah membantu suaminya untuk taat kepada Allah, mendidik anak-anaknya untuk bertakwa kepada Allah. Al-Hasan Al-Basri berkata berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Furqan ayat 74 yang artinya, "Ya Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami." Al-Hasan Al-Basri berkata berkaitan dengan ayat ini, Allah menampakkan ketaatan seorang muslim kepada Allah pada istrinya, saudaranya, dan temannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihati lelaki yang baik agamanya agar memilih perempuan yang baik pula agamanya. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Pilihlah perempuan yang baik agamanya, niscaya engkau akan beruntung." Karena agama menutupi kekurangan yang ada pada perempuan itu dan menggantinya, dan tidak ada yang dapat mengganti bagusnya agama seseorang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sungguh hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu." Quran Surah Al-Baqarah ayat 221. Ahmad bin Harb berkata, "Jika terkumpul pada diri seorang perempuan 6 perkara, maka telah sempurna kebaikannya: menjaga sholat 5 waktu, taat kepada suaminya, mencari keridhaan Allah, menjaga lisannya dari menggunjing dan adu domba, zuhud atau tidak tamak terhadap kekayaan dunia, dan sabar ketika mendapatkan musibah." Wallahu a'lam bissawab.

Kenapa kita sering capek di dunia ini? Sebuah renungan oleh Adam bersumber dari laman Facebook Ustadz Satria Hadi Lubis. Pendengar, begini Al-Quran bertutur, membuat sebuah panduan yang berharga untuk setiap muslim, bahwa apa yang kita tuju menentukan cara kita untuk sampai padanya. Pertama, urusan berzikir, salat. Perintahnya adalah berlarilah. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian diseru untuk menunaikan salat Jumat, maka berlarilah kalian mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Quran Surah Al-Jumu'ah ayat ke-9. Kedua, urusan melakukan kebaikan, perintahnya adalah berlombalah. Quran Surah Al-Baqarah ayat 148. Maka berlomba-lombalah dalam berbuat kebaikan. Ketiga, urusan meraih ampunan, perintahnya adalah bersegeralah. Dan bersegeralah kamu menuju ampunan dan Tuhanmu dan menuju surga. Quran Surah Ali Imran ayat 133. Keempat, urusan menuju Allah, perintahnya adalah berlarilah dengan cepat. Quran Surah Az-Zariyat ayat 50. Maka berlarilah kembali taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kelima, tetapi urusan menjemput rezeki duniawi, perintahnya adalah hanya berjalanlah. Quran Surah Al-Mulk ayat 15. Dialah yang menjadikan bumi mudah bagimu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezekinya. Semestinya pendengar, kita memahami kapan kita perlu bersegera atau berlari atau menambah kecepatan lari kita atau bahkan cukup berjalan saja. Jangan-jangan selama ini kita merasa lelah karena malah berlari mengejar dunia yang seharusnya cukup dengan berjalan. Wallahu a'lam bishawab.

0: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
1: Assalamualaikum Kang Rejo.
2: Waalaikumsalam.
1: Ada suara petok kabarmu piye Kang?
2: Alhamdulillah baik-baik saja.
1: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
2: Alhamdulillah juga sitik-sitik tapi ajek.
1: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
2: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan nak barang apa jane?
1: Beh. Piye to Kang? Iklano ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
2: Boh, kayak gue ya? Ya wis nek anu, yuk aku diterenan siki.
1: Alam mbok rada engko to Kang? Iki srengengene panas banget lho.
2: Ayo ngaku mobilku kae lu.
1: Weh, saiki numpak mobil ya?
2: Iya jelas, mobilku larang. Lawange anak guru loro tok lho.
1: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
2: Lah, ge mobilku ge.
1: Lah kok pikep ngene?
2: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
1: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
3: Siap meraih prestasi dan masa depan gemilang? Sekolah Tinggi Islam Al-Mu'min STIM Surakarta hadir untuk kamu yang ingin maju, unggul, dan berdaya saing. Mulai langkah suksesmu dari sini bersama STIM Surakarta. Dengan fasilitas mewah, biaya termurah, dan komitmen kami, we make everyone study. Pilihan program studi ada 3, yaitu Pendidikan Bahasa Arab SPD, Ilmu Al-Quran dan Tafsir SAG, Hukum Ekonomi Syariah SH. Biaya UKT terjangkau, hanya Rp300.000 per bulan. Kamu sudah bisa menikmati ruang kelas ber-AC, fasilitas pendidikan lengkap, beasiswa melimpah, suasana islami dan kondusif, dosen profesional dan berpengalaman, ijazah resmi, dan terakreditasi BAN PT. Informasi lebih lanjut, hubungi Ustadz Wildan Jauhari LCMH 0851-8474-8603. Yuk, segera daftarkan diri melalui pmb.stimsurakarta.ac.id. Jangan tunda masa depanmu. STIM Surakarta, kuliah islami, berkualitas dan terjangkau.
4: Jumatan di tanah air sudah biasa. Tapi bagaimana rasanya bisa Jumatan di tanah suci? Bukan hanya sekali, sahabat Namira berkesempatan mendapat dua kali sholat Jumat di Mekah dan Madinah. Hadirkan pengalaman umroh yang lebih istimewa bersama paket umroh dua kali Jumat Namira Travel. Program 10 hari, berangkat 17 September 2026 bersama Saudi Airlines tanpa transit dan tiket sudah terkonfirmasi. Perjalanan lebih nyaman. Nikmati juga kunjungan penuh makna ke Kota Thaif. Hotel nyaman dan strategis, dekat dengan masjid sehingga ibadah lebih mudah. Free tahalul, free hidangan nasi unta Al-Romansiyah dan Al-Baik. Semua pengalaman ini bisa Anda dapatkan mulai dari 29 jutaan. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jamaah terbatas, segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo, ibadah mudah sesuai syariah.

0: 101,4 RDS FM. RDS FM.
1: Pendengar, sesaat lagi kita akan mengikuti kajian keislaman bersama Ustadz Abu Fathiyah Al-Adnani dengan tema Nubuat Kehancuran Yahudi di Akhir Zaman, yang disampaikan di Masjid Jami Abdurrahman As-Sanad Jati Sukoharjo pada tanggal 5 November 2023. Kajian ini terselenggara berkat kerjasama Masjid Jami Abdurrahman As-Sanad Jati Sukoharjo dan 101,4 RDS FM dengan syariah Hidup Menjadi Lebih Indah. Selamat mengikuti.
2: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliya mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid wa ba'du. Kaum muslimin muslimat, bapak ibu, jamaah kajian Ahad pagi yang dirahmati Allah, bersyukur kita pada Allah zat yang telah memberikan begitu banyak limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita, nikmat iman, Islam, nikmat sehat dan sempat, dan nikmat yang juga tak kalah agungnya, nikmat keselamatan dan keamanan. Nikmat yang dengannya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan manusia untuk menyembah dan beribadah. Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Hendaknya mereka beribadah, menyembah zat pemilik Ka'bah ini, zat yang telah memberikan mereka makan minum sehingga terbebas dari lapar, zat yang telah memberikan rasa aman sehingga mereka terbebas dari ketakutan. Maka nikmat keamanan, nikmat kecukupan ini merupakan nikmat yang sangat luar biasa yang hari ini Allah sedang ujikan kepada saudara-saudara kita di negeri Gaza, khususnya ya di wilayah Palestina. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah sampai mengingatkan man bata aminan wa wajada goda'ahu faqad malakat dunya kullah. Siapa yang malam hari bisa tidur pulas nyenyak tanpa gangguan, pagi harinya sudah ada kopi dan gorengan, maka seakan-akan dia sudah memiliki dunia dan seisinya. Begitu sederhananya cara orang mukmin menikmati dunia. Malam hari mendapatkan rasa aman, pagi harinya sudah dapat sarapan, maka seakan-akan dunia dalam genggaman tangan. Ya, bapak ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita akan berbincang satu pembahasan yang sudah lebih dari 2 tahun saya tidak pernah mengangkat tema-tema akhir zaman, dan memang kita dalam 2 tahun terakhir lebih fokus kepada tema-tema pendidikan atau parenting atau keluarga. Maka hari ini kita berada pada satu momen hampir sudah tepat 1 bulan 30 hari terhitung dari sejak tanggal 7 Oktober, dan hari ini kita sudah berada di tanggal 5 November, 30 hari. Sabtu 7 Oktober dan hari ini adalah Ahad 5 November. 1 bulan bukan waktu yang sebentar, ya. Angka-angka yang bisa bapak ibu baca itu bukan angka semata, itu nyawa manusia. Dan kemudian kita menyaksikan bahwa yang terjadi di sana bukan sekedar ini adalah perang fisik, perang adu kekuatan, tetapi ini juga perang media dan narasi bagaimana kemudian dia melebar bukan hanya di wilayah Palestina Gaza, tapi melebar ke seluruh dunia. Ya, karenanya orang mukmin punya cara pandang yang berbeda. Antum mungkin sudah menyaksikan seperti apa komentar para tokoh, pejabat, kemudian apalagi kalau netizen, nah sudah gak karu-karuan ya. Nah, orang beriman tidak akan memandang ini sebatas penjajahan. Tidak akan menilai ini sebatas tragedi kemanusiaan. Tidak sekedar menilainya sebagai sebuah genosid atau pembantaian, krisis kemanusiaan. Bahwa itu terjadi, iya. Tetapi orang beriman memiliki sudut pandang yang lebih lengkap. Cara melihat peristiwa bukan sekedar apa yang nampak, tapi juga apa yang sebenarnya diingatkan oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Ini kejadiannya bukan di tempat biasa. Ini kejadiannya di tempat yang sangat istimewa. Istimewa di mata Allah dan Rasulnya. Istimewa yang disebutkan di dalam Al-Quran dan sunnah nabinya. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wattini wazzaitun, demi buah tin, demi buah zaitun. At-tin, para ulama menafsirkan adalah negeri Damaskus, karena Damaskus merupakan penghasil buah tin terbaik di dunia. Wazzaitun, itu adalah negeri Palestina, karena Palestina merupakan penghasil terbaik pohon zaitun. Allah menjadikan dua negeri ini sebagai objek sumpahnya. Dan para ulama menjelaskan kalau Allah menyebutkan makhluknya sebagai objek sumpah, berarti dia sangat penting dan sangat mendapatkan perhatian, ya. Sehingga apa yang dianggap penting oleh Allah itu juga dianggap penting oleh orang beriman. Pada surat Al-Isra ayat pertama, ketika Allah menyebutkan bahwa negeri ini adalah barokna haulahu, Allah memberikan keberkahan kepada Baitul Maqdis dan sekitarnya. Apa tujuannya? Linuriyahu min ayatina. Allah ingin memperlihatkan tanda-tanda kekuasaannya. Begitu banyak tanda-tanda kekuasaan yang Allah perlihatkan pada negeri ini. Ya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an 30 juz, sepertiganya berisi kisah. Ya. Jadi 10 juz isi Qur'an itu isinya adalah kisah. Kisah tentang umat terdahulu. Dari 10 juz atau sepertiga isi Al-Qur'an, isi kisahnya adalah kisah tentang Palestina semuanya. 75%-nya. Atau kalau kita mau buat juznya, 7 juz sampai 8 juz isi Al-Qur'an adalah kisah tentang Palestina. Ya. Mana dalil dan mana buktinya? Kita bisa lihat semua kisah para nabi dan rasul mayoritas kejadiannya di Palestina. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam hijrah dari Mesir ke Palestina. Kisah Nabi Yakub dan anak cucunya itu kisahnya juga di Palestina. Kisah Nabi Yusuf ketika tumbuh kembang bersama saudara-saudaranya itu di Palestina. Kisah Nabi Musa setelah diselamatkan dari Fir'aun di Palestina. Kisah Tolut dan Jalut di Palestina. Kisah Nabi Daud, Nabi Sulaiman di Palestina. Kisah Nabi Isa, Nabi Yahya, Nabi Zakaria di Palestina. Ya. Jadi mayoritas kisah-kisah yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, para nabi dan rasul itu kisahnya berada di Palestina semuanya. Ya. Tidak semua nabi dan rasul pernah ke Mekah, pernah ke Madinah, pernah ke Khurasan ataupun ke Mesir atau ke Turki. Ya. Tetapi semua nabi dan rasul pernah singgah ke Palestina. Mayoritas dari 124.000 nabi dan 313 rasul yang diutus itu tinggalnya di Palestina. Mayoritas nabi dan rasul adalah nabi Bani Israel. Makanya ini negeri bukan sembarang negeri. Maka kalau kemudian ada orang komentar tentang negeri ini disamakan dengan negeri yang lain, nah ini ya, ya kalau memang dia tidak pernah memperhatikan apa yang Allah agungkan, ya sudahlah ya, memang itu bukan urusan kita. Tapi kita orang beriman akan mengagungkan apa yang Allah agungkan. Maaf, ini juga ada syubhat yang hari ini disebar ya. fenomena Palestina yang hari ini terjadi, yang kemudian solidaritas itu ditunjukkan dalam bentuk simbol-simbol perlawanan, sebutlah dengan simbol bendera Palestina. Lalu ada yang mencoba untuk memberikan pencerahan, tapi hakikatnya membingungkan, ya, bahwa bendera Palestina empat warna itu adalah simbol nasionalisme. Ya, yang benar itu bendera La ilaha illallah, begitu kan? Sekarang coba kalau Anda demo dengan membawa bendera La ilaha illallah, bisa jadi persoalan tidak? Ya, artinya apa? Enggak ada gambar simbol Palestinanya. Itu akan tetap membingungkan. Lalu dianggap kalau kemudian kita membawa bendera Palestina itu adalah fanatisme golongan, fanatisme negara. Enggak ada bedanya antara Palestina dengan negara lain. Ya ikhwan, enggak sama niat orang yang membawa bendera sebagai simbol perlawanan tadi dengan bendera-bendera partai yang fanatisme kelompoknya. Saya enggak yakin, enggak mungkin orang-orang beriman, orang-orang muslim ketika mereka menunjukkan solidaritas kepada bangsa Palestina dengan membawa simbol-simbol perlawanan dalam bentuk bendera misalnya, itu kemudian disamakan niatnya dengan orang-orang yang sedang demo ataupun pawai tentang partai dan kelompoknya. Ya, coba apa ada perasaan antum yang kemudian ketika membawa gitu perasaannya adalah seperti perasaan membela partai kelompoknya dengan warna bendera masing-masing? Gak mungkin ada orang beriman kayak gitu. Ya, ini adalah bagian daripada simbol perlawanan. Jangan kemudian dihukumi bahwa itu adalah membela fanatisme, nasionalisme dan sebagainya. Ya, dan di dalam Islam, nasionalisme mencintai tanah air dalam konteks itu adalah tanah air orang beriman, yang itu tidak mengalahkan kepada kecintaan kepada Quran dan Sunnah, itu sesuatu yang naluri dan fitrah, gitu kan? Ya, jangan kemudian dibenturkan bahwa bendera ini bertentangan dengan bendera La ilaha illallah. Nah, ini bikin blunder yang seperti ini. Mungkin antum membaca beberapa artikel-artikel yang terkait dengan konten-konten tadi. Ya, disangkanya kalau kemudian membawa simbol-simbol perlawanan tadi adalah sama dengan kalau orang itu bawa bendera partai-partai sekuler seperti itu. Ya, bahwa Palestina belum sepenuhnya melaksanakan prinsip-prinsip Islam sebagaimana idealnya, tapi bukan berarti kalau kemudian ada kaum muslimin yang di dalam aksi solidaritas membawa tadi lalu dihukumi niatnya seperti itu. Insyaallah, ya, saya yakin antum juga termasuk bisa merasakan dan bisa membedakan, ya. Baik, Bapak Ibu dirahmati Allah. Kita melakukan itu karena memang Allah begitu mengagungkan negeri ini, ya. Jadi Allah mengagungkan negeri ini, niat kita adalah mengagungkan apa yang Allah agungkan. Rasulullah SAW memberi perhatian istimewa. Tercatat 4 kali beliau bolak-balik ke negeri Syam. Bahkan keistimewaan negeri ini digambarkan seperti jantung dalam organ tubuh manusia. Kalau Rasulullah mengatakan bahwa di dalam tubuh kita ada segumpal daging yang kalau dia baik maka akan baiklah tubuh seluruhnya, dan kalau dia rusak fasadal jasadu kulluh ala wahiyal qalb, yaitu jantung, maka bumi ini juga ada jantungnya, dan jantungnya itu ada di Palestina. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai bersabda, idza fasada ahlus syami fala khairu fikum. Kalau penduduk negeri Palestina, negeri Syam, sudah rusak, maka enggak ada lagi kebaikan bagi kalian. Standar kebaikan umat Islam di seluruh dunia adalah kebaikan yang ada di Palestina. Standar keburukan umat Islam di seluruh dunia adalah keburukan yang menimpa kepada kaum muslimin di Palestina. Maka, ya, kalau diumpamakan bahwa dia itu adalah jantung, ya, bukan berarti anggota tubuh yang lain itu tidak penting. Karena kadang-kadang dalam situasi seperti ini, statement yang disampaikan adalah, kenapa kita perlu capek-capek memikirkan negeri yang jauh? Uang di sini saja masih susah. Ya ikhwan, kalau kita mau pakai logika, seandainya antum punya seorang anak yang dia sakit, kulitnya robek terluka, kepalanya borokan, tangannya gatel-gatel, giginya gusinya berdarah, telinganya tersumbat karena ada entah karena binatang atau apa, matanya mungkin belekan, ya, tapi jantungnya bocor. Kira-kira rumah sakit mana yang kita akan tuju, Pak? Hah? Dokter mana yang akan kita datangi? Dokter kulit, dokter mata, ya, dokter bedah, atau dokter jantung spesialis? Orang tua yang waras pasti akan segera membawa anaknya ke dokter spesialis jantung. Kenapa? Ya, bukan meremehkan sakit kepalanya, bukan meremehkan kulitnya, tetapi ini sangat mendesak. Nah, negeri-negeri kaum muslimin itu ibarat organ tubuh yang lain. Tetapi perhatian Rasulullah SAW kepada negeri ini berbeda. Karena memang inilah cara Allah menuntun kita untuk memahami eksistensi dan keberadaan negeri ini. Jadi saya ingin mengingatkan bahwa solidaritas dan pembelaan kepada negeri ini bukan karena nasionalismenya. Ya, kaum muslimin gak diajarkan tuh begitu. Tapi diajarkan bahwa ini karena memang diagungkan oleh Allah dan Rasulnya. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Karenanya dalam hal ini orang beriman memandang dari sudut pandang masa lalu sekaligus juga memandang dari sudut masa depannya, ya. Jadi Rasulullah memberikan perhatian yang sangat luar biasa kepada negeri ini. Kalau diumpamakan roda, Pak, negeri-negeri kaum muslimin itu mirip seperti ruji-rujinya. Ya. Indonesia, Malaysia, Myanmar, Burma, Thailand, Afghanistan, Yaman, Oman, itu negeri-negeri kaum muslim yang lain. Satu atau dua ruji itu patah, maka roda ini masih bisa berputar. Tapi kalau Palestina, ini seperti poros atau asnya. Kalau dia pecah, maka roda ini akan berhenti. Ya, sehingga statementnya adalah siapa yang bisa menguasai Palestina, dia pasti akan menguasai dunia. Dan ini sudah menjadi kenyataan bahwa dalam hampir 80 tahun terakhir Zionis adalah penguasa di Palestina, sehingga dia kemudian berhasil menguasai dunia. Sebagaimana dulu Turki Utsmani adalah penguasa negeri Palestina ini, sehingga Turki Utsmani punya kekuatan untuk memiliki posisi bergaining dengan dunia. Coba ketika Turki Utsmani masih mengendalikan Palestina. Anda pernah tonton salah satu tayangannya bagaimana rakyat Aceh yang diganggu Belanda karena mau berangkat haji tidak bisa. Lalu kemudian mengirim surat kepada Kesultanan Turki Utsmani yang akhirnya Sultan memanggil Duta Besar Belanda untuk kemudian dipaksa mengikuti apa yang diinginkan oleh Sultan. Ketika Perancis bikin sebuah tayangan, ya, di mana tayangan tersebut, konser tersebut isinya adalah penghinaan kepada Rasulullah SAW, maka kemudian duta besar Perancis dipanggil, kemudian diingatkan, bubarkan konser itu. Padahal tiket sudah ludes semuanya. Kalau konser ini tetap dilanjutkan, Perancis akan aku bakar. Perancis nunduk, Pak. Di Inggris di akhir abad ke-19. Ada seorang kolumnis, pembuat karikatur. Dia menggambar dalam lukisannya yang kemudian dia kirim di media Inggris. Ini lebih ringan sebetulnya daripada Jilan Posten, ya, yang bikin karikatur Rasulullah dengan sangat keji dan jahat sekali, ya. Dia menggambar seekor ayam jantan dengan 9 ekor ayam betina. Ya, sebetulnya simbol ayam jantan itu bagus atau tidak bagus, Pak? Bagus, gitu kan? Ya, boleh Anda ayam jantan ini simbol binatang yang kuat, begitu kan? Ya, simbol binatang yang menjadi berkah, karena kalau berkokok itu kemudian malaikat berarti datang, kan gitu, Pak? Ya, tapi tetap niatnya ini menghina. Digambarkan bahwa Rasulullah seperti ayam jantan, istri-istrinya adalah 9 ekor ayam betina. Dipanggil Britania, ya, hukum orang ini. Kalau Anda tidak menghukumnya, ultimatum saya adalah jihad global untuk menyerbu Inggris. Inggris enggak berani, Pak. Masya Allah, ya. Jadi Palestina ini menjadi simbol. Siapa yang menguasainya, dia akan menguasai dunia. Maka Rasulullah juga menjanjikan bahwa di akhir zaman umat Islam akan kembali menguasai Palestina. bahkan Palestina akan menjadi negeri khilafah kaum muslimin sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Abdurrahman ibnu Hawalah, di mana beliau mengatakan, ya benal Hawalata idza ra'aital khilafata tanzilu bi ardil muqaddas, kalau engkau sudah menyaksikan kekhilafahan itu berdiri di bumi Baitul Maqdis, maka ketahuilah bahwa akan terjadi keguncangan dan gempa yang sangat dahsyat, perkara-perkara yang sangat besar. Wassa'atu yauma idin aqrabu ilan nasi, ya, wassa'atu yauma idin aqrabu ilan nasi min yadi ila ra'sik. Kalau itu sudah terjadi, maka kiamat lebih dekat kepada manusia, melebihi dekatnya tanganku di atas kepalamu. Jadi ini diantara janji Rasulullah SAW tentang negeri Filistin ini. Jamaah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, hari ini kita dipertontonkan semua bentuk kekejian, kebiadaban, sekaligus juga simbol kepengecutan dan keberanian. Ya, maka di Gaza ada surga dan di Gaza ada neraka. Surga bagi kaum muslimin yang Allah percepat perjumpaannya karena Allah mencintai mereka. Ya, saya menghayalkan bahwa anak-anak kecil tak berdosa yang jumlahnya 3000-an, ya, mungkin lebih. Itu mereka sedang bernostalgia, reuni sesama penduduk Gaza. Di surga ada Gaza, ada warga Gaza. Warga yang kemudian mereka sudah tidak ada lagi lapar dan derita. Sudah enggak ada lagi tetesan darah dan lindangan air mata. Yang ada adalah kebahagiaan dan kebahagiaan semuanya. Wallahi yakin sebagaimana janji Rasulullah SAW bahwa abna'ul mu'minin, anak-anak orang beriman, ini nanti akan bersama Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka semua dijamin masuk surga. Apalagi jelas kematiannya bukan kematian biasa. Kematian yang menjadi korban kebencian orang-orang yang dilaknat Allah atas keimanan orang-orang Gaza ini. Maka secara dohir kita menghukumi bahwa mereka termasuk di antara syuhada, orang-orang yang mati syahid, baik itu syahid karena tertimpa reruntuhan maupun syahid karena mereka memang berada di zona perang sehingga mereka dibunuh oleh musuh-musuh Islam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Taala. Nah, bagaimana kita kemudian memiliki optimisme? Maka di antara bentuk optimisme kita adalah bagaimana Allah Subhanahu wa Taala menjanjikan kepada negeri ini. Kalau tadi Rasulullah SAW menyebutkan, ya, bahwa pada akhirnya ini akan menjadi negeri kaum muslimin dan negeri kekhilafan kaum muslimin, maka Allah Subhanahu wa Taala menyebutkan bagaimana musuh utamanya akan dibinasakan sebinasa-binasanya tanpa tersisa. Ya, mungkin sudah viral wawancara Syekh Ahmad Yasin yang mengatakan bahwa negara Israel akan musnah pada tahun 2027. Ya, atau juga viral ceramahnya Abu Ubaidah, juru bicara militer Hamas, yang suaranya lebih didengar oleh warga Israel daripada Netanyahu. Ya, karena kalau Netanyahu yang ngomong mereka sudah paham ini bohong, tapi kalau Abu Ubaidah yang berbicara kayaknya akan menjadi kenyataan. Salah satu yang selalu diingatkan itu tentang Al-Aqdus Samin, dekade 80-an, di mana mereka berhitung dalam sejarah bangsa Yahudi Zionis mencoba untuk eksis dengan membuat sebuah institusi atau negara, belum pernah bertahan lebih dari 80 tahun. Nah, ini yang sangat menghantui. Itu termuat di dalam nubuat-nubuat mereka bahwa Zionis tidak pernah bertahan lebih dari 80 tahun. Ya. Dan ini negara sudah berdiri selama 75 tahun karena berdirinya pada tahun 48. Sekarang sudah 2023. Ya, sementara orang-orang Yahudi sangat meyakini tentang kebenaran nubuat tersebut. Jadi ini sedang menghantui betul. Nah, bagaimana cara pandang orang beriman itu kayak apa? Ya, Syekh Ahmad Yasin itu peramal bukan? Itu kan? Kemudian kutukan Al-Aqdus Samin dekade 80 tahun itu khayalan, khurafat, atau memang nubuat? Ya, Bapak Ibu yang dari mata Allah Subhanahu wa taala, kita akan mencoba untuk mengulasnya dengan mempelajari ayat 4567 surat Al-Isra yang sudah Allah Subhanahu wa taala ingatkan bahwa ini akan menjadi kenyataan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qadaina ila bani Israila fil kitabi latufsidunna fil ardi marrataini wa lata'lunna 'ulwan kabira. Kami telah menetapkan kepada Yahudi, kepada Bani Israel. Apa ketetapan Allah? Ketetapan Allah di dalam Alkitab. Alkitab di sini ada yang menyebutkan Taurat, ada yang menyebutkan fi lauhil mahfud. Ketetapan Allah adalah, kalian wahai Bani Israel akan berbuat kerusakan di muka bumi ini sebanyak dua kali. Dan dalam kerusakan itu kalian akan menyombongkan diri, memiliki sifat arogan yang sangat tinggi. Wala ta'lunna 'uluwan kabira. Dan setiap kali kalian berbuat kerusakan dan kesombongan, kami akan hukum kalian. Apa hukumannya? Hukumannya adalah kebinasaan dan kehancuran. Kalau kalian sudah berbuat kerusakan yang pertama, fa idza jaa wa'du ulahuma ba'asna 'alaikum ibadalana. Kalau sudah datang kerusakan yang pertama sudah kamu lakukan, maka kata Allah, kami akan hukum kalian. Apa hukumannya? Ba'asna 'alaikum ibadalana. Kami akan kirimkan hamba-hamba kami, uli ba'sin syadid, yang punya kekuatan dahsyat. Fajasu khilalad diyar. Hamba-hamba kami ini nanti akan memporak-porandakan kalian, merajalela di kampung-kampung, sampai mungkin membunuh dan mengusir kalian. Wa kana wa'dan maf'ula, ini akan menjadi kenyataan. Ya. Jamaah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemudian ayat berikutnya Allah mengatakan, setelah Yahudi nanti kocar-kacir, Bani Israel ini kemudian diusir, Allah mengatakan summa rodadna lakumul karrota. Allah tidak mengatakan wa, tapi summa. Summa ini jeda yang cukup lama. Ya. Kemudian setelah rentang waktu yang cukup panjang, rodadna lakumul karrota, kami pergilirkan kepada engkau, kepada kalian wahai Bani Israel. Apa? Kalian akan mendapatkan kekuatan untuk mengalahkan mereka, mengalahkan hamba-hamba kami tadi. Ya, wa amdatnakum bi amwali wa banin. Kami akan support kalian, kami akan berikan kepada kalian kekuatan sumber daya alam dan kekuatan sumber daya manusia. SDA dan SDM-nya Bani Israel, orang-orang Yahudi, akan Allah kasih. Amdatnakum bi amwal. Allah akan kasih mereka harta yang berlimpah, kekuatan ekonomi yang sangat dahsyat. Wa banin, kekuatan orang-orang, person-person, individu-individu yang mereka punya power dan kekuatan. Wa ja'alnakum aksaru nafira, dan kami akan jadikan kalian wahai orang-orang Yahudi sebagai bangsa yang besar sekali. Ya, wahai orang-orang Yahudi, kata Allah, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kalian berbuat baik dengan semua nikmat itu, maka kebaikan itu akan kembali kepada kalian. Wa in asa'tum falaha, tapi kalau kalian berbuat kejahatan, maka kejahatan itu akan balik kepada tuannya. Fa idza jaa wa'dul akhirah, kalau kalian berbuat kerusakan yang kedua kalinya, maka siap-siaplah, hukuman akan datang kepada kalian. Apa hukumannya? Liyasu'u wujuhakum. Kami akan kirimkan kepada kalian hamba-hamba kami yang akan mempermalukan kalian di tengah dunia, yang akan menyuramkan wajah-wajah kalian. Waliyadukhulul masjida kama dakhuluhu awwal marrah. Hamba-hamba kami ini nanti akan berhasil masuk lagi ke Masjidil Aqsa sebagaimana dulu nenek moyangnya memasuki Al-Aqsa untuk pertama kalinya. Waliyutabbiru ma'alau tadbira, dan hamba-hamba kami ini nanti akan membinasakan kalian sebinasa-binasanya tanpa tersisa. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, membaca 4 ayat ini tergambar enggak kira-kira kenyataannya, Pak? Ya. Baik, sebelum saya urai pendapat yang mendukung, saya harus sebutkan juga bahwa hampir sebagian besar ulama tafsir klasik mengatakan ayat ini sudah terjadi. Nah ini ya, ijtihad para mufasir terhadap empat ayat ini mengatakan bahwa ayat ini sudah terjadi. Kerusakan yang pertama pada zaman Nabi Musa, di mana mereka menyakiti Musa, mengganggu Musa, membuli Musa, mengolok-olok Musa, dan itu disebutkan semua dalam Al-Qur'annya. Sepeninggal Nabi Musa, mereka menjadi orang yang kemudian tersesat di Padang Tih selama 40 tahun, sampai kemudian nanti mereka dipimpin oleh Nabi Samuel, Allah datangkan hamba Allah yang bernama Goliat atau Jalut. Bani Israel mengalami penindasan, pembunuhan, pembantaian, pengusiran yang dilakukan oleh Raja Goliat. Sampai akhirnya kemudian Allah beri pertolongan kepada Bani Israel, yaitu dengan Nabi Daud yang menjadi prajuritnya Raja Tolut. Ya, innallaha qad ba'atsa lakum Taluta malika. Faqatala Dawudu Jalut. Nabi Daud kemudian berhasil membunuh Jalut. Ini kerusakan yang pertama. Kemudian kerusakan yang kedua adalah mereka membunuh Nabi dan Rasul. Maka Allah kirim lagi hamba Allah yang bernama Nebukadnezar atau Bukhtanasor Al-Kildani dari negeri Babilonia, Irak. Pada tahun 572, Bani Israel menjadi bulan-bulanan, mereka ditawan untuk kemudian dibawa ke negeri Babil. Jadi menurut ijtihad mufasir klasik, ayat ini sudah terjadi. Namun menurut ijtihad para mufasir kontemporer, ulama-ulama kontemporer, mereka mengatakan ini belum terjadi. Terjadinya kapan? Terjadinya setelah ayat ini turun. Ayat ini turun kapan? Turun pada tahun 10 kenabian, saat Isra Mi'raj, setelah wafatnya Ibunda Khadijah dan Abu Thalib, yaitu pada tahun ke-10. Kapan mulai kejadiannya? Kejadiannya 3, 4 dan seterusnya, 3, 4 tahun kemudian dan seterusnya, yaitu ketika Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah. Di Madinah sudah ditunggu orang-orang Yahudi. Bani Israel ini sudah membaca di dalam Taurat dan Injil akan datangnya Rasul akhir zaman. Bani Israel, orang Yahudi di Madinah, mereka datang ke kota Madinah karena mereka percaya ini adalah tempat hijrahnya Nabi akhir zaman. Lebih dari 100 tahun itu orang-orang Yahudi sudah tinggal di Madinah. Ya, ada Bani Quraidah, ada Bani Koinuqa, ada Bani Nadir, ada Bani Gotofan, ada Yahudi Khaybar. Mereka datang ke sana dalam rangka apa? Dalam rangka untuk menyambut Nabi akhir zaman yang dijanjikan. Orang-orang Yahudi selalu mengancam suku Aus dan Hajrat ketika berperang. Awas nanti kalau Nabi itu datang dan kami bergabung dengannya, kalian akan kami binasakan. Ini membuat orang Aus Hajrat ketakutan. Tapi ternyata Aus Hajrat ketika ke Makkah, ya, lalu terjadi Bayat Aqobah 1-2, mereka beriman dulu kepada Rasulullah. Orang Yahudi kecewa, mereka kemudian menolak Rasulullah SAW sebagai nabinya dengan dua alasan. Satu, ternyata ini nabi bukan keturunan Nabi Ishak melainkan keturunan Nabi Ismail. Yang kedua, mereka sudah kecolongan karena Aus Hajrat sebagai musuhnya sudah beriman kepada Rasulullah SAW. Maka orang Yahudi bukan sekedar menolak, tapi mereka melakukan kejahatan dan pengkhianatan. Bani Koinuqa membunuh seorang sahabat yang membela kehormatan muslimah ketika auratnya ditarik, ya, oleh orang-orang Yahudi ketika transaksi emas di pasar. Akhirnya Rasulullah kemudian usir mereka. Bani Nadir mengundang Rasulullah untuk diskusi di benteng Bani Nadir. Tapi diam-diam mereka menyiapkan batu besar yang siap untuk dihantamkan ke atas kepala Rasulullah SAW. Saat mereka kemudian masuk ke dalam benteng, malaikat Jibril datang membisikkan ke telinga Rasulullah untuk pergi meninggalkan benteng Bani Nadir. Akhirnya kemudian Yahudi tadi kecelek. Waktu batu mau dilemparkan, Rasulullah sudah tidak ada dalam benteng. Bani Quraidah bergabung dengan tentara sekutu ketika perang Khandaq atau perang Ahzab, yang akhirnya Bani Quraidah dibantai semua, dibunuh sekitar 600 sampai 700 orang yang ada di Madinah. Kemudian Bani Ghatafan, Haibar, itu juga sama, mereka melakukan pengkhianatan-pengkhianatan yang akhirnya menurut Syekh Mutawalli Sa'rawi bahwa yang dimaksudkan dengan hamba kami itu adalah Rasulullah dan para sahabatnya. Kenapa? Ya, jadi kenapa tafsir kontemporer ini lebih tepat ya, walau alam islam, dari sisi bahasa, dari sisi sejarah dan logika. Dari sisi bahasa jelas, ketika Allah menyebutkan kata-kata latub sidunna, ini untuk sesuatu yang akan datang, bukan sesuatu yang sudah berlalu. Allah menyebutkan dengan kata-kata ibadallana, hamba-hamba kami. Semua kata-kata hamba kami pasti orang beriman. Tidak mungkin kata-kata hamba kami itu orang kafir. Ini Syekh Mutawalli mengatakan demikian, bahwa yang dimaksud dengan hamba kami enggak mungkin itu kok Goliath, enggak mungkin itu Nebukadnezar. Ini orang kafir semuanya. Mereka bukan hamba-hamba Allah. Kata-kata hamba kami yang ditujukan kepada orang kafir itu hanya terjadi di akhirat. Jadi kalau sudah di akhirat, manusia seluruhnya Pak, baik mukmin maupun kafir, disebut hamba Allah. Kenapa? Karena kalau sudah di akhirat enggak ada yang enggak mengakui Allah. Semuanya mengakui Allah. Di akhirat itu enggak ada ateis Pak, gitu ya. Di akhirat itu enggak ada komunis, di akhirat itu enggak ada orang yang tidak mengakui Allah. Semuanya mengakui Allah, ya. Maka Nabi Ibrahim mengatakan in tu'adzibhum, ya Allah, kalau engkau siksa mereka nih, orang-orang kafir ini, fa innahum ibaduk. Maksudnya itu di akhirat nanti. Kalau engkau siksa mereka, maksudnya disiksa di akhirat, ya. Jadi ayahnya Nabi Ibrahim juga hamba Allah kalau sudah di akhirat. Ini dari sisi bahasa. Kemudian dari sisi sejarah, ini juga menjadi tidak tepat. Kenapa? Allah berfirman bahwa Bani Israel akan berbuat kerusakan dua kali, yang kemudian mereka diusir, dibantai dan sebagainya. Faktanya dari sejak Bani Israel tinggal di Mesir, kemudian awalnya Bani Israel itu adalah pendukung rezim Heksos, yaitu Fir'aun yang berkuasa pada zaman Nabi Yusuf. Tapi kemudian rezim Heksos digulingkan oleh rezim Kibeti, yang akhirnya Bani Israel karena pendukung rezim Heksos, kemudian dia dibantai dan diperbudak oleh suku Kibeti. Sampai nanti zaman Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa mendapati Bani Israel sudah diperbudak oleh rezim Kibeti, ya. Nah, dari zaman Kibeti sampai Rasulullah SAW, Bani Israel mengalami penindasan, mengalami pembunuhan, mengalami diaspora, genosid, ya, dan perbudakan itu lebih dari 7 kali. Ada Nebukadnezar, ada Alexander the Great, ada Cyrus yang Agung, ada Raja Goliath, ada Ramses 1, Ramses 2. Kemudian ada Raja Akidia, ada banyak raja-raja yang melakukan perbudakan. Jadi bukan cuma dua kali, berkali-kali. Kemudian kalau dikatakan mereka membunuh para nabi lalu dihukum dengan adanya Nebukadnezar. Nebukadnezar itu tahun 572. Sementara upaya para Bani Israel membunuh Nabi dan

sangat dekat sekali. Ya, karena Nabi Zakaria adalah yang memelihara Bunda Ibunda Maryam, ya. Nah, jemaah rahimakumullah, maka ini menjadi tidak tepat. Sehingga tafsir kontemporer inilah yang paling tepat, ya. Di mana kerusakan yang pertama adalah kerusakan yang dilakukan oleh orang Yahudi di kota Madinah, fajasu khilalad diyar. Maka mereka diusir dari kota Madinah. Sebelum Nabi meninggal dunia, Nabi sudah berpesan, ahrijul musyrikina min jazir Arab. Usir orang-orang Yahudi itu dari tanah Arab. Enggak boleh mereka tinggal di sini. Maka pada zaman Umar bin Khattab, seluruh Yahudi itu sudah enggak ada. Dan sejak saat itu tidak ada perang melawan Yahudi. Jadi perang melawan Yahudi adanya di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sejak orang Yahudi diusir dari Madinah, tidak ada lagi perang melawan Yahudi. Silahkan cari dari zaman Khulafaur Rasyidin, Bani Umayyah, Abbasiyah sampai Turki Utsmani, tidak ada perang melawan Yahudi secara negara dan secara kelompok, enggak ada.

0: Nah, kemudian sudah dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Maka jemaah yang dirahmati Allah, kerusakan yang kedua ini dilakukan menurut Syekh Mutawalli Sa'rawi adalah peristiwa Nakbah. Nakbah itu adalah perjanjian Balfour yang diucapkan pada 2 November 1917. Inilah kerusakan yang kedua kalinya, di mana mereka kemudian mencaplok tanah Palestina, membunuh dan membantai penduduknya, merampas semua harta dan aset-aset yang dimilikinya, lalu kemudian mereka ingin merusak Al-Aqsa, masjidnya para nabi dan rasul. Jamaah yang dirahmati Allah, apa janji Allah kepada mereka? Allah berjanji akan mengirimkan hamba-hambanya. Siapa hamba-hamba Allah? Tentu orang beriman di negeri Palestina. Dan itu yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW. Sampai kiamat akan senantiasa ada hamba-hamba Allah, umatku, kata Rasulullah, yang mereka akan terus berada di atas kebenaran. Mereka akan memerangi musuh-musuhnya sampai nanti mereka berhasil membunuh Dajjal. Lalu sahabat bertanya, di mana mereka ya Rasulullah? Rasul mengatakan, fi aknafi baitil maqdis. Mereka berada di pelataran atau di sekitar Baitul Maqdis. Ya di Palestina mereka adanya. Jamaah yang dirahmati Allah, maka berdasarkan ayat ini, ya kita meyakini bahwa proses kerusakan yang kedua sudah mereka lakukan. Dan ayat yang berbunyi, rodatna lakumul karota, gantian orang Yahudi yang akan mengalahkan umat Islam. Nyata gak pak? Nyata, diusir umat Islam. Bukan hanya itu, amdatnakum bi amwali wa banin. Ya, mereka diberi Allah harta yang berlimpah. Kekuatan ekonomi dunia siapa yang pegang pak? Orang-orang Israel. Makanya antum bingung kalau disuruh boikot, gitu kan? Ya, mau yang bingung, apa yang ntar gak makan, begitu kan? Ya, lihat ketika ada suruh boikot, bingung gak umat Islam? Bingung, tat, gimana nih tat? Suami saya kerja di Aqua, begitu ya. Ini saya kerja di McDonald, gimana dan sebagainya. Maka bahasa yang tepat, boikot itu bukan halal haram. Paham ya? Perlu digarisbawahi pak, boikot bukan berbicara halal haram, boikot berbicara hati nurani. Ya, jadi ini kita tidak menghukumi halal haram, ini sifatnya adalah muhasabah. Gimana perasaan anda kalau kemudian istilahnya dalam hal ini sudah dipaparkan data-data tadi, tiap hari dipertontonkan begitu, lalu kemudian kita kok malah, masya Allah ya, kalau ada seorang mukmin dalam situasi ini posting di Starbucks, posting di ini, itu kok ya tanyakan hati nuraninya. Jangan tanya, jangan hukumi halal haram ya pak. Kalau hukumnya halal, jelas. Anda beli produk itu halal, saya katakan halal, nggak haram. Tapi ini berbicara tentang hati nurani. Maksudnya, kalau ada seorang mukmin yang belum bisa meninggalkan yang begitu-begituan, maka dia melakukannya dengan perasaan sedih, perasaan bersalah. Bukan halal haram. Sekali lagi ya, nggak usah berdebat tentang halal haram. Selesai itu hukumnya halal, begitu kan? Tapi ini tentang hati nurani dan masing-masing orang hukumnya bisa berbeda. Saya tentu tidak akan menyuruh ibu tadi supaya suaminya keluar, begitu kan? Ya, ini. Kalau mampu dan dia punya, jadi kalau dia mampu dan punya pilihan, ya sembari hati nuraninya mungkin akan mendorong dia untuk, ya sudahlah bismillah. Ya. Tapi kalau tidak mampu, yang muncul adalah perasaan sedih karena dia berdoa, dia istighfar pada Allah, mudah-mudahan Allah meringankan hisab saya karena saya memang saat ini tidak berdaya untuk bisa berpartisipasi dan memberikan solidaritas, saya tetap harus memikirkan anak istri saya. Ya itu lebih baik kayak gitu pak, dan nggak perlu kita celan ya pak, ya nggak usah kita kemudian hukumi, wah kamu pembunuh Yunus, ya jangan kejam-kejam begitu juga, kamu pembunuh Palestina, ya, ya jangan gitu-gitu juga, gitu kan ya. Ini berbicaranya tentang hati nurani, ya. Anda mungkin nggak merasakan bagaimana beratnya dia mencari nafkah. Ya, disangkanya gampang apa kerja di tempat kayak gitu. Itu udah proses panjang. Bahwa hari ini kemudian dia sedang diperlihatkan peristiwa yang ada di sana. Ya, cukup kita bantu dengan doa dia ini supaya Allah berikan ganti yang lebih baik. Tapi kalau tidak, ya mudah-mudahan orang ini juga ketika melakukannya ada perasaan sedih, seperti seorang tawanan yang tidak berdaya. Itu ya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Allah kasih mereka kekuatan ekonomi, Allah kasih mereka kekuatan individu. Ya, coba antum lihat, yang punya Facebook siapa, yang punya Google siapa, yang punya YouTube siapa, yang punya Instagram, Telegram, yang punya Instagram, apa namanya, akun-akun seperti itu, Anda bingung. Ini terakhir lagi bingung lagi Grab, waduh, ya, coba ya, terus mau ngapain kita, ya? Maka ini bicaranya hati nurani, begitu, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dan kita memang mengakui Allah kasih mereka keistimewaan macam itu, ya. Summa radadna lakumul karamata. Maka kalau ayat ini dibawa pada zaman dulu, mana bukti bahwa orang Yahudi pada zaman dulu itu amdatna kum bi amwali wa banin, itu enggak kita temukan sejarahnya. Atau dengan kata lain, belum pernah bangsa Zionis Yahudi mendapatkan dunia dalam genggaman tangannya seperti saat ini. Belum pernah. Oh, itu di zaman Nabi Sulaiman. Nah, pertanyaannya, itu yang kaya Nabi Sulaiman atau bangsa Yahudi? Nah, Nabi Sulaiman doang, gitu kan? Ya, bangsa Yahudinya Anda nggak punya data. Mana jumlah orang kaya di zaman Nabi Sulaiman? Anda nggak punya data. Tapi kalau kita mau sebutkan, sebutkan orang-orang kaya Yahudi sekarang, wah, ribuan jumlahnya, Pak, gitu kan, ya. Itu apa namanya, mereka kuasai betul itu dunia timur, barat, utara, selatan, makanan, minuman, sampai semuanya berada di bawah cengkeraman dia. Buktinya apa? Buktinya Zionis Yahudi membantai umat Islam 24 jam selama 1 bulan ini, dunia hanya bisa memohon, mengibah, memprotes, gitu kan, ya. Tapi kemudian tidak berhasil menghentikan. Nah, ini bukti bahwa mereka apa? Mencengkeram kuat. PBB di bawah tangannya, di bawah cengkeramannya. Negara-negara yang lain juga gak berani untuk kemudian memberikan protes. Yang protes sebetulnya negaranya atau rakyatnya? Lebih banyak rakyatnya, gitu kan, ya. Tapi tentu Anda jangan kemudian tuduh mereka sebagai ini, ya, sebagai wah dasar munafik begini. Nanti dulu, kamu belum pernah jadi presiden masalahnya, gitu loh, ya. Jangan disangka gampang begitu, ya. Jadi ada sebuah hitung-hitungan begini, Pak, bahwa efek daripada perang itu bisa menimbulkan kemiskinan massal. Negara-negara yang ada tidak berani untuk mengirimkan pasukan atau tentara ke sana karena perhitungannya itu begitu kompleks dan rumit, ya. Anda tahu efek dari kalau misalnya ngirim 10.000 tentara, lalu kemudian mereka mati atau cedera, kira-kira diprotes sama warganya nggak? Ya, wah, masa suami saya mati, kakak saya mati, dan sebagainya. Ya, itu nanti kayak Amerika itu, bagaimana kemudian akhirnya presidennya dibully oleh rakyatnya karena merasa ditipu saat masuk IRA dan sebagainya. Ini kalau kita berpikir fikih negara nih, Pak, ya. Anda kan mikirnya kan fikih keluarga, gitu ya. Ya, kita belum pernah sampai pada level mikir fikih negara, gitu ya. Enak aja protes, emang gampang protes begitu, ya. Ah, sudah, kita doakan semoga para pejabat, para kepala negara, negara-negara muslim, ya, pada batas minimal bisa ngutuk aja kita udah seneng, gitu loh, Pak. Ya, jangan mimpi yang lebih-lebih, ya, Pak. Ya, jangan mimpi yang lebih-lebih, gitu kan. Toh juga Abu Ubaidah sudah mengatakan bahwa kami tidak butuh untuk dikirimkan tentara. Sudahlah, kami akan pikul sendirian ini. Tapi kalau kalian tidak tergerak untuk mengirimkan makanan, minuman kepada rakyat kami ini, ya, ya saya nggak tahu lah, saya nggak bisa bicara lagi. Ini, masya Allah, ya. Jadi kalau sampai bantuan makanan, bantuan kemanusiaan, alhamdulillah kalau negeri kita, masya Allah, ya, negeri kita negeri yang bersyukur. Kemarin baru dikirimkan bantuan sekitar 55.000 ton, ya, apa, ya 55 ton atau 50.000 ton, ya, bahan makanan itu, ya, minuman, dan itu kan terus dilakukan atas nama kemanusiaan, ya. Silakan ikuti apa namanya IG-nya Menteri Luar Negeri Indonesia, masya Allah, ya, di antara kepala ataupun perwakilan yang paling lantang itu, ya, ya, beliau begitu, ya. Ibu Retno Marsudi ini ketika di depan PBB dan di depan anggota dewan, masya Allah, ya. Jadi tetap sebagai wakil wajah bangsa Indonesia menunjukkan sikap yang tegas, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, singkatnya ayat ini sedang menjadi kenyataan. Dan pada ayat 104 Allah menyebutkan fa idza jaa wa'dul akhir, apabila kerusakan yang kedua sudah mereka lakukan dan Allah akan mengirimkan hukuman kepada mereka, apa kata Allah? Ji'na bikum lafifa, kami akan datangkan orang-orang Yahudi kumpul semua di Palestina bercampur baur dengan musuh-musuhnya, ya. Jadi ini yang ditakuti mereka, Pak. Jadi kalau antum pernah nonton ada orang Yahudi, apa namanya, Yahudi Ortodok yang mereka dikucir itu, Pak. Mereka demo, mereka menentang, mereka pasang bendera Zionis dicoret, kemudian tidak ada negara Israel dan sebagainya. Karena orang-orang ini membaca di dalam kitab mereka, tanda kehancuran Bani Israel adalah kalau mereka sudah kumpul semua di Palestina. Mereka membaca di dalam nubuat mereka, ada yang namanya hari panen anggur, ya. Hari panen anggur, di mana anggur itu akan dibawa ke penggilingan untuk kemudian digiling menjadi minuman anggur. Apa yang dimaksud dengan anggur? Anggur itu adalah orang-orang Bani Israel. Jadi akan datang hari di mana mereka digiling, ya, untuk kemudian dibinasakan semuanya. Dan Rasulullah SAW menyebutkan la taqumus sa'ah, kiamat tidak akan terjadi sampai kalian nanti memerangi bangsa Yahudi. Bahkan pohon, batu, tembok semua akan berbicara, wahai muslim, ini ada Yahudi sembunyi di belakangku, bunuhlah dia. Sehingga kalau misalnya kita mengacu kepada pendapat Syekh Ahmad Yasin bahwa Israel akan musnah 2027, kemudian Abu Ubaidah menyampaikan tentang Al-Aqdus Samin, dekade ke-8, di mana pada umur 80 tahun negara ini pasti akan hancur, maka seandainya itu benar, yang hancur bukan Yahudinya, Pak, tapi yang hancur apa? Negara Israelnya. Negara Israelnya akan hancur, tidak lagi kemudian diakui. Terus Yahudinya? Yahudinya masih ada, yaitu mereka akan menyelamatkan diri, lari keluar. Kenapa? Karena Rasulullah menyebutkan nanti Dajjal akan keluar dari Khurasan. Di mana Khurasan ini? Di Iran. Siapa pengikutnya? 70 ribu pengikutnya kaum Yahudi. Mereka berangkat dari Khurasan sampai berhasil masuk ke wilayah negeri Syam. Lalu terjadilah peperangan yang terakhir, yaitu peperangan antara kaum muslimin melawan Yahudi yang dipimpin oleh Dajjal. Sehingga waktu itu Dajjal tidak menguasai Palestina. Karena kemungkinan memang negeri ini sudah, Israel ini sudah gak ada. Yang ada tinggal Yahudinya ini. Jadi negaranya sudah gak ada, tapi Yahudinya masih ada. Mereka kemudian mencar lagi, lalu kemudian mereka akan datang lagi ke Palestina. Sebelum ke Palestina, mereka datang dulu ke Mekah. Karena kata Rasulullah SAW, tempat yang pertama kali kaum muslimin berhadap-hadapan dengan Dajjal dan pengikutnya itu di perbatasan antara Irak dengan Jordan. Ya, satu daerah, Nabi menyebutkan satu nama, ya. Setelah itu mereka masuk ke arah selatan, lalu kemudian berdiri di dekat kota Madinah. Lalu kemudian Dajjal mengatakan, "Itu apa itu istana putih?" Gitu kan? "Oh, itu adalah Masjid Nabawi," kata pengikutnya. Lalu Dajjal mencoba untuk masuk. Ternyata ada malaikat-malaikat yang berjaga. Akhirnya Dajjal tidak jadi. Dajjal kemudian menghentakkan kakinya 3 kali, bumi Madinah bergetar, lalu semua orang-orang munafik yang hatinya kotor keluar dari kota Madinah bergabung dengan pasukan Dajjal. Lalu Dajjal melanjutkan perjalanan ke negeri Syam, ya. Dan itu peristiwanya setelah kaum muslimin menang dalam peristiwa Malhamatul Kubra, mengalahkan pasukan sekutu Eropa yang jumlahnya 80 bendera. Ya, setelah itu menaklukkan Konstantinopel. Nah, pada saat menaklukkan Konstantinopel, id soha soihun inna dajjala qadistaula fi ahlikum wa malikum. Tiba-tiba ada yang berteriak, Dajjal sudah keluar dan menguasai harta dan keluarga kalian. Akhirnya kaum muslimin kemudian kembali ke negeri Syam, ya. Lalu kemudian disitulah Nabi Isa turun, lalu kemudian terjadi perang melawan Dajjal. Dajjal terus berlari sampai akhirnya di kota Lod, tengah-tengah Israel, Pak, ya, kota-kotanya Israel nih. Ya, di Palestina tempatnya. Dajjal kemudian dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi singkatnya kita mungkin sedih kalau melihat bahwa umat Islam diusir. Lalu orang-orang Zionis Yahudi berbondong-bondong masuk dari satu sisi, tapi dari sisi lain ini merupakan isyarat bahwa hari kehancuran mereka ini memang makin dekat, ya. Pesan saya terakhir, apa yang Nabi katakan tadi, bahwa ternyata ada yang namanya pohon gorkot. Ketika Rasul mengatakan batu, pohon, tembok semua akan berbicara, illa sajaratu gorkot, kecuali pohon gorkot. Fa innahu min sajaratil yahud, pohon ini adalah pohonnya orang Yahudi. Apa tugasnya pohon gorkot? Diam, menyembunyikan keberadaan orang-orang Yahudi. Maka ya ikhwan, jangan jadi pohon gorkot. Siapa pohon gorkot? Yang menyembunyikan berita tentang Yahudi, yang tidak mau menceritakan kejahatan dan kekejian mereka, yang membela, menutup-nutupi, menjadi buzzernya, itu adalah pohon gorkot semuanya, ya. Rasul mengingatkan, ini pohon akan menyembunyikan orang Yahudi, ya. Maka tugas kita adalah melawan pohon, bukan melawan pohon gorkot. Jangan jadi pohon gorkot, begitu loh, Pak, ya. Jangan jadi pohon gorkot gitu, ya. Ganti pohon yang lain, pohon zaitun, pohon kelapa, pohon kurma, begitu kan, ya. Di mana semua pohon batu tembok akan berbicara. Dan bukti bahwa Anda tidak menjadi pohon gorkot itu adalah minimal Anda menyebarkan informasi, syukur-syukur bisa melawan narasi-narasi para pembela Zionis Israel. Karena hari ini memang perangnya bukan lagi perang di dunia fisik, tapi mereka juga menggunakan bazar-bazarnya di seluruh dunia. Bahkan informasi yang kita tonton, Zionis menyediakan anggaran sampai 1000 US dollar untuk satu konten yang isinya adalah membela kepentingan Zionis tadi. Ya, maka harus diperbanyak konten-konten yang sifatnya adalah perlawanan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian kajian yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya cukupkan aqulu qawli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
2: Wujudkan impian menjadi Hafiz Quran bersama Pondok Pesantren Ahul Muslim Sragen. Kami membuka pendaftaran santri baru tahun ajaran 2026-2027 dengan program beasiswa penuh bagi 20 putra dan 20 putri dari seluruh Indonesia. Beasiswa ini mencakup seluruh biaya pendidikan, uang pangkal, hingga biaya asrama dan makan. Dengan sistem pendidikan mulazamah, kami mencetak generasi yang hafal 30 juz Al-Quran, mahir berbahasa Arab, serta dibekali keahlian wirausaha dan kepemimpinan. Pendaftaran dibuka mulai 23 April 2026. Segera hubungi 0852-9223-1110 untuk putra atau 0812-3362-6873 untuk putri. Kunjungi lokasi kami di Bangun Sari, Sragen. Pondok Pesantren Ahul Muslim Sragen, membina insan Qur'ani yang solih dan muslim.
3: 1 nyawa sangat berharga, dan dalam kondisi darurat, kecepatan adalah kunci utama. Guyangan Lor Peduli Sesama mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk ikut berpartisipasi dalam donasi pengadaan ambulans demi menghadirkan pertolongan cepat bagi masyarakat yang membutuhkan. Karena satu ambulans dapat membawa 1000 harapan bagi sesama. Salurkan donasi terbaik Anda melalui Bank BPD DIY dengan nomor rekening 0172-210-1678 atas nama Paguyuban Masyarakat Guyangan. Untuk konfirmasi donasi, silakan hubungi Bapak Suroto di nomor 0821-3798-5404. Informasi lebih lanjut mengenai komunitas dapat menghubungi Firdaus di 081-393-868-444. Guyangan Lor Peduli Sesama. Bersama kita hadirkan pertolongan cepat untuk sesama. Kabar gembira bagi pemuda muslim usia 17 hingga 23 tahun. Pondok Pesantren Abdurrahman As-Sanad kini membuka pendaftaran mahasantri baru angkatan kedua untuk tahun pelajaran 2026 hingga 2027. Selama masa pendidikan 1 tahun, Anda akan dibimbing dengan sistem mulazamah yang meliputi program Hifzul Quran di Rosa Islamiyah hingga pelatihan bimbingan kuliah ke Timur Tengah. Nikmati fasilitas ruang belajar dan masjid ber-AC, asrama yang nyaman, serta bimbingan langsung dari tenaga pengajar dalam dan luar negeri. Tersedia beasiswa penuh untuk 10 santri terpilih. Pendaftaran dibuka mulai April 2026 hingga kuota terpenuhi. Segera daftarkan diri Anda dengan menghubungi Ustadz Mukhlas di nomor 0821-3657-4791. Kunjungi kami di Kompleks Masjid Jamik Abdurrahman As-Sanad, Bendosari, Sukoharjo, Jawa Tengah. Persiapkan masa depan gemilang bersama Pondok Pesantren Abdurrahman As-Sanad.

0: 101.4 RDS FM.
1: Pendengar, saatnya kita ikuti bacaan zikir petang yang disunahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selamat mengikuti.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

0: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا.
1: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.

0: 101 Kumamba RDSFM.
1: Waktu sholat maghrib telah tiba untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Seluruh kru RDSFM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

أشهد أن لا

فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر.

0: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
1: Lagi full seneng kayaknya ini.
2: Bapak, udah pulang ya? Biar semangat ini, Pak. Jadi sambil YouTube-an ini loh.
1: Wih.
2: Ini Wi-Fi-nya pakai apa toh, Pak? Kok udah nggak pernah lemot lagi?
1: Itu loh. Kemarin Bapak baru aja pasang paket baru fiber optiknya Citranet. Namanya Infinite Home Max up to 50 Mbps. Cuma Rp240.000 per bulan. Murah, tur cepet toh. Gimana?
2: Oh, pantesan. Ini loh, dari tadi YouTube-an terus nggak habis habis, jadi bikin tambah semangat nyucinya.
3: Ya, paket Infinite Home Max dari Citranet. Paket terbaru berbasis fiber optik up to 50 Mbps hanya Rp240.000 per bulan. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811-286-6611. Internet ya Citranet.
4: Assalamualaikum Kang Rejo.
5: Waalaikumsalam.
4: Ada suara petuk kabar piye Kang?
5: Alhamdulillah baik-baik saja.
4: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
5: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
4: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke nang RDS FM durung ya Kang?
5: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan nak barang apa jane?
4: Beh. Piye to Kang? Iklano nang RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
5: Boh, kayak gue ya? Ya wis nang anu, yuk aku diterenan siki.
4: Alam bawa rodo engkau tau kang, iki serengeng ini panas banget loh.
5: Ayo ngaku mobilku kalu.
4: Weh, saya ini numpak mobil ya?
5: Iya jelas, mobilku larang, lawangnya anak guru lorotok loh.
4: Wah lah, mesti yen Ferrari Lamborghini ki.
5: Lah, ge mobilku ge.
4: Lah kok pickup ngene?
5: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
4: Aduh, ya wes, ayo.
3: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
6: An Abi Dzar Jundab bin Junadah radhiyallahu anhu qala:

amal perbuatan apa yang paling baik? Beliau menjawab, beriman kepada Allah dan berjihad di jalannya. Budak yang bagaimanakah yang paling utama? Tanyaku lebih lanjut. Beliau menjawab, budak yang paling bagus bagi tuannya dan yang paling mahal harganya. Kutanyakan lagi, lalu bagaimana jika aku tidak mampu melakukannya? Beliau menjawab, hendaklah engkau memberi bantuan kepada orang yang tidak mampu atau berbuat sesuatu untuk orang yang kurang mampu melakukannya. Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika aku tidak mampu mengerjakan beberapa pekerjaan? Tanyaku. Beliau menjawab, hendaklah engkau mencegah kejahatanmu dari orang lain, sebab hal itu merupakan sedekah darimu untuk dirimu sendiri. Muttafaqun.

0: 101 gerombak RDSFM.
1: Waktu sholat isya telah tiba untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Seluruh kru RDSFM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
4: Alif Lam Ra, tilka ayatul kitabil mubin.
3: Alif Lam Ra, ini adalah ayat-ayat kitab Al-Quran yang jelas.
4: Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya la'allakum ta'qilun.
3: Sesungguhnya kami menurunkannya berupa Quran berbahasa Arab agar kamu mengerti.
4: Nahnu

Kami menceritakan kepadamu Muhammad kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu, dan sesungguhnya engkau sebelum itu termasuk orang yang tidak mengetahui.

0: الْعَابِدِينَ.
1: Ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, sungguh aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Kulihat semuanya sujud kepadaku."

0: mubin.
1: Dia ayahnya berkata, "Wahai anakku, janganlah engkau ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu. Mereka akan membuat tipu daya untuk membinasakanmu. Sungguh, syaitan itu musuh yang jelas bagi manusia."

0: Dan demikianlah Rob memilih engkau untuk menjadi nabi dan mengajarkan kepadamu sebagian dari takwil mimpi dan menyempurnakan nikmatnya kepadamu dan kepada keluarga Yakub, sebagaimana dia telah menyempurnakan nikmatnya kepada kedua orang kakekmu sebelum itu, yaitu Ibrahim dan Ishak. Sungguh, Rabbmu maha mengetahui, maha bijaksana.
1: Laqad kana fi Yusuf wa ikhwatihi ayatul lissailin.
0: Sungguh, dalam kisah Yusuf dan saudara-saudaranya, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang bertanya.

ketika mereka berkata, "Sesungguhnya Yusuf dan saudaranya, Bunyamin, lebih dicintai ayah daripada kita. Padahal kita adalah satu golongan yang kuat. Sungguh, ayah kita dalam kekeliruan yang nyata."

0: الصالحين.
1: Bunuhlah Yusuf atau buanglah dia ke suatu tempat agar perhatian ayah tertumpah kepadamu, dan setelah itu kamu menjadi orang yang baik.

Seseorang di antara mereka berkata, "Janganlah kamu membunuh Yusuf, tetapi masukkan saja dia ke dasar sumur, agar dia dipungut oleh sebagian musafir, jika kamu hendak berbuat."

0: يَنْصِحُونَ.
1: Mereka berkata, "Wahai ayah kami, mengapa engkau tidak mempercayai kami terhadap Yusuf? Padahal sesungguhnya kami semua menginginkan kebaikan baginya."
0: أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ.
1: Biarkanlah dia pergi bersama kami besok pagi, agar dia bersenang-senang dan bermain-main, dan kami pasti menjaganya.

0: Dia, Ya'qub, berkata, "Sesungguhnya kepergian kamu bersama Yusuf sangat menyedihkanku, dan aku khawatir dia dimakan serigala, sedangkan kamu lengah darinya."
1: Qalu lain akalahu dhi'bu wa nahnu 'usbatun inna idzal lakhasirun.
0: Sesungguhnya mereka berkata, "Jika dia dimakan serigala, padahal kami kelompok yang kuat, kalau demikian, tentu kami orang-orang yang rugi."

Maka ketika mereka membawanya dan sepakat memasukkan ke dasar sumur, kami wahyukan kepadanya, engkau kelak pasti akan menceritakan perbuatan ini kepada mereka, sedangkan mereka tidak menyadarinya. Kemudian mereka datang kepada ayah mereka pada petang hari sambil menangis.

0: الصالحين.
1: Mereka berkata, "Wahai ayah kami, sesungguhnya kami pergi berlomba dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami. Lalu dia dimakan serigala dan engkau tentu tidak akan percaya kepada kami sekalipun kami berkata benar."

dan mereka datang membawa baju gamisnya yang berlumuran darah palsu. Dia, Yakub, berkata, "Sebenarnya, hanya dirimu sendirilah yang memandang baik urusan yang buruk itu. Maka hanya bersabar itulah yang terbaik bagiku. Dan kepada Allah saja memohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan."

dan datanglah sekelompok musafir. Mereka menyuruh seorang pengambil air, lalu dia menurunkan timbanya. Dia berkata, "Oh senangnya, ini ada seorang anak muda." Kemudian mereka menyembunyikannya sebagai barang dagangan, dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Dan mereka menjual Yusuf dengan harga rendah, yaitu beberapa dirham saja, sebab mereka tidak tertarik kepadanya.

dan orang dari Mesir yang membelinya berkata kepada istrinya, "Berikanlah kepadanya tempat dan layanan yang baik. Mudah-mudahan dia bermanfaat bagi kita, atau kita pungut dia sebagai anak." Dan demikianlah kami memberikan kedudukan yang baik kepada Yusuf di negeri Mesir, dan agar kami ajarkan kepadanya takwil mimpi, dan Allah berkuasa terhadap urusannya. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengerti.

sinin. Dan ketika dia telah cukup dewasa, kami berikan kepadanya kekuasaan dan ilmu. Demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.

dan perempuan yang dia, Yusuf, tinggal di rumahnya menggoda dirinya, dan dia menutup pintu-pintu, lalu berkata, "Marilah mendekat kepadaku." Yusuf berkata, "Aku berlindung kepada Allah. Sungguh, Tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Sesungguhnya orang yang zalim itu tidak akan beruntung."

0: mukhlasin.
1: Dan sungguh, perempuan itu telah berkehendak kepada Yusuf, dan Yusuf pun berkehendak kepadanya, sekiranya dia tidak melihat tanda dari Rabbnya. Demikianlah, kami palingkan darinya keburukan dan kekejian. Sungguh, dia, Yusuf, termasuk hamba kami yang terpilih.

0: عليم.
1: Dan keduanya berlomba menuju pintu, dan perempuan itu menarik baju gamis Yusuf dari belakang hingga koyak. Dan keduanya mendapati suami perempuan itu di depan pintu. Dia perempuan itu berkata, "Apakah balasan terhadap orang yang bermaksud buruk terhadap istrimu selain dipenjarakan atau dihukum dengan siksa yang pedih?"

0: قبل فصدقت وهو من الكاذبين.
1: Dia Yusuf berkata, dia yang menggodaku dan merayu diriku. Seorang saksi dari keluarga perempuan itu memberikan kesaksian, jika baju gamisnya koyak di bagian depan, maka perempuan itu benar. Dan dia Yusuf termasuk orang yang dusta.
0: Wa in kana qamisuhu qudda min duburin fakadzabat wa huwa min as-sadiqin.
1: Dan jika baju gamisnya koyak di bagian belakang, maka perempuan itulah yang dusta. Dan dia, Yusuf, termasuk orang yang benar.
0: فَلَمَّا

0: azim.
1: Maka ketika dia, suami perempuan itu, melihat baju gamis Yusuf koyak di bagian belakang, dia berkata, "Sesungguhnya ini adalah tipu dayamu. Tipu dayamu benar-benar hebat."

0: mubin.
1: Dan perempuan-perempuan di kota berkata, istri Al-Aziz menggoda dan merayu pelayannya untuk menundukkan dirinya. Pelayannya benar-benar membuatnya mabuk cinta. Kami pasti memandang dia dalam kesesatan yang nyata.

Maka ketika perempuan itu mendengar cercaan mereka, diundangnyalah perempuan-perempuan itu, dan disediakannya tempat duduk bagi mereka. Dan kepada masing-masing mereka, diberikan sebuah pisau untuk memotong jamuan. Kemudian dia berkata kepada Yusuf, "Keluarlah, tampakkanlah dirimu kepada mereka." Ketika perempuan-perempuan itu melihatnya, mereka terpesona kepada keelokan rupanya, dan mereka tanpa sadar melukai tangannya sendiri. Seraya berkata, "Maha sempurna Allah, ini bukanlah manusia, ini benar-benar malaikat yang mulia."

Istri Al-Aziz berkata, "Itulah orangnya yang menyebabkan kamu mencela aku karena aku tertarik kepadanya. Dan sungguh, aku telah menggoda untuk menundukkan dirinya, tetapi dia menolak. Jika dia tidak melakukan apa yang aku perintahkan kepadanya, niscaya dia akan dipenjarakan, dan dia akan menjadi orang yang hina."

Yusuf berkata, "Wahai Rabbku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka. Jika aku tidak engkau hindarkan dari tipu daya mereka, niscaya aku akan cenderung untuk memenuhi keinginan mereka. Dan tentu, aku termasuk orang yang bodoh."

Maka Rob memperkenankan doa Yusuf, dan dia menghindarkan Yusuf dari tipu daya mereka. Dialah yang maha mendengar, maha mengetahui.

Kemudian timbul pikiran pada mereka setelah melihat tanda-tanda kebenaran Yusuf bahwa mereka harus memenjarakannya sampai waktu tertentu.

dan bersama dia masuk pula dua orang pemuda ke dalam penjara. Salah satunya berkata, "Sesungguhnya aku bermimpi memeras anggur." Dan yang lainnya berkata, "Aku bermimpi membawa roti di atas kepalaku, sebagiannya dimakan burung. Berikanlah kepada kami takwilnya. Sesungguhnya kami memandangmu termasuk orang yang berbuat baik."

Dia, Yusuf, berkata, "Makanan apapun yang akan diberikan kepadamu berdua, aku telah dapat menerangkan takwilnya sebelum makanan itu sampai kepadamu. Itu sebagian dari yang diajarkan Rabb kepadaku. Sesungguhnya aku telah meninggalkan agama orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Bahkan mereka tidak percaya kepada hari akhirat."

dan aku mengikuti agama nenek moyangku, Ibrahim, Ishak, dan Yakub. Tidak pantas bagi kami, para nabi, mempersekutukan sesuatu apapun dengan Allah. Itu adalah karunia dari Allah kepada kami dan kepada manusia semuanya. Tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur.

Wahai kedua penghuni penjara, manakah yang baik, Rob-Rob yang bermacam-macam itu, ataukah Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa?

apa yang kamu sembah selain dia hanyalah nama-nama yang kamu buat-buat, baik oleh kamu sendiri maupun oleh nenek moyangmu. Allah tidak menurunkan suatu keterangan pun tentang hal itu. Keputusan itu hanyalah milik Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain dia. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Ya.

0: آخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ.
1: Wahai kedua penghuni penjara, salah seorang di antara kamu akan bertugas menyediakan minuman khamar bagi tuannya. Adapun yang seorang lagi, dia akan disalib, lalu burung memakan sebagian kepalanya. Telah terjawab perkara yang kamu tanyakan kepadaku.

Dan dia Yusuf berkata kepada orang yang diketahuinya akan selamat di antara mereka berdua, terangkanlah keadaanku kepada tuanmu. Maka syaitan menjadikan dia lupa untuk menerangkan keadaan Yusuf kepada tuannya. Karena itu, dia Yusuf tetap dalam penjara beberapa tahun lamanya.

0: dan raja berkata kepada para pemuka kaumnya, "Sesungguhnya aku bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus, 7 tangkai gandum yang hijau, dan 7 tangkai lainnya yang kering. Wahai orang yang terkemuka, terangkanlah kepadaku tentang takwil mimpiku itu, jika kamu dapat menakwilkan mimpi."
1: Qalu adhathu ahlam wa ma nahnu bi ta'wilil ahlami bi'alimin.
0: Mereka menjawab, "Itu mimpi-mimpi yang kosong dan kami tidak mampu menakwilkan mimpi itu."

Dan berkatalah orang yang selamat di antara mereka berdua, dan teringat kepada Yusuf setelah beberapa waktu lamanya, "Aku akan memberitahukan kepadamu tentang orang yang pandai menakwilkan mimpi itu." Maka utuslah aku kepadanya. Yusuf.

Yusuf, wahai orang yang sangat dipercaya, terangkanlah kepada kami takwil mimpi tentang 7 ekor sapi betina yang gemuk yang dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus, 7 tangkai gandum yang hijau, dan 7 tangkai lainnya yang kering, agar aku kembali kepada orang-orang itu, agar mereka mengetahui.

Dia, Yusuf, berkata, agar kamu bercocok tanam 7 tahun berturut-turut, sebagaimana biasa. Kemudian apa yang kamu tuai, hendaklah kamu biarkan ditangkainya, kecuali sedikit untuk kamu makan.

Kemudian setelah itu, akan datang 7 tahun yang sangat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya, kecuali sedikit dari apa yang kamu simpan.

Dan raja berkata, "Bawalah dia kepadaku." Ketika utusan itu datang kepadanya, dia, Yusuf, berkata, "Kembalilah kepada tuanmu dan tanyakan kepadanya bagaimana halnya perempuan-perempuan yang telah melukai tangannya. Sungguh, Rabku Maha mengetahui tipu daya mereka."

Dia raja berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Bagaimana keadaanmu ketika kamu menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya?" Mereka berkata, "Maha sempurna Allah, kami tidak mengetahui sesuatu keburukan darinya." Istri Al-Aziz berkata, "Sekarang jelaslah kebenaran itu. Akulah yang menggoda dan merayunya, dan sesungguhnya dia termasuk orang yang benar."

Yusuf berkata, "Yang demikian itu, agar dia, Al-Aziz, mengetahui bahwa aku benar-benar tidak mengkhianatinya ketika dia tidak ada di rumah, dan bahwa Allah tidak meridhoi tipu daya orang-orang yang berkhianat."

Dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberikan rahmat oleh Rabbku. Sesungguhnya Rabbku Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: Dan raja berkata, "Bawalah dia, Yusuf, kepadaku, agar aku memilih dia sebagai orang yang dekat kepadaku." Ketika dia, raja, telah bercakap-cakap dengan dia, dia, raja, berkata, "Sesungguhnya kamu mulai hari ini menjadi seorang yang berkedudukan tinggi di lingkungan kami dan dipercaya."
1: Qala ja'alni 'ala khazainil ard inni hafizun 'alim.
0: Dia, Yusuf, berkata, "Jadikanlah aku bendaharawan negeri Mesir, karena sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga dan berpengetahuan."

0: sinin.
1: Dan demikianlah kami memberi kedudukan kepada Yusuf di negeri ini atau Mesir untuk tinggal di mana saja yang dia kehendaki. Kami melimpahkan rahmat kepada siapa yang kami kehendaki, dan kami tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik.
0: Wala ajrul akhirati khairul lilladzina amanu wa kanu yattaqun.
1: Dan sungguh, pahala akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan selalu bertakwa.

Dan saudara-saudara Yusuf datang ke Mesir, lalu mereka masuk ke tempatnya. Maka dia, Yusuf, mengenal mereka, sedangkan mereka tidak kenal lagi kepadanya.

Dan ketika dia, Yusuf, menyiapkan bahan makanan untuk mereka, dia berkata, "Bawalah kepadaku saudaramu yang seayah dengan kamu. Tidakkah kamu melihat bahwa aku menyempurnakan takaran dan aku adalah penerima tamu yang terbaik?" Maka jika kamu tidak membawanya kepadaku, maka kamu tidak akan mendapatkan jatah gandum lagi dariku, dan jangan kamu mendekatiku. Mereka berkata, "Kami akan membujuk ayahnya untuk membawanya, dan kami benar-benar akan melaksanakannya."

Dan dia, Yusuf, berkata kepada pelayan-pelayannya, "Masukkanlah barang-barang penukar mereka ke dalam karung-karungnya, agar mereka mengetahuinya apabila telah kembali kepada keluarganya. Mudah-mudahan mereka kembali lagi."

0: Maka ketika mereka telah kembali kepada ayahnya atau Ya'kub, mereka berkata, "Wahai ayah kami, kami tidak akan mendapatkan jatah gandum lagi jika tidak membawa saudara kami. Sebab itu, biarkanlah saudara kami pergi bersama kami, agar kami mendapatkan jatah, dan kami benar-benar akan menjaganya."
1: Qala

Dia, Ya'kub, berkata, "Bagaimana aku akan mempercayakan Bunyamin kepadamu, seperti aku telah mempercayakan saudaranya atau Yusuf kepada kamu dahulu? Maka Allah adalah penjaga yang terbaik, dan Dia Maha Penyayang di antara para penyayang."

dan ketika mereka membuka barang-barangnya, mereka menemukan barang-barang penukar mereka dikembalikan kepada mereka. Mereka berkata, "Wahai ayah kami, apalagi yang kita inginkan? Ini barang-barang kita dikembalikan kepada kita, dan kita akan dapat memberikan makan keluarga kita, dan kami akan memelihara saudara kami, dan kita akan mendapatkan tambahan jatah gandum seberat beban seekor unta. Itu suatu hal yang mudah bagi Raja Mesir."

0: Dia Ya'kub berkata, "Aku tidak akan melepaskannya pergi bersama kamu sebelum kamu bersumpah kepadaku atas nama Allah bahwa kamu pasti akan membawanya kepadaku kembali, kecuali jika kamu dikepung musuh." Setelah mereka mengucapkan sumpah, dia Ya'kub berkata, "Allah adalah saksi terhadap apa yang kita ucapkan."
1: وَقَالَ يَا بَنِيَّ لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ

Dan dia, Ya'kub berkata, "Wahai anak-anakku, janganlah kamu masuk dari satu pintu gerbang, dan masuklah dari pintu-pintu gerbang yang berbeda. Namun demikian, aku tidak dapat mempertahankan kamu sedikitpun dari takdir Allah. Keputusan itu hanyalah bagi Allah. Kepadanya aku bertawakal, dan kepadanya pula bertawakallah orang-orang yang bertawakal."

dan ketika mereka masuk sesuai dengan perintah ayah mereka, masuknya mereka itu tidak dapat menolak sedikitpun keputusan Allah. Tetapi itu hanya suatu keinginan pada diri Yakub yang telah ditetapkannya. Dan sesungguhnya dia mempunyai pengetahuan, karena kami telah mengajarkan kepadanya. Tetapi kebanyakan manusia

0: Firaun.
1: Dan ketika mereka masuk ke tempat Yusuf, dia menempatkan saudaranya, Bunyamin, di tempatnya. Dia, Yusuf, berkata, "Sesungguhnya aku adalah saudaramu, jangan engkau bersedih hati terhadap apa yang telah mereka kerjakan."

Maka ketika telah disiapkan bahan makanan untuk mereka, dia, Yusuf, memasukkan piala ke dalam karung saudaranya. Kemudian berteriaklah seseorang yang menyerukan, "Wahai kafilah, sesungguhnya kamu pasti pencuri." Mereka bertanya sambil menghadap kepada mereka yang menuduh, "Kamu kehilangan apa?"

Mereka menjawab, "Kami kehilangan alat takar, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan seberat beban unta, dan aku jamin itu."

0: Mereka, saudara-saudara Yusuf menjawab, "Demi Allah, sungguh kamu mengetahui bahwa kami datang bukan untuk berbuat kerusakan di negeri ini, dan kami bukanlah para pencuri."
1: Qalu fama jazauhu in kuntum kadzibin.
0: Mereka berkata, "Tetapi apa hukumannya jika kamu dusta?"
1: Qalu jazauhu man wujida fi rahlihi fahuwa jazauhu kadzalika najzil dzalimin.
0: Mereka menjawab, "Hukumannya ialah pada siapa ditemukan dalam karungnya barang yang hilang itu, maka dia sendirilah menerima hukumannya. Demikianlah kami memberikan hukuman kepada orang-orang yang zalim."

Maka mulailah dia memeriksa karung-karung mereka sebelum memeriksa karung saudaranya sendiri. Kemudian dia mengeluarkan piala raja itu dari karung saudaranya. Demikianlah kami mengatur rencana untuk Yusuf. Dia tidak dapat menghukum saudaranya menurut undang-undang raja, kecuali Allah menghendakinya. Kami angkat derajat orang yang kami kehendaki, dan di atas setiap orang yang berpengetahuan, ada yang lebih mengetahui.

Mereka berkata, jika dia mencuri, maka sungguh sebelum itu saudaranya pun pernah pula mencuri. Maka Yusuf menyembunyikan kejengkalan dalam hatinya dan tidak ditampakkannya kepada mereka. Dia berkata dalam hatinya, kedudukanmu justru lebih buruk dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu terangkan.

Mereka berkata, "Wahai Al-Aziz, dia mempunyai ayah yang sudah lanjut usia. Karena itu, ambillah salah seorang di antara kami sebagai gantinya. Sesungguhnya kami melihat engkau termasuk orang-orang yang berbuat baik."

Dia, Yusuf, berkata, "Aku memohon perlindungan kepada Allah dari menahan seseorang, kecuali orang yang kami temukan harta kami padanya. Jika kamu berbuat demikian, berarti kami orang yang zalim."

Maka ketika mereka berputus asa darinya, mereka menyendiri sambil berunding dengan berbisik-bisik. Yang tertua di antara mereka berkata, "Tidakkah kamu ketahui bahwa ayahmu telah mengambil janji dari kamu dengan nama Allah, dan sebelum itu kamu telah menyia-nyiakan Yusuf? Sebab itu, aku tidak akan meninggalkan negeri ini sampai ayahku mengizinkan untuk kembali, atau Allah memberikan keputusan terhadapku, dan Dia adalah hakim yang terbaik."

Kembalilah kepada ayahmu dan katakanlah, wahai ayah kami, sesungguhnya anakmu telah mencuri dan kami hanya menyaksikan apa yang kami ketahui dan kami tidak mengetahui apa yang dibalik itu.

Dia, Ya'qub, berkata, "Sebenarnya hanya dirimu sendiri yang memandang baik urusan yang buruk itu. Maka kesabaranku adalah kesabaran yang baik. Mudah-mudahan Allah mendatangkan mereka semuanya kepadaku. Sungguh, Dialah yang Maha Mengetahui, Maha Bijaksana."

0: وكظيم.
1: Dan dia, Ya'kub, berpaling dari mereka, seraya berkata, aduhai duka citaku terhadap Yusuf, dan kedua matanya menjadi putih, karena sedih. Dia diam menahan amarah terhadap anak-anaknya.
0: قَالُوا تَاللَّهِ تَفْتَرُ تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ
1: Mereka berkata, demi Allah, engkau tidak henti-hentinya mengingat Yusuf, sehingga engkau mengidap penyakit berat, atau engkau termasuk orang-orang yang akan binasa.

Dia, Ya'qub menjawab, "Hanya kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku, dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui." Ya.

Wahai anak-anakku, pergilah kamu, carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya, dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang yang kafir.

0: وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين.
1: Maka ketika mereka masuk ke tempat Yusuf, mereka berkata, "Wahai Al-Aziz, kami dan keluarga kami telah ditimpa kesengsaraan dan kami datang membawa barang-barang yang tidak berharga. Maka penuhilah jatah gandum untuk kami dan bersedekahlah kepada kami. Sesungguhnya Allah memberikan balasan kepada orang yang bersedekah."
0: Qala hal 'alimtum ma fa'altum bi Yusuf wa akhihi idz antum jahilun.
1: Dia, Yusuf, berkata, "Tahukah kamu kejelekan apa yang telah kamu perbuat terhadap Yusuf dan saudaranya, karena kamu tidak menyadari akibat perbuatanmu itu?"

0: sinin.
1: Mereka berkata, apakah engkau benar-benar Yusuf? Dia, Yusuf, menjawab, aku Yusuf, dan ini saudaraku. Sungguh, Allah telah melimpahkan karunia-Nya kepada kami. Sesungguhnya barang siapa bertakwa dan bersabar, maka sungguh, Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat baik.
0: Qalu tallahi laqad atharaka Allahu alaina wa in kunna lakhatin.
1: Mereka berkata, demi Allah, sungguh Allah telah melebihkan engkau di atas kami, dan sesungguhnya kami adalah orang yang bersalah.
0: Qala la tathriba alaikumul yawma yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin.
1: Dia, Yusuf, berkata, pada hari ini tidak ada cercaan terhadap kamu. Mudah-mudahan Allah mengampuni kamu, dan Dia Maha Penyayang di antara para penyayang.
0: Idhabu

0: أجمعين.
1: Pergilah kamu dengan membawa bajuku ini, lalu usapkanlah ke wajah ayahku. Nanti dia akan melihat kembali. Dan bawalah seluruh keluargamu kepadaku.

dan ketika kafilah itu telah keluar dari negeri Mesir, ayah mereka berkata, "Sesungguhnya aku mencium bau Yusuf. Sekiranya kamu tidak menuduhku lemah akal, tentu kamu membenarkan aku." Mereka, keluarganya berkata, "Demi Allah, sesungguhnya engkau masih dalam kekeliruanmu yang dahulu."

0: Maka ketika telah tiba pembawa kabar gembira itu, maka diusapkannya baju itu ke wajah Ya'qub. Lalu dia dapat melihat kembali. Dia, Ya'qub, berkata, "Bukankah telah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui?"
1: Qalu ya abana astaghfir lana dhunubana inna kunna khatin.
0: Mereka berkata, "Wahai ayah kami, mohonkanlah ampunan untuk kami atas dosa-dosa kami. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang bersalah."
1: Qala sawfa astaghfiru lakum rabbi innahu huwal ghafurur rahim.
0: Dia, Ya'qub, berkata, "Aku akan memohonkan ampunan bagimu kepada Rabbku. Sungguh, Dia yang Maha Pengampun, Maha Penyayang."
1: Falam

Maka ketika mereka masuk ke tempat Yusuf, dia merangkul dan menyiapkan tempat untuk kedua orang tuanya seraya berkata, "Masuklah kamu ke negeri Mesir, insya Allah dalam keadaan aman."

الصالحين. Rabbku, sesungguhnya Engkau telah menganugerahkan kepadaku sebagian kekuasaan dan telah mengajarkan kepadaku sebagian takwil mimpi. Wahai Rabb pencipta langit dan bumi, Engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat. Wafatkanlah aku dalam keadaan muslim dan gabungkanlah aku dengan orang yang soleh.

0: Itulah sebagian berita gaib yang kami wahyukan kepadamu Muhammad, padahal engkau tidak berada di samping mereka ketika mereka bersepakat mengatur tipu muslihat untuk memasukkan Yusuf ke dalam sumur.
1: وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ.
0: Dan kebanyakan manusia tidak akan beriman walaupun engkau sangat menginginkannya.
1: وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ.
0: Dan engkau tidak meminta imbalan apapun kepada mereka terhadap seruanmu ini, sebab seruanmu itu adalah pengajaran bagi seluruh alam.

0: dan berapa banyak tanda-tanda kebesaran Allah di langit dan di bumi yang mereka lalui, namun mereka berpaling darinya.
1: وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ.
0: Dan kebanyakan mereka tidak beriman kepada Allah, bahkan mereka mempersekutukannya.

0: apakah mereka merasa aman dari kedatangan siksa Allah yang meliputi mereka, atau kedatangan kiamat kepada mereka secara mendadak, sedangkan mereka tidak menyadarinya.
1: Qul

Katakanlah Muhammad, inilah jalanku. Aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kamu kepada Allah dengan yakin. Maha suci Allah. Dan aku tidak termasuk orang-orang musyrik.

0: اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ.
1: Dan kami tidak mengutus sebelummu Muhammad, melainkan orang laki-laki yang kami berikan wahyu kepadanya di antara penduduk negeri. Tidakkah mereka bepergian di bumi, lalu melihat bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka yang mendustakan Rasul? Dan sungguh, negeri akhirat itu lebih baik bagi orang yang bertakwa. Tidakkah kamu mengerti?

Sehingga apabila para rasul tidak mempunyai harapan lagi tentang keimanan kaumnya dan telah meyakini bahwa mereka telah didustakan, datanglah kepada mereka para rasul itu pertolongan kami, lalu diselamatkanlah orang yang kami kehendaki, dan siksa kami tidak dapat ditolak dari orang yang berdosa.

0: Sungguh, pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang yang mempunyai akal. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, menjelaskan segala sesuatu dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman.
1: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
2: An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu wa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Inna ad-dunya hulwatun khadirah wa inna Allaha mustakhlifukum fiha fayanzuru kayfa ta'malun Fattaqud dunya wattaqun nisa fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa rawahu Muslim.
3: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya dunia ini manis dan hijau indah, dan sesungguhnya Allah menguasakan kepada kalian untuk mengelola apa yang ada di dalamnya, lalu Dia akan melihat bagaimana kalian berbuat. Oleh karena itu, waspadalah terhadap dunia dan terhadap wanita, sebab fitnah pertama kali yang timbul di kalangan Bani Israel disebabkan oleh wanita. Hadis riwayat Muslim.
4: Assalamualaikum Kang Rejo.
5: Waalaikumsalam.
4: Ada suara petuk, kabarmu piye Kang?
5: Alhamdulillah baik-baik saja.
4: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
5: Alhamdulillah juga, sithik-sithik tapi ajek.
4: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
5: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan nak barang apa jane?
4: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
5: Boh, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diterenan siki.
4: Alah mbok rada engko to Kang. Iki srengengene panas banget lho.
5: Ayo ngaku mobilku kae lu.
4: Weh, saiki numpak mobil lho.
5: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
4: Walah, mesti yen Ferrari Lamborghini iki.
5: Lah, ge mobilku ge.
4: Lah kok pikep ngene?
5: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
4: Aduh, ya wes, ayo.
6: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
7: Wah, Bro. Lah kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
8: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
7: Yo wis, sedekahkan wae nek ngono.
8: Sedekah ke? Lah sopo sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene?
7: Serahke wae ke si Barkas.
8: Si Barkas? Apa kuwi?
7: Donasi barang bekas, Bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
8: Wah, menarik ya.
7: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.

Lembah Wadan adalah sebuah area penting yang terletak antara Mekah dan Syam karena merupakan jalur perlintasan kafilah dagang yang strategis. Di lembah itulah tinggal suku Ghifar yang terkenal. Mereka hidup dari pajak yang dipungut pada setiap rombongan kafilah yang melintas, bahkan tak segan perampok kafilah yang tidak membayar sesuai ketentuan yang mereka tetapkan. Pada suatu masa, ada salah seorang anggota suku Ghifar yang mengalami kegelisahan luar biasa karena mendengar selentingan berita tentang Nabi baru di kota Mekah. Jundub bin Junadah, nama anggota suku itu yang kemudian dikenal sebagai Abu Dzar, merasakan kegelisahan itu begitu bergelora sampai akhirnya mendorong dirinya berangkat ke Mekah untuk mendatangi langsung sumber beritanya. Singkat cerita pendengar, datanglah Abu Dzar ke kota Mekah dan langsung jatuh cinta dengan ajaran Muhammad pada pertemuan pertama. Abu Dzar adalah orang kelima atau keenam yang pertama-tama masuk Islam. Dialah orang yang berani memproklamirkan keislamannya di tengah keramaian kota Mekah. Alhasil, dirinya menjadi bulan-bulanan dipukuli warga Mekah waktu itu, sampai dilerai oleh Ibnu Abbas yang mengingatkan warga Mekah bahwa Abu Dzar adalah warga Ghifar yang akan menuntut balas jika mereka membunuhnya. Abu Dzar sangat mencintai Rasulullah dengan segenap jiwa raganya. Suatu ketika dalam perjalanan menuju perang Tabuk tahun 9 Hijriah, Abu Dzar tertinggal karena lambatnya unta yang dikendarainya. Karena semakin tertinggal dari rombongan Rasulullah, Abu Dzar memutuskan untuk berjalan kaki. Mengetahui hal tersebut, Rasulullah memutuskan berkemah di tempat terdekat. Lama mereka menunggu tengah panas terik padang pasir, sampai akhirnya terlihat sesosok lelaki berjalan mendekat. Seorang sahabat berseru, "Ya Rasulullah, itu Abu Dzar." Dan Rasulullah pun berkata, "Semoga Allah mengasihi Abu Dzar. Ia berjalan sendirian, akan meninggal sendirian, dan dibangkitkan kelak pun sendirian." Abu Dzar tiba dengan tubuh lemah dan pucat pasi karena kehausan. Rasulullah heran karena tangan Abu Dzar menggenggam sebungkus air minum. "Kamu punya air, tetapi kamu tampak kehausan," tanya sang Rasul. "Ya Nabi Allah, di tengah jalan aku sangat kehausan sampai akhirnya menemukan air yang sejuk. Aku khawatir Nabi juga merasakan kehausan yang sama. Maka tidaklah adil jika aku meminum air ini sebelum Nabi meminumnya," jawab Abu Dzar. Subhanallah, begitu besar cinta Abu Dzar kepada sang Nabi. Setelah Rasulullah wafat, Abu Dzar meninggalkan kota Mekah untuk berdakwah dan mempertahankan nilai-nilai kehidupan dari kontaminasi kenikmatan dunia. Hidupnya semakin terkucil karena perbedaan pendapat dengan penguasa saat itu. Sabda Rasulullah tentang kesendirian Abu Dzar terbukti ketika bertahun 32 Hijriah, tiada yang menemani kepergiannya kecuali istri dan anaknya. Menjelang meninggalnya, beliau berwasiat kepada istri dan anaknya itu agar keduanya yang memandikan dan mengkafaninya. Tatkala Abu Dzar meninggal, keduanya pun melakukan apa yang diwasiatkannya, lalu meletakkan beliau di pinggir jalan. Saat itu, lewatlah Abdullah bin Mas'ud dan sekelompok rombongan dari Irak untuk umrah. Mereka menemukan sebuah jenazah di pinggir jalan yang di sampingnya ada seekor unta dan seorang anak yang berkata, "Ini adalah Abu Dzar, sahabat Rasulullah, maka tolonglah kami untuk menguburkannya." Maka Abdullah bin Mas'ud pun menangis dan berkata, "Sungguh telah benar Rasulullah. Beliau bersabda bahwa Abu Dzar dia berjalan pergi sendirian dan meninggal pun dalam keadaan sendirian, dan akan dibangkitkan dalam keadaan kesendirian pula." Itulah Abu Dzar Al-Ghifari yang dipuji oleh Rasulullah dalam sebuah sabdanya, "Bumi tidak pernah menadah dan langit tidak pernah menaungi orang yang lebih jujur daripada Abu Dzar." Pendengar, semoga kita bisa mengambil hikmah dari kisah Abu Dzar.

0: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
1: Assalamualaikum Kang Rejo.
2: Waalaikumsalam.
1: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
2: Alhamdulillah baik-baik saja.
1: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
2: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
1: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kening RDS FM durung ya Kang?
2: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan nak barang apa jane?
1: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
2: Boh, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diternan siki.
1: Alah mbok rodok engko to Kang, iki srengengene panas banget lho.
2: Ayo ngaku mobilku kae lu.
1: Weh, saiki numpak mobil ya?
2: Iya jelas, mobilku larang, lawange ana gur loro tok lho.
1: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
2: Lah, ge mobilku ge.
1: Lah kok pikep ngene?
2: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
1: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
3: Jumatan di tanah air sudah biasa. Tapi bagaimana rasanya bisa Jumatan di tanah suci? Bukan hanya sekali, sahabat Namira berkesempatan mendapat dua kali sholat Jumat di Mekah dan Madinah. Hadirkan pengalaman umroh yang lebih istimewa bersama paket umroh dua kali Jumat Namira Travel. Program 10 hari, berangkat 17 September 2026 bersama Saudi Airlines tanpa transit dan tiket sudah terkonfirmasi. Perjalanan lebih nyaman. Nikmati juga kunjungan penuh makna ke Kota Thaif. Hotel nyaman dan strategis, dekat dengan masjid sehingga ibadah lebih mudah. Free tahalul, free hidangan nasi unta Al-Romansiyah dan Al-Baik. Semua pengalaman ini bisa Anda dapatkan mulai dari 29 jutaan. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jamaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo, ibadah mudah sesuai syariah.

0: 101 Kuampak RDS FM. RDS FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di pagi menjelang siang ini kita bisa duduk kembali di Masjid Nidaul Ilmi Kapling Beliung. Dan sebentar lagi kita akan menyambut tahun baru Islam, bulan yang penuh dengan keberkahan, yaitu bulan Muharram. Ada beberapa rahasia di balik bulan Muharram ini. Kenapa bulan Muharram ini menjadi bulan yang sangat istimewa dalam Islam? Tentu selain daripada bulan Muharram ini satu di antara empat bulan hurum yang disebutkan dalam At-Taubah 36. Tapi lebih daripada itu ada rahasia besar di balik bulan Muharram ini. Apa rahasianya? Rahasianya adalah kita diingatkan dengan hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa bulan Muharram itu identik dengan hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Padahal sepakat para ulama bahwa hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu di bulan Rabiul Awal. Tapi kenapa kemudian kalau disebutkan bulan Muharram seolah-olah kita diingatkan dengan pengorbanan Rasul dan para sahabat ketika mereka hijrah dari Mekah ke kota Madinah? Apa rahasianya? Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, di zaman Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, para sahabat pernah terjadi perselisihan gara-gara urusan surat menyurat dari daerah ke pusat. Salah satunya terjadi kepada sahabat Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an yang menyurati Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an. Di situ terjadi salah paham soal penanggalan. Karena memang saat itu Islam belum punya penanggalan resmi. Masih mengikuti penanggalan lokal, karena masing-masing daerah punya almanak sendiri-sendiri, sehingga terjadi kesalahpahaman soal tanggal khususnya tahun. Sehingga kemudian para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bermusyawarah dengan Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu untuk membuat penanggalan sendiri, bahwa Islam harus punya penanggalan sendiri, tidak boleh mengekor kepada penanggalan orang-orang di luar daripada Islam. Dan ini bentuk kejayaan ketika kemudian Islam punya penanggalan sendiri. Hakikatnya Islam sedang menyelisihi orang-orang yang ada di luar Islam dari kalangan kafir. Makanya akhirnya sepakatlah Umar untuk membuat penanggalan Hijriah dengan tujuan juga untuk mentertibkan administrasi, lebih jauh daripada itu untuk menyelisihi penanggalan orang-orang kafir. Sehingga ketika para sahabat bermusyawarah, dari mulai mana penanggalan itu ditetapkan, apakah dari mulai kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam atau dimulai dari diangkatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi dan rasul, atau dimulai dari peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau peristiwa-peristiwa wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak ide para sahabat yang kemudian menjadikan satu penetapan bagi Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an untuk mengambil salah satu daripada ide para sahabat itu. Maka Utsman bin Affan radhiyallahu an, satu di antara Khulafaur Rasyidin, berpendapat bahwa penanggalan Islam itu dimulai daripada hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya pendapat Utsman inilah disepakati, bahwa Islam punya penanggalan sendiri dan dimulai daripada hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tertetapkanlah penanggalan Islam itu dengan mengambil peristiwa besar yang disebut dengan hijratun Nabi, hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga dikenal satu hijriah, dua hijriah, tiga hijriah, sampai sekarang 46 hijriah. Itulah kenapa kemudian penanggalan dalam Islam itu ditentukan dengan hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Lalu kenapa kalau sudah ditetapkan tahunnya mengikut kepada hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga dikenal dengan penanggalan hijriah, kenapa pula kemudian bulan yang ditetapkan sebagai tahun baru Islam tidak di bulan Muharram, tidak di bulan Rabiul Awal? Bukankah bulan Rabiul Awal itu adalah peristiwa hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kenapa pula penetapan bulan awalnya ditentukan di bulan Muharram sebagai tahun barunya? Tentu ada sejarah lain. Karena kebijakan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu saat itu, di mana untuk menyebarkan informasi dari pusat ke daerah-daerah yang sudah meluas sampai ke daratan Syam, itu bukan perkara mudah. Lain dengan zaman sekarang, kalau mengumumkan informasi atau kebijakan dari pemerintah cukup lewat televisi, lewat koran-koran, media massa, YouTube, Facebook dan yang semacamnya yang sangat mutakhir di hari ini. Tapi di zaman itu, zaman jadul, tidak ada alat-alat komunikasi seperti ini, sehingga akan memayahkan menyebarkan informasi dari pusat ke daerah-daerah. Akhirnya kemudian Umar bin Khattab punya ide cemerlang, di mana Umar bisa mengumpulkan manusia tanpa harus diundang. Jadi Umar bisa mengumpulkan manusia sebanyak-banyaknya dari semua penjuru dunia tanpa harus diundang. Dengan cara apa? Menunggu musim haji. Dan musim haji itu diawali bulan Syawal, kemudian Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah. Itulah yang disebut dengan bulan-bulan haji. Lah Umar radhiyallahu an meminta kepada para sahabat agar penetapan bulan di dalam Islam atau dikenal dengan tahun baru Islam itu ditetapkan di bulan Muharram. Sebab jemaah haji itu berkumpul di bulan Dzulhijjah dan mereka akan pulang ke kampung-kampung mereka untuk menghabarkan keputusan pusat untuk daerahnya dan mereka akan sampai di bulan Muharram. Makanya kemudian Umar menginstruksikan seluruh orang-orang yang ada di jemaah haji agar sepulangnya mereka dari bulan Dzulhijjah sampai ke kampung-kampung mereka bulan Muharram, bahwa pemerintah menetapkan bahwa bulan pertama, tahun pertama dalam Islam adalah dimulai daripada bulan Muharram 1 Hijriah. Dari sinilah kemudian kenapa bulan Muharram menjadi bulan tahun baru Islam. Di situ sejarahnya. Pertanyaan pun kemudian muncul. Kenapa Umar dan sebagian besar para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam memilih penanggalan dalam Islam itu ditentukan dari mulai hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak sebagaimana orang-orang Nasrani yang mereka membuat penanggalan Masehi itu dari wafatnya Isa ibni Maryam? Maka kita katakan bahwa Islam ini tidak sama dengan mereka. Walaupun keyakinan mereka salah bahwa Isa itu belum wafat sebenarnya. Mereka mengambil dari kelahiran Isa bin Maryam. Tetapi kemudian Islam tidak mengambil dari kelahiran Nabi. Tetapi Islam mengambil dari hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena peristiwa hijrah itu momen yang sangat langka dalam Islam. Di mana dengan hijrah inilah kaum muslimin mendapatkan kemenangan yang luar biasa. Disitulah ada pengorbanan yang luar biasa dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Kemudian dengan hijrah ini sahabat yang tadinya tertindas, yang tadinya susah untuk bergerak, berdakwah dan beribadah, mereka leluasa untuk bertindak, leluasa untuk ibadah dan berdakwah, sehingga lambat laun dengan hijrah inilah cikal bakal negara Islam berdiri. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat negara Islam pertama di kota Madinah berbasis kota. Dan itu momen yang sangat luar biasa, tidak mungkin terjadi kecuali karena izin Allah Subhanahu wa taala. Bahwa peristiwa ini merubah wajah kaum muslimin. Yang tadinya tertindas menjadi merdeka, yang tadinya lemah menjadi kuat, yang tadinya tidak punya wilayah sehingga memiliki satu negara berbasis kota yang disebut dengan Al-Madinah Al-Munawwarah. Dari sinilah kemudian dakwah Islam menyebar ke seantero dunia sejak zaman itu sampai hari ini. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentu sedikit bicara tentang hijrah. Makna hijrah ini bukan hanya terfokus kepada hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah. Karena perkara itu sudah lama terjadi dan tidak mungkin terjadi lagi. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la hijrata ba'dal fathi. Tidak ada hijrah lagi setelah peristiwa Fathu Mekah. Karena Rasul sudah menguasai Mekah, Buat apa lagi hijrah orang Mekah ke Madinah? Orang Mekah sudah dikuasai kaum muslimin dan sudah banyak orang yang masuk Islam. Bahkan Nabi sudah menguasai dua kota suci yang disebut dengan Mekah dan Madinah. Sehingga sudah tidak ada hijrah sejak zaman itu sampai hari ini. Hijrah sudah dihapuskan perjalanan dari Mekah ke Madinah. Karena bagaimanapun Mekah jauh lebih indah dibandingkan kota Madinah. Jauh lebih mulia, jauh lebih banyak pahala orang yang beribadah di dalamnya dibandingkan kota Madinah. Ya, contoh sederhana, orang yang sholat di Masjidil Haram itu mendapatkan 100,000 kali sholat dibandingkan sholat di masjid-masjid yang lain. Tapi kalau sholat di Masjid Nabawi di kota Madinah hanya mendapatkan 1,000 dibandingkan sholat di tempat-tempat yang lainnya. Dari sini menunjukkan bahwa Mekah jauh lebih mulia, sehingga tidak ada hijrah lagi. Karena Rasul yang mengatakan la hijrata ba'dal fathi, tidak ada hijrah setelah adanya Fathu Mekah. Tetapi walaupun tidak ada hijrah lagi dari kota Mekah menuju Madinah, bukan berarti kemudian hijrah ini sebatas ini saja. Tidak. Di sana ada hijrah-hijrah yang penting kita ketahui. Apa saja hijrah-hijrah itu? Yang pertama, hijratun minadzunubi ila taubatin nasuha. Hijrah dari dosa menuju taubat. Kalau seseorang itu kemudian masuk dalam kubangan maksiat, berlumuran dengan dosa, maka segeralah hijrah. Hijrah ke mana? Hijrah untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum terjadi atau sebelum telat melakukan taubat, kemudian kematian menjemputnya. Lihat kisah seorang Bani Israel yang pernah saya kisahkan, yang pernah membunuh 99 jiwa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan hidayah di dadanya. Dia ingin bertobat. Maka dia bertanya kepada orang yang ahli ibadah namun jahil, sehingga orang walaupun ahli ibadah tapi jahil, fatwanya pasti salah. Malah kemudian memfatwakan orang sepertimu yang sudah membunuh 99 jiwa, mana bisa dimaafkan dan diampuni. Akhirnya kemudian orang ini marah, dibunuhlah ahli ibadah itu. Tapi dia tidak putus asa. Dia tetap ingin hijrah dari kemaksiatan menuju taubatan nasuha. Dia bertanya-tanya lagi sampai akhirnya ketemu seorang alim. Seorang abid lagi alim. Kemudian sang alim mengatakan kepada orang yang sudah membunuh 100 jiwa ini, yang tadinya 99 jiwa genap 100 karena membunuh sang ahli ibadah yang sesat itu. Maka sang alim ini mengatakan, engkau ada kesempatan untuk tobat, tapi syaratnya berangkatlah ke sebuah desa. Di desa itu penuh dengan orang alim dan orang soleh. Engkau akan terbiasa dengan mereka. Karena keinginan tobat yang kuat, dia tidak pedulikan rintangan di jalan. Walaupun jauh nun jauh di sana tempatnya, tetap dia berjalan. Sampai akhirnya bekal habis, keinginan kuat untuk bertobat kuat, tapi apalah daya, Allah Subhanahu wa taala takdirkan cabut nyawanya di tengah jalan. Ketika dicabut nyawanya, datang dua malaikat, satu malaikat azab dan satu malaikat rahmat. Kata malaikat azab, ruh ini layak untukku dan layak masuk neraka karena dia sudah membunuh 100 jiwa. Malaikat rahmat menarik ruh ini dan mengatakan, tidak, dia layak masuk surga karena sudah ada keinginan untuk taubatan nasuha. tarik menariklah antara malaikat rahmat dan malaikat azab. Sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat yang akan menengahi dua malaikat ini. Kata malaikat ini, Allah memerintahkan aku untuk mengukur jalan dari orang alim yang ditanya dengan kematian orang yang sudah membunuh 100 jiwa. Apakah masih dekat ataukah sudah jauh? Kalau masih dekat, serahkan dia kepada malaikat azab. Kalau sudah jauh dan mendekati lingkungan yang baik, desa yang diperintahkan oleh sang alim untuk didatangi karena di dalamnya banyak orang saleh dan orang alim, masukkan dia ke sorga karena dia sudah dekat dengan kampung itu. Akhirnya kemudian malaikat penengah ini mengatakan sebaiknya ukur. Sebenarnya jarak antara kematian dengan orang yang alim itu tidak jauh sebenarnya. Masih jauh tempat tujuan dia. Tapi Allah Subhanahu wa taala itu rahim. Allah itu maha penyayang kepada hamba-hambanya. Dan dalam kaidah bahwa rahmat Allah itu lebih luas dibandingkan murkanya. Sekalipun dia sudah membunuh 100 jiwa, tentu Allah murka kepada pembunuh. Tetapi kasih sayang Allah lebih luas karena dia sudah ada keinginan bertobat dan sudah melangkahkan kakinya ke tempat tobat. Maka Allah Subhanahu wa taala lebih merahmati dibandingkan mengazabnya. Tiba-tiba kemudian bumi dilipatkan sehingga didekatkan kepada kampung tujuan dibandingkan tempat orang alim yang ditanya. Maka malaikat rahmat mengambilnya dan memasukkan ruhnya ke dalam sorga. Lihat bagaimana orang ini, dia hijrah. Hijrah dari perbuatan dosa karena sudah banyak membunuh dan bermaksiat. Tetapi dia tidak pernah putus asa dalam hijrahnya. Akhirnya dia membuahkan hasil, Allah masukkan ia ke dalam sorga. Padahal dia sudah membunuh 100 jiwa. Kenapa? Karena dia ada keinginan hijrah dari berbuat dosa kepada taubatan nasuha. Ini yang pertama. Yang kedua kata para ulama, hijratun minal jahli ilal ilmi. Hijrah dari kejahilan menuju ilmu pengetahuan. Saya yakin ibu-ibu yang datang ke Nidaul Ilmi untuk duduk di majlis ilmu memiliki niat mengangkat kejahilan, baik kejahilan yang ada pada diri sendiri ataupun mengangkat kejahilan yang ada pada orang lain. Itulah tujuan orang itu hadir di majlis ilmu. Jadi ibu itu harus punya niat, kenapa datang ke Masjid Nidaul Ilmi untuk belajar setiap pekannya. Maka tujuan yang pertama tentu lillah, karena Allah, karena ingin beribadah kepada Allah dengan ilmu. Tapi di sana ada tujuan yang tidak kalah pentingnya. Apa itu? Mengangkat kejahilan kepada diri sendiri dan kemudian akan mengangkat kejahilan dari orang lain. Itu tujuannya. Jadi kalau ada ditanya, kenapa kamu sering hadir di majelis ilmu? Ya supaya saya tidak bodoh dan saya bisa mengangkat kebodohan orang. Begitu jawabannya. Lah ketika seseorang kemudian hendak berpisah dari kejahilan kepada ilmu pengetahuan, berarti posisi ibu yang hadir di sini itu sedang hijrah. Jadi ibu duduk mendengarkan ceramah ini, hakikatnya ibu sedang hijrah. Hijrah dari kejahilan, hijrah dari kebodohan, menuju hijrah ke ilmu pengetahuan. Dan hijrah yang seperti ini sangat mulia. Apalagi ilmu pengetahuan yang dicari itu bukan soal dunia, tapi soal akhirat yang bisa menyelamatkan dia dunia dan akhirat, ilmu agama. Maka itu jauh lebih mulia dibandingkan hanya sekedar mencari ilmu dunia. Maka hijrah dari kebodohan ke ilmu itu sangat dianjurkan dalam Islam. Makanya ayat yang pertama kali turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, suratul Alaq 1-5, apa yang dikatakan Allah kepada Rasul, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca wahai Muhammad dengan menyebut nama Rabbmu yang Maha Pencipta. Kalimat baca dalam bentuk perintah menunjukkan bahwa wasilah mengangkat kejahilan menuju ilmu pengetahuan itu dengan cara baca. Ingat bahwa banyak membaca itu akan membuka banyak ilmu pengetahuan, baik urusan dunia atau akhirat. Tapi sedikit membaca, maka otaknya akan tertutup dengan kejahilannya. Maka seseorang yang kemudian duduk ingin mengangkat kejahilan pada diri sendiri dengan niat juga mengangkat kejahilan kepada orang, maka dia sedang hijrah dari jahil menuju ilmu. Ini yang kedua. Yang ketiga, hijratun minal kadhibi ila sidqi. Hijrah dari hal-hal yang berbau dusta menuju hal-hal yang berbau kejujuran. Hijrah dari dusta ke kejujuran. Kita tahu bahwa dusta itu sudah sesuatu yang biasa di masyarakat. Kalau dulu di zaman para sahabat, orang takut untuk berdusta karena sama saja dengan tenggelam kepada dosa besar. Tapi di zaman sekarang yang namanya dusta itu luar biasa, sudah masuk di semua aspek kehidupan manusia. Dalam rumah tangga ada dusta. Ketika bertetangga ada dusta. Ketika bermasyarakat makin banyak dusta. Di tempat pekerjaan banyak dusta. Di tempat kantor banyak dusta. Di pasar-pasar apalagi penuh dengan dusta. Jadi dusta ini sudah menyebar di mana-mana. Dan lawan dusta itu artinya jujur. Dan sekarang kejujuran ini, subhanallah, sudah hampir punah di tengah-tengah kaum muslimin. Bahkan di tengah-tengah bangsa yang kita cintai, kejujuran ini sudah mulai terkikis. Bahkan kalau boleh dikata, sudah hampir habis. Contoh sederhana saja, lihat pemerintah kita. Kenapa pemerintah kita coba membentuk badan-badan pengawas keuangan? Untuk apa coba? Dulu ada BPK, kemudian macam-macam sampai kepada KPK. Buat apa pemerintah membuat badan-badan pengawas keuangan? Di semua sektor, di semua kementerian. Diawasi keuangannya, diaudit dan lain sebagainya. Karena sudah tidak ada kejujuran lagi, itu masalahnya. Kalau memang kejujuran ini meluas di mana-mana, tidak perlu badan-badan seperti itu. Tidak perlu orang jujur itu diawasi, pasti dia jujur. Yang perlu diawasi itu, karena kejujuran sudah tidak ada, para pendusta muncul di mana-mana. Baik tingkat yang paling rendah dalam keluarga sampai kepada tingkat yang paling tinggi dalam sebuah tatanan negara. Lah, inilah yang terjadi. Hampir semua orang terlibat dalam dusta. Maka yang ketiga, hijrah juga adalah berusaha untuk hijrah dari dusta menuju lawannya. As-sidqi, kejujuran. Karena bagaimanapun kejujuran itu membawa kemakmuran. Bangsa ini kalau jujur, tidak ada korupsi-korupsi di dalamnya. Tidak ada yang curang, sogok, menyogok, pelicin, mempercepat dan begitu seterusnya. Maka bangsa ini akan aman. Tapi karena kalau sudah kejujuran terkikis, rumah tangga saja bisa cerai. Kalau suami sudah tidak jujur, istri sudah tidak jujur, rumah tangga akan binasa. Orang tua tidak jujur, anak tidak jujur, keluarga bisa berantakan. Tetangga bisa pisah dan bermusuhan. Bangsa akan hancur karena kedustaan. Kalau sudah tidak ada kejujuran. Makanya kenapa Nabi SAW sampai mengatakan, Iyyakum wal kadhiba. Hati-hati kalian dari dusta. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Karena dusta itu mengantarkan kepada kejahatan. Wal fujur yahdi ilan nar. Dan kejahatan itu dipastikan mengarah ke neraka. Wa alaikum bisidqi. Tapi berpegang teguhlah dengan kejujuran. Fa inna sidqa yahdi ilal bir. Karena kejujuran itu mengantarkan kepada kebaikan. Wal birru yahdi ilal jannah. Sementara kebaikan itu dipastikan jalannya menuju surga. Lihat bagaimana Nabi SAW menyebut dalam satu redaksi hadis tentang bahaya dusta dan tentang kemuliaan jujur. Maka dari sekarang hijrahlah dari hal-hal yang dusta menuju kejujuran. Ini yang ketiga. Yang keempat, hijratun minal inayati bil jasadi ilal inayati bil ruhi. Hijrah dari hanya memperhatikan soal fisik dan jasad kepada memperhatikan soal ruh dan jiwa. Kenapa demikian, Bu? Sekarang kita lihat dan sangat disayangkan orang-orang yang hijrah ya, di antara kita saja. Para ummahat yang sudah mulai duduk di pengajian, baik pengajian langsung di majelis taklim atau mendengar YouTube, channel-channel dakwah, atau membaca buku-buku yang terjemahan yang sudah diterjemahkan dari kitab-kitab para ulama. Yang disesalkan adalah hijrah itu semata-mata hanya sekedar memperhatikan penampilan jasad saja. Busana yang indah, jilbab-jilbab yang luar biasa pamernya, sampai kepada kaos kaki, sampai kepada cadar dan begitu seterusnya. Hanya penampilan saja. Jadi ada orang yang hijrah itu dari penampilan saja. Memang dulunya dia tidak pakai jilbab, sekarang sudah pakai jilbab. Dulunya mungkin pakaiannya robek-robek di sana sini, sekarang sudah mulai rapi dari atas kepala sampai kaki. Dulu tidak pernah pakai kaos kaki, sekarang pakai kaos kaki. Dulu wajah tidak pernah ditutup, akhirnya ditutup. Tetapi kebiasaan-kebiasaan lama sebelum hijrah masih lengket. Suka dusta, suka gibah, mulutnya pedas gitu ya. Suka nipu, masih suka riba, suka bertengkar dengan tetangga, hasad, dengki, dendam, macam-macam masih ada. Lalu buat apa kalau seandainya hijrah itu hanya sekedar menampilkan penampilan? Bukan itu tujuannya. Bukankah Nabi yang mengatakan, Inna allaha la yangduru ila suwarikum wala ila amwalikum. Allah lah tidak melihat penampilanmu, tidak pernah melihat hartamu, tetapi yang Allah lihat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, walakin yangduru ila qulubikum wa a'malikum. Allah hanya melihat hati kalian jernih atau tidak, dan amal kalian baik atau tidak. Makanya hijrah yang keempat adalah hijratun minal inayati bil jasadi ilal inayati birruh. Sekarang harus ganti, Bu. Hijrah ibu itu bukan hanya sekedar memperbaiki fisik saja. sibuk dengan pakaian, sibuk dengan mode, dengan gaya, bukan itu. Tapi sibukkanlah dengan sesuatu yang bermanfaat. Kalau sudah hijrah betul-betul, tingkatkan ibadah. Dulu tidak pernah sholat sunnah, jadi rajin sholat sunnah. Dulu tidak pernah baca Quran, rajin baca Quran. Dulu tidak pernah berzikir, rajin berzikir. Dulu tidak pernah hadir di majlis ilmu, sekarang hadir di majlis ilmu. Dulu tidak pernah mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah kemungkaran, sekarang sudah mulai berdakwah walaupun 1-2 ayat kita sampaikan sesuai pengetahuan. Jadi itulah yang disibukkan. Bukan hanya sibuk itu kalau sudah pegang handphone, yang ditengok itu azib busana saja. Ini jilbab termode, terbaru. Inden, hanya ada 2 di Indonesia. Jadi Allah tidak memandang itu. Pakaian ini bukan menunjukkan hijrah yang sesungguhnya. Ya, dia sudah baik merubah pakaian dari yang membuka aurat menjadi penutup aurat, itu akan menjadi sebuah pahala di hadapan Allah. Tetapi pakaian yang menutup juga bukan berarti kemudian sesuai dengan syar'i. Contoh umpamanya pakaiannya, sekarang kan pakaian-pakaian syar'i itu macam-macam tuh, ada yang mahal, branded, bermerek itu mahal sekali. Mengumpulkan uang hanya untuk pakaian, sementara mungkin fuqara wal masakin mereka menjerit karena kelaparan. Terkadang pakaian itu juga berbangga-bangga, hanya untuk kebanggaan saja. Datang ke pengajian itu dandan dengan sangat cantik, tampil rapi, pokoknya supaya dipuji penampilannya. Bukan itu datang ke pengajian itu untuk mencari ilmu, mengangkat kejahilan dari diri sendiri dan untuk mengangkat kejahilan dari orang. Maka ingat bahwa hijrah yang keempat, mulailah hijrah dari memperhatikan fisik dan jasad kepada memperhatikan ruh. Tazkiyatun nafsi, membersihkan jiwa. Sebab kalau jiwa sudah besar, maka kalau jiwa sudah besar, sudah bersih, sudah tenang gitu kan, itu akan mempengaruhi kepada fisik kita. Kemudian yang kelima, hijratun minal khiyanati wat taksiri fil mas'uliyati ilal amanati wa tahammul mas'uliyati. Yang kelima, hijrah dari pengkhianatan atau hijrah dari at-taksir, memudah-mudahkan dalam tanggung jawab menuju amanah dan betul-betul tanggung jawab dalam hak-hak dan kewajiban yang harus dilakukan. Maksudnya apa di sini? Dalam hidup kita ini, Bu, kan ada namanya hak dan kewajiban. Dalam keluarga saja kan sama, ada hak dan kewajiban. Suami punya hak, istri punya hak. Orang tua punya hak, anak punya hak. Manusia punya hak kepada tetangga, tetangga pun punya hak kepada kita. Orang Islam yang tidak kenal punya hak kepada orang Islam yang lain, orang Islam yang lain pun punya hak sesama Muslim kepada yang lain. Bahkan kepada orang kafir pun punya hak. Itulah tanggung jawab yang harus kita lakukan. Seseorang kalau sudah hijrah, yang dulunya suka melalaikan tanggung jawab, sekarang betul-betul amanah dengan tanggung jawab. Sederhananya, umpamanya ibu yang dulu belum hijrah, sama suami suka melawan, sama suami tidak pernah memberikan hak dan kewajibannya, suka menolak ajakan-ajakan yang positif dan syar'i dari suami, mulailah merubah diri. Sini seorang istri punya hak dan kewajiban, mulai diperbaiki. Sebagai orang tua dulu mungkin sebelum hijrah, ibu tidak pernah mempunyai perhatian untuk mengajarkan anak-anak agama, mengajarkan anak-anak baca Quran, mengajarkan anak-anak untuk ibadah. Setelah hijrah, maka ibu mulai setelah memperbaiki diri solatnya, mulai diajarkan solatnya kepada anaknya. Mulai ibu sendiri yang mengajarkan kepada anaknya membaca Quran. Mulai ibu sendiri yang mengajak anaknya ke tempat-tempat yang bisa merubah akhlaknya menjadi lebih baik. Dan begitu seterusnya. Harus lebih tanggung jawab. Atau mungkin orang-orang yang bekerja sebagai bawahan, maka dia harus disiplin dalam pekerjaannya. Bukankah Nabi yang mengatakan al-muslim ala syurutihim, seorang muslim itu di atas syarat yang sudah ditandatangani. Kalau seorang pekerja, dia sudah tanda tangan bekerja dari jam sekian ke jam sekian dengan pekerjaan ini dan gaji sekian, maka tanggung jawab dari pekerja yang sudah digaji sesuai dengan kesepakatan tidak boleh berkhianat seperti mencuri waktu, malas-malas, telat-telat, dan begitu seterusnya. Maka sekarang harus hijrah. Kalau seandainya kita digaji 3 juta sebulan, kemudian kita malas-malas bekerja, maka uang yang kita makan itu sebagiannya haram. Atau kita mencuri waktu, maka ketika mencuri waktu, uang gaji kita itu menjadi haram. Haram dimakan. Ya. Karena dia mengambil hak orang lain tanpa ada tanggung jawab di situ. Maka ini juga yang kelima, hijrah dari pengkhianatan atau melalaikan tanggung jawab menuju amanah dan bertanggung jawab dalam hak dan kewajiban. Kemudian yang keenam, hijratun minadh-dhulmi ilal adli. Hijrah dari kezaliman menuju kepada keadilan. Dulu kita sering zalim, dengan lisan kita menyakiti tetangga kita, dengan lisan kita menyakiti pasangan kita, dengan lisan kita menyakiti orang-orang yang harusnya mereka dekat dengan kita akhirnya menjauh dari kita. Atau zalim dengan kekayaan kita, atau zalim dengan tangan dan perbuatan kita. Nah, sekarang berhentilah, hijrahlah kepada keadilan.

dan kelalaian dalam tanggung jawab menjadi amanah dan penuh tanggung jawab, dan yang terakhir hijrah dari kezaliman menuju keadilan. Masyarul muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ada pelajaran besar kalau kita melihat sejarah Nabi SAW bagaimana beliau hijrah dengan para sahabat dari Mekah ke kota Madinah. Pertama pelajarannya satu, at-tadhiyatu, pengorbanan. Pengorbanan yang tidak bisa terbayang. Pengorbanan yang kalau kita pikirkan enggak masuk akal. Bagaimana mungkin para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam rela meninggalkan rumah, tanah kelahiran, harta benda, bisnis-bisnis mereka ditinggalkan begitu saja? Keluar menuju kota yang tempatnya asing. Boleh jadi kemudian di situ harus mengadu nasib, bisa saja kemudian menghadapi kelaparan, dan begitu seterusnya, penyakit dan wabah. Tapi demi memperjuangkan Islam, memperjuangkan agama Allah, mereka rela untuk meninggalkan dunia demi mengejar akhiratnya. Ini pengorbanan seperti apa yang seperti ini? Masyarul muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, belum lagi pengorbanan dengan harta mereka, dengan jiwa mereka. Ini yang pertama. Yang kedua, bahwa hijrah Nabi SAW dan para sahabat menuju kota Madinah itu adalah la lil ya's, bukan karena keputus asaan yang menimpa mereka. Rasul bukan putus asa karena sudah tidak bisa lagi berdakwah di kota Mekah. Para sahabat tidak putus asa ketika mereka sudah tidak bisa lagi beribadah di kota Mekah. Hijrah itu bukan untuk putus asa, tetapi memperbaiki keadaan. Karena Rasul tidak pernah kenal dengan putus asa, begitu juga para sahabat. Karena putus asa itu dosa besar. Tapi Nabi SAW ingin memulai dengan tujuan besar, dengan wasilah yang agung. Maka Nabi SAW mengajak para sahabat untuk meninggalkan tempat kelahirannya walaupun perit dalam hati. Bukan untuk berputus asa, tapi untuk mencapai kejayaan yang sesungguhnya. Maka kita juga sama. Kalau kita hendak meraih sesuatu, pamannya ibu ngajari anak, kok enggak bisa-bisa? Jangan ibu cela. Dasar anak bodoh, dasar anak haram, dasar anak budak, dasar anak apa gitu ya. Ya. Jangan dicela. Tapi terus ajari. Siapa tahu kemudian ada tipe-tipe anak itu yang kalau diajari itu mungkin pelan-pelan, tapi nanti satu hari dia akan membanggakan orang tuanya. Dan begitu seterusnya, tujuan apapun, cita-cita yang tinggi, kita tidak boleh putus asa, karena putus asa itu sama dengan berhenti di tengah jalan. Maka hijrah juga sama, mengajarkan bukan hijrah ini bukan keputusasaan. Yang ketiga, husnus suhbah. Dalam hijrah di sini kita diajarkan tentang perkawanan terindah sepanjang sejarah. Perkawanan Abu Bakar dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai macam ujian yang Allah berikan kepada mereka. Mereka tetap bersama. Bahkan sebelum Islam, setelah Islam, dalam hijrah, dalam perang, sampai kepada kematiannya pun, kuburan Abu Bakar berada di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sama, ini juga pelajaran hijrah Rasul dan sahabat ini. Kita pun dalam kehidupan kita jangan sembarang mencari teman. Carilah teman yang baik. Seperti Rasul mengambil Abu Bakar sebagai teman dia. Karena Abu Bakar orang yang paling baik, maka bisa mensukseskan cita-cita dan tujuan Nabi. Akhirnya sampai juga di kota Madinah. Maka sama, Bu.

0: kawan boleh banyak, tetapi yang akrab, yang bisa menolong kita, tidak semua orang dikawani. Punyanya kalau bisa itu kawan-kawan khusus yang bisa membangkitkan iman, takwa dan amal yang mengarahkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, itqanu at-takhtiti wa husnu tawdhifil taqati. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menciptakan strategis yang sangat teliti, strategis yang sangat mantap, sehingga terhindar dari kejaran musuh-musuhnya. Padahal yang mengejar Rasul itu banyak sekali, bahkan boleh jadi sayembara, karena siapapun yang mendapatkan kepala Nabi itu, dia dapat upah 100 ekor unta. Kalau dua kepala bersama Abu Bakar, berarti 200 ekor unta kaya raya. Siapa yang tidak tergiur mendapatkan hadiah sebesar itu? Semua orang mencari Nabi. Tapi Nabi SAW itu adalah ahli strategis ulung. Sebelum dia hijrah, dia sudah dipikirkan matang-matang strategisnya supaya terhindar dari gangguan musuh-musuhnya. Maka sama kita juga, jangan suka gegabah, Bu. Kalau ada keinginan, pikirkan matang-matang, atur strategis, lakukan. Bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, as-sabatu 'alal mauqif. Istiqomahnya Rasul dan para sahabat saat hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Istiqomah. Jangan tergiur dengan dunia. Kalau sudah ingin hijrah, hijrah. Karena itu kebaikan kita dengan pencipta kita Allah Subhanahu wa taala. Karena ada orang-orang yang kemudian balik dari hijrah, sebelum sampai ke kota Madinah, mereka akhirnya pulang ke kota Mekah. Apa yang terjadi? Sebagian mereka balik kepada kekufuran. Nauzubillah. Maka ibu, kalau sudah hijrah ke sunnah, sudah mulai duduk di majlis ilmu, pertahankan sunnah, pertahankan tauhid, terus gali ilmu sebanyak-banyaknya. Jangan tergoyahkan lagi dengan perkara-perkara yang ada di luar sana dari syubhat dan syahwat, sehingga akhirnya yang sudah istiqomah menjadi orang-orang yang berputus asa, keluar dari manhaj yang benar, akidah yang lurus dan ajaran yang benar. Kemudian yang nomor 6, syiddatut tawakkuli 'alallah. Dari hijrah ini kita diajarkan kepada bagaimana kuatnya Nabi dan para sahabat bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat, Rasul mengajarkan Abu Bakar tawakal saat dia di gua. Datang musuh. Kalau seandainya Abu Bakar mengeluarkan kakinya, tentu akan kelihatan dan ditangkap. Sehingga Abu Bakar was-was, jangan-jangan dia, mereka akan menemukan persembunyiannya dan akan membunuh dia dan Rasulullah. Tapi Rasul mengatakan, ma dhannuka ya Aba Bakrin bisnaini Allahu thalithuhuma. Bagaimana pendapatmu ya Abu Bakar tentang dua orang? Tapi sebenarnya bukan dua orang, yang ketiganya Allah Subhanahu wa taala. Jangan takut, kita bukan dua orang dalam gua ini, tapi di sana ada zat yang ketiga, Allah yang melindungi kita. Rasul mengajarkan tawakal kepada Abu Bakar. Maka sama ibu, kalau ibu ini mendapatkan ujian, mendapatkan ujian yang berat dari Allah, entah kesehatan, entah ekonomi, entah kenakalan anak-anak, entah bermasalah dengan tetangga, atau mungkin ibu dibuli, difitnah, disakiti dan begitu seterusnya, maka bertawakallah kepada Allah, bergantunglah kepada Allah, cari penyelesaian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang nomor 7, dari hijrah di sini, bahwa hijrah juga mengajarkan kepada kita ta'dzib wan nakal bi kulli man aman wa dakhala fil Islam. Bagaimana para sahabat itu mereka disiksa, Bagaimana para sahabat itu mereka dianiaya. Siapapun yang masuk kepada agama Rasul dan agama Islam, maka tidak lepas dari penganiayaan orang-orang kafir Quraisy. Lihat Suhaib Ar-Rumi sampai dikuras hartanya. Lihat bagaimana para sahabat Bilal ibn Rabah, Suhaib Ar-Rumi, Zunairah, dan banyak para sahabat lainnya, mereka disiksa habis-habisan. Disuruh mereka meninggalkan agama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya terjadi peristiwa hijrah. Karena banyak para sahabat yang tidak tahan dengan ujian fisik yang diberikan oleh orang-orang Quraisy kepada kaum muslimin di zaman itu. Tapi mereka sabar. Mereka sabar dan mereka penuh dengan pahala yang membawa mereka kepada keberuntungan saat hijrah, merubah segala sisi yang tadinya tertindas menjadi orang merdeka. Maka sama Bu, Ibu juga sama ketika hijrah, yang dulunya mungkin tidak ngaji sekarang ngaji, maka bersabarlah, terus bersabar, terus menuntut ilmu, terus amalkan ilmu yang kita dapatkan, dakwahkan ilmu yang kita dapatkan, dan mintalah pahala dari ilmu yang sudah ibu-ibu dapatkan. Inilah diantara hikmah dibalik bulan Muharram. Ada pelajaran besar dari hijrah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik, sampai di sini kita buat tanya jawab. Silakan kalau ada yang mau bertanya, kita buat tanya jawab.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

mendengar, tidak diragukan lagi bahwa manusia seringkali tergelincir dalam perbuatan dosa. Namun Allah yang Maha Pengampun senantiasa membukakan pintu pengampunan bagi siapa saja yang hendak memperbaiki amalnya. Inilah amalan-amalan penghapus dosa yang selayaknya kita kerjakan.

Pendengar, termasuk amalan penghapus dosa yang keempat, yaitu menjauhi dosa besar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 31 yang artinya, "Jika kalian menjauhi dosa-dosa besar yang terlarang bagi kalian, maka kami akan menghapuskan dosa kalian dan memasukkan kalian ke dalam tempat masuk yang mulia atau surga." Ayat tadi menjelaskan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada seluruh hambanya bahwa jika mereka menjauhi dosa-dosa besar, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kecil mereka. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Dosa besar adalah semua dosa yang Allah membalasnya dengan neraka, atau dengan kemurkaan, atau dengan laknat, atau dengan siksa." Maka dengan demikian jelaslah bagi kita bahwa pengertian dosa besar adalah semua larangan Allah dan Rasulullah yang tercantum di dalam Al-Quran dan As-Sunnah serta atsar dari para salafus soleh, yang mana dosa-dosa tersebut hanya dapat diampuni dengan cara bertaubat dengan sungguh-sungguh atau dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala selaku Zat yang Maha Pengampun, Pengasih dan juga Penyayang. Wallahu taala a'lam.

Ibnu Athaillah berkata, barang siapa yang ingin mengetahui kedudukannya di sisi Allah, maka hendaknya dia melihat seberapa tinggi kedudukan Allah di dalam hatinya.

Ini boleh saya cerita sebagian pengalaman hidup? Banyak orang yang menganggap, wah dulu AA Gym sukses. Ketika zaman dipuji, di TV sering ada. Kan Darut Tauhid pesantren kami itu beberapa babak. Babak pertama, babak Tauhid. Tahun 90 sampai 96, 97. Ke Allah, Allah. Gak takut ngebangun pesantren, ada Allah yang maha kaya. Tanah naik gak apa-apa. Minta sedikit ke Allah, minta banyak ke Allah. Benar kebeli. Nah, diujilah oleh Allah, dibukakan dunia. Mulai ke TV. Orang mulai melihat undangan di mana-mana. Berubah pesantren kami dari Darut Tauhid jadi Darut Duit. Wah, banyak uang. Perusahaan maju. Oh, kata orang perusahaannya sukses. Isa ini jadi, tamu ribuan datang. Orang menganggapnya ini sukses, Bu. Masuk dapat penghargaan ini, penghargaan itu di tiap media. Oh, begitu. Apakah ini sukses? Inilah saat terburuk dalam hidup saya, Bu. Dari yang Tuhannya Allah jadi roba. Menuhankan popularitas, menuhankan kekayaan, karena waktu itu banyak sekali rezekinya. Menuhankan kekaguman ibu-ibu, menuhankan perusahaan. Wah, itu menderitanya luar biasa, Bu. Hampa sekali hati ini. Orang datang, orang melihat cuman sejam di TV, tapi hari-hari yang dijalani, isi hati tidak pernah ada yang tahu. Alhamdulillah, Allah memberikan babak ketiga dari pesantren, yaitu babak belur. Ya, itulah saat terpenting, terindah. Wah, AA Gym nikah lagi. Wah, goncang. Ibu-ibu yang tadinya baik, galak. Yang antri dipotret, dirobek. Perusahaan kolem. Wah, ini. Demi Allah, itulah karunia tak ternilai. Saat itulah datang dua guru ulama Tauhid yang mengatakan, demi Allah, AA, disayang Allah. Diselamatkan pada saat dihujat. Saya tanya, kenapa begini? Guru saya mengatakan, kurang lebih salah satunya ada mengatakan begini. Seperti pohon, kelapa yang ada di atas. Tidak pernah keluar saripatinya. Saripati keluar kalau kelapa itu diproses. Satu dijatuhkan dari pohon. Udah jatuh dari atas, gak pernah pelan itu jatuh, Pak. Puh, udah jatuh dijambak sampai gundul. Udah gundul bukannya dikecup, digetok sampai belah. Sudah belah, dicungkil kelapanya sampai keluar dari posisinya. Udah dicungkil, disisit sampai mulus. Udah mulus, diparut. Udah diparut 7 tahun, 8 tahun, Pak. Kata guru saya, itu Tauhid enggak akan keluar sebelum diproses. Apa artinya? Semua Tuhan-Tuhan yang ada di hati akan diambil. Benar, Pak. Menuhankan popularitas dibalik oleh Allah. Berita yang biasanya bagus jadi jelek melulu. Oh, di mana-mana lepas satu Tuhan. Udah gak minat lagi sama popularitas. Ibu-ibu yang dulu kagum dibalikan hatinya oleh Allah. Ngambek di mana-mana. Lepas hati ini. Menuhankan perusahaan. Dirontokkan oleh Allah perusahaan. Betul. Dulu tabungan banyak, Bu. Oh, harta banyak. Tapi untung diambil oleh Allah dengan cara yang baik. Saya berterima kasih tuh kepada Ustadz Yusuf Mansur. Hati-hati ya. Oh, kalau dengar ceramah beliau bisa habis tuh harta kita. Wah, oh, benar, Pak. Ah, punya apa? Ya alhamdulillah. Ayo, punya rumah yang paling bagus enggak di kota? Ada, ah, sedekahkan. Ya, Ustaz. Pokoknya apa harta yang ah sukai sedekahkan. Los. Punya mobil? Lepas. Los. Tanah, tanah punya, wah yang puluhan tahun nabung, ada. Keluar, les. Tabungan, tabungan juga Ustaz, iya. Bus. Itu dua hari habis. Tapi kata guru saya, AA, tenang.
Allah ngambil harta supaya tidak jadi sandaran hidup AA. Bayangkan di media dicaci maki, enggak ada yang berpihak. Tetangga juga pada sebel karena dagangannya enggak laku. Ibu-ibu pada enek, perusahaan bertumbangan, harta habis disedekahkan. Kemudian benar-benar enggak ada siapa-siapa. Kata guru saya, "Ah, inilah saat terindah. Ketika hati ini sudah tidak bersandar kepada apapun, siapapun selain Allah. Insya Allah nanti pada waktunya dikembalikan oleh Allah dunia ini, tapi sudah tidak ada rasa sama sekali."

Muhammad Al-Fatih adalah seorang raja atau sultan kerajaan Utsmani yang paling terkenal. Ia merupakan sultan ketujuh dalam sejarah Bani Utsmaniyah. Al-Fatih adalah gelar yang senantiasa melekat pada namanya karena dialah yang mengakhiri atau menaklukkan kerajaan Romawi Timur yang telah berkuasa selama 11 abad. Sultan Muhammad Al-Fatih memerintah selama 30 tahun. Selain menaklukkan Bizantium, ia juga berhasil menaklukkan wilayah-wilayah di Asia, menyatukan kerajaan-kerajaan Anatolia dan wilayah-wilayah Eropa. Dan juga termasuk jasa yang paling penting adalah berhasil mengadaptasi manajemen kerajaan Bizantium yang telah matang ke dalam kerajaan Utsmani. Muhammad Al-Fatih dilahirkan pada 27 Rajab 835 Hijriah atau 30 Maret 1432 Masehi di kota Erdine, di ibu kota Daulah Utsmaniyah saat itu. Ia adalah putra dari Sultan Murad II yang merupakan raja ke-6 Daulah Utsmaniyah. Sultan Murad II memiliki perhatian besar terhadap pendidikan anaknya. Ia menempa buah hatinya agar kelak menjadi seorang pemimpin yang baik dan tangguh. Perhatian tersebut terlihat jelas dari Muhammad kecil yang telah menyelesaikan hafalan Al-Quran 30 juz, mempelajari hadis-hadis, memahami ilmu fikih, belajar matematika, ilmu falak, dan juga strategi perang. Selain itu, Muhammad juga mempelajari berbagai bahasa seperti bahasa Arab, Persia, Latin, dan Yunani. Tidak heran, pada usia 21 tahun, Muhammad sangat lancar berbahasa Arab, Turki, Persia, Ibrani, Latin, dan Yunani. Walaupun usianya baru seumur jagung, sang ayah, Sultan Murad II, mengamanati Sultan Muhammad memimpin suatu daerah dengan bimbingan para ulama. Hal itu dilakukan sang ayah agar anaknya cepat menyadari bahwa ia memiliki tanggung jawab yang besar di kemudian hari. Bimbingan para ulama diharapkan menjadi kompas yang mengarahkan pemikiran anaknya agar sejalan dengan pemahaman Islam yang benar. Sultan Muhammad II diangkat menjadi Khalifah Utsmaniyah pada 5 Muharram 855 Hijriah yang bersamaan dengan 7 Februari 1451 Masehi. Program besar yang langsung ia canangkan ketika menjabat sebagai khalifah adalah menaklukkan Konstantinopel. Langkah pertama yang Sultan Muhammad lakukan untuk mewujudkan cita-citanya adalah melakukan kebijakan militer dan politik luar negeri yang strategis. Ia memperbaharui perjanjian dan kesepakatan yang telah terjalin dengan negara-negara tetangga dan sekutu-sekutu militernya. Pengaturan ulang perjanjian tersebut bertujuan untuk menghilangkan pengaruh kerajaan Bizantium Romawi di wilayah-wilayah tetangga Utsmani, baik secara politis maupun militer. Pada saat penaklukan Bizantium, Sultan Muhammad II juga menyiapkan lebih dari 4 juta prajurit yang akan mengepung Konstantinopel dari barat. Pada saat pengepungan benteng Bizantium, banyak pasukan Utsmani yang gugur karena kuatnya pertahanan benteng tersebut. Pengepungan yang berlangsung tidak kurang dari 50 hari itu benar-benar menguji kesabaran pasukan Utsmani, menguras tenaga, pikiran, dan perbekalan mereka. Pertahanan yang tangguh dari kerajaan besar Romawi ini terlihat sejak semula. Sebelum musuh mencapai benteng mereka, Bizantium telah memagari laut mereka dengan rantai yang membentang di semenanjung Tanduk Emas. Tidak mungkin bisa menyentuh benteng Bizantium kecuali dengan melintasi rantai tersebut. Akhirnya, Sultan Muhammad menemukan ide yang ia anggap merupakan satu-satunya cara agar bisa melewati pagar tersebut. Ide ini mirip yang dilakukan oleh para pangeran Kif yang menyerang Bizantium pada abad ke-10. Pangeran Kif menarik kapalnya keluar Selat Bosporus, mengelilingi Galata, dan meluncurkannya kembali di Tanduk Emas. Akan tetapi, pasukan mereka tetap dikalahkan oleh orang-orang Bizantium Romawi. Namun, Sultan Muhammad melakukannya dengan cara yang lebih cerdik lagi.
ia menggandeng 70 kapalnya melintasi Galata ke muara setelah meminyaki batang-batang kayu. Hal itu dilakukan dalam waktu yang sangat singkat, tidak sampai satu malam. Pada esok harinya, Bizantium kaget bukan kepalang. Mereka sama sekali tidak mengira Sultan Muhammad dan pasukannya menyeberangkan kapal-kapal mereka melalui jalur darat. 70 kapal laut diseberangkan lewat jalur darat yang masih ditumbuhi pohon-pohon besar, menebangi pohon-pohonnya dan menyeberangkan kapal-kapal dalam waktu satu malam adalah suatu kemustahilan menurut mereka. Akan tetapi, itulah yang terjadi. Peperangan dahsyat pun terjadi. Benteng yang tak tersentuh sebagai simbol kekuatan Bizantium itu akhirnya diserang oleh orang-orang yang tidak takut akan kematian. Akhirnya kerajaan besar yang berumur 11 abad itu jatuh ke tangan kaum muslimin. Peperangan besar itu mengakibatkan 265 ribu pasukan Islam gugur. Pada tanggal 20 Jumadil Awal 857 Hijriah atau bersamaan dengan 29 Mei 1453 Masehi, Sultan Al-Ghazi Muhammad berhasil memasuki kota Konstantinopel. Sejak saat itulah ia dikenal dengan nama Sultan Muhammad Al-Fatih atau penakluk Konstantinopel. Saat memasuki Konstantinopel, Sultan Muhammad Al-Fatih turun dari kudanya, lalu ia sujud sebagai tanda syukur kepada Allah. Setelah itu ia menuju gereja Hagia Sophia dan memerintahkan menggantinya menjadi masjid. Konstantinopel dijadikan sebagai ibu kota, pusat pemerintahan kerajaan Utsmani, dan kota ini diganti menjadi Islambul yang berarti negeri Islam. Selain itu, Muhammad Al-Fatih juga memerintahkan untuk membangun masjid di makam sahabat yang mulia Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang wafat saat penyerangan Konstantinopel di zaman Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan radhiyallahu anhu. Pendengar, setelah penaklukan Konstantinopel, rentetan penaklukan strategis dilakukan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Ia membawa pasukannya menaklukkan Balkan, Yunani, Romania, Albania, Asia Kecil, dan lain-lain. Bahkan, ia telah mempersiapkan pasukan dan mengatur strategi untuk menaklukkan kerajaan Romawi di Italia. Pendengar, selain terkenal sebagai jenderal perang dan berhasil memperluas kekuasaan Utsmani melebihi sultan-sultan lainnya, Muhammad Al-Fatih juga dikenal sebagai seorang penyair. Ia memiliki kumpulan syair yang ia buat sendiri. Sultan Muhammad juga membangun lebih dari 300 masjid, 57 sekolah, dan 59 tempat pemandian di berbagai wilayah Utsmani. Peninggalannya yang paling terkenal adalah Masjid Sultan Muhammad II dan Jami' Abu Ayyub Al-Ansari. Pada bulan Rabiul Awal tahun 886 Hijriah atau yang bertepatan 481 Masehi, Sultan Muhammad Al-Fatih pergi dari Istanbul untuk berjihad, padahal ia sedang dalam kondisi tidak sehat. Di tengah perjalanan, sakit yang ia derita semakin parah dan semakin berat ia rasakan. Dokter pun didatangkan untuk mengobatinya, namun dokter dan obat tidak lagi bermanfaat bagi sang sultan. Ia pun wafat di tengah pasukannya pada hari Kamis, 4 Rabiul Awal 886 Hijriah atau 3 Mei 1481 Masehi. Saat itu Sultan Muhammad berusia 52 tahun dan memerintah selama 31 tahun. Ada yang mengatakan wafatnya Sultan Muhammad Al-Fatih karena diracuni oleh seorang dokter pribadinya, Ya'qub Basya. Wallahu a'lam. Pendengar,
tidak ada keterangan yang bisa dijadikan sandaran kemana Sultan Muhammad II hendak membawa pasukannya. Ada yang mengatakan beliau hendak menuju Italia untuk menaklukkan Roma, namun ada juga yang mengatakan menuju Perancis atau Spanyol. Sebelum wafat, Muhammad Al-Fatih mewasiatkan kepada putra dan penerus tahtanya, Sultan Bayazid II, agar senantiasa dekat dengan para ulama, berbuat adil, tidak tertipu dengan harta, dan benar-benar menjaga agama, baik untuk pribadi, masyarakat, dan kerajaan. Semoga Allah membalas jasa-jasamu, wahai Sultan Muhammad.

Pendengar, bersyukur artinya berterima kasih kepada yang memberi nikmat atau hadiah kepada kita melalui hati yang tulus, dengan pujian secara lisan dan perbuatan yang menyenangkan kepada si pemberi nikmat tersebut. Jika kita mendapatkan karunia dari Allah, hendaklah kita ucapkan Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ada 4 perkara, barang siapa memilikinya, Allah akan membangun untuknya rumah di surga, dan dia dalam naungan cahaya Allah yang Maha Agung. Yang pertama, apabila pegangan teguhnya La ilaha illallah. Yang kedua, jika memperoleh kebaikan, dia mengucapkan Alhamdulillah. Yang ketiga, jika berbuat salah atau dosa, dia mengucapkan Astaghfirullah. Dan yang keempat, jika ditimpa musibah, dia berkata Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Hadis riwayat Ad-Dailami. Jika kita bersyukur atau berterima kasih atas nikmat Allah, niscaya Allah akan menambah nikmatnya kepada kita. Jika tidak, maka kita akan disiksa olehnya. Dalam surat Ibrahim ayat 7 disebutkan, dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Pendengar, mengapa kita harus bersyukur kepada Allah? Dalam surat An-Nahl ayat 78 disebutkan, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Dan dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati agar kamu bersyukur. Kemudian dalam surat Al-Mu'minun ayat 78 disebutkan, dan dialah yang telah menciptakan bagi kamu sekalian pendengaran, penglihatan dan hati. Amat sedikitlah kamu bersyukur. Coba kita renungi diri kita. Siapakah yang telah menciptakan kedua mata kita, kedua telinga kita, mulut kita, kaki dan tangan kita? Allah bukan? Mengapa kita tidak mau bersyukur? Sekedar untuk membeli frame dan lensa saja bisa habis jutaan rupiah. Mata kita tentu nilainya jauh di atas itu. Mengapa kita tidak bersyukur? Pendengar, saat orang sakit jantung, dia bisa menghabiskan ratusan juta rupiah untuk mengobatinya. Bukankah kita seharusnya bersyukur kepada Allah yang telah memberikan jantung kepada kita secara cuma-cuma? Jika kita amati orang tua kita, anak-anak kita, istri kita, semua itu Allah yang menciptakan. Begitu pula dengan bumi dan langit beserta seluruh isinya. Dalam surat An-Nahl ayat 18 disebutkan, dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tak akan dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Oleh karena itulah Luqman menasehati anaknya untuk bersyukur kepada Allah. Dalam surat Luqman ayat 12, dan sesungguhnya telah kami berikan hikmat kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, ketika itu hujan turun di masa Nabi SAW, lalu Nabi bersabda, atas hujan ini ada manusia yang bersyukur dan ada yang kufur nikmat. Orang yang bersyukur berkata, inilah rahmat Allah. Orang yang kufur nikmat berkata, oh, pantas saja tadi ada tanda begini dan begitu. Hadis riwayat Muslim. Mengucapkan terima kasih adalah akhlak mulia yang diajarkan oleh Islam. Seperti sabda Nabi SAW, barang siapa yang diberikan satu kebaikan kepadanya, lalu dia membalasnya dengan mengatakan, jazakallah khair, semoga Allah membalasmu dengan kebaikan, maka sungguh hal itu telah mencukupinya dalam menyatakan rasa syukurnya. Hadis riwayat Tirmizi. Senantiasa qanaah atau merasa cukup atas nikmat yang telah Allah berikan. Kemudian hakikat syukur yang lainnya adalah tidak menggunakan nikmat-nikmat Allah pada hal-hal yang tidak Allah sukai. Baik itu nikmat pendengaran, nikmat penglihatan, nikmat sehat, nikmat alam semesta dan lain-lain yang kita tidak mampu menghitungnya. Ya Allah, atas nikmat yang Engkau berikan kepada kami hari ini atau yang Engkau berikan kepada salah seorang dari makhluk-Mu, maka sungguh nikmat itu hanya dari-Mu dan tidak ada sekutu bagi-Mu. Segala pujian dan ucap syukur hanya untuk-Mu. Ya Allah,
kami memohon pertolongan-Mu agar Engkau menjadikan kami termasuk dalam hamba-Mu yang senantiasa berzikir, bersyukur, dan beribadah kepada-Mu dengan baik. Amin.

0: Semua orang pasti pernah belajar. Menjalani proses kegiatan belajar mengajar untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat guna dipergunakan untuk kehidupan di masa depan. Ilmu sangatlah penting bagi setiap insan yang menapaki jalanan kehidupan. Jika tidak berpegang pada pedoman keilmuan, bisa jadi seseorang atau seorang pengembara kehidupan akan tersesat dalam perjalanannya. Entah tujuan belajar adalah untuk mendapatkan sesuatu di dunia ataupun di akhirat, semuanya harus dengan ilmu. Apapun yang diinginkan tanpa terkecuali. Imam Syafi'i pernah berkata, "Man arada dunia fa'alaihi bil ilm, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilm, wa man arada huma fa'alaihi bil ilm." Siapa yang menginginkan dunia maka harus dengan ilmu. Siapa yang menginginkan akhirat maka ia harus dengan ilmu pula. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya maka juga harus dengan ilmu. Itulah pentingnya ilmu. Maka meskipun dirimu merasa lelah dalam menuntut ilmu, janganlah berhenti. Tetaplah langkahkan kakimu meraih ilmu sebanyak-banyaknya. Dan perlu diingat apa yang akan didapatkan dari lelahnya belajar sangatlah besar. Dan ketika masa-masa belajar telah berlalu, semangat pun sudah mulai meredup, tinggallah hanya penyesalan yang akan hadir menemani. Itulah mengapa penyesalan selalu datang di saat-saat terakhir. Imam Syafi'i pernah menegaskan hal ini dalam perkataannya, "Bila kamu belum merasakan pahitnya belajar meski hanya sebentar, maka kamu akan menanggung perihnya kebodohan sepanjang hidupmu." Dan perlu diingat pendengar, belajar tidak hanya di dalam kelas, duduk di bangku mendengarkan penjelasan dari guru, namun banyak sekali yang bisa kita pelajari dari semua hal yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Setiap hal yang dilalui manusia adalah lahan untuk belajar. Kegembiraan adalah pembelajaran, keberhasilan juga adalah pembelajaran, kesulitan menghadapi rintangan hidup juga adalah pembelajaran yang bisa menguatkan kaki kita untuk melanjutkan langkah-langkah kehidupan. Bukankah Islam mengajarkan kepada kita, tuntutlah ilmu dari ayunan sampai liang lahat. Maka teruslah menjadi pembelajar. Semoga kita bisa terus menjadi pembelajar, mengamalkannya, mengajarkannya, kebaikan tersebut kepada orang-orang di sekitar kita. Amin. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
2: Assalamualaikum Kang Rejo.
3: Waalaikumsalam.
2: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
3: Alhamdulillah baik-baik saja.
2: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
3: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
2: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklankan ning RDS FM durung ya Kang?
3: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan nak barang apa jane?
2: Beh. Piye to Kang? Iklano ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
3: Boh, kayak gue ya? Ya wes nengkanu, yuk aku diterunan siki.
2: Alam baru ada engkau tau kang, iki serenging ini panas banget loh.
3: Ayo ngaku mobilku kalu.
2: Weh, saya ini numpak mobil lah.
3: Iya jelas, mobilku larang, lawangnya anak guru lorotok loh.
2: Wah lah, mesti yang Ferrari Lamborghini ki.
3: Lah, ge mobilku ge.
2: Lah kok pikep ngene?
3: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
2: Aduh, ya wes, ayo.
1: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah. Satu suara.
4: Salahuddin Al-Ayyubi lahir di sebuah kastil di Takrit, tepi sungai Tigris di Irak pada tahun 1137 Masehi atau 532 Hijriah. Nama aslinya adalah Salah Al-Adin Yusuf bin Ayub. Ayahnya bernama Najm Ad-Din, masih keturunan Kurdi dan menjadi pengelola kastil tersebut bersama adiknya, Sirguh. Pada saat menjelang kelahirannya, terjadi peristiwa sedih dalam keluarga besarnya. Sirguh bertengkar dan kemudian membunuh komandan gerbang kastil yang bernama Iswasalar. Sirguh mendapat laporan dari seorang wanita yang telah dilecehkan Iswasalar. Akibat peristiwa tersebut, keluarga besar Najm Ad-Din diusir. Mereka kemudian bertolak ke Mosul. Di sana mereka bertemu dan membantu Zai, seorang pemimpin Arab yang mencoba menyatukan wilayah Islam yang tercerai-berai dalam beberapa wilayah kerajaan kecil seperti Suriah, Antiochia, Aleppo, Tripoli, Homs, Yerusalem, dan Damaskus. Zai yang beraliran Sunni berhasil menjadi penguasa di seluruh Suriah dan bersiap menghadapi serbuan tentara salib di Eropa yang saat itu sudah mulai memasuki tanah Palestina. Zai meninggal tahun 1146 setelah menundukkan Edessa, sebuah provinsi pendukung Eropa, dan kemudian digantikan oleh Nuruddin. Di bawah bimbingan Zai dan Nuruddin, pelan-pelan Salahuddin yang bertubuh kecil, rendah hati, santun, penuh belas kasih namun juga cerdas ini menemukan jalan hidupnya. Pada tahun 1163, Nuruddin mengutus Sirguh untuk menundukkan Mesir yang dipimpin kekhalifahan Fatimah yang beraliran Syiah. Setelah mencoba kelima kalinya, Sirguh berhasil menundukkan Mesir pada tanggal 8 Januari 1189. Namun 2 bulan kemudian dia meninggal secara mendadak dan diperkirakan diracun. Nuruddin kemudian mengangkat Salahuddin menggantikan Sirguh. Salahuddin dianggap masih sebagai bocah yang lembek dan lemah sehingga mudah dikontrol. Nuruddin tentu tidak mempunyai pesaing kuat yang punya kekuatan besar di Kairo. Namun prediksi Nuruddin ternyata salah. Salahuddin segera mengorganisir pasukan dengan mengembangkan perekonomian untuk menghadapi serbuan bala tentara salib yang ingin merebut Mesir. Dalam kurun waktu tahun 1969 hingga 1974 itu, Mesir di bawah pimpinan Salahuddin Al-Ayubi menjelma menjadi kerajaan yang kuat. Serbuan tentara salib berkali-kali dapat dipatahkan. Namun kegemilangan Salahuddin malah membuat Nuruddin khawatir. Hubungan keduanya memburuk dan pada tahun 1174 itu Nuruddin mengirim pasukan untuk menundukkan Mesir. Malang tak dapat ditolak, mujur tak dapat diraih. Saat armadanya tengah dalam perjalanan, Nuruddin meninggal dunia pada tanggal 15 Mei. Kekuasaan diserahkan pada putranya yang baru berusia 11 tahun. Pertempuran urung terjadi, bahkan Salahuddin berangkat menuju Damaskus untuk menyampaikan bela sungkawa. Kedatangannya dielu-elukan dan diharapkan mau merebut kekuasaan. Namun, Salahuddin yang santun malah berniat menyerahkan kekuasaan pada raja yang masih belia namun sah. Ketika raja belia tersebut tiba-tiba juga sakit dan meninggal dunia, mau tidak mau Salahuddin Al-Ayubi diangkat menjadi sultan bagi kekhalifahan Suriah dan Mesir pada tahun 1175. Pada waktu Salahuddin berkuasa, perang salib telah memasuki fase kedua. Walaupun tentara salib berhasil menguasai kota suci Yerusalem, namun mereka tidak berhasil menaklukkan Damaskus dan Kairo. Dengan menguasai Mesir dan Suriah, Palestina, ketika dinobatkan sebagai sultan, Salahuddin berujar, "Saat Tuhan memberiku Mesir, aku yakin Dia juga akan memberiku Palestina." Namun saat itu antara Salahuddin dan Raja Yerusalem, Guy de Lusignan, mengadakan gencatan senjata. Fase ketiga, perang salib dipicu penyerangan rombongan peziarah dari Kairo yang hendak menuju Damaskus oleh Reginald de Catillon, penguasa kastil di Kerak yang juga merupakan bagian dari kerajaan Yerusalem. Kafilah yang hendak menunaikan haji itu juga membawa saudara perempuan Salahuddin. Pengawal kafilah dibantai dan anggota rombongan ditahan, termasuk saudara perempuan Salahuddin. Dengan demikian, gencatan senjata berakhir dan Salahuddin sangat murka. Pada Maret tahun 1187, setelah bulan suci Ramadan, Salahuddin menyerukan jihad. Pasukan Muslim mulai bergerak menaklukkan satu persatu benteng-benteng pasukan Kristen. Puncak kegemilangan Salahuddin terjadi pada pertempuran di kawasan Hattin. Pada tanggal 13 Juli yang kering, 25 ribu tentara Muslim mengepung tentara Kristen yang berjumlah sedikit lebih besar di daerah Pegunungan Hatin yang menyerupai tanduk. Pasukan Muslim terdiri dari 12 ribu kavaleri yang sisanya infanteri. Kavaleri juga yang merupakan pasukan utama menunggang kuda Yaman yang gesit. Mereka juga menggunakan pakaian katun ringan yang disebut kazagan untuk meminimalisir panas terik padang pasir. Mereka terorganisir dengan baik karena menggunakan bahasa yang sama, yaitu bahasa Arab. Dengan dibagi dalam skadron-skadron kecil, mereka menggunakan taktik hit and run. Sementara pasukan Kristen dibagi dalam 3 bagian. Bagian depan pasukan terdiri dari Ordo Kristen Hospitaller yang dipimpin Raymond dari Tripoli. Bagian tengah terdiri dari batalion kerajaan yang dipimpin oleh Raja Guy de Lusignan yang membawa salib sejati sebagai jimat pasukan. Bagian belakang terdiri dari Ordo Kristen Templar yang dipimpin oleh Balian dari Ibelin. Namun bahasanya bercampur antara Inggris, Prancis, dan beberapa bahasa Eropa lainnya. Seperti lazimnya tentara dari Eropa, mereka semua mengenakan baju zirah besi. Salahuddin memanfaatkan celah-celah ini. Malam harinya, pasukannya membakar rampus kering di sekeliling pasukan Kristen yang sudah sangat kepanasan dan kehabisan air. Keesokan harinya, Salahuddin membagikan anak panah tambahan pada pasukan kavaleri, gunanya untuk membabat habis kuda-kuda tunggangan musuh. Akibatnya sungguh mengenaskan bagi pasukan Kristen. Hampir semua pasukan terbunuh. Raymond dari Tripoli dan Balian dari Ibelin berhasil lolos. Namun, Raja Guy dan Reginald de Catillon berhasil ditangkap. Jimat salib suci berhasil direbut pasukan Muslim dan dibawa ke Damaskus sebagai barang rampasan. Terhadap semua tawanannya, Salahuddin memberi dua pilihan, menerima Islam dan dibebaskan atau menolak tapi dieksekusi. Catillon yang menolak langsung dipancung. Namun pilihan itu tidak berlaku bagi Raja Guy. Salahuddin memberi alasan, sesama raja tidak boleh saling membunuh. Beberapa tahun kemudian, Raja Guy berhasil ditebus oleh pasukan Kristen dan dibebaskan. Dari Hatin, Salahuddin bergerak membebaskan kota-kota Atri, Beirut, Sidon di utara. Dia juga bergerak membebaskan Jaffa, Kaisaria, Arsuf hingga Askalon di selatan. Sekarang saatnya membebaskan kota impian, yaitu kota suci Yerusalem. Dalam membebaskan kota-kota tersebut, Salahuddin senantiasa mengedepankan jalan diplomasi, yaitu penyerahan kota secara sukarela daripada pasukan yang menyerbu kota. Pasukan Salahuddin mulai mengepung Yerusalem pada tanggal 26 September. Saat itu, pasukan Kristen di kota suci dipimpin oleh Balian dari Obelin dan mempertahankan kota dengan gigih. Namun pada tanggal 30 September, Salahuddin menerima tawaran perdamaian Balian. Yerusalem diserahkan dan orang Kristen dibebaskan dengan tebusan tertentu. Salahuddin menunda masuk ke kota suci selama 2 hari, menunggu hingga tanggal 2 Oktober 1187 atau bertepatan dengan tanggal 27 Rajab 583 Hijriah. Tanggal itu merupakan tanggal saat Nabi Muhammad SAW melakukan Mi'raj atau perjalanan menembus langit untuk bertemu Allah SWT dari Masjidil Aqsa yang terdapat di Yerusalem. Di kota ini, Salahuddin Al-Ayyubi lagi-lagi menampilkan sikap yang adil dan bijaksana. Masjid Al-Aqsa dan Kubah Batu yang sempat dijadikan markas Ordo Templar dan gereja Kristen segera dibersihkan. Namun demikian, gereja makam suci tetap dibuka dan ia tetap mempersilahkan umat Kristen untuk melakukan ibadah dan aktivitas di situ. Setelah Salahuddin kembali menguasai Yerusalem, maka kota suci dari 3 agama Yahudi, Kristen, dan Islam ini tidak berpindah tangan dari penguasa Muslim hingga abad ke-20. Setelah Perang Dunia I, ketika daerah Palestina dikuasai Inggris dan akhirnya diserahkan pada kaum Yahudi untuk dibentuk negara Israel. Salahuddin juga berhasil mempertahankan Yerusalem dari serbuan prajurit Kristen pimpinan Richard, si hati singa. Richard mengepung Yerusalem 2 kali, yaitu bulan Desember 1191 dan bulan Juni 1992. Namun, Salahuddin mampu membuat Richard frustasi dan akhirnya kembali ke Eropa tanpa pernah menyentuh tanah Yerusalem. Pendengar, Salahuddin Al-Ayyubi meninggal pada tanggal 4 Maret 1193 di Damaskus. para pengurus jenazahnya sempat terperangah karena ternyata Salahuddin Al-Ayyubi tidak mempunyai harta. Ia hanya mempunyai selembar kain kafan lusuh yang selalu dibawanya dalam setiap perjalanan dan uang senilai 66 dirham Nasirian atau mata uang Suriah waktu itu di dalam kotak besinya. Untuk mengurus penguburan panglima alim tersebut, mereka harus berhutang.

untuk mencari cinta. Tapi adakah yang ingat untuk berlomba-lomba mencari dan menemukan cintanya? Pendengar, manusia sering lupa terhadap cintanya. Mirip dengan hadirnya sinar matahari di negeri tropis yang sudah merupakan kebiasaan, sehingga manusia merasa biasa dan lupa terhadapnya. Itu karena cintanya meliputi segala sesuatu, sehingga akhirnya banyak orang seolah-olah tak membutuhkannya lagi. Padahal itu semua hanya sebagian kecil dari maha pengasihnya Dia pada manusia dan semua makhluk di jagat raya. Sedangkan cinta dan maha penyayangnya itu tidak diberikan obral pada semua orang, butuh usaha ekstra bila ingin meraih cintanya. Cinta Allah adalah segalanya. Cinta ini yang menyertai kita dalam pasang surutnya kehidupan. Cinta yang sama jugalah yang mampu membuat kita tersenyum dan merasa kuat ketika cobaan hidup sedang melanda. Cinta jenis ini yang sanggup membuat puluhan, ratusan, bahkan ribuan bait cinta Rabi'ah al-Adawiyah dan Rumi tercipta. Cinta ilahi adalah cinta ketika malam-malam sepi berubah menjadi mihrab.

terperosok ke dalam penyembahan patung, sebagaimana Bani Israel terdahulu. Ada pula yang terjebak ke dalam penyembahan terhadap patung-patung nabi dan orang-orang dianggap suci. Bahkan tak jarang semanusia-manusia ini tersesat ke dalam pemujaan terhadap pahlawan-pahlawan yang dirupakan dalam bentuk patung. Modernnya dunia ternyata tak mengurangi kebodohan manusia dalam upaya mencari cinta sejati miliknya. Harta, tahta, dan wanita menjadi berhala-berhala baru di zaman materialisme saat ini. Hanya orang-orang yang terjaga dan tertunjuki oleh nur Allah saja yang bisa sampai menemukan apa yang dicari, yaitu cinta sejati miliknya saja. Orang-orang ini adalah orang-orang yang mendapat petunjuk dan mengikuti jalan lurus yang telah diwahyukan Allah pada Nabi dan Rasulnya. Mereka tak sekali-kali mau mengikuti jalan orang-orang yang dimurkai oleh Allah dan sesat. Cinta Allah harus dicari

berasal dari warisan, cinta Allah harus dicari dan diupayakan secara maksimal oleh tiap individu yang benar-benar merindukan cinta sejati, yaitu cinta yang tak pernah mengenal kata akhir, bahkan akan selalu bertambah cintanya pada kita. Sejauh mana balasan kita untuk menjawab cintanya yang tak pernah bertepi ini? Sungguh betapa rapuh manusia bila saja ia menjalani kehidupan ini tanpa tertopang pada cintanya sebagai sumber kekuatan. Negara-negara sekuler telah membuktikannya dengan angka bunuh diri dan stres yang meningkat tajam ketika mereka lalai terhadap keberadaan cintanya. Dan betapa bodohnya manusia yang sudah dianugerahi keimanan dan segenap cintanya ketika mereka mencari cinta selain cintanya. Cinta musuh-musuh Allah jauh lebih mereka harapkan daripada cinta terhadap Allah dalam bentuk bukti taat kepada aturan-aturannya. Sungguh jahil manusia model seperti ini. Pendengar, Islam telah datang untuk mengentaskan manusia dari kejahilan dan membawa pelita benderang untuk hanya

cinta kepada Allah saja. Dan biarlah cinta ini yang akan membawa kita nanti pada kemuliaan di dunia, insya Allah. Karena itu, jangan pernah berhenti mencari cintanya dalam bentuk ketaatan total pada hukum-hukumnya.

0: 101 Kumambang RDS FM. RDS FM.
1: Pendengar RDS, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat, dan kami jadikan malam sebagai pakaian, dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan." Quran Surat An-Naba ayat 9 sampai dengan 11. Pendengar RDS, malam kian larut. Saatnya kita berikan hak kepada indera dan jasad kita untuk beristirahat. Ya Allah, aku yang tiada malu masih selalu meminta kepadamu, berikanlah ketenangan hati untuk lebih ikhlas lagi menerima takdir diri. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ampunkanlah diri yang kerap khilaf dan bahkan kesalahan terulang. Ya Allah yang selalu menyayangi umatnya, cintamu yang agung adalah lentera dalam perjalananku. Dengan cahayamu, biarkanlah aku terus berjalan hingga engkau benar-benar memangkuku. Tegurlah hamba jika aku lalai karena nafsu dunia dengan sebuah teguran kelembutanmu. Ya Allah, ampunkanlah kiranya dosa laluku yang kerap lalai menunaikan kewajiban, yang kerap melanggar apa yang diperintahkan olehmu. Indahnya hidayah ini ya Rob, walau kini satu persatu sahabat menjauh, namun aku tidak takut, karena aku makin merasa dekat denganmu. Biarlah aku sendiri, dan cukup engkau yang menemani sisa hidupku. Malam ini, kurenungi kejadian demi kejadian, namun tetap kebaikanku masih kurang, bahkan perbandingannya teramat jauh dengan kejahatan yang hamba lakukan. Ya Allah, istiqomahkan diri untuk terus berjalan di jalanmu. Hidupkanlah hamba bagi ikan di tengah lautan. Airnya asin, namun ikan tetaplah tawar. Luluskanlah diri ini agar mampu melewati ujianmu dengan nilai memuaskan, entah dalam dunia nyataku ataupun maya. Jauhkanlah segala macam teman yang dapat menyeretku pada sebuah lembah kenistaan. Bismika Allahumma ahya

Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

Adanya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia. RDS FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Saudaraku, tidak ada sesuatu yang membahagiakan jiwa dan mengusir kegundahan darinya, melainkan rasa syukur di pagi ini akan nikmat darinya. Pagi adalah sebuah berkah yang indah, bukan masalah cerah atau mendung, karena pagi adalah awal untuk memulai sesuatu yang disebut kehidupan. Selamat pagi saudaraku. Mudah-mudahan hari ini menjadi hari yang lebih baik dari hari sebelumnya. Semoga hari ini menjadi hari yang lebih berprestasi dari hari-hari sebelumnya. Semoga kita menjadi orang-orang yang beruntung dengan menjadikan hari ini lebih baik dari hari kemarin. Berjumpa kembali dengan kami, Media Dakwah Syariah 101,4 RDS FM, dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Semoga kita semuanya diridhai Allah Subhanahu wa taala, menapaki hari ini dengan hidayah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Selamat pagi, selamat berprestasi, sukses untuk Anda. Wassalamualaikum

Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.

Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk

0: pendengar, tidak satupun orang yang mau merugi. Tak mungkin ada orang yang senang memperoleh kesengsaraan dan penderitaan. Apalagi bila kerugian, kesengsaraan dan penderitaan itu sifatnya abadi dan selama-lamanya. Tidak ada juga orang-orang yang mau menolak kesempatan hidup senang dan penuh kenikmatan. Apalagi bila keuntungan, kesenangan dan kenikmatan itu bersifat abadi. Ya, inilah yang diuraikan oleh Imam Ibnul Qayyim. Bagaimana orang yang berakal mau menjual surga dan segala isinya dengan nafsu syahwat yang kenikmatannya hanya sebentar? Alangkah indahnya komentar seorang zahid, Yahya bin Mu'ad, tentang hal ini saat ia mengatakan, pembangkangan terhadap Allah itu tidak mulia dan mengutamakan dunia atas akhirat itu adalah tidak bijaksana. Maksudnya adalah, karena orang yang hina dan bodoh selalu melihat pada masalah syahwat saja, tapi tidak pada akibat yang ditimbulkannya. Saudaraku, jangan terjebak jatuh mengikuti daya tarik duniawi yang memang sudah sangat menggiurkan itu. Ingatlah bahwa yang akan lenyap itu disegerakan pemberiannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dunia ini tidak abadi, dan orang yang memilihnya dengan mengabaikan keakhiratan bisa saja diberikan oleh Allah sebagai kenikmatannya, tapi hal itu akan berakibat mengharamkan kelezatan akhirat yang abadi. Syekh Muhammad Al-Maroghi menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Isra ayat 18 yang artinya adalah, barang siapa yang menghendaki kehidupan sekarang atau duniawi, maka kami segerakan baginya kehidupan di dunia itu apa yang kami kehendaki bagi orang yang kami kehendaki, dan kami tentukan baginya neraka jahanam. Ia akan memasukinya dalam keadaan tercela dan terusir. Bahkan berkata Al-Maroghi bahwa yang dimaksud ayat tersebut adalah orang yang menginginkan dunia dengan segera. Untuk dunia ia bekerja dan berusaha, untuk dunia ia berharap, tapi ia tidak yakin dengan hari akhir. Ia tidak berharap pahala, tidak takut pada hukuman Allah atas apa yang ia kerjakan. Allah Subhanahu wa taala akan berikan baginya di dunia sebagaimana Allah kehendaki dari keluasan rezeki dan keluasan penghidupan. Kemudian Allah tempatkan dia di akhirat di neraka jahanam dalam kondisi tercela karena ia sedikit bersyukur dan karena keburukan amalnya. Pendengar, kita jadi mengerti latar belakang sikap para sahabat dan para salafus saleh lainnya yang sangat takut dan sensitif pada harta dunia, hingga salah seorang mereka begitu waspada melihat berkucurnya nikmat duniawi pada salah seorang dari mereka. Lihatlah bagaimana perkataan Abu Halim Salmah bin Dinar, seorang tokoh generasi tabi'in, yang mengatakan, jika engkau mendapati Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmatnya kepadamu dalam kondisi engkau melanggar perintahnya, maka berhati-hatilah. Abu Hazim juga mengatakan, kenikmatan Allah dalam bentuk menghindarkanku dari dunia lebih utama daripada kenikmatanku berupa pemberiannya dalam urusan dunia. Karena aku melihat Allah Subhanahu wa taala memberikan dunia kepada suatu kaum, tapi kemudian kaum itu hancur. Pendengar, mari kuatkan pegangan tangan kita pada tali iman. Karena tarikan dunia sungguh menawan dan mampu menarik kita untuk mengikuti arusnya yang semakin deras. Betapa banyak waktu yang telah kita gunakan untuk kepentingan duniawi ketimbang kepentingan akhirat. Mengena sekali ungkapan seorang tabi'in yang bernama Aun bin Abdillah, sesungguhnya orang-orang sebelum kami, mereka menjadikan dunia sebagai sisi dari kepentingan akhirat mereka, sementara kalian menjadikan akhirat sebagai sisi dari kesibukan dunia kalian. Kenali dan sadarilah bahayanya arus dan tarikan dunia. Insafilah bahwa dunia itu memang penuh badai fitnah yang bisa menghancurkan hidup seseorang. Jika kita terus-menerus lalai dari akhirat dan membeli dunia dengan mengorbankan akhirat, maka kita sungguh berada dalam bencana dan ancaman bahaya yang sangat besar, menyeret pada kemaksiatan yang mungkin menjadi penutup usia yang Allah berikan selama ini. Ya Allah, lindungi kami dari akhir hidup yang buruk. Zainal Abidin Ali bin Al-Husain pernah ditanya, siapakah orang yang paling terancam bahaya? Ia mengatakan, yang tidak melihat dunia sebagai bahaya untuk dirinya. Lari dari dunia tidak berarti meninggalkan dunia secara keseluruhan, kemudian membiarkannya dikuasai orang-orang penghamba nafsu untuk digunakan semua mereka. Sementara kita lebih memilih miskin dari kaya. Lari dari dunia berarti tidak menjadikan dunia cita-cita akhir dalam hidup, tidak menempatkan dunia di atas kepentingan akhirat, tidak menyediakan aktivitas untuk dunia dengan mengabaikan aktivitas untuk akhirat. Dunia yang tidak menyibukkan kita dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita untuk beribadah. Pendengar, setidaknya ada dua hal yang penting yang harus kita garis bawahi dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat 18 tentang pilihan orang yang jatuh pada dunia. Meski dalam ayat itu Allah menyebutkan akan memberi dunia kepada orang yang menghendaki kesegeraannya di dunia, tapi pemberian itu terikat dengan dua syarat. Syarat yang pertama adalah Allah sebutkan pemberian itu adalah sebatas manasya, yang artinya sebatas yang Allah kehendaki untuk disegerakan, bukan sebagaimana kehendak orang yang menginginkannya. Karena itu kita juga banyak melihat orang yang menghendaki kesegeraan kenikmatan harta di dunia pun tidak memperoleh apa yang ia inginkan sepenuhnya. Syarat yang kedua adalah firman Allah itu juga diiringi dengan ungkapan liman nuridu, yakni kepada siapa yang kami kehendaki. Artinya tidak semua orang juga memperoleh itu kecuali yang Allah kehendaki. Maka jelas-jelas merugilah orang yang menghibahkan hidupnya hanya untuk dunia, karena belum tentu ia memperoleh kenikmatan yang diingini, tapi ia dijamin dengan kesengsaraan yang tiada terkira.
1: Abu Ali Ad-Daqqaq berkata, orang yang menghiasi zahirnya dengan kesungguhan, maka Allah memperbaiki sisi batinnya dengan kesaksian.

0: 101.4 RDS FM. RDS FM.
1: Pendengar, Anda akan mengikuti kajian Kitab Syama'il Muhammadiyah yang disampaikan oleh Ustadz Abdurrahim Ba'asyir. Acara ini terselenggara atas kerjasama RDS FM dengan Pondok Pesantren Salman Al-Farisi, Karangpandan, Karanganyar. Selamat mengikuti.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارحمنا إنك أنت أرحم الراحمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه أما بعد. Baik, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di mana pada siang hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan pada kita untuk bisa melaksanakan halaqah daripada dars am kita untuk membaca kitab Syama'il Muhammadiyah. Aina wasalna? 377. Baik, yakni intahaina min 376. Hah? Tufiya Rasulullah yaumul itsnin? Hah? Aina? Hah? Irfa' sawtak ya walad, anta rajul, ha, takallam. 373. 76. Yani al-hadith alladhi qablahu. Jayyid. Sahih, la'allahu hadha afdal, hadha ashah hadha. Naam. طيب بسم الله نبدأ اقرأ الحديث
3: بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في كتاب الشمائل المحمدية قال حدثنا محمد بن حاتم حدث قال حدثنا عامر بن صالح عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين.
2: نعم. وصل.
3: قال حدثنا محمد بن أبي عمر قال حدثنا يوسفيان بن عيينة عن جعفر بن محمد عن أبيه قال قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين فمكث ذلك اليوم وليلة الثلاثاء ودفن من الليل.
2: نعم. طيب الحديث عن عائشة أم المؤمنين والحديث الثاني عن من هذا؟ عن جعفر بن محمد عن أبيه. طيب أولا أن عائشة قالت ماذا؟ توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين. Ini hanya informasi dari Aisyah Ummul Mukminin bahwasanya hari wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pada hari Senin, ya. Kemudian di dalam hadis yang berikutnya disebutkan bahwasanya qubida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumal itsnaini famakatha dzalikal yaumi famakatha dzalikal yauma thalathata famakatha dzalikal yauma wa lailatat thulatsai wa dufina minal laili, ya. Ar-Rawi menyebutkan bahwasanya qubida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu qubida wafat, ya, meninggal hari Senin, kemudian famakatha dzalikal yaum, maka masih belum di famakatha itu artinya masih tetap tinggal, itu artinya belum dikuburkan, ya, di hari itu belum dikuburkan. Walailatul thulatsa,
4: sampai kepada malam Selasa. Wa dufina minal laili. Lalu kemudian dikuburkan pada malam Selasa. Berarti kan beliau wafatnya hari Senin. Dalam riwayat kemarin kita baca setelah apa? Sholat zuhur. Ya kan? Kan Rasulullah terakhir melihat, membuka tirai, melihat siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menjadi imam bersama dengan kaum muslimin. Lalu saat itu Abu Bakar melihat, ya, melihat bahwa Rasulullah membuka tirai, mengira Rasulullah mau jadi imam, mau sholat, ya. Lalu kemudian Rasulullah memberikan isyarat, anim kusu, ya, tetap di situ, nah, gitu kan. Lalu kemudian Abu Bakar meneruskan dengan melaksanakan sholat. Lalu kemudian setelah daripada peristiwa sholat itu, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu hari apa? Senin, zuhur. Kemudian sampai pada malamnya, ya kan? Fama kata dzalikal yaum, berarti terus pada hari itu, ya, walailatul tsulatsa, ya, sampai kepada malam Selasa, lalu kemudian baru dikuburkan. Ya, kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai terlambat penguburannya? Karena apa kemarin? Karena para sahabat apa? Melakukan diskusi siapa yang akan meneruskan kepemimpinan umat Islam. Sebagian sahabat juga dalam kondisi tidak tahu ini mau dikubur gimana nih Rasulullah nguburkannya. Sampai Abu Bakar As-Siddiq kemarin mengatakan apa? Bahwa para nabi-nabi itu tidak dicabut nyawanya kecuali di tempat dan waktu yang sangat dicintai oleh Allah. Maka tidak dipindahkan di tempat yang lain dan dikuburkan di tempat di mana beliau dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu di kamarnya Ummul Mukminin Aisyah, ya, radhiyallahu anha. Naam.
3: Assalamualaikum. Qala rahimahullah wa qala Sufyan wa qala ghairuhu yusma'u sautul masahi min akhir al-lail.
4: Naam, ini masih penerusan, ya. Ini bukan hadis yang baru. Nah, ini pelengkap. Sufyan berkata wa qala ghairuhu, dan sebagian para perawi juga menambahkan di dalam riwayat kisah itu dengan wa yusma'u sautul masahi min akhiril laili, di mana terdengar suara masahi itu alat-alat cangkul, tuh cangkul-cangkul, alat-alat untuk membuat kuburan, ya, di tengah-tengah malam, fi akhir lail, di akhir-akhir malam. Akhir malam itu, ya, kalau bahasa kita jadi tengah malam, karena akhir malam itu sejak kapan? Hah? Akhir malam kapan? Malam itu bermulai pada saat apa? Pada saat maghrib. Ya, maghrib itu masuk waktu malam. Nah, lalu kemudian pertengahan malam itu berarti jam berapa sekitar? Kalau dibagi maghrib sekitar jam berapa itu? Jam 6 ya sekarang? Jam 6. Subuh jam berapa? Subuh jam 4. Ya, berarti kan ada berapa? 10 jam. Berarti 5 jam, 7, 8, 9, 10. Jam 10 atau jam 11 itu tengah malam. Ya, kalau menurut hitungan Qomariyah, ya, secara hitungan tanggalan Hijriyah, tengah malamnya itu jam 10, jam 11. Karena mulai dia masuk kepada malamnya maghrib. Nah, stemir.
3: Assalamualaikum. Qala rahimahullah, haddathana Qutaybah bin Sa'id qala haddathana Abdul Aziz bin Muhammad an Syariq bin Abdullah bin Abi Namir an Abi Salamah bin Abdurrahman bin Auf qala tufiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumal itsnain wa dufina yaumat tsulatsai.
4: Naam. Berarti ini pelengkap dari yang sebelumnya, ya. Kali ini hadis dari siapa? Abdurrahman bin Auf. Ya, dia berkata, "Tufiya Rasulullah SAW yaumal itsnaini wa dufina yaumat tsulatsa." Ya. Jadi Rasulullah meninggalnya hari Senin, lalu dikuburkan pada hari Selasa. Berarti Selasa malam, karena tadi diceritakan di tengah malam, ya kan? Pada peristiwanya apa? Selasa malam. Berarti meninggal hari Senin sampai malam, lalu hari Selasa, lalu kemudian malamnya itu baru kemudian dikuburkan. Nah, mustamir.
3: Qala Abu Isa
4: hadha
3: هذا حديث غريب. قال حدثنا نصر حدثنا نصر بن علي الجهضمي حدثنا عبد الله بن داود قال حدثنا سلمة بن نبيد عن نعيم بن أبي هند عن نبيد بن شريط
4: عن سالم بن عبيد
3: وكانت له صحبة قال أغمي على رسول الله صلى الله عليه وسلم
4: على رسول الله ليس رسول الله
3: قال أغمي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه فأفاق فقال حضرت الصلاة فقالوا نعم فقال مروا بلالا فليؤذن ومروا أبا بكر أن يصلي للناس أو قال بالناس قال ثم أغمي عليه فأفاق فقال حضرت الصلاة فقالوا نعم فقال مروا بلالا فليؤذن ومروا أبا بكر فليصلي بالناس فقالت عائشة
4: كيف أولا إلى هنا أولا. طيب هنا حديث طويل. Ini hadis yang agak panjang menceritakan detail peristiwa ketika wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, detailnya di sini dalam hadis yang agak panjang ini. Hadis ini dari Salim bin Ubaid. Ya. Wa kanat lahu suhbatun. Ya, dan dia disebutkan dia lahu suhbah itu artinya apa? Dia pernah mensahabati atau bersama dengan Rasulullah SAW. Dia pernah hidup di eranya Rasulullah SAW dalam keadaan muslim dan beliau meninggal dalam keadaan muslim. Ya, ini namanya sahabat. Maka kalau seorang disebutkan kana lahu suhbah, artinya berarti apa? Hidup bertemu dengan Rasulullah SAW dalam keadaan muslim lalu meninggal dalam keadaan muslim. Itu disebut dengan sahabat. Qala, dia menceritakan ughmiya ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi maradhihi fa afaqa. Pada saat sakit itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saking beratnya sakitnya karena beliau kena panas tinggi sekali sampai kemudian beliau pingsan. Fa afaqa, ughmiya yaitu pingsan. Fa afaqa, afaqa itu artinya sadar. Fa qala hadaratis shalah. Kemudian setelah sadar beliau bertanya, apakah sudah datang waktu salat? Nah, ini menunjukkan apa? Peristiwanya pada saat itu sudah mendekati waktu duhur. Karena begitu beliau sadar, beliau itu langsung mengingat tentang sholat. Nah, dan begitulah hatinya, hatinya orang mukmin itu hatinya muta'alliq bis sholat. Ya. Qalu na'am. Kemudian mereka menjawab, ya sudah waktu sholat, masuk waktu sholat. Faqala muru bilalan falyu'addin. Wa muru Abu Bakrin an yusalliya linnas. Perintahkan Bilal untuk menjadi muadzin, ya, untuk dia adzan, lalu kemudian perintahkan Abu Bakar untuk sholat mengimami umat. Ya, yusolli bin nas, yakni yusolli imaman, ya ummun nas, ya. Awqala bin nasi, ya, ini tentang riwayat tajam. Qala thumma ughmiya alaihi, kemudian dia berkata, lalu setelah berbicara seperti itu Rasulullah SAW pingsan lagi. Fa'afaqo, kemudian sadar lagi. Fa'qala hadaratis sholat, kemudian beliau bertanya lagi, apakah sudah datang waktu sholat? Qalu na'am, mereka menjawab, ya. Fa'qala muru bilalan falyu'addin wa muru Abu Bakrin falyusalli bin nas. Ya, perintahkanlah Bilal untuk adhan, lalu perintahkanlah siapa? Abu Bakar untuk sholat, mengimami orang. Fa'qala ta'isyatu inna kemudian pada saat seperti itu, ya, beberapa kali Rasulullah pingsan, bangun, lalu memerintahkan Bilal adzan dan kemudian Abu Bakar untuk sholat. Kemudian faqalat Aisyah, hadis itu ada Aisyah Ummul Mukminin. Ya, dia berkata, "Inna abi rajulun asifud." Ya, "Idza qama dzalikal maqam baka fala yastati'. Falau amarta ghairahu." Nah, dia kemudian Aisyah berkata,

Nah, itulah yang terjadi pada Abu Bakar, karena memang beliau sering sekali menangis, ya. Kemudian itu yang disampaikan oleh Ummul Mukminin ketika itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya apa? Supaya Abu Bakar tidak jadi imam. Nah, di sini ada sebuah pertanyaan ya, Syabab. Kenapa Aisyah kok malah mencari-carikan alasan untuk supaya Rasulullah tidak memerintahkan Abu Bakar untuk menjadi imam? Ya. Kenapa kok seperti itu? Padahal perintah menjadi imam ini adalah sebuah isyarat. Kalau Rasulullah sudah meninggal, berarti ini isyarat bahwasanya yang nanti mimpin kalian wahai umatku setelah aku adalah siapa? Abu Bakar. Karena dia yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk jadi imam sholat. Makanya sebenarnya urusan imam sholat itu adalah isyarat penting bagi kaum muslimin. Ya, seorang imam, seorang pemimpinnya kaum muslimin itu ya harus bisa jadi imam. Ya, harus bisa jadi imam. Kalau mau jadi pemimpinnya kaum muslimin, mau jadi presidennya kaum muslimin, tapi baca Fatihah aja enggak bisa. Nah, ini musibah. Kalau umat Islam dipimpin oleh orang yang enggak pernah sholat, orang yang enggak pernah baca Fatihah saja tidak bisa, baca surat-surat dalam Al-Quran saja tidak bisa, baca Quran tidak bisa, hafalan tidak ada. Waduh, ini muskilah. Jelas sekali dia jauh dari petunjuknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia enggak pernah baca Al-Quran, jelas sekali dia tidak pernah baca Al-Quran. Kalau enggak pernah baca Al-Quran, terus apa yang mau diharapkan dari orang begitu? Petunjuk apa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan sampai pada dia? Karena Al-Quran itu turun sebagai hudal linnas, petunjuk. Ya, betul-betul sebagai pembimbing. Ya, buat umat manusia. Tetapi dia tidak pernah mempelajarinya, tidak pernah mengajinya. Maka akibatnya menjadi orang jahil. Nah, kalau orang jahil mimpin umat, apa yang terjadi? Rusak. Umat akan dibawa kepada kerusakan. Nah, saat itu Rasulullah memerintahkan Abu Bakar sebagai imam. Tapi Aisyah melihat, ya, ini menurut penjelasan Ibnu Hajar dan selainnya dari para ulama, ya, beliau menjelaskan kenapa Aisyah saat itu mencari-carikan alasan seperti ini, dan nanti akan Rasulullah akan memprotes masalah ini, ya. Lalu kemudian beliau menjelaskan karena besarnya potensi fitnah yang terjadi apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah wafat. Kalau Rasul sudah wafat, siapapun yang akan meneruskan kepemimpinannya, maka dia akan menghadapi ujian yang cukup berat. Kenapa? Karena dia akan jauh sekali perbandingannya dari Rasulullah SAW. Ya enggak? Rasulullah SAW sebagai Nabi Allah, Khalilullah, kecintaannya Allah SWT, tiba-tiba dia menjadi penerusnya, padahal dia dibanding Rasulullah enggak ada apa-apa. Ya. Jadi udahlah, kalau mimpin ya jangan yang langsung lah, gitulah. Kira-kira pikirannya Aisyah itu seperti itu. Ini cerdasnya sahabiah. Inilah cerdasnya Aisyah Ummul Mukminin. Kalau orang sekarang, rebutan cari kepemimpinan, ya kan? Kalau orang para sahabat, orang-orang beriman, mereka tahu jabatan itu adalah amanah. Mereka melihat jabatan itu adalah musibah kalau tidak dipegang dengan sebaik-baiknya. Tapi kalau orang-orang yang tidak punya ilmu, ya, orang-orang yang tidak paham dengan tanggung jawab akhirat, mereka rebutan cari jabatan. Bahkan kalau perlu nanti kampanye bayar mahal-mahal, ngamplopi, ya, supaya dia menjadi pejabat di tempat dia. Dia enggak tahu bahwasanya di balik jabatan dia itu nanti ada tanggung jawab berat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dahulu sahabat-sahabat itu seperti itu, kalau mau diserahi tanggung jawab sesuatu itu mereka berpikir keras sekali untuk mengambil sebuah tanggung jawab. Ya, enggak mudah. Nah, inilah yang dirasakan saat itu oleh Aisyah, apalagi dalam kondisi perbandingannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bagaimana umat akan sangat kecewa pada Abu Bakar kalau perbandingannya dulu Rasulullah lalu kemudian ada Abu Bakar, jauh begitu. Itu yang dipikirkan oleh Aisyah Ummul Mukminin. Sehingga ketika itu beliau mencarikan alasan ya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya janganlah nyuruh Abu Bakar jadi imam. Carilah sahabat yang lain. Kenapa? Nah, dicarikan alasan sebagai apa? Rajulun asif, ya, seorang yang banyak menangis. Idza qama dzalikal maqam baka fala yastati'. Kalau dia menjadi imam, dia nanti banyak menangis ya Rasulullah dan dia tidak akan mampu. Falau amarta ghairahu. Kalau bisa engkau

0: perintahkanlah selain beliau, selain dari Abu Bakar. Qala, ini karena hadisnya panjang, biar saya baca aja ya, langsung. Nanti itu baca berikutnya. Qala thumma ughmiya alaihi, kemudian setelah itu Rasulullah SAW pingsan lagi. Fa'afaqa, kemudian sadar. Faqala muru bilalan falyu'adzin. Kemudian beliau setelah sadar langsung memerintahkan, perintahkan Bilal untuk adzan. Wa muru Abu Bakrin falyusalli binnas. Dan perintahkanlah Abu Bakar untuk menjadi imam untuk umat manusia. Fa inna kunna sawahibu au sawahibatu Yusuf. Nah, di sini Rasulullah langsung mengomentari apa yang diupayakan oleh Ummul Mukminin Aisyah tadi. Ya, mencarikan alasan pada Abu Bakar, maka kemudian Rasulullah katakan apa? Bahwasanya sesungguhnya kalian wahai para wanita adalah teman-temannya siapa? Sawahibati Yusuf. Teman wanita-wanita yang saat itu bersama dengan Nabi Yusuf. Apa? Wanita-wanita zaman itu dengan Nabi Yusuf pintar untuk membolak-balikkan, mencari-carikan alasan untuk menghalangi dari sesuatu yang penting. Nah, begitu. Ya, pada saat itu ya kita lihat bagaimana Zaliha ya yang saat itu menjadi perempuan yang mengejar-ngejar Nabi Yusuf. Ya kan? Bagaimana caranya supaya dia tertutupi aibnya dia bahwa dia kok jatuh cinta sama budaknya, begitu kan? Ketika itu lalu kemudian dia panggil siapa? Banyak wanita-wanita bangsawan dipanggil, dikasih buah-buahan, lalu masing-masing dikasih pisau yang tajam, ya kan? Lalu kemudian Nabi Yusuf disuruh keluar, lalu kemudian ketahuanlah bahwa mereka sendiri akhirnya qatta'na aydiyahunna, ya, memotong tangan-tangan mereka sendiri. Karena apa? Terpesona oleh tampannya wajahnya Nabi Yusuf pada saat itu. Ya, artinya pintar untuk menyembunyikan sesuatu. Jadi Rasulullah melihat Aisyah, ya, Rasulullah tahu Aisyah sedang menyembunyikan sesuatu. Maka dia mencarikan alasan untuk abinya jangan sampai menjadi pemimpin setelah Rasulullah SAW, karena sebenarnya takut kalau nanti terlalu jauh perbandingannya antara Rasulullah dengan siapa? Dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Qala fa umira Bilalun. Kemudian rawi berkata, kemudian Bilal diperintahkan untuk adzan, fa adzana, kemudian beliau adzan, wa umira Abu Bakrin fa shalla bin nas. Kemudian diperintahkan Abu Bakar untuk menjadi imam. Summa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajada khiffatan. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW merasakan agak sedikit ringan. Maksudnya agak sedikit ada kekuatan yang tadinya berat sekali mau bangun sulit dan sebagainya, tapi tiba-tiba kembali kekuatan beliau. Faqala unduru li man attaqiu alaihi. Ya, lihatlah pada siapa carikan aku orang yang bisa menggandeng saya. Ya, bisa mengangkat tubuhku, dua orang mengangkat tubuhku, ya. Faja'at Barirah wa rajulun akhar. Kemudian datanglah Barirah. Siapa Barirah? Barirah ini adalah budaknya Aisyah radhiyallahu anha, ya. Kemudian warajulun akhar, kemudian seorang yang lain. Ya, ada satu orang. Ini tidak disebutkan siapa seorang yang lain. Ada yang mengatakan itu adalah Ali bin Abi Thalib, ada yang mengatakan orang lain lagi, ya. Kemudian fattaka 'alaihima. Kemudian Rasulullah SAW istilahnya nyandar, ya, bergantungan, bergelantung pada keduanya. Fattaka 'alaihima falamma ra'ahu Abu Bakrin dhahaba liyanqusa fa'auma'a ilaihi an aina fa'auma'a ilaihi an yasbuta makanahu. Ya. Kemudian falamma, ya, kemudian beliau berdiri karena melihat Rasulullah SAW berdiri, ya. Maka Abu Bakar yang tadinya mau menjadi imam ingin mundur, mau memberikan kesempatan imam itu kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Tapi Rasulullah kemudian memberikan isyarat fa'auma'a yakni asyara, ya, memberikan isyarat an yathbuta makanahu, tetaplah kamu di tempat kamu. Hatta qada Abu Bakrin salatahu, sampai kemudian Abu Bakar menyelesaikan salatnya. Tsumma inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qubida. Lalu kemudian setelah selesai salat itu ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqala Umar, kemudian Umar berkata, wallahi la asma'u ahadan yadhkuru anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qubida illa darabtuhu bi sayfi. Nah, ini kan kondisi emosional seorang sahabat. Ya, ketika beliau ditinggalkan oleh sosok kekasih yang sangat dia cintai, responnya Umar bin Khattab pada saat itu apa? Siapapun yang mengatakan Rasulullah telah wafat, maka akan aku tebas lehernya pakai pedangku. Paham gitu ya. Ya. Jadi saking marahnya Umar bin Khattab ya, dan tidak terimanya dengan situasi seperti itu dan kacaunya kondisi seperti itu. Qala, kemudian rawi berkata, wa kana an-nasu ummiyin lam yakun fihim nabiyyun qablahu. Ya. Nah, sedangkan rata-rata masyarakat pada saat itu, para sahabat-sahabat dari kalangan Muhajirin, Ansar, mereka adalah orang-orang yang tidak memahami bagaimana harusnya mereka perlakukan kepada nabi yang meninggal di tengah-tengah mereka. Kan belum ada sebelumnya. Belum pernah ada nabi di Madinah, belum pernah ada, para Muhajirin juga belum pernah melayani nabi sebelumnya. Maka mereka disebut ummiyin, mereka buta, orang-orang yang buta, maksudnya tidak tahu karena mereka tidak bisa tidak tahu sebelumnya bagaimana cara mengurus para nabi-nabi. Fa'amsakan nasu, ya. Lalu kemudian pada saat itu semua umat mereka menahan diri. Faqalu ya Salim, ya, mereka berkata, ya Salim intalik ila sahibi Rasulillah SAW fad'uhu. Fa'ataitu Abu Bakrin wa huwa fil masjidi fa'ataituhu abki dahisha. Nah, ini Salim yang meriwayatkan hadis ini tadi. Ya. Diperintah oleh orang-orang yang ada di sekitar jasadnya Rasulullah saat itu, coba kamu pergi ke sahabat-sahabat Rasulullah yang istilahnya ilmunya tinggi. Ya, kita tanyakan, ini Rasulullah sekarang wafat, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kemudian Salim pergi menuju menemui siapa? Abu Bakar, wa huwa fil masjid, sedangkan dia masih di masjid. Fa'ataituhu abki dahisha. Aku datang menemui Abu Bakar dalam keadaan aku menangis tersedu-sedu. Falamma ra'ani, ketika dia Abu Bakar melihat aku, qala aku bidu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah Rasulullah sallam sudah wafat? Qultu inna Umar yaqul la asma'u ahadan yadhkuru anna Rasulullah sallam qubida illa darabtuhu bi sayfi hada. Jadi Salim enggak berani langsung jawab. Kenapa? Karena tadi sudah ada ancamannya Umar. Ya. Jadi dia hanya menjawab bahwa ketika ditanya apakah Rasulullah sudah meninggal, dia hanya menjawab apa? Umar bin Khattab bilang, siapa yang bilang Rasulullah meninggal akan ditebas lehernya. Ya. Jadi dia enggak berani jawab, ya Rasulullah wafat, itu belum berani jawab Salim ini. Ya. Kemudian faqala li intaliq, fantalaqtu ma'ahu faja'a huwa wan nasu fadakhalu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, lalu kemudian Abu Bakar mengatakan, ayo mari berangkat, mari kita ke sana gitu ya, bersama dengan Salim ini ya, kemudian masuk ke kamarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ayyuhan nas afrijuli afrijulahu, ya fa afrijulahu afrijuli, ya kemudian dia masuk karena orang agak banyak di situ. Kemudian Abu Bakar minta jalan, buka jalannya, buka ya, saya mau lewat. Faja'a hatta akabba alaihi wa massahu. Kemudian setelah berhadapan dengan jasadnya Rasulullah SAW, ya, kemudian Abu Bakar langsung memeluk jasad Rasulullah SAW dan kemudian wa massahu, dan menyentuhnya. Faqala innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Ya. Sambil memeluk, lalu kemudian Abu Bakar mengatakan, sesungguhnya engkau mati dan semua orang akan mati. Tsumma qalu ya sahib Rasulillah, dan mereka berkata, wahai sahibnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku bidu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, orang-orang yang ada di sekitarnya saat itu enggak ada yang berani mengatakan Rasulullah sudah wafat. Ya. Mereka minta Abu Bakar yang mengatakan itu. Karena tahu, mereka tahu Umar enggak akan berani macam-macam sama Abu Bakar, gitu kan. Maka mereka tanyakan, wahai sahibnya Rasulullah. Ini semua sahabat Rasulullah, tapi mereka tahu bagaimana makanahnya siapa? Bagaimana posisinya Abu Bakar dekatnya sama Rasulullah SAW. Aku bidu Rasulullah, apakah Rasulullah sudah wafat? Qala na'am. Abu Bakar menjawab, ya. Ya, dia sudah wafat. Fa'alimu an qad sadaq. Ya, maka mereka tahu bahwa sungguh Abu Bakar sudah benar. Ya, karena bawa ayat, innaka mayyitun wa innahum mayyitun, sesungguhnya engkau akan mati dan sesungguhnya mereka semua akan mati, umatmu juga akan mati dan semua orang akan mati. Qalu ya sahibah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayusalla ala Rasulillah, dan orang bertanya ya masyarakat, para sahabat, terus bagaimana ini, apakah kita salatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala na'am, ya kita salatkan. Qalu wa kaifa, bagaimana? Qala yadkhulu qaumun fayukabbiruna wa yusalluna wa yad'una thumma yakhrujuna thumma yadkhulu qaumun fayukabbiruna wa yusalluna wa yad'una thumma yakhrujun, ya hatta yadkhulan nas, ya jadi bagaimana nyolatkannya, lalu kemudian diaturlah orang, jadi bukan jenazahnya yang dibawa ke masjid atau ke tempat lain, tapi orang yang berbondong-bondong bergantian masuk ke dalam ruangan Aisyah untuk menyolatkan jenazahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jenazah itu enggak kemana-mana, tetap berada di tempat, dan orang yang menyolatkanlah yang datang bergantian untuk menyolatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalu ya sahibah Rasulillah ayudfanu Rasulullah SAW, kemudian mereka bertanya, setelah menyolatkan mereka bertanya, bagaimana, apakah Rasulullah SAW dikuburkan? Qala na'am, Abu Bakar mengatakan iya. Qalu aina, di mana dikuburkannya? Ya, qala fil makanil ladzi qabadallahu fihi ruhahu, di tempat di mana Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawanya. Fa innallaha lam yaqbidu ruhahu illa fi makanin thayyib, karena sesungguhnya Allah tidak mencabut nyawa seorang nabi itu kecuali di tempat yang baik. Fa alimu an qad shadaq, kemudian mereka pun menerima ya penjelasan Abu Bakar itu. Tsumma amarahum an yaghsilahu banu abihi wajtama'al muhajiruna wa yatashawarun. Nah, kemudian Abu Bakar memerintahkan keluarga dekatnya untuk memandikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, lalu kemudian para sahabat yang lain bermusyawarah untuk apa? Apa? Untuk mengambil siapa pemimpin, ya. Tentu peristiwa ini kalau kita lihat sebenarnya ini adalah sebuah ringkasan. Ringkasan dari peristiwa ini tidak terjadi di satu hari. Jadi orang sholat menyolatkan bergantian itu bisa terjadi dalam ya dua hari yang terjadi itu, Senin dan Selasa itu. Karena kemudian baru dimandikan lalu kemudian baru dikuburkannya pada Selasa malam. Menunggu juga apa hasil musyawarahnya sebagian sahabat dari kalangan Ansar dan Muhajirin pada saat itu untuk memilih pemimpin penerusnya Rasulullah SAW. Faqalu intalik bina ila ikhwanina minal Ansar nudkhiluhum ma'ana fi hadzal amr. Ya. Lalu kemudian mereka berkata bahwasanya yuk kita ajak saudara-saudara kita dari kalangan Ansar supaya ikut ya ikut mengurus urusan umat ini. Ya, bahasanya begitu. Faqalatil Ansar, kemudian kalangan Ansar berkata, minna amirun wa minkum amir. Udahlah gini aja. Kita bikin satu amir dari kalangan Ansar dan satu amir dari kalangan Muhajirin. Supaya adil, supaya enggak ada merasa begini dan begitu. Faqala Umar bin Khattab, kemudian pada saat Umar berkata, man lahu mithla hadhihi thalath. Thaniyatnaini idhuma fil ghari idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Lalu Umar berkata, siapa yang lebih hebat dari sosok orang yang disebut diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu dari tiga ya, yaitu Allah, Rasulullah dan sosok ini. Tsaniyatsnaini, kedua orang kedua, salah satu dari dua orang pada saat itu, yaitu secara khusus disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayatnya ya. Man huma, ya. Siapa ini dua orang ini? Faqala thumma basata yadahu fabaya'ahu wa bay'ahu an-nasu bay'atan hasanatan jamilah. Ya. Kemudian setelah semua memahami, oh berarti memang Abu Bakar lah orang yang paling pas untuk memimpin pasca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Umar bin Khattab pun memberikan tangannya untuk membaiat Abu Bakar menjadi khalifahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semua sahabat yang lain kemudian mengikuti Umar bin Khattab membaiat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ya. Nah, ini beberapa detail kisah peristiwa pada saat di hari di mana wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, istamir. Ini agak panjang hadisnya. Nah, lanjut.
1: Sallallahu alaihi wasallam qala rahimahullah haddatsana Nasr bin Ali haddatsana Abdullah bin Zubairi Syekhun Bahiliyun qadimun Basriyun haddatsana
0: qala haddatsana
1: Thabit bin al-Bunani Thabitun al-Bunani an Anas bin Malik qala lamma wajada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min qurabil mauti ma wajada qalat Fatimatu wa karbahu faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam la karba ala abiki ba'da al-yawmi innahu qad hadara min abiki ma laysa bitarikin minhu ahadan al-muwafatu yawmal qiyamati.
0: Baik. Dari Anas bin Malik, ya, beliau menceritakan lamma wajada Rasulullah SAW min qurabil mauti, ketika Rasulullah merasakan beratnya kematian, ma wajad, ya, apa yang beliau rasakan, qalat Fatimah. Fatimah saat itu melihat Rasulullah dan beliau sangat iba, ya, melihat kondisi Rasulullah yang sangat berat seperti itu. Kemudian beliau Fatimah berkata, wa karbah, faqalan, wah berat ya, gitu. Wa karbah itu artinya apa? Ya Allah, ya gimana kalau bahasa kita terjemahannya, ya Allah kasihan Rasulullah, ini berat ya, pastinya meninggal, mau meninggal ya, kondisi seperti ini berat ya Rasulullah, ya. Jadi melampiaskan ataupun mengekspresikan perasaan belasnya bersama dengan Rasulullah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Rasulullah menjawab ya pada saat itu, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam la karba ala abika ba'dal yaum, sungguh tidak ada berat lagi setelah hari ini. Maksudnya ini berat ini ya cuma sampai di sini, habis ini sudah tidak ada berat lagi, karena setelah ini beliau langsung masuk jannah, ya, mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Innahu qad hadara min abika ma laisa bitarikin minhu ahadan almuwafatu yaumal qiyamah, sungguhnya tidak ada suatu pun yang datang bersama dengan sungguhnya telah datang dari ayahmu ini, ya, sesuatu yang tidak ditinggalkan darinya seseorang, ya, dalam menunaikan tugasnya, ya, di hari kiamat itu nanti. Maksudnya gini, tidak ada seorang yang nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala yaumul qiyamah yang bisa menyamai beliau yang dianggap telah menunaikan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Paham? Ini bahasanya memang agak tinggi ya, hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika beliau menyebutkan tentang sungguh tidak ada nanti setelah ini ada orang. Memang saya berat di sini. Memang di dunia ini aku harus berat, nah, begitu. Karena memang mau ngemban tugas berat. Inna sanulqi alaika qaulan tsaqila. Ya, tugasnya berat, dan Rasulullah, para nabi-nabi semuanya diuji berat. Semua nabi-nabi itu diuji berat. Inna asyaddan nasi bala'an al-anbiya tsummal amsal fal amsal, kan begitu. Ya, sungguhnya orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi-nabi, kemudian yang seperti nabi-nabi, kemudian para nabi-nabi, kemudian seperti nabi-nabi, kemudian seperti nabi-nabi. Makanya paling berat itu nabi-nabi, lalu para ulama, para pewaris nabi itu tuh ujiannya berat. Ya, kemudian para santri yang meneruskan para ulama, itu nanti ujiannya berat. Makanya jadi santri harus siap-siap. Ya, dengan ujian-ujian macam-macam di hadapan Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Ya, makanya beliau sampai meninggal dalam keadaan berat seperti itu. Itu bahkan ujian itu sampai di situ. Sampai ketika meninggal beliau merasakan sesuatu yang lebih berat dari apa yang dirasakan oleh umatnya. Ya, tapi beliau sabar untuk itu. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika Fatimah melihat beliau, Fatimah itu menangis dan kemudian mengiba, ya, merasakan betapa beratnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Rasulullah malah menjawab, ini berat hanya sampai di sini, wahai Fatimah. Setelah ini tidak ada orang yang mendapatkan keringanan gara-gara apa dia telah sudah memberikan melaksanakan tugasnya sebagaimana aku telah melaksanakan tugasku di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat. Ya. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam, istamir.
1: Assalamualaikum ilaikum qala rahimahullah haddatsana Abu al-Khattab Ziyad bin Yahya al-Basri wa Nasr bin Ali qala haddatsana Abdu Rabbih bin Mubarak al-Hanafi qala sami'tu jaddi aba ummi Simak bin al-Walid yuhaddithu annahu sami'a bin Abbas yuhaddithu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man kana lahu qaratani min ummati adkhalahu Allahu ta'ala bihim al-jannata. Faqalat Aisyatu, faman kana lahu faratun min ummatika? Qala, wa man kana lahu faratun ya muwaffaqah. Ya muwaffaqatu, qalat, faman lam yakun lahu faratun min ummatika? Qala, fa ana faratun li ummati lan yusabu bi mithli.
0: Nah, baik, ini hadis penutup ya dari bab pembahasan tentang wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini beliau kutipkan dari hadis yang dibawa oleh Abdullah bin Abbas, diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas bahwa beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, "Man kana lahu faratani min ummati adkhalahu Allahu ta'ala bihimal jannah." Barang siapa yang memiliki faraton, faraton itu dua anak kecil. Ya, dua anak kecil yang meninggal. Dua anak kecil yang meninggal. Ada yang mengatakan faraton ini dua anak kecil perempuan. Tapi Allah alam bisawab, faraton sepertinya tidak harus perempuan. Ya. Ini kan mau menceritakan betapa pedihnya hati seorang ayah dan ibu yang ketinggalan, yang ditinggal mati anaknya yang masih kecil. Ya. Jadi kalau seorang bapak ibu itu kalau anaknya meninggal dan masih kecil itu ya berat di hatinya. Maka berat ini, perasaan berat ini Allah kasih pahala. Kata Rasulullah SAW, apa? Man kana lahu faratani min ummati adkhalahu Allahu ta'ala bihimal jannah. Barang siapa yang punya dua anak kecil mati dalam keadaan kecil, maka ya dari umatku ini punya anak kecil dua meninggal dalam keadaan kecil, ya maka keduanya ini insya Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Maksudnya apa? Akan menjadi penyebab untuk masuk ke dalam surga buat kedua orang tuanya. Faqalat Aisyah, Aisyah berkata, faman kana lahu fardun min ummatik. Lalu bagaimana yang punya anak cuma satu, yang meninggalnya satu ya, anak masih kecil lalu meninggal, ya satu orang. Waman kana lahu fardun ya muwaffaqah. Ya. Dan begitu juga yang punya anak kecil mati, wahai wanita yang diberi taufik. Nah gitu. Ya muwaffaqah itu artinya wahai wanita yang diberi taufik. Kenapa Rasulullah kok harus menyebutkan ini? Karena ini jasa besar buat kita semua. Aisyah Ummul Mukminin pada saat Rasulullah menyebutkan dua harus dua anak baru bisa memasukkan surga, beliau mewakili umat ini yang punya, bagaimana kalau yang punya anaknya cuma satu meninggal? Ya. Lalu Rasulullah memberikan fadilah itu. Ya. Wa man kana lahu fardun. Nah, begitu juga yang punya anak yang punya anak kecil meninggal satu orang, itu juga sama pahalanya, insya Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Lalu kemudian beliau memuji istrinya itu dengan menyebut, ya muwaffaqah, wahai wanita yang mendapatkan taufik. Kenapa? Karena dengan gara-gara pertanyaan dia itulah kemudian Allah membukakan melalui Rasulullah SAW, bahwasanya Allah membukakan pintu juga buat orang yang hanya orang yang kehilangan anaknya yang masih kecil, ya. Walaupun cuma satu orang pun juga mendapatkan fadilah bisa membawanya kepada surga. Jadi ini fadilah besar, ya, jasa besar Aisyah kepada mereka-mereka yang mendapatkan musibah anak kecilnya meninggal. Qalat, faman lam yakun lahu fardun min ummatik. Masih lagi dikejar lagi sama Aisyah Ummul Mukminin. Bagaimana dengan mereka yang tidak punya anak? Maksudnya enggak punya anak kecil meninggal ketika kecil, wahai Rasulullah, ya, bagaimana mereka? Qala fa ana fardun li ummati lan yusabu bimithli. Ya. Kemudian Rasulullah katakan, sungguhnya aku adalah pengganti daripada anak kecil, panasnya, sakitnya atau beratnya ditinggal anaknya yang sedang mati kecil itu, ya. Sungguh mereka semua tidak akan mendapatkan musibah seperti aku. Maksudnya apa? Mereka akan diringankan meninggalnya tidak seperti mana apa meninggalnya Rasulullah SAW yang merasakan begitu berat karena ujian meninggalnya itu. Ya, Rasulullah menggantikan posisi itu. Ya. Dan itu semua fadilah itu didapatkan karena pertanyaan siapa? Aisyah Ummul Mukminin. Ya. Jadi makanya ya Ummul Mukminin Aisyah itu punya jasa besar sekali ya kepada umat ini, dalam arti kata banyak sekali ilmu-ilmu dan kesempatan-kesempatan yang juga beliau berikan, apa beliau umat ini dapatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentu dari Allah Subhanahu wa taala, karena Rasulullah itu la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, ya. Dan penyebabnya pertanyaan-pertanyaan Aisyah Ummul Mukminin, ya. Wallahu alam bisawab. Baik, kita lanjutkan. Ini agak, wah ini merah. Wah masih dua bab ya ternyata ya. Kalian saya lihat pada ngantuk-ngantuk. Banyak yang ngantuk. Gimana, mau diteruskan atau diberhentikan dulu? Hah? Lanjut apa berhenti? Hah? Jawabnya agak tegas gitu. Baik, kita naktafi awalan. Saya tahu kalian maunya berhenti gitu. Ya. Dan kita belum bisa menyelesaikan ini ya, Masya Allah. Nanti kita ambil waktu yang lain untuk nanti kita selesaikan secepatnya, Insya Allah. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk bisa segera menyelesaikan kitab kita, dan mudah-mudahan manfaat yang kita dapatkan juga menjadi manfaat yang besar, Insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Aku lukau lihada, astagfirullah li walakum, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
3: Ibnu Athaillah berkata, barang siapa yang ingin mengetahui kedudukannya di sisi Allah, maka hendaknya dia melihat seberapa tinggi kedudukan Allah di dalam hatinya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man saru ala darbihi ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwatil kiram, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ayat yang masyhur ini artinya kurang lebih adalah tidaklah mereka diperintah kecuali untuk mengikhlaskan peribadahan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas, kata-kata yang sudah sangat sering kita dengar. Kata-kata yang menjadi awal-awal bab kitab-kitab pada masa dahulu adalah bab ikhlas. Karena memang kalimat ini meskipun sudah sering kita dengar, meskipun sederhana, tetapi sesuatu yang sangat urgen dalam kehidupan, sesuatu yang sangat mempengaruhi amal-amal kita. Satu amal tanpa ikhlas tidak ada nilainya sama sekali. Dan ini perkara yang bukan perkara ringan. Sehingga seorang ulama, Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, mengatakan, ma'alajtu syai'an ashadda 'alayya min niyyati fa innaha tanqalibu ilayya. Tidaklah saya mengobati sesuatu yang lebih berat bagi diriku melebihi meluruskan niatku. Sesungguhnya dia berbolak-balik dalam hatiku. Inilah pengakuan seorang ulama besar, ulama tabi'in, Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, bahwa niat bukan perkara yang remeh. Bahkan kita juga masih ingat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat-sahabat beliau suatu saat berbicara tentang Dajjal. Kemudian mereka khawatir dengan Dajjal, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa sesuatu yang lebih berat, yang lebih beliau takutkan daripada Dajjal adalah riya atau syirik kecil yang merupakan lawan daripada ikhlas. Ikhwatil kiram, maka marilah kita semua perhatikan betul perkara yang satu ini, keikhlasan ini. Ibnu Mubarak rahimahullah pernah mengatakan yang dinukil dalam kitab Syiar I'lamun Nubala, bahwa beliau berkata, rubba amalin saghirin tukaththiruhu niyyatu wa rubba amalin kabirin tusaghiruhu niyyatu. Berapa banyak amal yang kecil kemudian Allah besarkan karena niatnya, pahalanya Allah besarkan karena niatnya. Dan berapa banyak amal yang besar, yang kelihatan besar, tusaghiruhu niyyah, menjadi kecil karena niatnya. Bukankah kita masih ingat dalam kitab-kitab hadis seperti dalam Riyadhus Shalihin diceritakan Rasulullah bersabda, menceritakan seorang pelacur, pendosa besar yang menolong seekor anjing yang kehausan, membantu seekor anjing yang kehausan karena ketulusan pelacur ini. Kemudian Allah mengampuni dosa pelacur ini. Kita juga tahu ada seorang muslim yang Allah masukkan ke jannah gara-gara menyingkirkan duri dari jalan kaum muslimin. Begitulah, rubba amalin saghirin tukaththiru niyyah. Sebaliknya, rubba amalin kabirin tusaghiru niyyah. Berapa banyak amal yang besar kemudian menjadi kecil karena niatnya. Bahkan bukan hanya kecil, menjadi celaka karena niatnya. Dalam hadis Muslim kita ingat bagaimana sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa tiga orang yang pertama kali diutuskan oleh Allah urusannya di hari kiamat bukanlah orang yang beramal kecil, tapi beramal besar dalam kehidupan, dalam pandangan manusia. Seorang mujahid yang menjadi syahid, kemudian ditanya oleh Allah untuk apa semua itu. Dia berkata, qataltu fika, saya berperang karena engkau ya Allah. Tetapi Allah tahu niat orang ini. Maka Allah ingatkan, Allah beritahukan bahwa kadzabta, engkau berdusta. Fa innaka qatalta liqala jari, engkau berperang biar dikatakan seorang yang berani. Kemudian mujahid ini yang di dunia disebut sebagai mujahid, pahlawan, dilemparkan ke neraka pertama kali. Kita juga masih ingat orang yang kedua adalah orang yang belajar ilmu, mengajarkan Al-Qur'an. Allah tanya untuk apa semua itu. Dia jawab,
qara'tu al-Qur'ana fika wa 'allamtu an-nasa fika. Saya membaca Al-Quran karena engkau. Saya mengajari manusia karena engkau. Tetapi Allah tahu hati manusia. Innallaha 'alimun bidzatis sudur. Allah tahu yang di hati manusia. Maka Allah firmankan, kadzabta fa innaka qara'tal Qur'ana liqala qari. Kau membaca Al-Quran biar dikatakan seorang ahli qira'ah baca Al-Quran. Wa 'allamtu an-nasa liqala 'alimun. Kau ajari manusia biar kau dikatakan seorang alim. Maka orang ini dilemparkan juga ke neraka pertama kali. Demikian pula orang yang dermawan memberikan infak ke sana kemari, semua amal kebaikan diinfakkan, tetapi tidak karena Allah, maka Allah pun ingatkan, kadzabta fa innaka anfaqta liqala jawad, engkau dusta, sesungguhnya engkau infak karena dijadikan seorang yang dermawan, maka dilemparkan ke neraka pertama kali. Begitulah ikhwatil kiram, keikhlasan akan menentukan niat amal kita. Seberapa besar pun amal kita, kalau hilang ikhlasannya, hilanglah nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun amal, senyuman di depan teman-teman muslimin, kalimat-kalimat thayyibah kepada saudara muslimin, yang mungkin tidak kita nilai di hadapan manusia, tetapi jika keikhlasan ada dalam diri kita, maka menjadi besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka mari perhatikan niat kita. Perhatikan niat kita dalam beramal apapun juga, agar nanti ketika bertemu Allah Subhanahu wa taala, kita mendapati amal-amal itu bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiqil aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, mengenal diri sendiri atau idraku adzat, menurut para pakar psikologi merupakan tingkat pengenalan yang sangat penting. Orang yang sakit tak akan bisa mendapatkan obat yang bisa menormalkan tubuhnya, kecuali bila yang bersangkutan mengetahui bahwa dirinya itu sakit dan memerlukan pengobatan. Jadi tahap paling pertama untuk sembuh adalah kesadaran bahwa diri sedang sakit. Mereka merasa ada sesuatu yang kurang, merasa ada yang tidak sempurna. Banyak orang yang tidak tahu dirinya sakit, padahal dalam kepalanya ia mempunyai banyak informasi tentang pengobatan. Sayangnya ia tidak mengetahui dan tidak menyadari bila dirinya sedang sakit. Akibatnya bukan hanya tak ada langkah pengobatan, tetapi sejurus dengan hal itu, penyakit yang ada semakin berat dan bertambah parah. Saudaraku, mungkinkah kita termasuk orang yang tidak begitu mengetahui kondisi diri yang sebenarnya sedang sakit? Meski kalau kita memeriksanya, kita akan mendapat banyak sekali penyakit yang sudah akut dan tidak terobati. Atau mungkin kita pernah menyadari kekurangan itu dan kita pernah mengobatinya, tapi pengobatan itu tidak berlanjut sehingga penyakit itu kembali datang dan kembali menguasai hati dan jiwa kita. Saudaraku, orang yang merasakan dirinya kurang, mengakui banyak amal ketaatan yang luput dikerjakan, menyadari bahwa diri tidak baik sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, adalah pintu pertama untuk gerbang kebaikan demi kebaikan lainnya. Itu lebih baik daripada orang yang merasa yakin dengan dirinya dan tertipu dengan ketaatan dan kebaikannya, lalu tidak ada langkah mengetahui kondisi diri dan praktis tak ada pengobatan apapun yang dilakukan atas sakit dan aib yang sebenarnya ada. Karena itulah dalam kitab Al-Wabil As-Saib, Imam Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, prinsip semua kemaksiatan itu adalah sikap lalai dan syahwat yang ridho pada diri sendiri. Dan prinsip seluruh ketaatan itu adalah kesadaran dan rasa ingin terlindung dari dosa yang menyebabkan ketidakridhoan terhadap diri sendiri. Menemani orang yang bodoh tapi dia tidak puas dengan kondisi dirinya, itu lebih baik daripada orang yang pandai tapi ia puas dengan kondisi dirinya. Saudaraku, apakah kita ridho dengan diri kita? Apakah kita termasuk orang yang bodoh tapi tidak puas dengan kebaikan yang dilakukan diri sendiri? Atau kita termasuk orang yang pandai tapi ridho dan puas dengan kebaikan diri sendiri? Jiwa kita sebenarnya cenderung pada yang baik dan terhormat. Jiwa kita tidak cenderung dan menolak kekotoran dan kehinaan. Semakin kita peduli dan memperdulikan jiwa-jiwa ini, akan semakin bersifat mengkilat. Semakin kita lalai dengan jiwa, semakin jiwa kotor. Kita ingat, saat bertemu Allah Subhanahu wa taala, Dia ridho kepada kita. Saat kita bertemu Allah Subhanahu wa taala dengan lembaran yang bersih dan hati yang lurus. Seperti firman Allah Asy-Syu'ara ayat 8 sampai dengan 89. Hari di mana tak ada manfaat bagi harta maupun keturunan kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang lurus. Saudaraku, dalam hening, dalam sunyi, mari berdialog diri sendiri, berbicara memperhatikan kondisi jiwa, seperti diajarkan oleh Imam Ibnul Qayyim yang begitu dalam pemahamannya tentang jiwa. Kita paling utama tentang jiwa adalah yang mengajarkan kita untuk berbicara dengan diri sendiri dan bersikap lemah lembut dengannya. Imam Ibnul Qayyim mengatakan, meneliti kekurangan diri dan amal melahirkan rasa rendah, hina, dan tidak berdaya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Perasaan itu lalu mendorong seseorang untuk banyak bertaubat karena memandang diri sendiri sebagai orang yang pailit, tidak memiliki sesuatu. Dan sesungguhnya pintu terdekat seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ketika ia merasakan tidak mempunyai apapun kecuali bergantung pada Allah Subhanahu wa taala. Lebih lanjut Ibnul Qayyim mengatakan, jika ia berpaling sekejap saja dari Allah Subhanahu wa taala, ia merasa celaka dan sangat merugi.
sehingga tidak ada yang bisa menebusnya kecuali kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan mencari kasih sayang-Nya. Kondisi seperti itu disebut sebagai dua pilar utama dalam ubudiyah atau penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni hubbun kamil, totalitas cinta, dan dhillun tam, sangat merasa hina. Dan dua kondisi ini lahir dari dua hal. Totalitas cinta lahir dan kondisi seseorang yang begitu menyadari karunia Allah Subhanahu wa taala sehingga memunculkan cinta. Sedangkan kondisi sangat hina terjadi ketika seseorang meneliti dan memeriksa kekurangan-kekurangannya. Saudaraku, kita tidak hanya diperintahkan untuk menjauh dari yang haram, tapi termasuk juga anjuran untuk membersihkan hati, menyucikan jiwa. Ada dua hal yang penting kita renungkan di sini, pendengar. Yang pertama, kita dilarang Allah Subhanahu wa taala untuk menganggap diri ini suci, sebagaimana firman-Nya, dan janganlah kalian menganggap suci diri kalian. Dia yang Maha mengetahui siapa yang lebih bertakwa. Surat An-Najm ayat 32. Intinya kita tidak boleh larut dalam rasa telah melakukan sesuatu yang begitu mahal dalam beribadah. Tidak terlarut oleh bisikan yang mengatakan bahwa kita telah cukup banyak melakukan kebaikan. Tidak terbawa oleh perasaan bahwa kita telah memberi banyak kepada orang lain. Yang kedua, pendengar, saat kita membersihkan jiwa, ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala saja yang kuasa untuk membersihkannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Balillahu yuzakki may yasha." Akan tetapi Allah saja yang mencucikan siapapun yang Ia kehendaki. Saudaraku, mari kita ingat kembali, kita tidak boleh merasa telah berjasa dan banyak berbuat baik, dan bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa mensucikan dan membersihkan diri. Marilah berdialog dengan diri, memeriksa kondisi jiwa dan hati, merenungi kekurangan demi kekurangan diri, mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala dengan memohon ampunan. Marilah beristighfar, saudara.

Pendengar, ada satu kepastian di antara ketidakpastian dalam kehidupan manusia, di mana secara sadar atau tidak manusia sesungguhnya menuju kepadanya, tidak peduli apakah ia siap atau tidak, tua atau muda, cepat ataupun lambat. Bagi sebagian manusia, ia hanyalah proses alamiah dalam sebuah kehidupan, menjadi akhir peristirahatan dari segala kegalauan. Bagi sebagian lain, ia adalah awal dari sebuah kehidupan. Itulah kematian. Ibarat sebuah sungai, muaranya merupakan pintu gerbang samudra. Begitu pula dengan kematian, ia adalah muara bagi pintu gerbang samudra kehidupan yang luas dan kekal. Sesungguhnya manusia telah memilih bagaimana akhir dari kehidupannya, dan pilihan itu ada pada bagaimana ia menjalani kehidupannya. Sebagaimana ia menjalani kehidupannya, seperti itulah kemungkinan besar ia akan menghadapi kematiannya. Karena sesungguhnya dengan menjalani kehidupan berarti kita sedang berjalan menuju kematian kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Jumuah ayat yang ke-8 yang artinya, katakanlah sesungguhnya kematian yang kamu semua melarikan diri darinya itu pasti akan menemui kamu. Kemudian kamu semua akan dikembalikan ke Zat yang Maha mengetahui segala yang gaib serta yang nyata. Pendengar, orang-orang yang berpikir secara kerdil dan menjatuhkan diri kepada keduniawian akan berlari dengan segala kemampuan yang ada dari kematian. Kematian merupakan momok yang menakutkan yang akan mengambil segala yang telah diusahakan selama hidupnya. Padahal jauh berabad-abad dahulu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan akan kematian dalam sebuah sabdanya, perbanyaklah mengingat-ingat sesuatu yang melenyapkan segala macam kelezatan, yakni kematian. Hadis riwayat Tirmidzi. Sementara manusia-manusia yang cerdas menjadikan kehidupannya bukan hanya sebagai sarana untuk menghadapi dan mempersiapkan kematian, namun justru menjemput kematian melalui seni kematian. Paradigma seni kematian memang masih aneh dalam pikiran masyarakat kita saat ini, bahkan mungkin bagi diri kita. Kematian hanyalah kematian. Bagaimana mungkin sesuatu yang nafsu membenci bertemu dengannya menjadi sesuatu yang jiwa bergairah berjumpa dengannya? Inilah salah satu ajaran Islam yang agung, mengatur dari hal-hal kecil kehidupan sampai kenegaraan, dari awal memulai kehidupan sampai bagaimana menjemput kematian dalam koridor yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang-orang yang cerdas ini, kematian adalah panglima nasihat dan guru kehidupan. Sedikit saja ia lengah dari memikirkan kematian, maka ia telah kehilangan guru terbaik dalam kehidupannya. Inilah kiranya yang membuat seorang Sayyid Qutb berkata di tiang gantungan rezim pemerintah Gamal Abdel Nasser. Sayyid Qutb berkata, "Hiduplah Anda dalam keadaan mulia, atau matilah dalam keadaan mati syahid." Pendengar, seni kematian yang paling indah juga dicontohkan para sahabat dalam membela risalah Islam dalam sepanjang sejarah kehidupan manusia. Cukuplah kematian itu sebagai penasehat. Cukuplah kematian itu sebagai penasehat. Hadis riwayat Tabrani dan Baihaqi. Secerdas-cerdasnya manusia ialah yang terbanyak ingatannya kepada kematian, serta yang terbanyak persiapannya untuk menghadapi kematian. Mereka itulah orang-orang yang benar-benar cerdas, dan mereka akan pergi ke alam baka dengan membawa kemuliaan dunia serta kemuliaan akhirat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sekarang
Adakah dalam hati kita kematian itu sebagai penasihat terbaik kita dan memulai menata hati, jiwa, dan raga untuk menjemput kematian dengan seni kematian yang begitu indah di dalam Islam? Semoga selagi masih ada waktu. Wallahu a'lam bishawab.

0: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
1: Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui
2: Si Bargas,
1: program donasi barang bekas dari RDSFM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 101,4 FM.
3: Lagi full seneng kayaknya ini.
4: Bapak, udah pulang ya? Biar semangat ini Pak, jadi sambil YouTube-an ini loh.
3: Wih.
4: Ini wifi-nya pakai apa toh Pak? Kok udah gak pernah lemot lagi?
3: Itu loh, kemarin Bapak baru aja pasang paket baru fiber optiknya Citranet. Namanya Infinite Home Max up to 50 Mbps, cuma Rp240.000 per bulan. Murah, tur cepet toh, gimana?
4: Oh, pantesan. Ini loh, dari tadi YouTube-an terus gak habis-habis, jadi bikin tambah semangat nyucinya.
5: Ya, paket Infinite Home Max dari Citranet. Paket terbaru berbasis fiber optik up to 50 Mbps hanya Rp240.000 per bulan. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811-286-6611. Internet ya Citranet.
0: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara

Pendengar, Khadijah adalah salah satu wanita yang paling mulia waktu itu. Berasal dari keluarga yang sangat terhormat dan terpandang. Dia juga wanita yang cantik dan memiliki kekayaan yang cukup banyak. Menjadi wanita pengusaha terkemuka, menikahinya akan menjadi prestasi yang hebat bagi siapapun. Dan memang beberapa pria paling menonjol dan kaya di masyarakat Arab waktu itu telah meminta tangannya, namun dia menolak semuanya. Sudah menjadi janda, dia sudah kehilangan hasrat untuk menikah lagi. Sampai seseorang lelaki kemudian masuk ke dalam hidupnya. Dia adalah pemuda berusia 25 tahun. Dan meskipun dia juga adalah keluarga yang sangat mulia, dia adalah anak yatim dan bukan lelaki yang banyak gajah. Lelaki muda itu biasa mengurus seekor domba kurus menjadi sangat gemuk di perbukitan yang mengelilingi kota. Namun dia memiliki karakter moral yang sempurna dan dia dikenal luas sebagai salah satu orang yang paling jujur. Itulah yang menariknya dari lelaki muda itu. Dia mencari seseorang yang jujur yang bisa menjalankan bisnisnya. Karena dia seorang wanita dalam masyarakat patriarki, tidak dapat melakukannya sendiri. Jadi dia mulai berpikir bagaimana mendekatinya dengan cara yang santun, benar dan terhormat. Setelah kembali dari perjalanan bisnis pertamanya kepada lelaki memuda itu, dia bertanya kepada pelayannya yang dia utus bersamanya tentang dia dan tingkah lakunya. Pelayannya kemudian takjub. Pemuda ini adalah pria paling baik dan paling lembut yang pernah dia temui. Tidak pernah dia memperlakukan sang pelayan dengan kasar seperti yang dilakukan orang lain. Namun ada lebih banyak lagi. Saat mereka berjalan di tengah gurun yang panas, sang pelayan memperhatikan bahwa awan terus mengikuti mereka sepanjang waktu, melindungi mereka dari terik matahari. Pengusaha wanita itu cukup terkesan dengan pegawai barunya itu. Tidak hanya itu, karyawan baru ini terbukti menjadi pengusaha yang cerdik. Dia mengambil barang dagangannya, menjualnya, dan dengan keuntungan membeli barang dagangan lain yang dijualnya lagi, sehingga menguntungkan dua kali lipat. Semua ini sudah cukup baginya. Bara cinta di hatinya yang sempat padam kembali dinyalakan lagi, dan dia memutuskan untuk menikahi pemuda ini yang 15 tahun lebih muda daripadanya. Jadi dia mengirim saudara laki-lakinya kepada pemuda ini. Sang saudara bertanya kepada pemuda itu, "Kenapa kamu belum menikah?" "Karena kurang modal," jawab sang pemuda. "Bagaimana jika aku menawarimu calon istri yang merupakan seorang bangsawan, cantik, dan ia juga kaya? Apakah kamu tertarik?" tanya sang saudara perempuan itu. Sang lelaki muda menjawab dengan tegas. Tapi ketika si saudara menyebutkan saudara perempuannya, pegawai muda itu terkekeh takjub. "Bagaimana aku bisa menikahinya? Dia telah menolak orang-orang paling mulia di kota ini. Jauh lebih kaya dan lebih menonjol daripada aku. Seorang gembala yang miskin," katanya. "Jangan khawatir," saudara perempuan itu menjawab, "aku akan mengurusnya." Tidak lama kemudian, wanita pengusaha kaya menikahi pegawainya yang masih muda. Dan ini adalah awal dari salah satu pernikahan paling penuh cinta, bahagia, dan sakral dalam semua sejarah manusia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Khadijah radhiyallahu anha, anak perempuan dari Khuwailid, ketika mereka menikah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berusia 25 tahun dan Khadijah sudah berusia 40 tahun. Namun hal itu sama sekali bukan masalah bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam
dia sangat mencintainya dan Khadijah sangat mencintai.

Pengalaman itu menakutkan Nabi Muhammad SAW dan dia berlari pulang melompat ke tangan Khadijah radhiyallahu anha sambil menangis, "Selimuti aku, selimuti aku." Khadijah sangat terkejut oleh gemetarnya Muhammad, dan setelah menenangkan dan menghiburnya untuk sementara waktu, Nabi mampu menenangkan diri dan menceritakan pengalamannya. Nabi SAW takut dia kehilangan akal atau kesurupan. Khadijah radhiyallahu anha memupus semua ketakutannya dan menyuruhnya untuk beristirahat. "Jangan khawatir," kata Khadijah. "Demi dia yang menguasai jiwa Khadijah, aku harap engkau akan menjadi nabi bagi umat ini. Allah tidak akan pernah mempermalukanmu, karena engkau baik kepada keluargamu. Engkau selalu benar terhadap kata-katamu. Engkau membantu mereka yang membutuhkan. Engkau mendukung yang lemah. Engkau memberi makan tamu, dan engkau menjawab panggilan mereka yang dalam kesulitan." Dia kemudian membawanya ke sepupunya, Warakah bin Naufal, seorang alim yang sangat paham kitab suci, Injil. Dan Warakah menegaskan kepada Nabi SAW bahwa pengalamannya adalah ilahi dan dia adalah nabi terakhir. Setelah kenabiannya dimulai dan orang-orang menjadi keras dan brutal, Khadijah radhiyallahu anha selalu ada untuk mendukung Nabi Muhammad SAW, mengorbankan semua kekayaannya untuk mendukung Islam. Ketika Nabi Muhammad SAW dan keluarganya dibuang ke perbukitan di luar kota Mekah, dia pergi ke sana bersamanya. Selama 3 tahun penderitaan, Khadijah meninggalkan Nabi pada periode ini. Nabi Muhammad SAW sangat kehilangan dia. Dan bahkan setelah kepergiannya, Nabi Muhammad SAW akan mengirim makanan dan dukungan kepada teman dan kerabat Khadijah karena cinta untuk istri pertamanya. Suatu ketika, bertahun-tahun setelah Khadijah radhiyallahu anha meninggal, dia menemukan sebuah kalung yang pernah dikenakan oleh Khadijah. Ketika melihatnya, Nabi mengingatnya dan mulai menangis dan berduka. Cintanya kepadanya tidak pernah mati, sehingga Aisyah pernah merasa cemburu padanya. Pernah Aisyah bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, apakah Khadijah radhiyallahu anha adalah satu-satunya wanita yang layak dicintai? Nabi menjawab, "Dia percaya padaku ketika tidak ada orang lain yang melakukannya. Dia menerima Islam ketika orang menolakku. Dan dia membantu dan menghiburku saat tidak ada orang lain yang bisa membantuku." Selama Khadijah bersamanya, Nabi tidak pernah menikahi wanita lain.

Pendengar, cintailah kekasihmu dengan sederhana saja. Boleh jadi, kelak dia akan menjadi musuhmu. Dan bencilah musuhmu dengan sederhana saja. Boleh jadi, suatu saat, dia akan menjadi kekasihmu. Sahih At-Tirmidzi. Ya, sederhanalah dalam cinta dan benci. Sesungguhnya hati manusia itu senantiasa berbolak-balik dan berubah. Betapa seringnya kita membenci seseorang, namun setelah masa berlalu, kita begitu hormat dan sayang padanya. Ada juga yang kita sayang, namun akhirnya kita benci sebenci-bencinya. Tidak ada perasaan yang kekal selamanya. Tidak ada yang wajib kita cintai melainkan cinta kepada Allah dan Rasulnya, dan cinta-cinta yang akan menguatkan cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Selain kedua cinta itu dan perkara yang menguatkan kedua-duanya, kita tidak dituntut untuk berlebihan dalam perasaan cinta, rindu atau dendam dan benci. Mencintai Allah dan Rasulnya adalah sumber ketenangan dan kebahagiaan. Ada juga yang cinta dunia lalu jiwa menjadi sempit dan selalu tidak puas dengan berbagai nikmat yang ada.

Demikian juga cinta akan pangkat dan jabatan yang membuat diri menjadi lupa, sombong, saling sikut, dan membenci satu sama lain. Demikianlah hakikat cinta bila diletakkan berlebihan kepada selainnya. Ya, tidaklah salah jika hati kita cinta pada sesuatu, tetapi janganlah berlebihan, supaya kita masih memiliki diri kita sendiri, hingga kita masih mampu menilai dan membedakan yang baik dan buruk, atau kebenaran dan kepalsuan. Cintalah pada harta agar cinta kita membuahkan kecukupan dan keberkahan. Cintalah kepada dunia agar ia benar-benar menjadi ladang akhirat. Dan cintalah pada pasangan kita agar terbinanya rumah tangga di atas dasar iman dan takwa. Sungguh Allah tidak pernah lupa bahwa kita ini manusia dengan segala keinginan jiwa. Lalu Allah tunjukkan kita jalan untuk kita meraih ketenangan dan kebahagiaan. Sungguh Allah mengetahui segala kecenderungan dan kelemahan kita sebagai manusia, lalu ditunjukkannya jalan selamat dari dosa yang akan mematikan hati. Sungguh Allah mengetahui bahwa kita hamba yang lemah, lalu dibentangkannya jalan taubat untuk kita kembali kepadanya. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, "Cintailah sekadarnya, jangan berlebihan, dan bencilah sekadarnya, jangan berlebihan." Sungguh suatu kaum yang telah berlebihan dalam cinta menyebabkan mereka menjadi hancur karenanya. Dan suatu kaum yang lain telah berlebihan dalam membenci juga menyebabkan mereka menjadi binasa. Wallah.

Ummu Kulsum adalah putri ketiga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Khadijah Al-Kubra setelah Zainab dan Ruqayyah. Karena jarak yang tidak terlalu jauh, Ummu Kulsum dan kakaknya Ruqayyah bagaikan anak kembar. Mereka gemar melakukan segala sesuatu bersama-sama, bermain hingga tidur pun di atas satu tikar. Ruqayyah dan Ummu Kulsum adalah dua orang saudara yang perjalanan hidup mereka hampir sama. Mereka berdua terlahir dari ibu bapak yang sama. Suami mereka pun kakak beradik yang namanya mempunyai arti yang sama, yakni Utbah dan Utaibah. Mempunyai mertua yang sama, masuk Islam pada hari yang sama, bercerai pada hari yang sama, dan setelah perceraian itu, mereka mempunyai suami yang sama pula. Kedekatan dua bersaudara ini tentu mudah dipahami. Selisih usia yang cukup dekat dan juga sifat dan rupa yang juga sama membuat mereka sangat dekat satu sama lain. Masa kecil mereka lalui bersama. Dan ketika Zainab, kakak tertua Ruqayyah dan Ummu Kulsum menikah dengan Abul As, sudah banyak pemuda-pemuda Makkah yang ingin meminang Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Sebelum datang masa kenabian, Ruqayyah disunting oleh seorang pemuda bernama Utbah, putra Abu Lahab bin Abdul Muthalib. Sementara Ummu Kulsum menikah dengan Utaibah bin Abi Lahab, saudara Utbah. Namun pernikahan itu tak berlangsung lama. Berawal dengan diangkatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul, menyusul kemudian turunnya surah Al-Lahab yang berisi cercaan terhadap Abu Lahab, maka Abu Lahab dan istrinya Ummu Jamil menjadi berang. Mereka meminta kedua putranya agar menceraikan putri-putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kembalilah dua putri yang mulia ini dalam keteduhan naungan ayah bundanya sebelum sempat dicampuri oleh suaminya. Bahkan dengan itulah Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan mereka berdua dari musuh-musuhnya. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ganti yang jauh lebih baik. Ruqayyah disunting oleh seorang sahabat mulia, Utsman bin Affan. Ketika Ruqayyah meninggal dunia, maka Utsman menikahi Ummu Kulsum yang belum terjamah oleh Utaibah pada bulan Rabiul Awal tahun ketiga Hijriah. Dan keduanya baru berkumpul pada bulan Jumadisani. Mereka hidup bersama sampai Ummu Kulsum meninggal dunia tanpa mendapatkan seorang anak pun. Ummu Kulsum meninggal dunia pada bulan Sya'ban tahun ke-9 Hijriah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Seandainya aku mempunyai 10 orang putri, maka aku akan tetap menikahkan mereka dengan Utsman bin Affan." Ummu Kulsum adalah seorang wanita yang cantik. Pada hari wafatnya, jenazahnya dimandikan oleh Asma binti Umais dan Sofiyah binti Abdul Muthalib. Jenazahnya ditempatkan di atas sebuah keranda.